nama yang harumnya melampaui wangi kesturi termahal, Khadijah. Ia adalah seorang wanita yang kemuliaan dan martabatnya menjadi legenda, seorang saudagar yang ketajaman bisnisnya ditakuti sekaligus disegani. Namun, di balik benteng kemandirian dan lautan hartanya, hatinya menyimpan sebuah kerinduan akan sosok pasangan jiwa yang tak silau oleh gemerlap dunia. Inilah kisah tentang bagaimana takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda yang jujur. Sebuah pertemuan yang tidak hanya akan melahirkan kisah cinta teragung dalam sejarah, tetapi juga menjadi pondasi bagi turunnya risalah terakhir untuk seluruh umat manusia. Di tengah-tengah hamparan padang pasir yang tandus dan di bawah langit Arab yang membentang luas, berdirilah kota Mekah, sebuah pusat peradaban dan perdagangan yang tak pernah tidur. Di jantung kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kafilah dagang dan gema syair para penyair inilah, tersebutlah nama seorang wanita yang kemuliaan dan kehormatannya menjadi buah bibir di seluruh kabilah. Dialah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita dari suku Quraisy, suku paling terpandang di Mekah. Ia bukanlah sekadar wanita biasa. Ia adalah lambang kebijaksanaan, kemandirian, dan kesucian. Masyarakat Mekah, yang pada saat itu masih terbenam dalam kejahiliahan, memberinya gelar yang begitu agung, At-Tahirah, yang berarti wanita yang suci. Gelar ini bukanlah sanjungan kosong, melainkan cerminan nyata dari akhlaknya yang luhur, perilakunya yang terjaga, dan martabatnya yang tak pernah ternoda di tengah masyarakat yang permisif. Ia adalah mawar yang mekar dengan keindahannya sendiri di tengah gurun, menebarkan keharuman akhlak mulia yang langka pada zamannya. Perjalanan hidup Khadijah telah menempanya menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Sebelum dikenal sebagai saudagar wanita terkaya di Mekah, ia telah melalui dua kali pernikahan yang berakhir dengan duka. Suami pertamanya adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, yang memberinya seorang putra. Namun, takdir berkata lain. Sang suami wafat dan meninggalkan Khadijah sebagai seorang janda. Tak lama kemudian, ia menikah lagi dengan Atiq bin Aidz Al-Makhzumi. Namun pernikahan ini pun berakhir dengan perpisahan. Dua pengalaman ini, meskipun pahit, tidak meruntuhkan semangatnya. Justru, dari sanalah terpancar kemandiriannya yang luar biasa. Ia mewarisi harta dari mendiang suaminya, dan dengan kecerdasan serta visinya yang tajam, ia tidak hanya menjaga harta itu, tetapi juga mengembangkannya menjadi sebuah imperium bisnis yang menggurita. Ia membuktikan bahwa seorang wanita mampu berdiri di atas kakinya sendiri, mengelola urusan dunia dengan piawai tanpa harus mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa di tengah budaya patriarki yang begitu kental. Bisnis yang dikelola Khadijah bukanlah bisnis skala kecil. Kafilah dagangnya merupakan salah satu yang terbesar di antara para saudagar Quraisy. Ketika kafilah-kafilah lain berkumpul untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam atau Yaman, konon besarnya kafilah dagang milik Khadijah. Seorang setara dengan gabungan kafilah milik seluruh pedagang Quraisy lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar skala usahanya dan betapa besar kepercayaan para investor yang menanamkan modal kepadanya. Ia menjalankan bisnisnya dengan sistem mudorobah atau bagi hasil, mempekerjakan para lelaki terpercaya untuk menjalankan barang dagangannya ke pusat-pusat perniagaan. Namun, mengelola bisnis sebesar itu tentu membutuhkan seorang manajer operasional yang tidak hanya cakap, tetapi juga memiliki integritas tertinggi. Khadijah sangat selektif dalam memilih orang, karena satu kesalahan kecil akibat ketidakjujuran dapat meruntuhkan reputasi dan bisnis yang telah ia bangun dengan susah payah. Di tengah pencariannya akan sosok manajer yang ideal, sebuah nama mulai terdengar berbisik di telinga Khadijah, dibawa oleh angin gurun dan percakapan di pasar-pasar Mekah.
Nama itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda dari Bani Hashim yang usianya kala itu baru menginjak 25 tahun. Pemuda ini belum memiliki kekayaan atau jabatan, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah reputasi yang tanpa celah. Sejak kecil, ia dikenal di seluruh Mekah dengan dua gelar yang melekat erat pada dirinya. As-Sadiq, alias yang benar, dan Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Kejujurannya dalam bertutur kata dan amanahnya dalam memegang janji telah menjadi legenda. Tak pernah sekalipun ia berdusta, tak pernah sekalipun ia berkhianat. Karakternya yang agung bersinar terang di tengah kegelapan moral kaumnya. Kabar tentang pemuda luar biasa inilah yang sampai kepada Khadijah, membangkitkan minat dan rasa penasarannya. Ia berpikir, inilah sosok yang ia cari-cari untuk memimpin kafilah dagangnya yang paling berharga. Tanpa ragu, Khadijah segera mengambil inisiatif. Ia mengutus salah seorang kepercayaannya untuk menemui Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi Nabi, menyampaikan sebuah tawaran bisnis yang sangat istimewa. Melalui utusannya, Khadijah menawarkan kepada Nabi untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Tawaran ini bukan tawaran biasa, sebagai bentuk penghargaannya atas reputasi yang disandang oleh beliau. Khadijah menjanjikan upah atau komisi yang jauh lebih besar dibandingkan yang pernah ia berikan kepada pedagang-pedagang lain. Ia siap memberikan keuntungan dua kali lipat. Mendengar tawaran yang adil dan sangat baik itu, Nabi Muhammad setelah berdiskusi dengan pamannya Abu Thalib yang selama ini merawatnya, menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Ini adalah sebuah pertemuan antara modal yang diberkahi dengan kepercayaan yang tak ternilai. Sebuah awal dari kemitraan bisnis yang akan mengubah takdir keduanya selamanya. Dengan kesepakatan yang telah terjalin, persiapan perjalanan pun dimulai. Khadijah menyerahkan barang-barang dagangan terbaiknya kepada Nabi Muhammad. Namun, sebagai seorang pebisnis yang teliti dan bijaksana, ia tidak melepas beliau sendirian begitu saja. Untuk mendampingi Nabi dan membantunya selama perjalanan, Khadijah menugaskan seorang pelayan lelakinya yang paling ia percaya, bernama Maisaroh. Tugas Maisaroh bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk mengamati dengan saksama setiap gerak-gerik, tutur kata, dan cara Nabi berinteraksi serta berbisnis selama di Syam. Khadijah ingin mendapatkan laporan langsung dan terperinci mengenai kepribadian pemuda yang digelari Al-Amin itu. Dengan demikian, berangkatlah kafilah dagang itu membelah padang pasir menuju Syam, membawa harapan besar dari seorang saudagar wanita terkaya di Mekah, di bawah pimpinan seorang pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Dengan Maisaroh sebagai saksi mata dari takdir agung yang mulai terungkap. Perjalanan melintasi gurun menuju Syam adalah sebuah ujian ketahanan. Terik matahari yang membakar kulit di siang hari dan dinginnya malam yang menusuk tulang adalah kawan akrab bagi para musafir. Namun, dalam perjalanan kali ini, Maisaroh merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mengamati Nabi Muhammad, sang pemimpin kafilah, dan mendapati beliau memancarkan ketenangan yang luar biasa. Setiap langkahnya mantap, setiap keputusannya bijaksana. Maisaroh mulai memperhatikan keajaiban-keajaiban kecil yang seolah-olah mengiringi perjalanan mereka. Ketika panas matahari mencapai puncaknya dan membuat para anggota kafilah lain kelelahan, Maisaroh melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana segumpal awan putih senantiasa menaungi Nabi Muhammad, melindunginya dari sengatan panas yang paling ganas sekalipun. Kemanapun Nabi Muhammad bergerak, awan itu seolah setia mengikuti. Awalnya Maisaroh mengira itu hanya kebetulan. Namun setelah berhari-hari menyaksikan fenomena yang sama,
hatinya mulai dipenuhi rasa takjub dan hormat yang mendalam kepada beliau yang penuh wibawa. Setibanya di Syam, kafilah mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah tempat dekat biara seorang pendeta Nasrani bernama Nestorius. Saat itu, Nabi Muhammad memilih untuk berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Sang pendeta, dari dalam biaranya, telah lama mengamati pohon tersebut. Dalam kitab-kitab kuno yang ia pelajari, tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang akan duduk di bawah pohon itu setelah zaman Nabi Isa alaihi salam, kecuali seorang nabi yang akan datang setelahnya. Melihat Nabi duduk dengan tenang di sana, hati Nestorius bergetar. Ia segera keluar dan menghampiri Maisaroh, lalu bertanya dengan nada penuh selidik, "Siapakah pemuda yang berteduh di bawah pohon itu?" Maisaroh menjawab, "Dia adalah seorang lelaki dari suku Quraisy, penduduk tanah suci Mekah." Nestorius bertanya lagi dengan tatapan yang lebih tajam, "Apakah di kedua matanya ada sedikit warna kemerahan?" Maisaroh mengiyakan. Seketika itu, keyakinan sang pendeta semakin bulat. Ia pun berkata kepada Maisaroh dengan suara bergetar, "Dialah orangnya. Dialah nabi terakhir yang telah dijanjikan. Jagalah dia baik-baik." Perkataan sang pendeta itu terngiang-ngiang di benak Maisaroh, menambah daftar keajaiban yang ia saksikan. Di pasar Syam, pesona kepribadian Nabi semakin bersinar. Beliau menunjukkan keahlian berdagang yang luar biasa dan memiliki sifat jujur yang luar biasa. Dalam setiap transaksi, ia menjelaskan kondisi barang dagangannya dengan apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan dengan seorang pembeli mengenai suatu barang. Dengan tenang, Nabi memberikan solusi dan perselisihan mereka pun bisa terselesaikan. Berkat kejujuran dan keahlian Nabi, seluruh barang dagangan Khadijah laku terjual dengan keuntungan yang berlipat ganda, jauh melampaui keuntungan dari kafilah-kafilah sebelumnya. Keberkahan seolah mengalir deras dari setiap transaksi yang beliau lakukan, membuat Maisaroh semakin kagum. Selama di Syam, Maisaroh melihat bagaimana Nabi memperlakukan semua orang dengan penuh hormat, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Ia menyaksikan bagaimana beliau dengan sabar melayani kebutuhan anggota kafilahnya, mendahulukan kepentingan mereka di atas kepentingannya sendiri. Tutur katanya lembut namun tegas, penuh dengan hikmah. Dalam setiap masalah yang timbul, Nabi Muhammad selalu menjadi penengah yang adil. Maisaroh, yang seumur hidupnya telah melayani banyak bangsawan dan saudagar kaya, belum pernah menemukan seorang pun yang memiliki karakter, kelembutan hati, dan kejujuran yang total seperti yang ada pada diri Nabi. Hatinya kini bukan lagi sekadar hormat, melainkan telah terikat oleh rasa cinta dan pengabdian kepada pemimpinnya yang luar biasa itu. Perjalanan pulang menuju Mekah kembali dihiasi dengan peristiwa-peristiwa menakjubkan yang semakin mengukuhkan keyakinan Maisaroh. Dalam catatan sejarah disebutkan, ketika mereka melakukan perjalanan di waktu siang yang paling panas, saat unta-unta pun seolah enggan melangkah, Maisaroh melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Dari kejauhan, ia melihat dua sosok bercahaya yang diyakininya sebagai malaikat, membentangkan sayap mereka untuk menaungi Nabi dari panasnya matahari. Pemandangan surgawi itu begitu nyata dan begitu jelas, hingga Maisaroh tak bisa meragukan lagi apa yang disaksikannya. Ia kini sepenuhnya yakin bahwa pemuda yang bersamanya ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang hamba pilihan Tuhan yang dilindungi secara langsung oleh langit. Setiap detik perjalanan pulang terasa begitu istimewa, karena Maisaroh merasa sedang mengawal seorang yang akan menjadi nabi kelak kembali ke kota kelahirannya. Akhirnya, kafilah dagang itu tiba kembali di Mekah dengan membawa kemenangan gemilang.
Nabi Muhammad segera menemui Khadijah untuk menyerahkan hasil perdagangan. Keuntungan yang dibawanya benar-benar luar biasa, dua kali lipat dari ekspedisi dagang terbaik yang pernah Khadijah selenggarakan. Namun, bagi Khadijah, tumpukan dirham dan dinar yang berkilauan itu seolah kehilangan sinarnya dibandingkan dengan laporan yang ia dengar dari Maisaroh. Dengan mata berbinar-binar dan suara penuh semangat, Maisaroh menceritakan semua yang telah ia lihat dan alami. Ia menuturkan tentang awan yang menaungi, perkataan sang pendeta Nestorius, kejujuran Nabi yang tiada tanding di pasar, akhlaknya yang memukau, hingga kesaksiannya melihat dua malaikat yang melindunginya. Khadijah, wanita cerdas dan bijaksana itu, mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Maisaroh meresap jauh ke dalam lubuk hatinya, menumbuhkan benih-benih kekaguman dan rasa hormat yang mendalam, yang perlahan tapi pasti, akan bersemi menjadi bunga cinta yang suci untuk beliau. Setelah kepergian Nabi Muhammad dan Maisaroh, Khadijah duduk seorang diri di ruangannya yang megah. Tumpukan harta hasil perdagangan yang baru saja diserahkan terhampar di hadapannya, namun pandangannya kosong. Pikirannya tidak lagi tertuju pada angka-angka keuntungan, melainkan pada serangkaian cerita luar biasa yang baru saja didengarnya. Kisah tentang awan yang memayungi, kesaksian seorang pendeta, dan perlindungan para malaikat terus berputar di benaknya. Khadijah, pada usianya yang telah mencapai 40 tahun, adalah seorang wanita yang matang dan sarat pengalaman. Ia telah melihat segala jenis manusia, dari saudagar licik hingga bangsawan yang angkuh. Namun, sosok Nabi terasa begitu berbeda. Ia bukan hanya seorang yang jujur dan kompeten, tetapi juga seorang manusia yang diselimuti oleh aura spiritual dan keberkahan yang tak biasa. Hati Khadijah yang selama ini tertutup rapat setelah dua kali mengalami kegagalan dalam rumah tangga, kini mulai merasakan getaran yang aneh. Sebuah getaran yang bukan berasal dari kekaguman biasa, melainkan dari sebuah keyakinan bahwa ia telah menemukan sosok pasangan jiwa yang selama ini ia cari. Status Khadijah sebagai wanita terhormat, cerdas, dan kaya raya membuatnya menjadi dambaan setiap pemuka Quraisy. Lamaran dari para bangsawan, ksatria, dan saudagar terkaya silih berganti datang kepadanya. Mereka menawarkan mahar yang melimpah, kekuasaan, dan kemegahan duniawi. Namun, tak satu pun dari tawaran itu yang mampu menggetarkan hatinya. Dengan halus dan tegas, Khadijah menolak semua lamaran tersebut. Baginya, pernikahan bukanlah sekadar transaksi status atau penggabungan kekayaan. Ia mendambakan seorang pendamping yang memiliki keluhuran budi, kejujuran hati, dan ketenangan jiwa. Kriteria inilah yang tidak ia temukan pada para pelamarnya yang silau oleh gemerlap dunia. Kini, setelah mengenal Nabi Muhammad, ia menyadari bahwa semua kualitas yang ia dambakan itu terwujud dalam diri seorang pemuda yatim piatu yang sederhana dan tidak memiliki harta. Keyakinan ini semakin menguatkan hatinya, membuatnya berani memikirkan sebuah langkah yang pada zaman itu dianggap sangat tidak lazim. Seorang wanita terpandang berinisiatif untuk melamar seorang pria. Namun Khadijah adalah seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan dan martabatnya. Ia tidak mungkin menyampaikan isi hatinya secara langsung. Ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, seorang perantara yang bijaksana dan dapat menjaga rahasia. Pilihan hatinya jatuh pada sahabat karibnya, Nafisah binti Munyah. Nafisah adalah seorang wanita yang cerdas, peka, dan sangat setia. Suatu hari, Khadijah mengundang Nafisah ke rumahnya. Dalam suasana yang akrab, Khadijah mulai membuka percakapan, menceritakan tentang pemuda bernama Muhammad dan semua hal luar biasa yang ia dengar dari Maisaroh. Ia menuturkan kegelisahan hatinya dan harapan yang mulai tumbuh di dalamnya. "Wahai Nafisah,
ujar Khadijah dengan suara lirih. Aku melihat pada diri Muhammad sesuatu yang tidak aku lihat pada lelaki lain. Aku melihat kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak. Hatiku telah terpaut padanya. Mendengar pengakuan tulus dari sahabatnya, Nafisah tersenyum penuh pengertian. Ia tahu betapa besar arti dari ucapan Khadijah itu, dan ia siap membantu mewujudkan harapan mulia tersebut. Dengan restu dari Khadijah, Nafisah binti Munya segera menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia harus mendekati Nabi Muhammad dengan cara yang sangat halus dan tidak terkesan terburu-buru. Ia pun mencari kesempatan untuk dapat berbicara empat mata dengan Nabi. Ketika saat yang tepat itu tiba, Nafisah menghampiri Nabi dengan ramah dan memulai percakapan dengan sebuah pertanyaan ringan yang cerdas. Wahai Muhammad, engkau adalah seorang pemuda yang telah mencapai usia matang, memiliki nasab yang mulia dan akhlak yang terpuji. Apa yang menghalangimu untuk menikah? Nabi, dengan kerendahan hatinya yang khas menjawab, aku belum memiliki apa-apa untuk menikah. Jawaban itu persis seperti yang Nafisah harapkan. Ia tahu bahwa kendala Nabi Muhammad bukanlah karena tidak ingin, melainkan karena keterbatasan materi. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuka jalan bagi sahabatnya. Nafisah tersenyum hangat, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih persuasif. Bagaimana jika engkau tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu? Bagaimana jika ada yang menawarkannya untukmu? Bagaimana jika engkau ditawari kecantikan, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan? Maukah engkau menerimanya? Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat Nabi Muhammad terdiam sejenak. Rasa penasaran mulai tergambar di wajahnya. Ia pun bertanya, siapakah wanita itu? Dengan tatapan penuh arti, Nafisah menjawab pertanyaan itu dengan sebuah nama yang seketika membuat beliau terkejut dan terpesona. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Keterkejutan Nabi bukanlah tanpa alasan. Mana mungkin seorang wanita sehebat dan semulia Khadijah yang telah menolak lamaran para pembesar Quraisy mau menikah dengan dirinya yang hanyalah seorang pemuda miskin? Seolah bisa membaca pikiran beliau, Nafisah segera meyakinkannya. Jika engkau bersedia, serahkanlah urusan ini kepadaku. Aku yang akan mengaturnya. Mendengar penuturan dan jaminan dari Nafisah, keraguan di hati Nabi Muhammad sirna, berganti dengan rasa haru dan syukur. Tawaran ini adalah sebuah kehormatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pun mengangguk setuju. Dengan hati yang senang karena misinya berhasil, Nafisah segera kembali menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Betapa bahagianya hati Khadijah mendengar bahwa niat baiknya disambut dengan baik pula. Kini, jalan menuju penyatuan dua hati yang mulia telah terbuka lebar. Langkah selanjutnya adalah prosesi lamaran secara resmi yang harus melibatkan keluarga dari kedua belah pihak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Khadijah meminta Nabi Muhammad untuk berbicara kepada paman-pamannya agar mereka datang meminangnya secara resmi kepada walinya, yaitu pamannya yang bernama Amru bin Asad. Inilah awal dari sebuah babak baru yang akan melahirkan sebuah ikatan pernikahan paling agung dalam sejarah manusia. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas pondasi kejujuran, kemuliaan, dan cinta yang tulus karena Allah Azza wa Jalla. Kabar gembira tentang rencana pernikahan antara Nabi Muhammad dan Khadijah menyebar dengan cepat di Mekah, menjadi perbincangan hangat yang dipenuhi rasa takjub dan kekaguman. Nabi Muhammad segera menemui paman-pamannya yang selama ini menjadi pelindung dan walinya, terutama Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia menceritakan niat suci Khadijah dan kesediaannya untuk menerima lamaran tersebut. Wajah Abu Thalib, sang paman yang telah merawatnya sejak kecil dengan penuh kasih sayang,
bersinar penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Demikian pula Hamzah menyambut kabar ini dengan sukacita yang meluap. Bagi mereka, pernikahan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi

Nabi Muhammad berjalan di tengah-tengah mereka. Wajahnya memancarkan ketenangan dan wibawa yang agung. Suasana pertemuan itu begitu khidmat dan penuh dengan tata krama luhur bangsa Arab. Di hadapan para pemuka Bani Asad, Abu Thalib berdiri dan menyampaikan pidato lamaran yang begitu indah dan fasih, sebuah pidato yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Ia memulai dengan memuji Allah Azza wa Jalla, lalu memaparkan kemuliaan nasab Bani Hashim dan kedudukannya yang terhormat di antara suku-suku Arab. Dengan suara yang tegas dan penuh kebanggaan, Abu Thalib kemudian memfokuskan pujiannya kepada sang keponakan. Saudara-saudaraku sekalian, keponakanku ini, Muhammad bin Abdullah, adalah seorang pemuda yang tidak ada seorang pun dari Quraisy yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kemuliaan, kecerdasan, dan keutamaan. Meskipun ia tidak memiliki banyak harta, namun harta adalah bayangan yang akan hilang dan sesuatu yang akan sirna. Yang abadi adalah kemuliaan akhlak dan nasab. Ia datang kepada kalian untuk melamar putri kalian yang mulia, Khadijah binti Khuwailid. Abu Thalib kemudian menyebutkan mahar yang akan diberikan, yaitu 20 ekor unta muda pilihan atau bakrah. Sebuah mahar yang sangat terhormat pada masa itu, yang menunjukkan kesungguhan dan penghargaan yang tinggi dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Seluruh hadirin terdiam, terpesona oleh kefasihan dan ketulusan kata-kata Abu Thalib. Pihak keluarga Khadijah yang diwakili oleh pamannya, Amru bin Asad, menyambut lamaran tersebut dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang dikenal sebagai seorang hanif yang bijaksana dan berilmu, turut memberikan restunya dengan kata-kata yang penuh makna. Ia berkata, Muhammad bin Abdullah adalah seorang pemuda yang kemuliaannya tidak dapat ditolak. Dengan demikian, lamaran itu pun diterima. Kesepakatan terjalin dan ikatan suci antara dua insan paling mulia di Mekah itu pun tinggal menunggu hari peresmiannya. Hari itu adalah hari yang penuh sukacita, di mana dua keluarga besar, Bani Hashim dan Bani Asad, bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan yang didasari oleh ketakwaan dan akhlak yang luhur, bukan sekadar oleh pertimbangan harta atau kekuasaan. Hari pernikahan pun tiba, langit Mekah seolah turut tersenyum menjadi saksi peristiwa agung ini. Sebuah perayaan pernikahan sederhana namun penuh berkah digelar. Khadijah, dengan kebesaran hatinya, menyembelih hewan ternak dan menjamu seluruh kerabat serta penduduk Mekah. Rumahnya terbuka lebar bagi siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin, semua turut merasakan kebahagiaan pasangan pengantin baru itu. Di hari itu, Khadijah tidak hanya menyerahkan mahar yang ia terima kepada suaminya, tetapi juga menghadiahkan seorang budak kesayangannya, Zaid bin Harithah, untuk melayani Nabi Muhammad. Inilah bukti cinta dan pengabdiannya yang total. Ia ingin memastikan suaminya dapat hidup dengan nyaman dan terbebas dari segala urusan duniawi yang dapat membebani pikirannya, sehingga Nabi dapat lebih fokus pada perenungan dan ibadahnya. Dengan pernikahan ini, dimulailah sebuah babak baru dalam kehidupan Nabi Muhammad dan Khadijah. Mereka membangun sebuah rumah tangga yang menjadi teladan sepanjang zaman. Sebuah rumah yang didirikan di atas pilar-pilar cinta, mawaddah, kasih sayang, rahmah, dan ketenangan jiwa, sakinah. Khadijah dengan segala kemuliaan, kecerdasan, dan kekayaannya menempatkan dirinya sebagai seorang istri yang patuh, seorang sahabat yang setia, dan seorang pendukung yang paling gigih bagi suaminya. Ia curahkan seluruh hidup dan hartanya untuk menemani sang suami dalam setiap langkah. Pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah rancangan agung dari Sang Pencipta.
Allah Azza wa Jalla tengah mempersiapkan sebuah bahtera rumah tangga yang kokoh.

yang kelak akan menjadi benteng pertama dan tempat berlabuh yang paling aman bagi seorang nabi dalam mengemban risalah terberat di muka bumi. Lima belas tahun berlalu sejak ikatan suci itu terjalin. Rumah tangga Nabi Muhammad dan Khadijah adalah sebuah oase kedamaian di tengah panasnya kehidupan jahiliyah Mekah. Dari pernikahan penuh berkah ini, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan mereka keturunan yang menjadi penyejuk mata. Lahirlah Al-Qasim, yang membuat Nabi Muhammad digelari Abul Qasim, ayah dari Qasim. Disusul oleh empat putri yang kelak menjadi wanita-wanita mulia. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Terakhir, lahir pula Abdullah yang juga wafat di usia belia seperti Al-Qasim. Setiap tawa dan tangis anak-anak mereka mengisi rumah itu dengan kehangatan dan cinta. Khadijah adalah perwujudan seorang ibu yang penuh kasih sayang dan istri yang menjadi sumber ketenangan. Ia mengelola rumah tangganya dengan kebijaksanaan, mendidik anak-anaknya dengan akhlak mulia, dan yang terpenting, ia menjadi sahabat terdekat bagi suaminya, berbagi suka dan duka dalam setiap hela napas kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, sebuah kegelisahan spiritual mulai menyelimuti jiwanya. Hatinya semakin tidak bisa menerima praktik kemusyrikan kaumnya yang menyembah berhala, tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup, serta berbagai kezaliman yang merajalela. Ia merindukan sebuah kebenaran yang hakiki, sebuah hubungan yang murni dengan Sang Pencipta alam semesta. Kegelisahan ini mendorongnya untuk mencari kesunyian, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Ia menemukan ketenangan di sebuah gua kecil di puncak Jabal An-Nur atau Gunung Cahaya, yang dikenal sebagai Gua Hiro. Di sanalah ia mulai rutin menyendiri, bertahanus, terutama pada bulan Ramadan, untuk beribadah dan merenungkan keagungan ciptaan Tuhan, mengikuti jejak lurus kakek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam masa-masa perenungan suaminya ini, peran Khadijah sebagai istri yang pengertian sangatlah terlihat. Ia tidak pernah mengeluh atau mempertanyakan mengapa suaminya harus pergi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya ke tempat yang sunyi dan terpencil. Justru, ia memahami sepenuhnya kebutuhan spiritual sang suami. Dengan tangannya sendiri, Khadijah akan menyiapkan bekal makanan dan minuman yang cukup untuk Nabi Muhammad. Ia memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi agar dapat berkonsentrasi penuh dalam ibadahnya. Bahkan, seringkali karena didorong oleh rasa rindu dan cinta yang mendalam, Khadijah dengan keteguhan hati yang luar biasa akan mendaki sendiri terjalnya bebatuan Jabal An-Nur yang curam, hanya untuk mengantarkan bekal tambahan dan menatap wajah suaminya yang damai dalam kesendiriannya. Inilah bentuk dukungan total seorang istri, sebuah cinta yang tidak hanya terucap di lisan, tetapi terbukti dalam setiap perbuatan. Hingga tibalah malam yang akan mengubah sejarah peradaban manusia selamanya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad sedang khusyuk dalam ibadahnya di Gua Hiro, tiba-tiba datanglah sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk agung itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril mendekap Nabi Muhammad dengan sangat erat, begitu erat hingga ia merasa sesak napas, lalu berkata dengan suara yang menggetarkan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis menjawab dengan gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril kembali mendekapnya dengan lebih kuat lagi, lalu melepaskannya dan kembali memerintahkan, "Iqra." Jawaban Nabi tetap sama. Hingga pada dekapan ketiga yang paling kuat, Jibril melepaskannya seraya membacakan lima ayat pertama dari kitab suci Al-Quran, wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla. Bacalah dengan menyebut
Nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa agung yang menggetarkan jiwa itu, Nabi Muhammad segera turun dari gunung dengan tergesa-gesa. Seluruh tubuhnya menggigil hebat, jantungnya berdebar kencang, bukan karena hawa dingin, melainkan karena rasa takut dan bingung yang luar biasa atas apa yang baru saja beliau alami. Nabi berlari menuju satu-satunya tempat di dunia di mana beliau tahu akan menemukan ketenangan dan perlindungan, yaitu di rumahnya, di pelukan istrinya, Khadijah. Setibanya di rumah, dengan napas yang terengah-engah dan wajah yang pucat, Nabi berseru kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Beliau begitu ketakutan, khawatir bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya. Beliau merasa telah diganggu oleh jin atau makhluk halus. Permintaannya yang penuh kepanikan itu menunjukkan betapa Nabi sepenuhnya mempercayakan dirinya pada sang istri di saat paling rapuh dalam hidupnya. Melihat kondisi suaminya yang begitu terguncang, Khadijah tidak ikut panik. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya yang luar biasa, ia segera mengambil selimut dan menyelimuti tubuh suaminya yang gemetar. Ia memeluknya dengan erat, membiarkannya merasakan kehangatan dan keamanan hingga rasa takutnya mereda. Setelah Nabi Muhammad menjadi lebih tenang, barulah beliau menceritakan seluruh kejadian aneh yang dialaminya di dalam gua. Mendengar cerita itu, Khadijah tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Justru, ia menatap wajah suaminya dengan penuh keyakinan dan mengucapkan kata-kata peneguhan yang abadi. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang yang kesusahan, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong siapapun yang memperjuangkan kebenaran. Kata-kata ini bukan sekedar penenang, melainkan sebuah kesaksian iman. Khadijah menjadi orang pertama di muka bumi yang beriman pada kenabian suaminya, menjadi pilar pertama yang mengokohkan bangunan risalah Islam. Tak cukup hanya dengan menenangkan suaminya, Khadijah yang cerdas segera mengambil langkah selanjutnya. Ia membawa Nabi Muhammad menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang Nasrani yang taat, telah berusia lanjut, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengar dengan saksama penuturan Nabi tentang pertemuannya dengan Jibril di Gua Hiro, wajah Waraqah yang keriput menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Ia kemudian berkata dengan suara mantap, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau adalah nabi bagi umat ini. Sungguh telah datang kepadamu Namus al-Akbar Jibril yang pernah datang kepada Musa. Aduhai, seandainya aku masih muda dan kuat saat kaummu akan mengusirmu kelak." Nabi Muhammad terkejut dan bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Benar. Tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah sepertimu yang tidak akan dimusuhi." Kesaksian dari Waraqah ini menjadi peneguhan kedua bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ketenangan yang ia dapatkan dari Khadijah. Peran Khadijah di sini sangat krusial. Ia bukan hanya pemberi dukungan emosional, tetapi juga seorang manajer krisis yang mencari validasi dan kejelasan dari sumber yang terpercaya, mengukuhkan fondasi awal kenabian. Sejak saat itu, dimulailah era baru yang penuh tantangan. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara terang-terangan, gelombang permusuhan dari kaum Quraisy pun menerjang tanpa ampun.
Cacian, hinaan, fitnah, dan bahkan ancaman fisik menjadi santapan sehari-hari. Mereka menyebutnya orang gila, tukang sihir, dan pemecah belah persatuan. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dengan hati yang sedih dan jiwa yang letih,

Ma, membebaskan budak-budak yang disiksa karena keimanannya dan menopang kebutuhan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau dapat fokus sepenuhnya pada tugas sucinya. Khadijah telah menukar seluruh kemewahan dunianya demi sebuah kemuliaan di akhirat. Puncak dari penderitaan itu tiba ketika kaum Quraisy memberlakukan pemboikotan total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama 3 tahun penuh, mereka diisolasi di sebuah lembah sempit yang dikenal sebagai Syi'ib Abi Talib. Semua akses jual-beli, pernikahan, dan interaksi sosial diputus. Umat Islam dan para kerabat yang melindunginya mengalami kelaparan yang sangat parah. Suara tangisan anak-anak yang kelaparan terdengar menggema di lembah itu setiap malam. Di tengah kondisi yang luar biasa berat inilah, keteguhan Khadijah kembali teruji. Wanita bangsawan yang terbiasa hidup dalam kelimpahan ini, kini harus merasakan pahitnya kelaparan, bahkan terkadang hanya memakan dedaunan kering untuk bertahan hidup. Sisa-sisa kekayaannya ia gunakan untuk membeli makanan dari para penyelundup dengan harga yang berlipat-lipat ganda, hanya untuk dibagikan kepada kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Di usianya yang sudah senja, ia menanggung semua penderitaan itu dengan kesabaran yang tak terhingga, tanpa sekalipun mengeluh. Keberadaannya di lembah itu menjadi sumber kekuatan bagi para wanita dan anak-anak lainnya. Setelah 3 tahun yang terasa seperti selamanya, pemboikotan itu akhirnya berakhir. Namun, penderitaan fisik selama di pengasingan telah meninggalkan bekas yang mendalam pada tubuh Khadijah yang tak lagi muda. Kesehatannya menurun drastis. Tak lama setelah keluar dari lembah, ia jatuh sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta merawat sang istri tercinta yang telah menemaninya selama 25 tahun dalam suka dan duka. Di saat-saat terakhir itulah, malaikat Jibril turun membawa kabar gembira dari langit. Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sampaikanlah salam kepada Khadijah dari Tuhannya dan dariku, dan berilah ia kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada pula rasa lelah. Mendengar salam dan janji agung dari Allah Azza wa Jalla, Khadijah menjawab dengan penuh adab, 'Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan, dan darinyalah keselamatan. Dan semoga keselamatan tercurah atas Jibril. Inilah penghargaan tertinggi dari Sang Pencipta atas segala pengorbanan dan kesetiaannya.'" Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah binti Khuwailid, Sang Ath-Thahirah, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan suami tercintanya. Ia wafat pada usia 65 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang amat mendalam di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari setelahnya, sang paman, Abu Talib, yang juga menjadi pelindung utama dakwah, turut menyusul. 2 kehilangan besar dalam waktu yang berdekatan ini membuat tahun itu dikenang sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkan jasad istri yang begitu ia cintai. Belum ada salat jenazah yang disyariatkan pada saat itu. Namun setiap doa dan tatapan mata beliau adalah penghormatan terakhir yang paling tulus untuk belahan jiwanya. Langit Mekah pun seolah ikut menangis, melepas kepergian seorang wanita yang cintanya menjadi fondasi bagi tegaknya agama Allah Azza wa Jalla. Wafatnya Khadijah tidak pernah melunturkan posisinya di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya abadi, kenangannya kekal. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan, beliau akan membagikan sebagian dagingnya kepada para sahabat wanita Khadijah.

0: Sebagai bentuk penghormatan, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai setelah Khadijah, pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut namanya." Begitulah Khadijah. Namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai teladan tertinggi dari cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Ia adalah istri yang menenangkan, ibu yang menyayangi, mukminah pertama yang tak pernah ragu, dan perisai dakwah yang mengorbankan segalanya. Kisahnya adalah cahaya yang akan terus menginspirasi setiap jiwa yang merindukan cinta sejati di jalan ilahi. Kisah Khadijah bukanlah sekadar catatan sejarah tentang seorang istri Nabi. Ia adalah bukti bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang rela berkorban segalanya demi kebenaran. Hartanya menjadi bahan bakar pertama bagi dakwah. Rumahnya menjadi benteng pertama bagi sang Rasul. Dan imannya menjadi pilar pertama yang mengokohkan risalah. Meskipun jasadnya telah lama bersemayam di tanah Al-Ma'la, cintanya abadi di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan warisannya terukir kekal dalam sejarah. Dialah permata Quraisy yang cahayanya tidak akan pernah padam. Sebuah teladan agung yang mengajarkan kita bahwa di balik setiap perjuangan besar selalu ada cinta yang agung sebagai fondasi.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
4: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
7: Umar bin Abdul Aziz berkata, jadilah engkau seorang da'i yang menyeru kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan diam, yakni dengan akhlakmu.

0: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
1: Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
3: ngobrol beberapa hal nih.
8: Boleh banget.
3: Terkait dengan, wah akhir-akhir ini lagi panas banget isu yeah. agama ya.
8: Benar, jadi benar.
3: Banyak yang harus diluruskan dan aku langsung dengan ahlinya aja.
8: Waduh, mudah-mudahan aku ahli ya.
3: Kalau dibandingkan sama aku udah jelas jauh. Jadi aku tanyanya ke yang tepat aja.
8: Iya, aku sebenarnya cosplay jadi ahli.
3: Yaudah, Ustadz, kita langsung masuk ke topik yang paling panas dulu tentang penistaan agama nih.
8: Baik.
3: Karena akhir-akhir ini, langsung panas ya di awalnya.
8: Langsung panas.
3: Akhir-akhir ini semua agama itu bisa terjadi penistaan.
8: Betul.
3: Ke Kristen, barusan ada yang benar-benar konten kreator yang dimasukin ke penjara karena dia menista agama Kristen.
8: Ada ya?
3: Ada yang dia ngomong Shaun the Sheep. Gitu-gitu.
8: Oh gitu?
3: Iya. Ah itulah.
8: Oh aku baru tahu.
3: Ada.
8: Oke.
3: Okay. Kemudian juga ya agama Islam juga ada, okay. Buddha dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat orang itu bisa dikategorikan sebagai oh ini menista sebuah agama? Mm-mm.
8: Baik. Kalau aku melihat begini ya, kalau khususnya aku boleh cerita cuma mungkin di dalam Islam ya.
3: Yeah.
8: Di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang bersifat kayak apa ya, kayak mendasar, dan ada perkara-perkara yang cabang. Nah kalau yang bersifat mendasar ini berarti memang dia kayak akidah, kalau dalam Islam itu dia benar-benar sangat sakral.
3: Ya.
8: Bahkan orang-orang Muslim pun ketika dia berbicara tentang perkara-perkara yang mendasarnya dia sangat hati-hati.
3: Oke.
8: Dan memang ada hukumnya kalau di dalam Islam, dia tuh di dalam Islam tuh ada hukum. Misalnya kan kalau misalnya masa melihat di internet itu hukum sholat sambil ngomong misalnya, atau hukum sholat sambil makan, itu semua ada hukum-hukumnya,
3: okay.
8: Ada aturan-aturannya. Ya. Dan ada hukum di dalam Islam yang berkaitan memang dengan penistaan agama yang level berat. Level berat nih misalnya contoh ya, contohnya menghina nabi, itu levelnya berat. Makanya di dalam Islam kalau udah urusannya menghina nabi atau menghina keluarga nabi, ini bisa langsung langsung 100 nih, dari 0 ke 100.
3: Yeah.
8: Nah, misalnya makanya hati-hati banget kalau soal nabi, bahkan orang muslim pun juga sama. Kemarin ada seorang dalam tanda kutip ya, pengajar atau kiai di Indonesia itu yang juga ngomong salah tentang nabi. Itu protesnya juga luar biasa. Bahkan ada juga orang-orang dai yang ketika dia itu didengar sama orang, dia juga ngomong begini, di dalam Al-Quran itu ada kata-kata bahwa nabi itu pernah tersesat. Nah itu diprotes orang. Padahal kita tahu secara niat dia mungkin tidak maksud, mungkin karena dia gak paham lantas dia bilang seperti itu
3: ya.
8: Gitu kan ya. Jadi artinya kalau berkaitan dengan nabi ini sudah memang sangat sensitif sekali. Yang kedua adalah berkaitan dengan misalnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya kitab suci ya, kita sudah tahu lah. Bahkan kalau misalnya Indonesia dia punya lambang negara namanya. Lambang negara misalnya kayak mata uang, itu lambang negara
3: ya.
8: Bendera itu lambang negara
3: ya.
8: Tiba-tiba kalau kita bakar bendera merah putih, itu urusannya panjang tuh.
3: Betul.
8: Itu masuk kasusnya penistaan gitu kan, okay. Ya. Atau merendahkan lambang negara
3: ya.
8: Atau misalnya mata uang kita injek-injek, itu bisa masuk penjara tuh
3: ya.
8: Karena kita termasuk merendahkan dan menistakan lambang-lambang atau manifestasi daripada negara. Nah di dalam Islam sebenarnya itu cuma perkara-perkara yang sangat penting itu aja sih yang seseorang tuh harus jaga, misalnya kayak tadi tentang kitab suci, tentang nabi, itu benar-benar harus benar-benar hati-hati. Bahkan orang muslim juga, bukan hanya orang yang bukan muslim, itu sih.
3: Oh berarti penistaan itu bukan terjadi antar agama, tapi di dalam agamanya sendiri pun bisa terjadi penistaan?
8: Sangat bisa terjadi.
3: Oke.
8: Okay. Makanya di dalam Islam tuh kita diajarin hati-hati banget kalau kita bicara tentang nabi, misal contoh ya. Sampai ke hati-hatinya seperti ini. Kita di Islam kenal namanya Nabi Ayub. Kalau di dalam Kristen itu bahasa Inggrisnya Job.
3: Ya,
8: dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya.
3: Hmm.
8: Nah, kadang-kadang ada orang yang pengen ngasih tahu saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu, dan saking sabarnya dia dengan sakitnya itu sampai dikisahkan kulitnya ngelupas seperti penyakit kusta, lepra. Nah itu di dalam Islam tidak diperkenankan.
3: Maksudnya nggak boleh disebut seperti itu?
8: Nggak boleh, karena dia termasuk sambil merendahkan para nabi.
3: Oke.
8: Okay. Nah jadi itu berlaku juga sama Nabi Isa.
3: Okay.
8: Yesus dalam hal ini yang dalam agama Kristen. Bahwasanya kita nggak boleh juga misalnya menceritakan atau misalnya menyerang atau misalnya mengisahkan agama lain sampai kemudian kita menghinakan nabi-nabi itu, termasuk Yesus. Okay. Yesus, Ayub. Nah itu salah satu contoh sampai sebegitu diperhatiin gitu maksudnya.
3: Okay.
8: Jadi kita misalnya kalau kita nyeritain ya tentang Nabi Ayub itu mengalami satu penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya.
3: Harus gitu ya.
8: Nah, mungkin kalau teman-teman merasa kayak sakit kulit itu sakit banget. Nah, itu Nabi Ayub itu lebih menderita daripada itu.
9: Oke.
8: Sehingga kita menjaga kehormatan kemuliaan para nabi.
9: Oke. Paham banget itu, yeah. Clear banget ya guys.
8: Iya, yeah, betul.
9: Nah, tapi yang menjadi bingung adalah bahwa Dr. Richard ini kan voice note-nya kan kesebar nih.
8: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
9: Yeah. Kemudian ada satu orang yang ingin melaporkan dia dengan dugaan penistaan agama.
8: Betul. Kan bagian jadi, mana padahal ya?
9: Nah, bingung kan jadinya kan? Kayak dia enggak sama sekali merendahkan
8: betul.
9: Agama lain. Dan itu kan urusan individual dia dengan si Elia.
8: Betul.
9: Kenapa si orang ini mau melaporkan dia ke polisi gitu loh.
8: Ya, bagus banget. Jadi pertanyaan lebih kepada kapan dikatakan ini penistaan.
9: Yes.
8: Kapan dikatakan tidak penistaan. Di dalam pengadilan, terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain, itu melibatkan sesuatu yang sangat penting namanya intention, namanya niat.
9: Oke.
8: Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya, teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya, saya punya teman di Yuk Ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini, teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya pacaran syariah, itu nggak ada. Misalnya seperti apa, pacarannya dimulai dengan Bismillah lalu diakhiri dengan Hamdalah, nggak ada. Dia bilang seperti tidak aja judi syariah, dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang Bismillah gitu kan ya. Pas terus kemudian dadunya keluar, kalau kalah kita bilang Innalillah, kalau menang Allahu Akbar gitu kan. Misal kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek itu bisa kena.
9: I see.
8: Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian, mengajarkan tanpa unsur merendahkan, nah itu maka tidak menjadi masalah. Okay. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil, mungkin Masam nggak tahu ya kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil, guyonan agama tuh terus-terusan. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain, walau sampai kasar banget ya, walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menistakan agama atau orang yang dikatain begitu juga nggak tersinggung sebenarnya. Yep. Karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention, kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention, tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah, maka bisa dimaklumi. Nah intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak. Okay. Atau dari pendapat para ahli. Okay. Contoh ya, contoh. Satu kalimat itu bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan.
9: Gimana tuh?
8: Karena intention.
9: Ya.
8: Gimana tuh? Nah itu adalah kalimatannya.
9: Ya.
8: Kalau gimana tuh? Itu kayaknya menyelidiki. Atau mempertanyakan. Iya deh lu hebat. Emang lu hebat? Emang lu hebat? Itu kan intention.
9: Iya. Nadanya ya?
8: Nadanya, intonasi itu kadang-kadang melambangkan intention juga. Nah maka satu pertanyaan itu tidak bisa dilihat dari pertanyaan aja. Maka harus ada intention. Nah contoh kayak misalnya kasus penistaan yang sangat terkenal tahun 2016. Itu intentionnya sangat jelas karena ada videonya. Maka orang-orang yang lihat itu, no doubt, maka dia katakan ini pasti mengarah kepada ini.
9: Okay.
8: Nah itu intention ya, tapi kita udah ini lah, beresin lah ya. Intinya bahwasanya kalau kita bicara tentang penistaan agama sebenarnya tidak serigid itu sih, tidak seperti yang 2016 semuanya harus diratain penistaan agama. Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama.
9: Merasa seperti itu?
8: Merasa. Ketika dia terserang, dia menganggap agamanya yang diserang. Atau ketika ada orang yang gak suka sama dia, dia merasa orang itu gak suka sama agamanya. Padahal orang tuh gak suka sama dia.
9: Iya.
8: Ada orang bilang, Felix tuh penipu. Lalu saya bilang, loh kamu bilang saya penipu, saya ini muslim loh. Berarti kamu bilang seluruh muslim penipu. Gak gitu juga sih sebenarnya. Nah, tapi gara-gara dia mungkin merasa dia bagian daripada agama atau perwakilan agama, lantas dia merasa dia tersinggung. Sama seperti kalau ada orang Indonesia bilang, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti kalau ada yang gak suka dia, seolah-olah gak suka Indonesia dan gak suka Pancasila. Itu kan gak fair ya. Betul. Nah artinya kalau saya melihat sih penistaan agama ini tidak serta-merta harus kayak semuanya penistaan agama. Balik kepada sesuatu yang lebih rinci tentang Dr. Richard. Dr. Richard itu setahu saya juga pernah dilaporin gara-gara penistaan agama sebelum VN itu beredar.
9: Oke.
8: Okay. Ya, jadi dilaporinnya apa? Dilaporinnya karena ada dia undang orang. Orang itu terus kemudian bilang kalau saya gak salah apa ya, simsalabim atau simsalabim terus diikuti dengan kalimat kun fayakun. Kun fayakun itu di dalam Islam itu adalah ayat Al-Qur'an. Artinya jadi maka jadilah. Jadi seolah-olah kalau Allah mau sesuatu, Allah berkata kun jadi, fayakun jadilah. Nah, maka itu seolah-olah disamakan dengan simsalabim. Ini dikatakan penistaan agama. Okay. Padahal saya lihat dari segi manapun itu tidak ada sama sekali penistaan agama. Yeah. Dan anehnya orang itu maksa betul bahwa ini adalah penistaan agama. Okay. Saya melihat kayaknya ada problem pribadi nih.
9: Ya, gitu kan. Sebenarnya.
8: Karena orang-orang gak ada yang melihat penistaan agama. Pun VN tadi, saya mungkin adalah orang yang pertama yang ngomong dengan Dr. Richard, dokter ini VN-nya beredar loh. Gitu kan ya, saya bilang ini VN-nya beredar, saya bilang sabar ya. Karena berkali-kali saya bilang sama dia, kalau dokter mau belajar tentang Islam, jangan lihat orang Muslim. Karena kalau saya lihat orang Muslim, saya keluar lagi dari Islam sekarang. Jadi saya masuk Islam nih, udah hampir daripada 20 tahun, 21 tahun saya masuk Islam. Okay. Tapi kalau saya ngeliat orang-orang Muslim, saya keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu atau Muslim itu tidak merupakan representasi dari Islam. Yep. Maka saya bilang sama Dr. Richard, sabar-sabar ya dok. Saya lihat VN ini menggambarkan cuma satu, bahwa Dr. Richard itu sangat-sangat pengen sekali untuk membujuk orang. Walaupun benar kata-kata yang dia sampaikan akhirnya membuat tafsir ganda. Bahwasannya di sini dia bilang bahwa dia itu nolongin orang-orang Muslim. Bahwasannya di sini dia seolah-olah menjadi kayak promotornya orang-orang pewarta Kristen kan itu kan ya, atau Katolik. Tapi bagi saya, dok sabar, karena saya nggak melihat ada problem di situ. Saya nggak melihat ada problem. Makanya ketika teman-teman saya juga pada nanya, Sat, bagaimana pandangan tentang Dr. Richard? Saya jelasin pada mereka. Yang kita bisa hukumi, orang Muslim itu kan harus adil. Yang bisa kita hukumi daripada VN ini adalah bahwa dia pengen bujuk. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa hukumi adalah bahwasannya VN ini menunjukkan dia pengen banget membujuk, walaupun dia kurang tepat dalam memilih kata-kata. Gitu.
9: Okay.
8: Jadi nggak ada unsur penistaan agama.
9: Okay. Ini udah clear banget semuanya sih. Nah, aku mau lanjut ke next topic nih.
8: Boleh.
9: Dimana tadi udah disinggung juga bahwa Ustadz Felix udah hampir atau lebih 20 tahun ya.
8: Iya, 21 kayaknya.
9: 21 tahun ya, udah menjadi agama Islam gitu kan. Nah, tapi masih banyak haters ya ternyata. Yang ngomong bahwa kenapa ini orang tiba-tiba mau jadi ustaz gitu. Padahal umurnya di apa, agama Islam sendiri belum selama itu.
8: Iya, masih newbie.
9: Iya, gimana menanggapinya tuh Ustadz?
8: Pertama, haters gonna hate. Makanya saya bilang pada saya juga ngirimin pada teman-teman saya, ada beberapa quotes yang menjadi penguat saya ya, tentunya selain pada Al-Qur'an. Kadang-kadang kalau Al-Qur'an apa-apa Al-Qur'an kan seolah-olah kayak kita religius banget gitu kan ya. Padahal kita cuma cosplay aja untuk jadi religius. Nah, ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, agama juga ya. Jadi ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, itu mantunya Rasulullah. Beliau tuh pernah berkata begini, tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Karena orang-orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu, karena mereka sudah percaya, dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Artinya ya, kita itu terkadang kalau kita menjelaskan sesuatu itu malah nambah runyam. Maka di dalam Islam lagi nanti ada aturan kapan kita harus menjelaskan kepada orang tentang sesuatu, kapan kita tidak menjelaskan pada orang tentang sesuatu. Itu quotes pertama. Quotes kedua, ada perkataan yang bagus lagi dari namanya Imam Asy'abi. Dia berkata begini, perkataan terbaik bagi orang-orang yang menuduh itu adalah, kalau kamu benar semoga Allah mengampuni saya, kalau kamu salah semoga Allah mengampuni kamu. Nah, maka dalam kasus ini kan kita bisa katakan gini, pertama kita lihat dulu nih, kita muncul, kita nyampein Islam sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba ada orang terus tiba-tiba datang, lu siapa gitu kan ya, lu siapa, lu baru umurnya masih baru di dalam Islam, baru masuk Islam 20-an tahun, tiba-tiba langsung dipanggil ustadz. Pesantren enggak, apa enggak, terus lu dipanggil ustadz. Kalau kita mau julid kan kita bilang gini, lah terus lu kemana aja? Gitu kan? Artinya, kalau lu kemana aja? Lu katanya lu udah lama, lah lu sampein dong kalau misalnya lu bisa. Kan gitu kan? Itu kan kalau kita mau julid, tapi kan tidak boleh. Gitu kan? Karena kalau kita ngomong gitu, dia pasti akan lebih marah lagi. Karena yang dia cari memang bukan kedamaian. Yang dia cari adalah memang perseteruan. Dan kita sebagai orang-orang yang dulu pernah menghina-hina orang, kita tahu kan bahwasanya kebahagiaan terbesar bagi orang-orang yang suka hina orang, contoh misalnya kalau di SD, woi bapak namanya misalnya siapa, Iwan, woi Iwan misalnya gitu kan ya, dia marah kan, marah itu adalah hal yang paling kita senang, karena kita bisa mengambil kedaulatan dia, kita bisa mengendalikan dia. Nah, yang orang pengen ketika ngomongin kita adalah mengambil kendali atas diri kita. Aku nggak mau kasih kendali itu. Nah, gimana cara nggak usah kasih kendali itu ya, kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan kita nggak perlu ngereken atau ngurusin orang-orang kayak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam sendiri kita meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, keterkenalan, popularitas, uang, kepintaran, ataupun sebaliknya, kemiskinan, nggak populer, nggak terlalu pintar dan segala macam, itu semua amanah. Itu semua amanah. Islam nggak pernah akan sibuk pada kondisi kaya miskin, pintar nggak pintar, cakep nggak cakep, populer nggak populer, itu kondisi. yang Islam berikan sebagai ajaran adalah respons terhadap kondisi itu. Nah, jadi daripada kita meributkan atau memikirkan tentang kondisi, lebih baik kita mikirin respons dengan kondisi kita seperti tadi. Nah, kalau saya populer ya berarti saya harus lebih banyak untuk memperkenalkan Allah, saya harus lebih banyak untuk mawas diri. Ketika ada orang ngomong baik, saya ambil. Kalau enggak baik, ya sudah, kita buat ini aja, hiburan aja.
9: Luar biasa. Oke. Nah, aku masih mau bahas tentang seputar Dr. Richard nih.
8: Boleh.
9: Masih panas
8: banget. Menarik ya.
9: Menarik. Dan ya, kita tahu bersama bahwa kontroversinya sekarang adalah Elia mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu adalah dua pribadi yang berbeda.
8: Iya.
9: Nah, ini aku mau langsung tanya nih.
8: Oke.
9: Okay. Ajaran Muslim.
8: Islam.
9: Itu kan soalnya dia kan apa ya, dari sisi Kristen mungkin
8: yang dibahas
9: kan.
8: Benar.
9: Kalau dari sisi kacamata Ustadz Felix nih dan Islam itu seperti apa? Beda atau sama nih?
8: Oke, nah ini juga penting menjelaskan. Karena aku juga melihat banyak sekali ketidakdewasan di kolom-kolom komen ya. Ketika kita mulai membahas hal-hal kayak gini. Nanti orang-orang Katolik juga akan merasa, lu jangan bahas agama orang lah. Lu bahas agama lu aja sendiri. Nah, maka saya kasih tahu. Ini batasnya. Batasnya termasuk penistaan agama juga adalah tidak termasuk penistaan agama apabila seseorang tuh lagi bahas di agama dia.
9: Oke.
8: Nah, contoh misalnya, kemarin ada yang rame tuh, Ustadz Somad lagi ngajar. Dia jelasin tentang Islam nih. Kalau jelasin tentang Islam, ya orang-orang Islam pasti akan bilang dong bahwasanya yang masuk surga cuma orang Islam. Kan itu kan ya, cuma Muslim. Tiba-tiba karena ada yang nonton, karena zaman sekarang kan kelas itu bukan fisik ya, tapi kan online ya. Betul. Ada yang nonton merasa tersinggung, kalau gitu gue masuk neraka dong. Lah ini kan di dalam Islam yang kita bahas. Gitu kan. Nah, maka yang kita kasih disclaimer dulu, saya tuh paling gak suka membahas agama lain.
9: Okay.
8: Karena itulah saya sering ngobrol sama bapak saya. Bapak saya bilang, Lik, kamu jangan sampai ya suka membahas agama lain. Enggak kopi, Felix tuh cuma cerita tentang agama Felix kayak apa. Dan pun kalau ada orang nanya, kenapa kamu masuk Islam? Maka yang saya ceritakan pengalaman saya.
9: Ya.
8: Yang belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Betul. Pengalaman saya dengan agama saya yang lama. Oke, kalau gitu saya cerita sedikit nih.
9: Ustaz, sebelum masuk ceritanya
8: nih, boleh.
9: Aku mau nambahin.
8: Boleh.
9: Sempat juga 2 minggu yang lalu, aku diundang ke sebuah podcast. Dan podcast ini memang acara Kristen.
8: Oke.
9: Nah, di situ aku cerita, maksudnya kenapa aku pilih agama Kristen?
8: Ya.
9: Karena memang pengalamanku juga aku
8: ceritain. Benar.
9: Kejadiannya sama mungkin sama Ustaz Somad.
8: Oh gitu.
9: Ditonton sama banyak orang kan?
8: Muslim.
9: Oh, itu gitu. Kolom komentar di IG-ku 5400 kegiatan semua.
8: Emang ngomong apa Sam?
9: Aku ngomong ini. Alasannya kenapa aku Kristen?
8: Ya.
9: Itu kalau ditanya secara Alkitab, aku juga nggak bisa jawab.
8: Benar.
9: Gitu. Tapi aku bisa merasakan sendiri.
8: Benar.
9: Seputar-seputar doang. Aku berceritalah tentang gimana aku bisa merasakan dan sebagainya. Gak membahas ayat sama sekali, cuma pengalamanku doang. Terus mulai ada yang komen lah.
8: Hujatannya apa?
9: Lebih yang kayak, kalau misalnya memang Yesus itu Tuhan, kenapa gak ada di Alkitab disebutkan? Tembakan-tembakan seperti itulah.
8: Ya, iseng itu namanya.
9: Terus baik banget kayak, kok Tuhannya digantung gitu. Terus kayak banyak lah kayak gitu loh. Nah ya, aku juga sebagai yang, maksudnya yang di reels itu kan viral banget kan.
8: Benar.
9: Ya, itu aku cuman, ya diem aja gitu. Betul. Biarkan mereka, karena di itu kan udah saling perang tuh kan.
8: Benar. Nah, nanti ada yang nanggepin lagi, ditanggepin lagi.
9: Dia rame kan.
8: Yeah.
9: Nah, maksudnya aku tuh gak mau seperti itu. Aku cerita itu karena memang itu aku doang.
8: Benar.
9: Ini yang kita harus disclaimer dulu nih.
8: Itulah yang saya bilang orang salah kamar. Kenapa lu bahas tentang agama lu di kelas agama orang lain itu gak pas. Makanya ketika saya pun cerita tentang saya punya video judulnya Yesus adalah Isa. Atau Isa adalah
9: udah pernah
8: saya bahas. Okay. Dan orang-orang protes juga. Saya bilang ini saya lagi bahas Isa, bukan bahas versi kalian. Jadi ya terserah saya dong kalau saya mau bahas. Nah, artinya tadi kalau kayak tadi ya, pertama perlu kita kasih tahu dulu, ini yang perlu kita dewasakan.
9: Betul.
8: Netizen Indonesia itu tidak apa ya, menyikapi sesuatu secara fair menurut saya secara pribadi. Karena gini, di dalam Al-Qur'an pun kita enggak boleh engage orang dengan cara seperti itu. Karena di dalam Islam namanya dakwah, tentu saja orang-orang selain Islam juga pasti pengen untuk mendakwahkan agamanya atau mensiarkan agamanya. Di dalam Islam kata dakwah itu dari bahasa Arab diambil dari kata da'a, artinya undangan. Jadi undangan, kayak inviting. Nah, kalau seandainya kita invite seseorang, gak mungkin dong kita sudah bikin orang tuh ke-trigger. Gitu kan ya. Lu datang rumah gue, awas lu kalau gak datang. Lu gimana dia mau datang? Oh, khawatir lah dia. Invitation itu harus dengan cinta, dengan kasih, dengan lembut, dengan persuasif gitu kan ya. Itu invitation. Dakwah itu literally bermakna invitation.
9: Oke.
8: Okay. Nah, artinya apakah kemudian Samuel merasa terinvite dengan kata-kata seperti itu? Enggak.
9: Betul.
8: Yang ada malah terancam.
9: Betul.
8: Ataupun merasa tidak dimanusiakan. Emang kenapa sih lu nyembah Tuhan? Pertanyaan saya sederhana, kalau Samuel tahu dengan apa yang mereka tahu, ya pastinya Samuel udah masuk Islam dong. Betul. Gitu kan ya. Nah, makanya ini kan problematika yang sekarang dihadapi, sama kayak orang-orang Kristen ketika komen di aku. Gitu kan ya. Loh, aku bilang, kamu nih komen buat pengen buat aku merasa nyaman atau tidak nyaman gitu maksudnya. Yeah. Sedangkan dakwah adalah invitation, tapi ya udahlah ya. Artinya itulah tugas kita. Yeah, yeah. Kalau masih ada orang-orang kayak tadi, saya minta maaf nih. Karena memang ya berarti tugasnya belum sempurna nih. Karena harus tugas untuk mengajari kan guru ya. Karena guru itu kan memberikan pelajaran, termasuk pelajaran-pelajaran seperti tadi. Bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seyakin, tidak satu keyakinan dengan kita atau tidak satu pendapat dengan kita. Ini kan penting sekali. Nah, kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang okay. Saya bilang. Ya. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Okay. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmet.
9: Oh, oke.
8: Okay. Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Okay. Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi jadinya Mo. Okay. Jadi kalau ada marga Mo atau Ma itu biasanya itu adalah Muhammad. Okay. Karena nggak mungkin marganya Muhammad, nggak mungkin karena marga cuma satu kan gitu kan. Nah jadi itu adalah sama itu apa bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa apa Inggris adalah Isaak ya, tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses itu adalah Musa. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh gak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya apa? Isua ya. Hamasiah, Yesua Hamasiah, Mesi itu kan artinya Mesias. Nah artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut, saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahm. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim, di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama. Betul. Gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu dalam musim ketika kurma berbuah, berarti musim panas.
9: Oh, oke.
8: Okay. Nah berarti itu yang kita yakini, karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya, di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Ya. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang.
9: Sampai sekarang?
8: Sampai sekarang.
9: Oh, aku baru tahu nih.
8: Nah, ya makanya. Di atas, diangkat.
9: Oh.
8: Diangkat ke langit, di sebelah Allah.
9: Oh, okay.
8: Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwasanya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah. Dan okay. Ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup.
9: Oke.
8: Okay. Nanti akan turun lagi, sama kayak orang-orang Kristen, okay. Ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang. Terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget di dalam Islam, juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. Dia punya ibu namanya Maryam, kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu Maryam kalau di dalam Al-Qur'an itu tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Dia punya paman namanya Zakaria, gitu kan ya, sama kan gitu kan ya. Dan punya ibu namanya Hana, sama. Gitu, dan punya bapak kalau di kita namanya Imran. Okay. Artinya ya beda-beda tipis lah seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Okay. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanyakan? Apa yang gak boleh kalau gitu saat yang saya bilang pada mereka? Yang gak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi. Kok Tuhanmu digantung sih? Misalnya itu gak boleh. karena itu menghina Nabi. Gitu kan ya. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa, itu kan berarti kan kita juga menghina Nabi. Kan gitu, walaupun pemahaman kita berbeda.
9: Pertanyaannya adalah, Tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma.
8: Ya.
9: Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin pada saat berbicara bahwa ini beda nih.
8: Betul.
9: Satu di sini, satu di sini.
8: Ya.
9: Nah, kenapa dari Ustaz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama, padahal secara lahir itu berbeda?
8: Ya, jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita, ya, ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun kadang-kadang kita punya versi yang berbeda gitu kan ya. Felixio tuh orang mana sih? Gitu kan, kan gak banyak yang tahu. Ada yang bilang saya orang Palembang, ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul? Ya dua-duanya lah gitu kan ya. Ada yang bilang misalnya saya udah kayak orang Jawa, misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya pada informasi tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Okay. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini, Yesus di dalam Alkitab ya, itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar.
9: Okay.
8: Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Okay. Karena kalau nanti orangnya beda, justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya. Karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam.
9: Ya.
8: Gitu kan ya, Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi. Ya. Dan koneksi itu memang enggak

0: Jadi gini Mas Sam, saya tahu bahwasanya kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan.
1: Betul.
0: Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama kan itu juga salah juga, itu kan ya. Aku juga nggak mau kayak gitu.
1: Ya.
0: Yang aku mau adalah agar orang-orang tuh tahu bahwa walaupun kita tuh punya pendapat masing-masing, it's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwasanya kita tuh berbeda. Tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama Dr. Richard juga bahwa dokter kira bahwasanya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya yang menjadi seorang muslim 20 tahun, menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama daripada toleransi seagama.
1: Okay.
0: Percaya enggak?
1: Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalamnya Ustaz.
0: Bukan hanya itu, bahkan satu aliran pendapatnya berbeda, itu juga kadang-kadang orang gak mudah menyikapi itu. Nah maka menurut saya secara pribadi ya, dan dilihat dari contoh-contohnya, di Indonesia itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama.
1: Seagama juga sama,
0: kita balik juga ya. Iya. Karena jadi kayak apa ya, dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia gak bisa menerima orang-orang muslim sendiri gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Jadi ya itulah sih. Tapi balik lagi soalan Elias, saya gak melihat ada masalah di situ ya ketika di podcastnya. Cuman ketika ngelihat komennya, aku pikir gini, ya mungkin karena masih muda kali ya, darah muda, jadi semuanya harus dikomen, semuanya harus direaktif gitu kan ya. Walaupun di dalam kata-katanya dia memang tidak ada bermasalah secara hukum, tapi konteks itu bisa berbahaya, karena konteks itu kan dia bikin video sekali lagi ya, dan video itu lagi bahas apa dan apa ya jawabannya, itu bisa berbahaya. Walaupun lepas secara hukum, tapi secara etika masih gak bagus.
1: Okay. Yang penting kita udah disclaimer tadi ya, ini udah kita ngasih tahu bahwa ini dari sudut pandang agama Islam.
0: Bahkan saya ini kok, saya sempat hubungin juga ke Dr. Richard, dokter ini saya minta nomornya dong supaya minimal saya bisa untuk menetralkan kepada orang-orang, ngasih tahu ini loh yang dinamakan penistaan tuh yang kayak begini. Dan kita kadang-kadang juga harus bertoleransi dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi ya Dr. Richard bilang saya nggak punya nomornya, itu tim saya, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin Dr. Richard lagi ini juga kali ya, lagi ke-trigger juga.
1: Oke. Yang penting di sini udah diluruskan tadi tentang penistaan. Semoga ditonton orang banyak nih.
0: Iya. Amin.
1: Oke, aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget, tapi nggak tahu mau naik ke siapa.
0: Oke.
1: Jadi di kepalaku tuh secara logika ya. Ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan.
0: Oke.
1: Nggak, anggaplah aku lagi nggak punya agama nih.
0: Okay.
1: Terus aku baru mau memilih agama nih.
0: Okay.
1: Situasinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia.
0: Yeah.
1: Mulai dari menyembah matahari.
0: Betul.
1: Agama Jepang itu kan banyak-banyak banget tuh kan.
0: Bener.
1: Ada yang di China itu dewa-dewa juga banyak banget. Ini di luar dari 6 yang kita resmi di Indonesia ya.
0: Yeah.
1: Saking banyaknya ini, dan ini mereka ini udah juga melakukan mujizatnya masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat,
0: Hindu
1: ada mujizat.
0: Mm-hmm.
1: Dan agama ini juga bertahan cukup lama.
0: Bener.
1: Dan ada pengikut yang banyak juga nih di masing-masing agama ini, ya kan?
0: Mm-mm.
1: Nah, pertanyaanku adalah kalau kayak gini sebenarnya yang mana yang benar?
0: Ya.
1: Itu kan yang menjadi pertanyaannya.
0: Itu pertanyaanku SMP.
1: Sama ya berarti?
0: Itu pertanyaanku SMP. Okay, SMP aku jadi ateis, lalu kemudian aku jadi muslim 5 tahun kemudian setelah ateis.
1: Oke. Berarti awalnya Katolik dulu, Ustaz.
0: Katolik, terus kemudian ateis, lalu kemudian agnostik, lalu kemudian baru Islam.
1: Tunggu. Menarik lagi nih maksudnya. Dari Katolik ke ateis tuh apa yang men-trigger?
0: Nah itu dia. Nanti banyak orang gak suka nih. tapi gini.
1: Ini kan pengalaman pribadi.
0: Pengalaman
1: guys.
0: Pribadi.
1: Jadi,
0: betul.
1: Jangan disamakan dong.
0: Ya, kan belum tentu yang lain sama ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau saya secara pribadi jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. Okay. 75% orang Amerika ateis. Okay. Dan mereka bilang bahwa agama gak cocok untuk hidup kita.
1: Kenapa itu agama gak cocok buat kita?
0: Mereka bilang bahwa sains itu tidak cocok dengan agama, dan agama gak akan membuat Anda jadi seorang yang logik.
1: Okay.
0: Jadi kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, kata mereka. Kalau Anda mau agama, tinggalkan akal, betul. Kalau Anda mau akal, tinggalkan agama.
1: Okay.
0: Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama, gak usah pakai akal. Kalau mau pakai akal, gak usah pakai agama.
1: Yeah.
0: Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir, ada banyak hal yang menurut saya gak logis.
1: Yeah.
0: Balik lagi, saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan.
1: Iya,
0: ya. Saya penyembah sains kayaknya saya itu kan ya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngelihat ini kok kayak gini, ini kayaknya enggak benar deh. Ini kayaknya enggak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pasturku tuh bilang begini, "Lik, ada banyak hal yang enggak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu."
1: Dia ngomong gitu.
0: Iya, aku bilang benar juga ya. Tapi aku mikir-mikir lagi, ini enggak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau Mas Sam mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di Mas Sam kan di Amerika kan ya?
1: Ya.
0: Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa.
1: Betul.
0: Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya seolah-olah kalau lu beragama lu enggak nggak mikir. Yeah. Lu beragama, lu

0: nggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa, itu kan dia bilang, dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu, dan itu dipicu dari game.
1: Oh game.
0: Nah, game, aku dulu main Final Fantasy,
1: okay.
0: Xenogears,
1: okay.
0: Itu nggak tahu ya kalau game zaman sekarang, tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget.
1: Oh.
0: Mereka bikin untuk apa ya, untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears, untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam, gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, hah, ternyata Tuhan kita tuh AI. Itu sudah ide Xenogears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton gak?
1: Lucy
0: yang itu loh, yang main.
1: Oh, tahu-tahu yang otaknya tuh sampai 100% kemampuan otak.
0: Betul, yeah, Scarlett Johansson. Terus lama-lama dia di-upload.
1: Betul-betul.
0: Gitu kan ya. Nah, itu konsepnya Xenogears. Bahwa Tuhan tuh adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah sangat, saking sangat hebatnya, lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar?
1: Oh iya, yang Tom Cruise ya?
0: Iya, bukan Tom Cruise, siapa namanya? Ada pokoknya Interstellar.
1: Iya, pokoknya itulah.
0: Nanti coba lihat. Ya. Itu Interstellar, begitu saya nonton, saya terbelalak. Kenapa? Saya bilang, ini kalau orang ateis nonton ini, langsung confirm ateis. Tapi kalau orang beragama nonton ini, confirm Tuhan ada. Karena data-datanya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi ateis nonton film Interstellar, nah kan bener kan Tuhan gak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman, atau saya sudah ngerti tentang Islam, nonton ini saya bilang, gila, ini menjelaskan banyak orang bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Okay. Tapi itu nanti lah, kapan-kapan. Tapi kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game, ketika saya baca buku, saya yakin Tuhan gak ada. Kenapa? Karena gak masuk akal. Ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains, memang Tuhan gak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat, kenapa Tuhan, kenapa dunia ini ada, dan Tuhan gak masuk dalam perhitungan itu. Nah, maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis gara-gara main game, mikir dan seterusnya, dan merasa bahwa agama gak ada korelasi di situ, maka saya kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian, jadi seorang agnostik. Agnostik itu apa? Lucunya, dari belajar sains saya dapat Tuhan.
1: Oke.
0: Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains, ini agama gak masuk akal, udah Tuhan gak ada. Tapi ketika saya belajar sains, ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba bayangin ya. Orang ateis berkata, ini agak sedikit agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan.
1: Oke.
0: Okay, masuk akal kan ya?
1: Ya?
0: Masuk akal. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada.
1: Secara fisik?
0: Yet, kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah, kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang gak pengaruh juga harus ada bukti. Proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah, mengatakan Tuhan ada harus ada proof. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah,
1: dua-duanya ini gak ada proof masalahnya.
0: Gak mungkin.
1: Betul.
0: Berarti kita stalemate dong, satu-satu dong.
1: Betul.
0: Nah, masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah, metode rasional itu sederhana, gak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Mas Sam keluar dari rumah, basah semua tuh. Kompleks bahasa semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak?
1: Hujan.
0: Kita lihat enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, tapi kita yakin dari mana?
1: Ada bahasanya.
0: Itu namanya metode rasional.
1: Ah.
0: Jadi metode rasional kita enggak perlu lihat, kita enggak perlu mengadakan pembuktian, maka kita enggak perlu bukti bahwasanya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali.
1: Bukti apa? Lahir di sini berarti ada.
0: Walaupun kita enggak punya fotonya, walaupun kita enggak punya apa? Bajunya, kita enggak punya teaser videonya dan segala macam. Ya, tapi ternyata ada. Nah, makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu, ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Kalau
1: apalah
0: apa Big Bang apalah itu kan? Ya, saya belajar itu, saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan, nggak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Siapa tahu ini bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 × 10 × 1 × 2 × 3.
1: Tunggu, sakit palaku.
0: Nah, nanti dipecahin di rumah aja ya. Intinya adalah, kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang, oke, kalau misalnya kita gak mau belajar matematik, kita belajar bahasa aja. Dia bilang kemungkinannya sama seperti, ada orang bilang kemungkinan sama seperti kita pergi ke pantai, di Makassar kan banyak pantai itu.
1: Hitung pasirnya?
0: Ya, losar. Bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taruh lah ya. Kita taruh lah, bisa tulis itu ya, taruh lah ya. Walaupun mustahil ya, tapi gak taruh lah, kita bisa tulis ya. Terus setelah satu, kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup. Jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot. Ambil randomly satu butir pasir.
1: Sama peluangnya gitu ya.
0: Nah, dapat yang kita tanda tanganin.
1: Mungkin sih itu, gitu gila banget.
0: Nah, maka saya, kalau karena saya enggak mau mikir, saya bilang ya udahlah Tuhan ada aja lah gitu, okay. Kan ya. Gitu. Itu kan logis ya. Okay. Logis dan rasional. Okay. Makanya ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan rasional. Pendekatan ilmiah hanya bisa pada sesuatu yang terindera. Yaitu adalah seperti pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, seperti membuktikan hubungan ini sama ini, itu terindera semua baru bisa metode ilmiah. Yeah. Kalau enggak terindera bagaimana metode ilmiah? Enggak mungkin. Maka pendekatannya harus metode rasional. Jadilah saya punya Tuhan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi enggak mau agama.
1: Oke.
0: Okay. Agnostik.
1: Oke. Okay.
0: Karena sebel liatin orang-orangnya.
1: Oke. Okay.
0: Saya lihat orang Kristen saya sebel. Saya lihat kalau di mohon maaf saya sedikit klaim. Di Palembang kalau ngelihat ada dua agama, Kristen dan Katolik.
1: Oke.
0: Okay. Makanya ketika Dr. Richard tuh bilang, "Oh, kamu agamanya Kristen ya?" maksudnya Protestan. Nah, jadi kalau orang Palembang bilangnya Kristen itu artinya Protestan, Katolik artinya Katolik. Katolik,
1: iya, iya.
0: Nah, jadi saya bilang orang Kristen tuh nyembelin, orang Katolik nyembelin juga, Muslim apalagi. Itu kan ya Buddha sama aja gitu kan ya. Hindu enggak pernah tahu sih, tapi saya enggak mau gitu kan ya. Akhirnya saya bilang, "Udah, Tuhan enggak ada. Sorry, Tuhan ada, tapi saya enggak mau beragama. Agama itu cuma buatan manusia untuk keuntungan pribadi mereka. Apa namanya? Religion creating conflict gitu kan ya. Since 10,000 BC gitu kan ya, dan segala macamnya. Pokoknya ini masalah lah agama-agama nih. Sampai saya masuk IPB. Ketika saya masuk IPB, saya dapat kalau di film Interstellar tadi tanda-tanda.
1: Oke.
0: Okay. Science.
1: Ini menjawab pertanyaanku ini udah kan?
0: Ya.
1: Dari yang semua agama ini banyak banget tahun, yang mana yang benar?
0: Gini. Science.
1: Oke. Okay.
0: Dan science itu aku cuma ketemu dalam Al-Qur'an. Menarik. Jadi gini, ada anak kecil yang pernah nanya sama aku, "Ustaz, kenapa sih mukjizat kita enggak keren?" Hah? Maksud lu apa? Saya bilang, dia bilang gini, "Itu lo coba lihat Musa membelah lautan, Ustaz. Nabi Isa menghidupkan orang mati, Ustaz. Menyembuhkan penyakit, segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi? Nabi Ibrahim dibakar api enggak mempan. Nabi Sulaiman bisa naik angin, mengendalikan jin, apalagi berbicara dengan hewan. Lah, nabi kita dapat buku." Saya bilang gini, "Oke, coba saya lihat. Ini tentang mukjizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam ataupun mungkin dalam agama yang lain, semua mukjizatnya itu adalah visible."
1: Oh, oke.
0: Okay. Pakai mata.
1: Ya.
0: Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang enggak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong didengar dihafal. Ngomong lagi ke orang didengar dihafal. Jadi enggak melibatkan mata.
1: Okay.
0: Nah, artinya masalah dengan mata adalah mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah enggak berlaku lagi.
1: Oke.
0: Okay. Contoh, Masam berada di tengah Bani Israel melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting enggak?
1: Keren banget gitu.
0: Kita lihat film Pirates of Caribbean aja, kayak gini ya, laut terbelah tuh ya gitu kan ya. Terus kemudian, "Wah, luar biasa nih. Aku harus nyeritain pada anak-anakku." Masam datang kepada anak-anaknya nanti. "Nak, kamu tahu enggak, Nak? Wah, anaknya, wow, keren banget Musa." Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, diceritain lagi, dia bilang apa? Ada teasernya,
1: yeah.
0: Ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible, begitu sudah terjadi itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu gak bisa dibuktikan. Tapi mukjizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory, dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa, maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah menurut Masam, masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa, Mas?
1: Masalah terbanyak orang-orang.
0: Masalah terbesar manusia.
1: Apa ya?
0: Kalau kita Google itu poverty.
1: Iya, ya.
0: Apa namanya? Apalagi tidak punya pekerjaan.
1: Iya, ya.
0: Apalagi segala macam. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar di balik semua itu adalah mental. Sepakat enggak kalau aku bilang? Kalau enggak bilang aja, nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya gitu. Jadi gini, sepakat gak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih gak enak daripada sakit fisik?
1: Setuju.
0: Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan.
1: Iya.
0: Anak-anak main bola, kakinya belah, gak ada masalah. Main aja terus dia. Mana aja dia sadar. Pas pulang ke rumah, baru dia sadar. Iya. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan?
1: Betul.
0: Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala suatu kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, orang itu mentalnya enggak sehat, bunuh diri dia.
1: Setuju banget.
0: Berarti mental itu lebih parah daripada fisik.
1: Ya.
0: Apalagi zaman sekarang di mana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik.
1: Healing
0: apa. Betul. Gitu. Maka orang mau healing, pandemi. Itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting, mainstream setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat, COVID-nya lewat, tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah, aku bilang, kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri, taruhlah ya, kayak orang-orang Jepang tuh mau bunuh diri atau orang Korsel mau bunuh diri. Tiba-tiba pas Anda mau bunuh diri, terus ada orang terus bilang, "Sini." Terus dia belah lautan. Tanpa bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Hebat banget dia. Hidup gua enggak berharga. Gua bunuh diri aja lah. Itu kan ya. Dia lagi mau bunuh diri nih, tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada apa? Orang dibakar enggak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mukjizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau alkitabnya sama mukjizatnya beda. Contoh, Mas Sam bangun pagi, terus kemudian saya tetangganya terus saya bilang, "Mas Sam, saya mau ngomong. Kita udah temenan 20 tahun nih. Tapi enggak jadilah. Oh, jangan buat aku ini dong. Kamu jangan kayak cewek dong. Mau ngomong tapi enggak jadi. Ya udah, aku ngomong deh. Tapi enggak jadi." Oh, ya udah ngomong aja. Aku tuh nabi. Percaya gak?
1: Enggak.
0: Wah, sebentar, saya pulang dulu ya. Lik, saya pulang dulu ya. Kenapa? Telepon polisi ini kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah, terus saya bilang, "Kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya, aku tunjukin buktinya." Bukti itu mukjizat, miracle. Jadi miracle itu bukti. Untuk supaya Anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi, untuk supaya orang percaya perkataan dia, dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah, itu kemudian membuat saya masuk Islam.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi itu alasannya. Tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satunya miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle, but it ends ketika nabinya wafat atau diangkat.
1: Oke, okay, itu udah jawaban yang menjawab sih ya, pertanyaan yang tadi. Ini mungkin yang terakhir lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi tetap membahas tentang agama Muslim. Okay. Gimana maksudnya? Apa ya? Artis-artis tuh banyak yang lepas hijab.
0: Iya.
1: Kan? Ya.
0: Betul.
1: Yang gak usah sebut nama lah, si A lepas hijab, ya kan? Dihujat lah saat Indonesia.
0: Benar.
1: Itu secara ajaran itu seperti apa sih? Kenapa ketika sebelum dia memakai itu biasa-biasa aja, setelah memakai dan lepas akhirnya menjadi kontroversial?
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya gimana sih?
0: Ya, jadi di dalam Islam, aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan Muslim. Di dalam Islam, kalau ada seseorang perempuan, maka apakah dia wajib untuk memakai hijab? Yes. Jawabannya adalah iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Wajib. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way, kalau kita lihat foto Maria semuanya berhijab.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan ya. Nanti janganlah nanti penistaan agama. Gitu. Kan kita lihat kan gak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan.
1: Yeah.
0: By the way, aku pernah ngasih tau ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang, "Ini foto apa?" "Itu pasti foto orang Arab," kata ibu saya. "Fotonya Muhammad ya." Saya bilang, "Enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya." Pakainya persis ya, karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah, pakainya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya, yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu, sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik, maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobil, mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun, kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, "Lu kenapa downgrade?" gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang gak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf kayak kemarin. Ada yang berhijab terus makan es krim itu loh, lihat gak?
1: Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku.
0: Gitu kan. Iya kan, lihat ya. Nah, jadi nah itu kan orang-orang bilang, "Lepas aja hijab lu."
1: Yeah, yeah,
0: gitu kan ya. Jadi seolah-olah loh, kok saya bilang gini, itu lu kesel betul, gak salah lu kesel, tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu, lantas hijabnya yang salah? Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata, saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu gak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya, kenapa? Kenapa dilepas? Sayang banget gitu kan, segala macam. Tapi kalau menghujat gak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim hanya boleh menasehati saja. Nah makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi-tadi itu, misalnya contoh yang kayak orang yang makan es krim, itu teman kita buat guyonan tuh, namanya Wimar, dia buat guyonan begini. Nah dari situlah saya tahu ternyata untuk menikah itu tidak cukup hanya memilih wanita yang solihah, tapi juga harus pakai es krim. Jadi itu guyonan tapi itu kan ya, artinya nah itu bukan penistaan agama. Kenapa kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar? Artinya kalau seandainya seseorang itu baik ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu, ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi, ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi, dan itu nggak boleh disambung-sambungkan, terpisah satu sama lain.
1: Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib untuk seluruh
0: muslimah
1: menggunakan hijab.
0: Betul.
1: Ya kan? Kalau misalnya ada yang enggak, itu apa gitu secara agamanya? Dia masuk neraka kah atau apakah?
0: Di dalam Islam kalau enggak nutup aurat namanya maksiat. Okay. Nah maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya yang kalau saya punya buku nanti saya berikan, boleh kalau mau, judulnya Yuk Berhijab. Nah di situ adalah dalil-dalil kenapa seseorang terus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada, jadi gini mas, bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang gak ngerti, kita gak boleh langsung bawa kamu masuk neraka, kamu nanti dihukum, kamu dibakar. Dia sudahlah stres gitu kan, ya kita kasih stres lagi udahlah, dia langsung putus asa dia. Tapi kita harus kasih tahu kenapanya. Contoh misalnya saya ngomong begini, saya dulu bukan muslim, dan ketika saya bukan muslim, saya pandang buruk dengan orang-orang yang berhijab. Wajar dong karena saya gak tahu. Saya bilang apa, ah munafik, udahlah kalau lu baik gak usah ditunjuk-tunjukin. Itu kan, udah lu baik-baik aja gak usah ditunjuk-tunjukin. Saya gak suka dengan orang yang berhijab, karena mereka kayak mau nunjukin banget kalau mereka tuh beragama. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru ngerti, oh ternyata itu adalah keinginan mereka untuk nunjukin bahwa mereka tuh mau dekat dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk Islam, berubah pandangan saya, malah saya cari istri harus berhijab. Nah maka saya bilang, orang itu dipilih berdasarkan apa yang dia pilih untuk dirinya, namanya pricing strategy. Kalau seandainya kita itu ngargai diri kita 1000, yang datang orang yang punya duit 1000. Kalau kita ngargai diri kita 100.000, yang punya duit 100.000 yang datang. Kalau kita ngargai kita 1 juta, yang 1 juta yang hadir, yang datang. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang yang misalnya gak kerudungan, misalnya atau dia mohon maaf buka aurat dan segala macam, kira-kira Felixia yang waktu itu sudah masuk Islam akan mau gak? Mungkin gak. Saya akan mikir banyak dong. Nah sama seperti ada orang yang kerudungan dan dia misalnya pintar ngaji, kerudungan, akhlaknya baik, yang nyari juga pasti orang-orang yang baik juga.
1: Paham.
0: Nah jadi itu sebenarnya pricing strategi.
1: Oke, tapi kan tipe jenis jilbab ini berbeda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang sampai tutup segini.
0: Ya betul.
1: Ada yang gini, ya. Ada yang cuma di atasnya doang ya kan.
0: Ya kayak jadi Ninja Hattori ya.
1: Iya gitu, gimana itu Ustaz? Ya.
0: Nah itu perbedaan namanya.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau itu ada banyak sekali, ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam, kalau perbedaannya dalam bidang fikih atau perbedaan dalam bidang hukum agama dalam hal kayak tadi, itu cuma dua kemungkinannya. Kalau enggak benar, lebih benar.
1: Kalau enggak benar, lebih benar. Oke.
0: Enak kan? Okay. Dalam bahasa agama, kalau enggak pahalanya satu, pahalanya dua.
1: Tapi dua-duanya udah benar.
0: Dua-duanya udah benar. Nah, maka yang enggak boleh itu enggak pakai jilbab. Itu enggak boleh. Okay. Tapi kalau dia sudah berjilbab, paling di antara dua tadi. Kalau sesuai dengan pendapat ulama.
1: Okay.
0: Nah, jadi contoh misalnya ya, kayak tadi yang pakai cadar. Kalau saya menganggap pakai cadar itu kayak muslimah pakai topi. Jadi boleh iya, boleh tidak. Hari ini kamu boleh pakai, hari besok kamu boleh lepas.
1: Okay.
0: Tapi kadang-kadang ada esensi.
1: Iya, ada yang betul-betul
0: harus. Ya. Kayak kemarin tuh, siapa tuh yang ini ya, ada muslimah yang dulunya cadaran. Terus kemudian saya konferensi pers, mulai sekarang saya buka.
1: Iya,
0: nah itu kan, semuanya. Itu biasa aja sih bagi saya. Cuma orang bilang, oh sayang banget kenapa lu buka. Lalu saya bilang, sebentar-sebentar ini masalahnya di mana? Ternyata menurut beberapa ulama masalahnya kenapa dipublis.
1: Okay.
0: Kalaupun nggak dipublis nggak apa-apa sih sebenarnya, buka pasang itu kayak ini aja pakai masker.
1: Okay.
0: Nah itu kalau dalam pandangan saya, tapi ada yang memandang, ulama yang lain memandang wajib. Ada yang memandang
1: beda lagi tolerannya lah.
0: Beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib kalau orang-orang di sana.
1: Okay.
0: Nah tapi kita boleh mengambil boleh tidak, kan berbeda-beda nggak apa-apa.
1: Oke. Okay. itu aja sih.
0: Iya.
1: Kayaknya waktunya juga udah cukup. Dan aku belajar banyak banget hari ini. Semoga teman-teman yang
0: menonton, mudah-mudahan
1: belajar banget juga. Yang paling terpenting itu toleransinya itu sih.
0: Iya, benar.
1: Balik lagi tadi gimana? Maksudnya kita mau meyakinkan orang, dakwah itu invitation. Tapi kalau cara kita langsung menembak kayak gitu, menghujat dan lain sebagainya, jadi takutlah orang.
0: saya pernah diceritain gini. Sebenarnya nasihat apapun yang baik itu kayak berlian. Tapi even berlian kalau sananya dicolokin ke mata sakit juga. Jadi orang marah juga gitu kan ya. Ada orang yang punya berlian dicolokin ke mata ada. Ada orang yang kemudian dilempar nih berlian ada juga. Tapi ada orang yang berlian tuh dimasukkan ke dalam amplop lalu kemudian ditulisin buat kamu yang saya sayangi, dikasih surat terus diikat dengan rapi, dikasih parfum, dikasih. Nah, itu ada beda orang-orang dengan cara masing-masing, tapi ya tadilah. Kalau menurut saya sih pertama kalau kita mau beragama, benefit agama yang paling terlihat itu ada di sini dan ada di sini. Itu benefit yang paling besar. Makanya di dalam Islam pesan pertama Nabi Muhammad itu adalah yang namanya muslim itu dia bisa kontrol lidah dan bisa kontrol tangan.
1: Wow.
0: Jadi itu yang pertama kali terlihat. Kalau itu kamu gak bisa kontrol. Ya.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

Wahai Allah, kami mohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunanmu dan bertepinya samudra rahmatmu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepadamu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan padamu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepadamu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolonganmu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepadanya.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa, musibah dan kegagalan di dalamnya adalah merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat Anda, memupuskan tekad Anda, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang cerdas, maka berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak akan pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian itu karena masa lalu telah berlalu dan habis. Kesedihan tidak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tidak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda, pendengar, dari bayangan masa lalu. Pendengar, apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempat terbitnya, seorok bayi ke perut ibunya lagi, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah, membaca kembali lembaran masa lalu yang suram hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah Ta'ala selalu mengatakan, itu adalah umat yang telah lalu. Begitulah. Ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tidak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya dengan ucapan, janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Saudaraku, adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan. Dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka dari itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa jalan yang lurus itu? Seperti apa jalan yang lurus itu? Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam. Mesti setiap hari ihdinas siratal mustaqim itu dibaca. Mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafarraqu bikum an sabilihi, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, disitu diterangkan. Fattafarraqukum an sabili, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan untuk dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya ora kang ngono kuwi kang.
1: Iya no. Wis ya. Terus terusane piye jauhe?
0: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakon ngono wae.
1: Kaya mujaja. Apa dene rapal ta? Ya ta. Iya ta.
0: Ono meneh kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Cak? Lha yang genah no Kang, Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya kelah genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Lah teklak-tekluk kok. Heh? Jojo malah tiba-tiba kowe ta, Cak?
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Walah ngantuk tenan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah jojo. Lah mulak no kudu ngomong sidik-sidik ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Wis serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian dari Diamundo Farm Kediri yang beralamat di Desa Padangan, Dusun Tanggilan, Kecamatan Kian Kidul, Kabupaten Kediri. Kenapa kok peternakan saya namanya Diamundo? Dulu kan awal mula ternak ini berdiri itu, kan saya dulu lulus SMA kerja mas, sampai pindah 8 pekerjaan dulu. Terus yang ke-8, dulu saya kerja di peternakan orang di Malang. Lah peternakan orang ini namanya Diamundo. Pekerja di peternakan orang itu, saya kerja hampir 1 tahun, terus ternyata manajemennya yang situ yang ngelola itu kurang belajar di dunia peternakan. Jadi manajemennya kurang, cara perawatannya kurang. Dan akhirnya dari domba 70 ekor itu mati tinggal 22 ekor aja. 22 ekor itu dibawa ke sini mas, sama ownernya disuruh bawa ke sini. Terus tak ramu, tak kelola. Terus saya tetap menggunakan namanya Diamundo. Itulah awal mulanya Diamundo itu di sini saya bangun usaha peternakan ini. Jadi mulai dari awal lulus SMA, gang 3 hari langsung sales. Sales regulator LPG mas. Orang-orang sekarang banyak yang balen-balen sales dilarang masuk. Lah itu saya dulu orang-orang yang kayak gitu mas. Terus yang keduanya saya barista. Saya barista itu pindah 3 kali kafe. Terus security di mall kecil yang ada di Kediri namanya dulu Galuh Aksesoris. Terus kerja di sawit, Lampung. Terus packing barang online. Terus host life, jadi packing saya sambil jadi host life. Yang terakhir itu peternakan, dan itu sudah proses saya mungkin sama Allah. Yang 8 ini alhamdulillah dikasih hoki, ownernya baik. Akhirnya saya disuruh mengembangin usaha ini. Yang sebenarnya 22 itu ownernya itu udah lepas mas. Itu udah nggak tahu mau dikemanain, rugi sudah mentok ruginya. Dan saya bawa ke sini nggak ada kandang mas. Dulu ada kandang ayam cuma ukuran berapa loh mas. Jadi tak umbar full, tak kasih jaring waring, dombanya tak full umbaran. Itu 22. Saya juga bingung mas dulu mau diapain. Itu niatnya juga nulung. Ya udah mas, dombanya itu saya bawa aja. Gak apa-apa, nanti di Kediri tak olahe, tak kelolanya gitu. Kalau manajemen sih di sini kan ternaknya itu termasuk ternak unik mas. Saya itu jualnya buntingan, jantan dikoloni sama betina, nanti 2 bulan bunting, saya pemasaran nanti sama 1 bulan. Jadi selama 3 bulan sekali saya panen. Lah jualnya itu buntingan. Jadi saya itu setiap 2 bulan sekali mesti ready buntingan mas. Jadi jualan saya itu unik kayak gitu. Jadi untuk manajemennya mungkin nggak terlalu ribet ya, karena bunting keluar nanti kita beliin betina lagi gitu. Teman-teman ada yang jual kiloan, tapi kalau saya itu jualnya jogrok mas. Jogrok itu per ekor. Jadi ada range, contoh saya ada 4 bejantan yang jenisnya berbeda. Contoh jantan dorper itu harga buntingannya 3,5. Jantan sulfok harga buntingannya 4 juta. Ada range harganya, saya pakainya gitu. Jadi itu nanti fleksibel, kita bisa nego-negoan. Kalau timbang kan kadang kita agak susah buat nego-negoan. Tapi kalau kita jogrok, kita itu lebih fleksibel untuk nego-negoan sama pembeli. Terus saya kan juga produksi pakan sendiri mas. Jadi untuk pakan saya juga menyerap dari masyarakat lingkungan sini itu tebon jagung mas. Tebon jagung itu setiap orang yang punya tebon jagung bisa disetorkan ke gudang saya. Nanti saya olah, saya produksi, saya jual juga. Jadi manajemen saya termasuk lumayan mudah lah mas. Nggak yang terlalu banyak keluar masuknya. Jadi keluar masuknya hanya ketika saya panen. Rame sih mas. Alhamdulillah ya, mesti lumayan habis terus. Contoh gini mas ya, ini kan ada 4 kandang. 4 kandang itu selalu saya ambil di 50%-nya. Contoh saya koloni 30 ekor, jadi 50%-nya kan sekitar 15 per kandang. Jadi kalau kali 4 kan sekitar 45-an lah, 45 sampai 50 kadang. Nah berarti saya itu sebulan harus bisa menjual 50 ekor buntingan. Kalau 50 ekor itu nggak kejual, berarti kan saya harus molor di nantinya koloni selanjutnya. Soalnya kan ada kandang yang tersekat buat betina-betina yang bunting. Akhirnya harus saya selalu harus pemasarannya harus full kenceng.
11: Pekerjaan yang terakhir di farm itu mas, menurut jenengan apa ya?

0: bukan tersiksa atau mas, bahwasanya domba itu membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tapi dia terpenuhi, jadinya ya dia kurang sehat badannya. Terus dia tidak ada keluar masuk mas, dombanya di sana belum pernah jual gitu loh maksudnya. Niatnya tuh diternak terus nanti beranak dijual, tetapi dombanya itu kurus-kurus mas, dombanya perawatannya kurang baik, terus siapa yang mau beli? Jadi dulu itu perawatannya kurang, manajemennya juga kurang. Jadi saya menyampaikan, ini kok gak diginiin. Saya tuh langsung menyampaikan ke ownernya paling atas. Ternyata ownernya paling atas juga baru tahu tuh ceritanya itu. Makanya yang sisa itu akhirnya ini usaha yang di sini di stop aja. Domba 22 ekor ini akhirnya dibawa ke Kediri ini. Itu semuanya dulu cross texel. Jadi cross texel itu betina-betina cross sama jantannya lokal satu.
1: Owner yang menghibahkan kambingnya 22 itu sekarang situasinya seperti apa?
0: Dia malah sering kesini mas, soalnya itu kesenangan tersendiri mas, tahu ternyata alhamdulillah ternyata bisa berkembang gitu. Dulu kan saya hitungannya usaha kan baru, jadi saya harus punya mentor usaha juga, dan akhirnya saya dulu itu sering minta pendapat, walaupun dia orangnya mungkin gak terlalu paham tentang peternakan, tetapi sedikit-sedikit kalau saya tetap peternakan, dia tetap bisa mengasih solusi kalau saya ada kendala. Jadi ya lumayan sering kesini juga, sering ya kita ngobrol-ngobrol lah mas gitu. Saya juga sangat berterima kasih soalnya. Soalnya itu kan termasuk perantara saya yang mungkin di hidup saya yang paling besar. Kalau tidak ada perantara itu mungkin saya kan juga belum punya peternakan, mungkin masih kerja. Kalau saya itu pertama di ternak itu mesti ada SOP kandang masuk. Jadi kalau saya kandang masuk itu SOP-nya yang pertama mungkin disuntik vitamin mas, nafsu makan dan lain-lain. Yang keduanya disuntik anti parasit mas. Tujuannya apa? Parasit yang dari luar tidak masuk ke dalam kandang. Yang ketiga itu paling penting mas, suntik hormon. Jadi suntik hormon itu saya wajib buat masuk kandang. Jadi domba itu disuntik hormon berapa? Dia hormonnya selalu baik. Jadi ketika dia masa brainnya selalu pas, nggak telat, nggak lambat gitu. Nanti kalau domba itu brainnya telat mas, itu nanti juga bermasalah dengan rahimnya. Pengalaman saya gitu. Jadi kalau masa brainnya itu telat, jadi domba itu tambah gemuk, nanti dia itu brainnya susah akhir-akhirnya. Dan akhirnya susah bunting. Yang rugi nanti ki peternak. Jadi saya mewajibkan masuk kandang itu disuntik hormon. Kalau di buntingan ini sebenarnya juga breeding mas. Tapi kan kita mengekat proses yang awalnya nanti bunting, habis itu ada proses buntingnya 5 bulan, terus beranak, anaknya lepas sapi. Ya kan mengekat itu toh. Dengan mempercepat perputaran cepatnya bunting, kita juga cepatnya untung. Saya suka yang cepat soalnya mas. Jadi mungkin kalau kita breeding 1 tahun nanti kita baru panen ya. Baru panen, tapi kan ini 3 bulan sudah panen. Jadi saya dulu menemukan hal yang unik kayak gitu, saya langsung ngulik-ngulik itu mas akhirnya. Dan saya alhamdulillah kok lebih suka buntingan itu akhirnya. Kan saya pakainya di jantan impor mas ya. Jantan impor itu yang ya kita belinya jantan di luar negeri. Namanya contoh Dorper, Suffolk, Texel Full Blood gitu. Jadi itu domba-domba yang diimpor dari Australia. Lah saya pakainya jantan itu. Tapi menurut saya itu jantan itu bebas. Menurut saya jantan itu bebas. Bisa pakai jantan apapun. Yang penting kualitasnya itu bagus. Dan juga mungkin kita juga tergantung perawatannya ya. Jantan itu ada perawatan-perawatan yang khusus. Contoh kalau di saya itu uniknya itu biar panennya maksimal, terus itu jantan mandi mas. Jantan ini mandi, setiap harinya mandi. Jantan 55-nya itu setiap hari mandi. Terus 2 minggu sekali ada suntik hormon juga buat jantan. Terus ada lagi makan kecambah kayak gitu-gitu buat spermanya kualitasnya biar bagus. Itu adalah tujuannya buat memaksimalkan bunting-buntingannya itu banyak. Dan juga fertilitas jantannya itu biar bagus terus. Dopper saya itu ini ada 1 ekor itu maskot dari kandang saya itu Jombo. Dulu belinya 42. Jantan pertama itu beli di Mas Ferry dulu. Mas Ferry terus saya tukarkan sama teman lokalan sini. Saya tukarkan ada derpa yang lebih saya tukarkan. Lah itu sekarang jantannya yang sekarang itu. Yang saya tukarkan itu. Saya 23 jalan 24. Ini sekitar 3 tahun jalan ini, sejak dipindah. Ini kalau full bisa 130. Dendel sendiri, saya dulu itu awalnya kan bapak kerja di sawah. Terus lama-kelamaan itu, pas saya membangun peternakan ini mas, saya itu pengennya cuma satu. Saya mempunyai pengennya cuma satu. Pertama kepengennya nggak muluk-muluk peternakan besar nggak. Pengennya cuma satu, bapak sama ibu nggak kerja. Pengennya cuma satu itu, bapak sama ibu nggak kerja. Saya pengen bapak ibu itu istirahat. Berarti saya ngopen mas, saya itu mencari relasi di Kediri. Saya membentuk

0: relasi di Kediri. Saya belajar di mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bidang peternakan. Makanya saya berterima kasih kepada semua relasi yang di Kediri. Saya sebut nama, terima kasih Pak Irfan, Mas Ferry, sama Mas Enggar. Saya berterima kasih banyak atas jenengan-jenengan bisa mementori saya sampai peternakan saya bisa berkembang saat ini. Jadi saya membentuk relasi, Mas. Dulu itu 22 ekor itu jantannya kan satu. Itu jantannya itu lokal, Mas. Dan saya itu ditawari. Saya tak pinjemi jantan mau sama teman saya itu. Akhirnya dipinjemin jantan, dikawinkan sama betina-betina 22 ekor itu. Akhirnya saya bisa panen pertama kali. Dan akhirnya jantannya tak cicil, alhamdulillah bisa ngelunasi. Jadi jantannya kan di sini saya semuanya pakai impor. Jantannya saya nyicil satu-satu, alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai 5. Satu jantan itu bisa 30-40 ekor betinanya. Tabungan nggak ada, Mas. Jadi tabungan itu, Mas, saya kan dulu kerjanya ya UMR lah, Mas. Lah saya berani saya bawa ke sini ya. Dulu pertama kali niatnya itu membantu, Mas. Yang membantu, sana itu sudah bingung. Jadi sudah bingung 22 ekor ini nanti mau dijual semua. Terus saya tawari, Mas, kalau dibawa ke Kediri, dijual di Kediri gimana gitu loh. Akhirnya dibawa di Kediri, Mas. Nah, di Kediri itu saya juga sambil kerja dulu. Saya kan jualan online, Mas. Jadi ilmu yang saya dulu, saya jadi host live, terus jualan produk sama packing, itu akhirnya saya terapkan jualan online saya sendiri. Produknya dulu sanitari. Sanitari itu kebersihan, contoh wastafel kayak gitu-gitu. Dulu ngambil di teman Malang juga. Sampai sekarang. Dulu sampingan, sekarang utama. Malah hasilnya mengalahkan yang sanitari.
1: Tahu dari mana, Mas, si domba ini buting atau enggak?
0: Dulu saya juga kaget, ternyata ada USG. Awal itu juga saya itu ada teman yang menyarankan buat USG, akhirnya saya USG. Ternyata domba kan juga bisa di USG. Buat mungkin orang-orang yang masih awam, USG itu mempercepat panen kita. Soalnya kan kita nggak jual mamang, nafsir, oh ini bunting kan nggak, jadi positif bunting. Kalau saya pakai dokter, kita kalau pakai dokter, itu nanti kalau ada masalah hormon dalam kandungan atau hormonnya bermasalah, itu nanti sama dokternya dikasih tahu, jadi kita bisa evaluasi lebih banyak lagi. Kalau di peternakan saya, itu kalau desainnya bunting, tapi keadaan pas waktu di kandang yang si pembeli itu ternyata boten bunting. Ya boten buntingnya ada, contoh boten keguguran ya. Kalau keguguran mungkin kesalahan dari peternak. Tapi ternyata emang nggak bunting, mungkin dari sini itu kawinnya agak awal. Jadi kedeteksi USG-nya terlalu kecil janinnya, jadi pas waktu di pembeli ternyata jantinnya gugur di dalam, bukan gugur di luar. Dan itu di peternakan saya ada kompensasi tanggung jawab dari peternakan saya. Jadi ada uang buat mengganti rugi untuk si pembeli yang kerugiannya ternyata domba itu tidak bunting. Karena apa? Saya dulu juga tahu rasanya kalau kita tuh beli domba bunting, ternyata boten bunting, kalau si penjualnya tidak mau tanggung jawab, itu takutnya kita sakit hati. Makanya saya itu selalu memberikan orang itu biar gak sakit hati sama orang-orang biar tetap senang itu. Akhirnya saya ada kompensasi seperti itu. Anggap aja kita yang buntingan paling murah itu 3,5 ya. 3,5 itu berarti kalau 50 ya tinggal dikali 50 ekor gitu.
1: 50
0: berarti? Ya segituan lah. Kalau dari betinanya, Mas, ya, kalau sampai betina itu di harga 2 juta, HPP harga pakan per hari per ekor sampai panen itu sekitar, sudah bersih, Mas, sudah semuanya juga, itu per ekornya ketemunya sekitar 300 ribu. Jadi kan sekitar 2 juta 300-an. 2 juta sudah siap kawin, berarti usia sekitar 7, 8, 9, itu sudah siap kawin. Terus, jadi kan sekitar 2 juta 300 itu. Lah jadi saya jualnya kan sekitar 3,5 juta. Alhamdulillah pakan saya itu bisa menekan biaya pakan yang sangat rendah. Soalnya kan saya bikin sendiri, Mas. Berarti 2,5 juta kalau saya jualnya 3,5 juta ya sisanya untung. Gitu. Jadi seumpama tinggal dikali berapa ekor yang kita bisa jual dalam satu bulan itu. Terus saya ngambil keuntungannya ya nggak banyak, Mas. Saya kembalikan lagi di peternakan, biar peternakan saya itu tambah besar. Jadi ngambilnya sekitar satu bulan ini sekitar 5-8. Seumpama dari 100% ya, saya mungkin cuma ngambil di 15% sampai 20%. Selainnya tak masukin lagi. Jadi asin untungnya lumayan, Mas. Ini samar aja, Mas, ya. Kalau di sini kan saya serat. Otomatis saya harus memenuhi seratnya, karbohidratnya sama proteinnya. Kalau seratnya saya ngambilnya di tebon jagung. Tebon jagung di chopper. Dan akhirnya membuat usaha baru lagi jual silase. Silase tebon jagung sudah chopper itu. Tebon jagung sama tumpi jagung untuk seratnya. Terus kayak karbohidratnya pakai singkong. Itu di chopper juga sama bekatul. Jadi singkong sama bekatul itu gilingnya barengan. Tujuannya biar tidak kempel gitu loh. Proteinnya pakai kopra, jadi ya mayar sudah pakannya itu. Sudah murah juga. Soalnya di Kediri itu bahan pakan yang melimpah itu. Dan nafsu magannya alhamdulillah kalau nutrisinya udah tercukupi mas. Domba itu insya Allah tidak ada kendala-kendala yang sakit-sakit yang kayak gimana-gimana ya udah enggak. Soalnya apa? Masuk sudah kita suntik nafsu makan, obat cacing, luar dalam, paras luar dalam udah enggak ada. Terus nutrisi pakannya udah terpenuhi. Insya Allah domba itu sudah nyaman dan sehat. Jadi kita mengantisipasi yang kita biar enggak sering nyuntik di tengah-tengah atau di akhir. Kita itu di awal dibereskan semua. Saya penjualan itu full online. Jadi online ini contoh ya di platform-platform yang sudah tersedia. Contoh ya YouTube, TikTok, FB. Jadi saya semuanya itu saya jual di situ. Mungkin kalau teman-teman TikTok, YouTube sudah ada yang pernah lihat saya jualan di situ. Berarti ya saya sudah mempromosikan di platform-platform itu. Saya kalau dengan relasi nggak terlalu begitu banyak. Contoh dibeli teman gitu nggak begitu banyak. Jadi saya itu full kirimnya ke banyak luar kotanya daripada lokalan Kediri sini. Efektif. Sekarang kan kita harus juga memanfaatkan platform-platform itu tuh mas. Apalagi saya juga live TikTok itu loh mas. Live TikTok domba. Itu juga yang kemarin itu yang saya coba itu ngaruh tuh. Sangat ngaruh. Yang pertama kalau di TikTok itu saya edukasi dulu mas. Saya edukasi terus nanti saya arahkan untuk masuk ke DM. Gitu nanti kita DM kita arahkan ke WhatsApp. Dimasukkan ke WhatsApp itu nanti tujuannya kan kita kalau kita upload story, upload stok atau produk kita di story kan nanti teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kita setiap harinya ada upload buat stok domba-domba kita. Jadi yang dulunya saya jualnya buntingan sekarang aku itu dititipin domba teman-teman. Jual. Jadi kan saya juga alhamdulillah dapat untung dari yang namanya trading domba gitu. Kalau di buntingan ini aman mas, soalnya apa? Dijual buntingan lebih tua kan lebih mahal. Buntingan tua itu lebih mahal mas harganya. Soalnya mungkin si pembeli menginginkan domba itu lebih cepat untuk beranak. Terus kalau sampai beranak di sini, berarti kan kita juga bisa jual babon sama anak. Jadi kita bisa tetap untung gitu. Kalau mungkin evaluasi dari diri saya mungkin, kenapa saya kadang kok malas, masa saya malas. Kadang emang malas mas soalnya. Jadi saya tuh pemasarannya kurang dalam satu hari mungkin cuma di TikTok sama YouTube aja contohnya. Di FB-nya enggak. Jadi untuk menciasati kayak gitu itu saya lebih menyemangati diri saya. Jadi biar buntingan itu selalu habis, saya kan jadinya harus, oh ini saya punya target 1 bulan harus habis. Akhirnya saya harus menggebu-gebu buat memasarkan domba-domba yang bunting itu. Yang pertama saya ekonomi itu mah. Jadi keluarga saya kan ya cukup lah mas. Kadang cukup kadang kurang gitu. Jadi saya itu dipacu buat kerja. Jadi dulu saya kuliah sama kerja. Ya banyak pekerjaan itu yang tidak memperbolehkan. Kita pada waktu izin buat kerja itu banyak yang tidak memperbolehkan. Terus saya mau masuk kelas karyawan juga biayanya mahal mas. Akhirnya saya ya tetap ternyata harus kerja. Jadi saya itu memutuskan dulu buat gak kuliah lagi itu sekitar semester 3 mau ke 4. Soalnya juga saya itu membantu keluarga mas. Ya membantu keluarga di saya itu dulu 2. Jadi bapak saya cuma petani mas. Cuma petani biasa ya. Sawahnya gak banyak cukup. Jadi panennya buat sehari-hari itu ya kadang kurang kadang cukup. Jadi akhirnya mendongkrak saya itu harus lebih. Jadi saya dulu itu dalam satu hari kerja 2 shift itu biasa mah. Pas waktu belum full terjun di packing, itu saya tuh nyambi di packing. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 12-nya itu packing sampai jam 4. Kenapa packingnya sampai jam 12? Karena orangnya punya usaha angkringan. Jadi nunggu tutup angkringan, habis itu packing jam 12-nya. Tutupnya jam 12 itu sampai subuh packing bareng. Kalau yang kerja di 2 shift sama packing itu saya 4 bulan.
1: Langsung loro ya.
0: Tipes. Saya kan dulu kan atlet tuh. Atlet. Jadi dulu itu, dulu saya atlet pencak silat. Yang atlet lah ya, bukan yang di jalan-jalan, bukan. Saya atlet. Saya saking semangatnya itu, saya nggak bisa sakit. Lah pertama kali sakit itu, tipes. Ternyata saya percaya kalau saya bisa sakit. Alhamdulillah kalau atlet itu lumayan tinggi mas. Jadi saya dulu kota kabupaten saya itu sidit. Jadi kayak juara bertahan gitu loh. Terus kalau provinsi, dulu itu malah saya nggak pernah juara di Jawa Timur. Saya itu mainnya dulu di Jawa Tengah malah. Dulu saya malah kejuaraan provinsi malah juara di Jawa Tengah. Habis itu mulailah main-main di open turnamen internasional, open turnamen nasional. Itu alhamdulillah banyak yang nyabet mas. Makanya alhamdulillah kalau prestasi ya dulu juga mendorong saya di ekonomi juga.
1: Sekarang berlanjut mas?
0: Enggak sekarang. Kaki saya yang kiri itu ligamennya sobek. Dulu itu perawatan kabupaten kota itu menurut saya kurang dulu. Jadi pas waktu cedera atletnya akhirnya itu. Jadi ligamen saya itu kurang, sampai diobatin itu kurang maksimal. Menurut saya senangnya itu ya Mas ya. Kalau di saya kan hobi. Jadi hobi itu senangnya gimana? Saya itu kalau ngeramut, ngasih makan, bahkan mandiin setiap hari loh. Kalau sama di logika orang itu kok telaten gitu. Mandiin setiap hari jantan, ngasih kecambah sendiri satu-satu per ekornya itu. Jadi saya itu hobi akhirnya suka meramutnya itu. Yang sukanya yang terakhir adalah cuan. Otomatisnya kan kita kalau hobi aja kalau tidak menghasilkan uang kan juga kita banyak ruginya tuh Mas. Gitu.
1: Aktivitas ini menghidupi sinten mawon, Mas?
0: Orang tua, adik sekolah, sama saya sama istri saya. Baru nikah, sekitar 4 bulanan dan saya itu juga menghidupinya tambah banyak. Soalnya istri saya itu kuliah kesehatan. Jadi saya itu yang menghidupi orang tua, adik saya sekolah 2, istri saya kuliah, sama diri saya sendiri. Alhamdulillah cukup.
1: Dari hasil ternak domba ini dapat apa aja?
0: Kalau yang pertama sih itu tetap menghidupi itu. Kalau saya sudah apa ya, motor 3. Alhamdulillah sudah mobil. Terus mungkin ya HP. HP saya, HP keluarga, HP istri. Ya semua lah. Soalnya kan saya juga menghidupi keluarga ya. Saya utamakan keluarga dulu. Itu ya mungkin dari niat baik itu Mas. Ini saya Mas ya. Alhamdulillah setelah saya itu menghidupi keluarga saya, rezekinya sama Allah dikasih banyak. Kita kan tidak tahu, ternyata doanya orang tua kan tidak ada halang-halangannya tuh Mas, langsung tembus tuh Mas. Terus ada lagi, kalau kita nikah katanya sama Allah itu rezekinya digrojokan. Saya coba nikah, nanti akhirnya saya nikah, alhamdulillah rezeki tetap digrojokan. Saya dulu mikir, bah, istri saya kuliah, kesehatan mahal gitu. Apa bisa? Alhamdulillah ya bisa. Ya kalau saya sih para pemuda-pemuda yang mungkin masih baru terjun di peternakan ya, orang-orang mungkin yang teman-teman semua yang baru terjun di peternakan ya, saran saya ya tetap semangat ya, diulik-ulik bahwasannya ternak ini hal yang bisa dipelajari. Jadinya insya Allah tetap mudah, tentunya bisa menggunakan mentor-mentor di lokasi masing-masing. Atau teman-teman ya bisa juga menghubungi saya buat mungkin belajar bareng gitu. Bagi teman-teman semua-semua ya tetap semangat buat ternak di Indonesia ini gitu. Saya owner Diamundo Farm Kediri, Mas Ian, yang beralamat di Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kayang Kidul, Kabupaten Kediri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, ada beberapa sebab yang bisa memasukkan wanita ke dalam api neraka. Yang pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Yang harus dilakukan oleh seorang istri ialah bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Jangan mengkufuri kebaikan-kebaikan sang suami, karena Allah SWT tidak akan melihat seorang istri yang kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Yang kedua, durhaka terhadap suami. Kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kedurhakaan yang sering dijumpai pada kehidupan. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan, dan durhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk kedurhakaan yang pertama, yaitu seorang istri yang biasanya berucap dan bersikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya, tiba-tiba berubah sikap dengan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi panggilan suaminya. Atau ia memenuhinya tetapi dengan wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kedurhakaan seperti ini sering dilakukan seorang istri ketika ia lupa atau memang sengaja melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Yang termasuk juga bentuk kedurhakaan ini ialah membicarakan perbuatan suami yang tidak ia sukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang diperbolehkan syar'i. Menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan dengan maksud untuk menjelekkannya dan merusak kehormatannya, hingga nama suaminya jelek di mata orang lain. Seorang istri meminta ditalak atau dikhuluk atau dicerai tanpa sebab syar'i, atau ia mengaku-ngaku telah dianiaya atau dizalimi suaminya atau yang semisal dengan itu. Permintaan cerai biasanya diawali dengan pertengkaran antara suami dan istri karena ketidakpuasan sang istri terhadap kebaikan dan usaha sang suami. Atau yang lebih menyedihkan lagi, bila hal itu dilakukannya karena suaminya berusaha mengamalkan syariat-syariat Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasulnya. Sungguh jelek apa yang dilakukan istri seperti ini terhadap suaminya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya wangi surga. Bentuk kedurhakaan yang kedua yang dilakukan para istri terjadi dalam hal perbuatan, yaitu ketika seorang istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suaminya, atau bermuka masam ketika melayaninya, atau menghindari suami ketika hendak disentuh atau dicium, atau menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya, dan yang semisal dengan itu. Yang termasuk juga dari bentuk kedurhakaan ini ialah apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Yang demikian seakan-akan seolah istri lari dari rumah suaminya tanpa sebab yang syar'i. Penyebab seorang wanita masuk ke dalam api neraka yang ketiga adalah tabarut. Yang dimaksud dengan tabarut adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya serta apa-apa yang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang dapat menarik syahwat lelaki. Mereka adalah wanita-wanita yang hobi menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah SWT telah melarang hal ini dalam firman-Nya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surat An-Nur ayat 31. Dengan perbuatan seperti ini, berarti mereka secara tidak langsung menyeret kaum pria ke dalam neraka, karena pada diri kaum wanita terdapat daya tarik syahwat yang sangat kuat yang dapat menggoyahkan keimanan yang kokoh sekalipun. Sejarah sudah berbicara bahwa betapa banyak tokoh-tokoh legendaris dunia yang tidak beriman kepada Allah SWT hancur karirnya hanya disebabkan bujuk rayu wanita. Dan berapa banyak persaudaraan di antara kaum mukminin terputus hanya dikarenakan wanita. Berapa banyak seorang anak tega dan menelantarkan ibunya demi mencari cinta seorang wanita. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang dapat membuktikan bahwa wanita model seperti ini memang pantas untuk tidak mendapatkan wanginya surga. Wahai saudariku muslimah, hindarilah tabarut dan berhiaslah dengan pakaian yang islami, yang menyelamatkan kalian dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak. Allah SWT berfirman
dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarut dengan tabarutnya orang-orang jahiliyah dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang mengantarkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka, tapi hanya mencukupkan tiga sebab ini saja, karena memang tiga model wanita seperti ini sering didapati di dalam kehidupan masyarakat kita. Saudariku muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuntunkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika beliau selesai khutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan anjuran untuk mentaatinya, beliau pun bangkit mendatangi kaum wanita. Beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakarnya jahanam." Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya. Ia pun bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami." Hadis riwayat Bukhari. Bersedekahlah, karena sedekah adalah satu jalan untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 6. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDS FM.
1: Selalu kita saling mengingatkan nikmat Allah terlalu banyak yang Allah limpahkan kepada kita dari pertama kita lahir sampai hari ini di mana kita masih diberikan kesempatan hidup dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen dan segala macam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menikmati itu selama memenuhi syarat-syaratnya, halal, dibolehkan, thayyibah, berkualitas, dan juga kita syukuri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan syukur ini dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Di antara nikmat yang besar, ibu-ibu sekalian, adalah Allah masih memberikan keinginan bagi kita, kesempatan, dan juga tentunya gerakan dalam hati kita, keimanan untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini, berkumpul bersama-sama untuk terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan mengejar keutamaan majlis ilmu dan juga kita bisa menambah ilmu kita dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita akan melanjutkan bedah buku kita keajaiban sedekah dan istighfar. Kemudian di bawahnya ada kanker ganas sembuh lewat sedekah, sungguh ajaib. Ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca mukaddimah buku ini. Berikut juga pendapat para ulama salaf. Kita sudah jelaskan pengertian sedekah itu apa. Kemudian juga pendapat para ulama salaf berhubungan dengan sedekah. Pada hari ini kita akan belajar insya Allah bab baru. Bab tentang pahala sedekah dan buahnya. Jadi memang sudah sering kami sebutkan di kelas kita ini. Bapak ibu sekalian, bapak-bapak mungkin yang ikut online. Bahwasanya kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka solusi terbaiknya adalah, dan ini motivasi yang sangat luar biasa dalam diri kita bisa dimunculkan, kalau kita membaca keutamaan daripada ibadah itu atau janji Allah di ibadah itu, apapun yang Allah janjikan. Karena semua ibadah yang kita kerjakan, kayak tadi misalnya Bapak Ibu baru sholat duhur misalnya, maka itu punya keutamaan. Sholat sunnah sebelumnya punya keutamaan, sholat sunnah setelahnya punya keutamaan. Duduk berzikir habis sholat ada keutamaan. Mungkin seperti ini hadir dalam majelis ini punya keutamaan. Mungkin sahibul bait dengan menyiapkan makan buat tamu juga punya keutamaan. Segala macam hal. Apapun yang di dalam perintah agama ini ada keutamaannya selama perintah mengerjakan sebuah amalan. Begitu juga kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan buruk, maka cara yang terbaik adalah membaca ancamannya. Kita terus mengulang-ulangi tentang ancaman riba, ancaman berbohong, ancaman dosa-dosa yang lainnya. Semua itu agar kita bisa meninggalkan. Nah setelah panjang lebar kita jelaskan.

Kan satu pertemuan pada pertemuan kita sebelumnya tentang apa itu sedekah. Jadi sedekah itu ketulusan yang dikeluarkan seseorang, ketulusan dari hati, ikhlas mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sifatnya lebih umum, bisa masuk ke uang, harta, bisa masuk ke tanah, bisa masuk ke pakaian, makanan, bahkan bisa saja nasihat yang baik. Menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, itu juga termasuk bab sedekah. Kalau fungsi sedekah, kalau kita masuk ke dalam harta, maka dia untuk memperbanyak harta kita. Makin sering kita memberi sedekah, maka makin luas harta itu. Beda dengan zakat. Kalau zakat memang dia itemnya tertentu dan fungsinya pun untuk pensucian harta itu. Jadi memang beda maksud dan tujuan. Nah, sebagian orang di antara kaum muslimin, sudah kami ingatkan pada pertemuan yang lalu, mereka mungkin karena zakatnya besar, karena punya harta yang banyak, maka zakatnya pun sampai miliaran rupiah misalnya, dia pun tidak segera menyelesaikan zakat itu di waktunya. Dia menyimpan, lalu dicicil, dikeluarkan, setiap kali ada orang yang minta bantuan baru dikasih sama dia. Sampai akhirnya tiba haul atau masa jatuh tempo zakat tahun depan, baru dia keluarkan lagi zakatnya. Orang seperti ini hanya mendapatkan pahala zakat tapi tidak mendapatkan sedekahnya. Jadi yang benar adalah ada penentuan zakat haul dan nisab. Haul masa setahun, misal Ramadan ke Ramadan. Maka kalau tiba Ramadan misalnya tahun depan, kalau Bapak Ibu niatkan memang haulnya bermula Ramadan tahun lalu, dan kita punya stabilitas pendapatan 85 gram emas minimalnya dalam satu tahun itu, maka Ramadan akan datang kita keluarkan zakatnya. Nah, idealnya langsung dihabiskan di bulan Ramadan itu, karena dia adalah masa yang terbaik untuk mengeluarkan zakat tadi. Baik, kita akan masuk kepada keutamaan sedekah. Dan saya berharap tentu buku yang kita pegang masing-masing ini jangan berhenti untuk diulang-ulangi, karena dua lembar sebelum bahasan yang kita mau bahas hari ini itu banyak sekali statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah, supaya selalu menjadi motivator buat kita untuk bagaimana kita mengeluarkan atau rutin mengeluarkan sedekah. Jangan pernah makan sendiri tapi berbagi makanan dengan orang lain. Jangan cuma mengenakan pakaian sendiri, kita berbagi pakaian dengan orang lain. Bermula dari orang terdekat. Sedekah paling afdal dimulai dari orang-orang terdekat, dari pasangan hidup kita, dari anak-anak, dari keluarga, kerabat, dari orang-orang yang menjadi asisten rumah tangga kita, driver juga misalnya. Semua itu adalah orang-orang yang paling pantas untuk kita dahulukan dalam sedekah. Karena ada pernah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham, siapa yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu, boleh kau penuhi kebutuhanmu. Dia bilang, saya masih punya anak-anakmu, saya masih punya istrimu, saya masih punya pembantumu, saya masih punya, ya kau sudah tahu atau kau lebih tahu setelah itu. Artinya orang-orang terdekat ini didahulukan. Dan sudah kita sampaikan juga riwayat bolehnya sebagaimana suami memberi istri, istri pun memberi suami. Dan pemberian istri pada suami pun dihitung sedekah yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau laki-laki yang miskin dan menikah dengan seorang wanita dari orang kaya namanya Zainab. Zainab ini pernah mengeluarkan hartanya, lalu dia mengatakan pada suaminya, saya ingin keluarin harta ini di jalan Allah dan saya ingin memberikan kepada Anda, tetapi saya ingin tahu dulu hukumnya, boleh enggak sih seorang istri kasih ke suaminya? Maka tolong tanyakan kepada Nabi SAW. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud berkata, jangan saya yang bertanya, karena ini sensitif, nanti dikira saya sengaja mau harta gitu ya. Kamu yang pergi bertanya. Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW bertanya, lalu Nabi menjawab, kalau seandainya kau berikan kepada suamimu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan juga silaturahimnya. Jadi orang-orang terdekat ini orang yang paling pantas untuk mendapatkan pemberian. Dan juga ada poin penting sebelum kita masuk ke bahasan kita pada hari ini, pelurusan persepsi yang pernah kami sampaikan. Jangan pernah berpersepsi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan bantuan pada orang, orang itu yang butuh. Ini sudah kami tekankan berulang-ulang pada pertemuan yang lalu. Persepsi yang benar adalah kita yang butuh terhadap sedekah tersebut. Selama kita masih berpersepsi orang itu yang butuh, kita selalu menganggap remeh sedekah yang kita keluarkan, ala kadarnya. Kita juga mungkin marah dengan orang yang berulang-ulang kalau minta bantuan misalnya.
Padahal sebenarnya mau orang yang sama atau orang lain, bagi kita tidak ada masalah. Karena poin kita adalah kita mengejar pahala sedekahnya. Bahkan saya sudah titik beratkan, kalau kita punya orang-orang tertentu yang rutin kita bantu, itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus mencari orang baru. Sehingga kita punya sumber yang jelas, yayasan ini, rumah yang anak yatim yang itu, keluarga miskin yang ini misalnya, atau kita beasiswakan sekolah anak-anak tetangga kita yang tidak mampu dan segala macam hal, semua itu jauh lebih tepat ya, sehingga kita sudah rutin mengeluarkannya. Terlebih lagi kalau kita bisa atur dari awal bulan, kita mengeluarkan berarti untuk satu bulan ke depan, artinya kalau sampai ajal kita datang di pertengahan bulan, kita tetap mendapatkan pahala sedekahnya sampai akhir bulan. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa mengatur sedekah yang sifatnya jariah, terus berjalan. Kayak wakaf tanah, buat masjid, buat pesantren, ya ini semuanya rumah anak yatim, jembatan, jalanan umum, sumur, semua ini sifatnya berkelanjutan. Selama masih berfungsi maka kita akan terus mendapatkan pahalanya. Nah ini termasuk poin-poin yang harus kita perbaikin. Saya mengingatkan kembali perkataan Al-Layth ibn Sa'ad dan juga Al-Fudail ibn Iyad, ada di halaman 7 ya, bagaimana mereka berdua mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mengambil sedekah dari dia, dari mereka, maka mereka berterima kasih kepada Allah, bersyukur sambil mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa perbekalan kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Karena orang yang menerima sedekah kita, misalnya kita bantu 1 juta rupiah, dipakai sama dia untuk kebutuhan dia, untuk anaknya dan segala macam, habislah misalnya. Tapi kita enggak kehabisan angka 1 juta itu karena dengan melalui dia dibawa ketimbangan amal kita. Dan itu pun Allah tidak membalas 1 juta dengan 1 juta rupiah, tapi Allah melipat gandakan minimal 10 kali lipat, bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Jadi persepsi seperti ini yang harus kita betul-betul perbaikin. Dan ingat juga perkataan yang disampaikan ada di akhir sekali di halaman 7 ya. Abu Hatim berkata, bakhil itu, pelit itu adalah sebuah pohon di neraka sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Jadi memang ini yang kita titik beratkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang pelurusan persepsi juga salah satu dari hal yang kita bahas selain definisi sedekah, selain juga perkataan salaf tentang masalah sedekah itu sendiri. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda dapatkan kalau Anda rutin bersedekah? Hasilnya apa? Itu yang disebutkan di halaman 9. Saya akan bacakan dulu kata penulis, sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Di dua tempat ini kita akan dapat. Hal itu akan diperoleh oleh seseorang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki kebaikan padanya. Maksudnya Allah ikhlaskan niatnya, dia tulus mengeluarkan, dia juga tidak pamri, tidak perhitungan lagi di jalan Allah, maka itu taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kadang-kadang makanannya aja dia pelit kepada anaknya, atau dia pelit pada pasangannya, atau dia pelit pada saudaranya dan kerabatnya, ya, dan seterusnya. Atau anak-anak yang sudah sukses, selalu dia pelit dengan orang tuanya yang dulunya membesarkan dia. Semua ini berbahaya sekali, itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Tapi justru, kalau ibu dan bapak selalu hatinya tergerak, ingin siapa saja, kapan lagi, siapa lagi yang saya harus bantu hari ini nih, saya harus sedekah di mana nih, ya. Ada sebagian jemaah kami sengaja keluar bawa uang puluhan juta, ratusan juta setiap hari, hanya untuk mencari kantong-kantong sedekah. Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena saya sudah ketagihan. Setiap kali saya memberi di jalan Allah pasti akan dibalas. Dan dibalasnya luar biasa memang, melimpah sekali gitu. Kemudian dikatakan, dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan adalah sedekah pensucian dan pembersihan jiwa. Jadi orang yang suka bersedekah itu hatinya jadi bersih dari penyakit-penyakit hati kayak iri, dengki. Jiwanya jadi bersih, lebih tenang orang yang suka memberi. Karena dia tidak, orang yang suka memberi Bapak Ibu sekalian itu akan hilang perasaan iri pada orang lain. Karena dia suka memberi, maka tidak penting bagi dia orang itu lebih besar rumahnya kah, lebih mewah mobilnya kah. Karena memang dia suka dermawan. Orang yang pelit justru terganggu dengan fasilitas orang lain.
seringnya orang memberi. Kalau kita lihat ada beberapa orang yang miskin mungkin keadaannya, tapi karena suka memberi, dia tidak terganggu dengan tetangganya yang kaya, dia tidak terganggu dengan mobil mewah yang selalu lewat di depan dia, karena bagi dia itu hal biasa saja. Karena dia suka memberi, jadi jiwanya jadi suci, jadi bersih, karena suka memberi. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada tiga faedah dari ayat ini. Yang pertama, fungsi zakat dan sedekah, itu pensucian. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jiwanya jadi baik, jadi lebih ramah, lebih santun, lebih jauh dari penyakit-penyakit hati. Itu yang pertama. Kemudian juga ada perintah untuk berdoa. Jadi kita mendoakan agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam sedekah. Kita juga berdoa agar harta yang kita kasih ke orang tersebut bermanfaat supaya lebih maksimal, ya. Orang juga yang menerima bantuan atau menerima pemberian, karena ini sedekah tidak harus orang miskin yang terima, ya. Bapak ibu bisa saling memberikan hadiah sama temannya, padahal mungkin dia lebih mampu. Atau orang tua kita sudah kaya, kita belikan mobil baru, kita belikan rumah baru. Semua itu masuk dalam bab sedekah. Beda dengan zakat yang sangat terbatas, hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak bisa kita berikan zakat kepada orang tua kita atau kepada orang kaya. Mohon maaf. Jadi kalau sedekah ini jauh lebih luas. Kalau ada orang yang memberikan kepada bapak ibu makanan, pakaian dari teman-teman, dari kerabat, tetap kita harus berterima kasih. Kita mendoakan kebaikan. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan kepada kalian sesuatu kebaikan, maka balaslah yang setimpal. Makanan dengan makanan, pakaian dengan pakaian, kita berikan balasan yang baik. Jangan tetangga kirim makanan dengan piring, keluar kembali kosong gitu kan. Atau yang semisalnya. Atau mungkin kita kesenangan karena teman kita sangat dermawan, kita selalu berharap dia yang traktir, dia yang selalu memberikan hadiah, kita tidak pernah sama sekali membalas. Padahal sunnah Nabi SAW harus kita berikan yang setimpal, yang sama. Dan kata Nabi SAW, tahadu, tahabu, saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai dan menghormati. Kalau betul-betul tidak ada, kata Nabi SAW, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Karena itu sudah, ya, dia sudah sampai pada puncak berterima kasih. Maksudnya Allah akan balas. Tapi jangan lupa ada khairannya, ya. Karena sering saya lihat yang sudah ikut pengajian sudah dengar hadis ini. Jazakallah, jazakallah. Jazakallah apa? Jazakallah artinya semoga Allah balas. Khairan itu doanya. Kebaikan, ya, dan tidak usah ditambah juga dengan kathiran. Sebagian orang juga menambah karena sunnah Nabi, jazakallahu khairan, udah cukup. Jazakallah, semoga Allah membalas Anda khairan dengan kebaikan. Jadi kalau kita ucapkan berarti kita sudah memberikan ucapan terima kasih yang pantas kepada orang yang membantu. Tapi didahulukan kita membalas dulu kebaikan-kebaikan dia yang setimpal. Kalau ibu dan bapak bisa gabungkan keduanya, orang kirimkan pakaian, kita balas dengan pakaian, kita juga ucapkan terima kasih pada dia. Dan tidak ada salahnya terima kasih bisa diubah dengan jazakallah khair jadi doa, itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagian ketiga adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat, dan ketahuilah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya Allah mendengar siapapun yang berdoa, berharap agar Allah berikan keikhlasan, berharap agar Allah terima sedekah yang dia keluarkan, gitu kan, berharap berdoa agar bermanfaat bagi orang yang terima sedekahnya, misal. Dan juga Allah Maha mengetahui, maksudnya niat setiap orang di antara kalian, tulus enggak, gitu ya. Nah, seperti itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Penulis menukil di situ ada potongan ayat, kalimat tutahhiruhum artinya engkau membersihkan mereka dari zakat dan sedekah yang diambil di potongan awal ayat, ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengannya kamu membersihkan. Nah, makna membersihkan dan mensucikan mereka di situ maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan juga dari kikirnya jiwa mereka. Jadi ternyata di sini
membersihkan di sini bisa bermakna adalah membersihkan dosa-dosa. Sedekah bisa membersihkan dosa-dosa, ya, bagi orang yang bersedekah. Bagi orang yang menerima sedekah, umumnya orang itu kalau tercukupi dia jauh dari dosa, umumnya. Kenapa orang mencuri? Karena dia punya kekurangan, ya kan gitu. Kenapa orang mengemis? Karena dia punya kekurangan. Tapi kalau dia tercukupi, umumnya dia akan jauh dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran, gitu kan. Nah, seperti itulah. Dan juga akan jauh dari sifat kikir. Kemudian potongan ayat utuzakkihim dan mensucikan mereka menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Di sini penulis sudah menggabungkan hampir mayoritas daripada keutamaan sedekah itu sendiri. Dikatakan karena sedekah adalah pembersih, maksudnya dari dosa-dosa, pensuci dari semua masalah penyakit jiwa atau penyakit hati, kemudian penggugur kesalahan, semua kalau ada kesalahan kita dimaafkan, dan pengangkat derajat nanti kelak di surga. Sebenarnya orang memberi sedekah ini derajatnya, Bapak Ibu sekalian, naik di dunia, naik di akhirat. Tidak ada orang dermawan di dunia itu menderita, enggak ada. Selama dia dermawan, suka memberi, pasti dimuliakan Allah di dunia. Itu di akhirat, itu baru dunia. Di akhirat lebih besar lagi peninggian derajat orang-orang yang suka memberi. Ini faedah pertama yang Bapak Ibu dapatkan kalau bersedekah. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya ada pahala melimpah, karena ini bagian dari syariat. Kalau Bapak Ibu keluarkan sedekah bukan hanya sekedar merasa iba dengan seseorang, tapi karena Allah dan Rasul-Nya yang perintahkan. Jadi kita kalau niatnya hanya karena iba, berarti orang yang Anda tidak ibahi, Anda tidak akan kasih. Jadi kan? Atau kenal, maka kalau Anda tidak kenal, Anda tidak akan kasih. Jadi kan? Atau syarat Anda, orangnya harus mengemis, baru Anda kasih. Kalau tidak mengemis, berarti Anda tidak akan kasih. Gitu kan? Ya sudah, kenapa enggak bantu orang itu? Dia enggak pernah minta sama saya. Karena dia berpikir, ya, itu hanya untuk pemberian saja, murni. Tapi kalau orang niat karena ini perintah Allah dan Rasulnya berbeda. Kita akan selalu merasa membutuhkan, ya, sedekah itu. Kita selalu merasa kita yang butuh terhadap orang yang, meminta atau membutuhkannya. Dan bahkan dalam ayat Al-Quran kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu, seingat saya surah Al-Baqarah 261 sampai 274. Masih ingat ya, kita sempat baca. Dan saya selalu bilang, Bapak Ibu, kalau mau membaca ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah keutamaan sedekah berikut syarat diterimanya, selalu ulang-ulang itu. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Belasan ayat ini bicara tentang masalah sedekah. Dan kita sudah baca pada pertemuan kita yang lalu panjang lebar masalah ayat ini. Enggak boleh nyakiti hati penerima, gitu kan? Enggak boleh nyebut-nyebut, gitu kan? Seperti orang melempar uang di depan orang, na'udzubillah misalnya, atau bertutur kata kasar, gitu ya. Dan di situ diajarkan juga qaul ma'ruf. Kalau kita betul-betul tidak ada, kita ucapin maaf ya, mungkin lain waktu misalnya, dengan kata-kata santun. Jadi memang berbeda sekali apa yang Allah ajarkan dengan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Allah selalu memerintahkan kita justru untuk menganggap itu adalah sebuah ibadah. Dan kalau kita tahu itu perintah Allah Rasul, kita tidak akan melihat siapa lagi yang menerima. Kita juga tidak akan lagi perhitungan dengan apa yang kita keluarkan. Nah, seperti itu. Baik, di poin nomor 2 yang Ibu Bapak dapatkan ini artinya akan melimpah pahalanya karena bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24, ini dalil pertama diangkat oleh penulis, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Artinya di sini, penuhlah seruan Allah dan seruan Rasul yang menjadi saksi bahasan kita. Kembali saya ingatkan lagi apa yang saya sudah ucapkan tadi, Bapak Ibu sekalian, tolong lebih konsentrasi memahami poin ini. Karena di sini, pondasi dasar sedekah Bapak Ibu diterima atau tidak. Niatkan karena perintah Allah dan Rasulnya. Bukan hanya karena tidak enak sama orang, bukan hanya karena supaya dipuji sama orang, bukan hanya karena orang itu pernah berbuat baik, tapi memang ini karena perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga semua yang tadi muncul itu,
orang ini pernah baik sama saya atau tidak, orang ini saya kenal atau tidak, tetap saya akan kasih, gitu kan. Dia puji atau dia tidak puji, dia balas tidak balas, tetap saya berbuat. Maka ini yang membuat muncul itu karena kita anggap ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan semua yang dikerjakan karena perintah agama itu tidak akan membuat jenuh. Kita cari contoh misalnya haji. Orang haji itu keluarin biaya besar, waktu yang lama, energi yang banyak, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Tapi subhanallah, orang yang kerjakan karena Allah dan Rasulnya, begitu pulang haji ditanya lagi, mau haji lagi gak? Pasti mau. Tapi kalau orang karena hanya mau coba-coba, meramaikan, diajak sama teman-teman, begitu-begitu aja, indikasinya cuma ke situ. Apalagi kalau riya, orang mau dipuji, paling mau haji lagi gak? Udah deh, udah cukup kan, udah pernah. Nah, akhirnya jawabannya begitu, dan sesuai dengan niatnya. Dia ucapin begitu, maka Allah pun permudah. Dia hanya sekali saja, sudah, dia maunya begitu. Tapi kalau orang mengatakan, oh insya Allah nanti saya akan ulangi lagi, kapan Allah mudahkan, maka Allah akan kasih. Umumnya orang yang terulang-ulang datang ke Baitullah karena memang dia niatnya mengerjakan karena perintah Allah dan Rasulnya, dan dia memang ingin sekali mengulanginya, maka Allah memberikan itu. Dalil kedua dalam surah Asy-Syura ayat 47, penulis mengangkat dalil ini berbunyi, istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawman la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Maksudnya, sebelum datang hari kiamat, segera bersedekah. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak berdiri sendiri. Ya, ada ayat yang menguatkan ini, ya. Bisa dilihat di dalam surah Al-Munafikun. Ini di lembaran sebelahnya. Kita majukan, ya. Kalau yang pegang bukunya, kan kita sekarang lagi baca halaman 11, ya. Terjemahan surah Asy-Syura ayat 47. Nyambung enggak? Ya. Enggak, di buku. Kan saya lagi baca tadi surah Asy-Syura ayat 47. Lihat enggak? Yang di akhir halaman 10, terjemahnya sambung di atas halaman 11. Udah nyambung belum? Udah. Baru 3 orang yang bilang sudah nih. Sudah. Oke. Nah, sekarang surah Asy-Syura ayat 47 ini kita korelasikan, Bapak Ibu sekalian, dengan lembaran di sebelahnya, lembaran nomor 12. Surah Al-Munafikun ayat 10. Lihat enggak? Lihat enggak? Oke. Ini ada korelasinya. Makanya saya bilang kita pindah dulu ke lembaran 10, nanti kita kembali lagi ke halaman 11, ya. Di situ Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10, pas di atas poin nomor 3. Lihat ya. Oke, saya bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Segera sedekahin, segera keluarin yang di rekening, bantu orang-orang yang minta bantuan sebelum datang nanti malaikat maut, ya, mau mencabut ruh. Di saat itu cuma kita sendiri yang melihat malaikat maut itu dan tidak bisa ditunda. Detik itu kita harus meninggal. Lalu apa yang terjadi? Allah bilang, infakkan sebelum datang waktu itu. Dan jangan nanti kamu berkata pada saat sudah lihat malaikat maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya berikan tolong aku waktu lagi setengah jam lah, biar aku bisa transfer. Berapa menit supaya aku bisa transfer uang yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jadi maksudnya jangan tiba hari penyesalan itu. Makanya pernah juga Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat, siapa yang lebih suka dia mengelola hartanya atau ahli waris yang kelola hartanya? Maksudnya dia yang mengelola semasa dia hidup atau nanti dia meninggal ahli waris yang kelola. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu kami mau kami kelola harta kami. Maksudnya kami yang mengelola, kami mau beli makanan apa, pakaian apa, kami mau bantu siapa, ya kami lebih suka daripada nanti kami meninggal, kami gak tahu ahli waris akan bantu ke siapa. Maka kata Nabi SAW, semua yang kalian infakkan semasa kalian hidup itu yang kalian kelola, karena akan dibawa ke akhirat. Dan semua yang kalian tumpukkan sehingga menjadi harta warisan ahli waris itu yang dikelola oleh ahli waris, belum tentu mereka sedekah, ya. Sudah pernah kita sampaikan kisah, kalau masih ingat, yang di pengadilan di Saudi. Masih ingat gak? Ada dulu kejadian orang yang kaya raya meninggal di Saudi. Dia meninggalkan harta, kalau saya tidak salah, nilainya sekitar 600 miliar.
uang yang dikasih itu ya, atau uang yang ditinggalkan sebesar-besar itu. Dan dia karena suka sekali bekerja, cinta dengan pekerjaannya, dia sampai tidak menikah. Dia sampai tidak menikah. Oh, belum pegang buku dari tadi nih. Mungkin ada sebagian yang pegang belum. Saya mohon

ingat jadwalnya kapan, jadi bawa bukunya selalu ya. Baik, seingat saya pernah sampaikan kisah, tapi saya ulangi lagi. Ada orang meninggal di Saudi, meninggalkan harta sekitar nilainya 600 miliaran. Karena banyak sekali perhotelan dia dan segala macam. Tapi karena dia belum menikah, gak ada istri, otomatis gak ada anak. Dan orang tuanya juga sudah meninggal, dicari ahli warisnya gak ada. Dan ditemukan. Setelah pemerintah Saudi sempat menahan harta itu untuk diamankan, supaya jangan diambil oleh sembarangan orang. Lalu disuruhlah pengadilan agama di Saudi itu untuk mencari tahu siapa orang yang punya hubungan kerabat sama. Ditemukan ada 3 orang saja. 3 orang ini juga kerabat jauh, cuma mereka yang ada kerabat gitu. Waktu itu dipanggil ke pengadilan, 3 orang ini ditanya, apakah kalian kenal si Fulan, disebutkan nama orang ini ya, yang sudah meninggal dan kaya raya. Mereka bilang, iya kami kenal. Mereka ini belum tahu kalau ada warisan, 3 orang ini. Cuma mereka mengatakan, iya kami kenal. Cuma memang orangnya eksklusif sekali. Gak pernah bertemu kami, gak pernah silaturahim, gak pernah kontek-kontek kami. Gak. Cuma tahu saja, ini ada kerabat tapi jauh. Dan kami taunya dia orang kaya. Lalu kata, mereka tadinya 3 orang ini ketakutan dipanggil ke pengadilan. Ada apa ini? Kesalahan apa gitu? Mereka tanya, kami ada salah apa? Kata hakimnya, bukan ada salah. Tapi si Fulan yang tadi saya tanya itu meninggal dunia. Dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Dan pemerintah menyuruh kami menahan ini harta sampai dapat siapa ahli warisnya. Kami enggak temukan kecuali kalian 3. Maka sekarang kami akan berikan kepada kalian harta tersebut. Ini orang-orang tadinya miskin, tiga-tiga tiba-tiba jadi kaya. Punya ratusan miliar ya. Sudah selesai ditandatangan semua. Sebelum keluar dari pengadilan, ini dapat uang cash tiba-tiba. Lalu kata hakimnya begini. Karena hakimnya ini orang beriman, dia mengatakan, saya memberikan saran pada kalian 3. Bagaimana kalau masing-masing mengeluarkan uang sekitar 200 sampai 250 ribu real. Ini sekitar 1 M saja. Dari sekian ratus M ya. Masing-masing kalian mengeluarkan 1 M, 250 ribu real masing-masing. Lalu bangunkan masjid untuk mayit, pemilik harta ini. Atau kalian juga terima uang ini dari dia, gratis gitu. Tahu apa yang terjadi? 3-3 nolak. Itu kisah nyata di pengadilan Saudi, sampai menjadi bahan ceramah itu. Jadi yang satu bilang, saya punya utang banyak, saya mau bayar. Sebanyak apapun utangnya gak mungkin sebanyak warisan itu. Tapi memang dia tidak mau kasih. Yang satu lagi bilang, saya udah lama hidup susah, sekarang saya hidup senang. Yang ketiga ini juga sama menolak, tapi dia memberikan jawaban kepada kita. Dia bilang apa? Wahai hakim, orang ini pemilik harta, semasa hidupnya kenapa dia tidak bersedekah? Harusnya dia yang sedekah dengan hartanya. Kenapa kami sekarang yang harus keluarkan ahli warisnya? Sebenarnya buruk, dia nggak mau kasih juga. Tetapi apa yang diucapkan orang ketiga ini jadi bahan pertimbangan buat kita. Jangan tunggu nanti kita meninggal tinggalin harta numpuk-numpuk di rekening sekian puluh miliar, sekian belas. Kita tidak pernah sedekahin, tidak pernah jadi target. Ini menjadi masalah. Belum tentu ahli waris jalankan. Anggaplah bapak ibu dibangunin satu masjid misalnya. Habis itu mereka akan lupakan. Belum tentu juga dibangunkan gitu ya. Contoh. Oleh karena itu saya ingatkan juga di poin ini, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengizinkan kita bapak ibu sekalian menulis wasiat sepertiga harta buat kita. Sepertiga harta ya. Jadi misalnya bapak ibu mulai sekarang pulang ke rumah, tulis wasiat. Kita tidak tahu ajal. Ya insya Allah panjang umur, tapi tetap kita akan meninggal. Ditulis wasiat, kalau saya meninggal, maka sepertiga harta saya itu wakaf. Bapak ibu tulis begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah mengizinkan kalian untuk menambah amal kalian dari sepertiga harta kalian. Tapi tidak boleh lebih. Gak boleh bapak ibu bilang misalnya, kalau saya meninggal nanti setengah harta saya buat pesantren itu. Gak boleh setengah, sepertiga maksimal. Jadi kalau misalnya Anda tinggalkan misal saja 900 juta, betul cuma 300 juta saja, sepertiganya. Gak bisa lebih. Tapi ini ditulis wasiat. Kalau perlu dinotariskan ya, sehingga kita tahu, oh yang seperti pokoknya harta nanti kalau kita meninggal dihitung berapapun sepertiganya buat wakaf. Nah gitu, langsung kita bisa tentuin buat pesantren tahfidz Quran kah, buat apa. Tapi sepertiga harta ya, gak boleh lebih. Beda kalau bapak ibu semasa hidup kayak sekarang. Kalau hidup begini, ibu dan bapak mau keluarin seluruh hartanya hak bapak ibu. Misalnya bapak ibu punya 10 miliar, udah semuanya saya mau sedekahin deh, saya gak mau tahu. Pokoknya saya mau takut meninggal nanti saya gak bisa sedekah. Itu hak ibu, namanya hibah. Pemberian di masa hidup bebas, seluruh harta bisa. Ya. Baik kepada kerabat atau orang lain. Tapi kalau wasiat ditulis, kalau saya meninggal nanti, maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tapi minimal ada angka ini. Supaya ada yang kita tinggalkan lari kepada amal soleh buat kita.

0: Jangan sia-siakan ini, tulis wasiat itu. Berapapun harta, orang tinggalkan 900 ribu rupiah saja, 300 ribu tetap untuk wakaf, sedekah. Nah itu bagus gitu kan. Itu salah satu poin yang perlu kita perhatikan. Karena memang ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 itu dahsyat sekali. Saya setiap kali baca ayat ini merenyuh gitu, coba merenungi. Ini luar biasa ini. Orang kalau mau meninggal, maka Allah khususkan di sini. Allah tidak bilang, ya Allah terlambatkan ajalku karena aku ingin beramal soleh. Ada dalam surah Al-Mu'minin Allah sebutkan itu memang. Tapi di sini Allah sebutkan khusus sedekah. Berarti sedekah ini punya satu makna yang dalam sekali. Karena sampai Allah sebutkan salah satu penyesalan orang kalau mau meninggal nanti adalah minta diterlambatkan ajalnya untuk sedekah. Coba. Jadi berarti kan memang dia dahsyat banget ini ya. Sebagaimana nanti akan dikuatkan juga dengan beberapa poin lain yang bisa kita dapatkan. Nah ini bentuk ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan segera lakukan sebelum tiba masa penyesalan. Baik, selanjutnya kita kembali ke halaman 11. Ya, tadi kan saya baca Al-Munafiqun ayat 10 itu di halaman 12. Kita kembali dulu ke halaman 11, ke paragraf pertama setelah ada Asy-Syura ayat 47. Dilihat ya. Nah, kita sekarang baca di paragrafnya situ. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah bersegera dalam memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan juga dianjurkan olehnya. Maksudnya, ibu dan bapak punya peluang sedekah, jangan disia-siakan. Tidak ada peluang depan mata, bapak ibu cari sedekah itu. Itu dua-duanya harus ya. Jadi jangan seharian ini kebetulan tidak ada yang minta, tidak ada yang WA, tidak ada yang telepon, ya udah saya tidak sedekah. Jangan ada hari kecuali harus ada sedekah. Ingat hadis Bukhari Muslim, nanti juga akan disinggung di beberapa lembar ke depan buku kita ini. Kata Nabi SAW, kalau tiba, setiap seseorang tiba di pagi hari, kayak kita sekarang tadi tiba di pagi hari ini, Alhamdulillah masih hidup, maka Allah mendatangkan dua malaikat seraya berduanya ini berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Setiap hari malaikat turun begini. Artinya setiap hari harus kita kejar doa malaikat itu untuk bersedekah. Sampai sebagian ulama salaf, bapak ibu sekalian, dia keluar ke masjid bawa bawang di kantongnya. Bawang masih mentah dibawa di kantongnya. Karena dia tidak punya kecuali itu. Dia keluar ditanya oleh tetangganya, kenapa anda bawa-bawa bawang? Dia bilang, saya ingin sedekah. Dan ternyata setelah sholat ada saja orang yang terima bawang itu, dikasih kepada orang-orang di pinggir jalan. Karena tidak mau lewat satu hari tanpa sedekah. Sepotong roti, sepiring nasi, apa saja kita keluarkan. Jadi kita selalu rutinkan. Nah lebih aman lagi, tadi saya bilang kalau bapak ibu sudah pegang satu yayasan, rumah anak yatim ya. Udah saya mau sedekah buat pesantren, ada pesantren dibantu enggak? Ada. Kayak di yayasan kami itu banyak sekali pesantren yang butuh bantuan. Bapak ibu tinggal pilih mau bantu yang mana, mau pembebasan tahannya, mau bangunannya, mau makanan santrinya, mau Quran buat santrinya, banyak sekali. Kita misalnya memberikan udah beras untuk pesantren ini dari saya deh 50 kilo tiap bulan. Ya, tinggal cari yang berapa harganya per kilo. Udah pokoknya rutin. Itu kan jadi kita rutin mau tidak mau. Kalau perlu tulis wasiat kepada anak-anak, ini jangan diberhentikan selesai meninggal ya, misal. Nah, terus dijalankan, itu juga bagus ya. Seperti kemarin waktu ayah kami meninggal, karena kami tahu beliau rutin setiap hari keluar di kota Makassar tuh setiap hari keluar. Saya kadang-kadang kalau lagi di Makassar saya ikut. Jadi saya pun tidak tahu di mana orang-orang miskin, tapi ayah saya tahu tuh, didatangin pakai mobil beliau, datang bawa uang-uang baru, semua di pinggir-pinggir jalan, di bawah pohon, ada sana orang kusta, di sini ada orang cacat buta matanya, semua dicari. Saya sampai tahu di mana tempat mereka. Dan anak-anak beliau semua diajak biasanya. Sekali datang. Kalau saya ada di Makassar, biasanya saya memang sengaja setirin mobil untuk ngajak beliau sedekah. Sekarang setelah beliau meninggal, saya bilang, ini tetap berjalan ya. Kita sepakati semua ahli waris sebagai bentuk amal buat beliau. Karena ini contoh yang baik. Akhirnya orang-orang miskin itu selalu tetap hari tetap berjalan. Walaupun beliau meninggal waktu masa COVID kemarin. Ini kan bisa kita jadikan sebagai sebuah program yang menarik gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, dikatakan oleh penulis ya. Saya ulangi lagi, maka di antara sifat orang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah SWT, sedangkan sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'ta yawmun la bai'un fi wa la khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, perintah langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua yang telah beriman, khusus bagi orang yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, jangan pernah tinggalin sholat, 5 waktu jaga, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada yang tahu atau orang terpaksa lihat. Di sini terang-terangan bukan berarti pamer, tapi kadang-kadang kita di pinggir jalan ada kotak amal masjid, kita harus buka jendela kasih uang cash misalnya, karena dia tidak ada QR di situ, tidak ada ATM, kita kasih orang cash. Maka apa boleh buat? Ada mungkin pengurus masjid lihat, ada mungkin mobil di belakang lihat. Oke, itu terang-terangan, tapi bukan disengaja. Bukan sengaja kita panggil, eh sini-sini liatin saya mau sedekah. Bukan begitu, kan? Maka itu dimaksud dengan terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Bapak ibu yang sia-siakan tetangganya yang miskin, kerabatnya yang miskin, orang yang pernah minta bantuan, kalau kita ketemu hari kiamat, gak akan lagi kita bisa kasih bantuan sama mereka. Gak ada lagi sedekahnya di hari kiamat. Gak bisa lagi. Kecuali kita berbagi amal soleh kita. Itu gak mungkin. Kita butuh untuk memberatkan timbangan amal. Maka mumpung di dunia, berbagilah. Salah satu sifat baiknya Nabi Ibrahim AS, beliau itu dikenal dengan Abu Dhufain, bapaknya para penjamu tamu. Itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, gak pernah makan sendiri. Pasti dia suruh buka pintu, kemudian siapapun yang lewat dipanggil sama dia. Suruh datang, panggil untuk makan sama dia atau dikasih makanan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang dihidangkan makan oleh pelayannya, maka jangan dia biarkan pelayan itu pergi kecuali sudah diajak makan bersama atau dia memberikan bagian darinya. Karena dia sudah menghidangkannya. Dia lihat makanan itu, dia cium baunya, bagi dengan orang tersebut. Kan gitu. Ini bagian daripada syariat. Ya. Ya, saya sudah kasih contoh yang lalu, jangan sampai pelit. Kadang-kadang ibu-ibu pulang ke rumah bawa makanan kesukaannya, anaknya begitu datang, ingat ini makanan kesukaan ibu ya, jangan disentuh. Wah, ini anaknya sendiri, bagaimana? Bagaimana bisa sifat pelit ini datang, makanan tersebut memang sudah kita beli porsi yang lebih, berapa orang di rumah, supaya semua dapat bagiannya, termasuk asisten rumah tangga. Semua tidak perlu lagi curi-curi makanan dari kulkas dan segala macam, karena memang kita sudah memberikan hak mereka. Jadi nanti kita di sini ayat ini memerintahkan kita jangan sampai nanti datang hari kiamat baru nyesal, ya, mumpung masih hidup, karena beramal seperti ini hanya bisa di saat kita hidup. Dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 254 di akhir sekali di halaman 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya bay'un la bay'un fihi min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humu dhalimun. Hai orang-orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Di sini saksi bahasan kita, kalau Bapak Ibu mau garis bawahi, belanjakanlah atau keluarkanlah ya harta yang diberikan. Dan Allah mengatakan sebagian dari rezeki, tidak harus semuanya, tapi berbagi ya. Kita makan, kasih orang makan juga, kita minum juga sama, dan seterusnya. Semua itu kita kasih. Ya. Nanti tentu di dalam bab setelah ini, ada petunjuk Nabi SAW dan juga infak para orang-orang saleh. Nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan akan datang, bagaimana mereka luar biasa, tidak pernah melewatkan satu hari, kecuali mereka pasti bersedekah, bahkan mereka dalam sedekah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Baik, kita langsung pindah ke poin ketiga. Karena firman Allah surah Al-Munafikun tadi sudah kita baca. Manfaat ketiga yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bersedekah, yaitu seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Bisa bermakna nanti di mahsyar Bapak Ibu akan dapat naungan sedekah dari panasnya matahari. Bisa juga yang dimaksudkan adalah naungan di sini dia akan terselamatkan dari siksaan di hari kiamat. Dikatakan yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk tersebut. Di mahsyar kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bisa kita baca di awal-awal surah Al-Hajj, surah nomor 22 tentang masalah hari kebangkitan. Di dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah, banyak sekali yang menceritakan kepada kita tentang kejadian dahsyat di hari kiamat. Dikatakan di mana pada hari kiamat itu seorang anak akan beruban, matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Itu keadaan mahsyar di saat itu. Kita akan dibangkitkan dalam sebuah hadis ya, Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keringatan atau keringat berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada putnot nomor 1 diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Hajar berkata, ini masih menggambarkan dulu tentang dahsyatnya hari kiamat ya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, ini nama seseorang ulama dipanggil dengan Ibnu Hajar. Dalam menanggapi hadis tersebut tentang nanti orang akan keringatan di mahsyar dan akan keringatnya itu akan mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka sampai ke kuping mereka, beliau mengatakan, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar jarak 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimana kondisi panasnya bumi di saat itu dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapat tempat kecuali sebidang tanah atau sebatas tanah yang memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Jadi paragraf ini ada putnot nomor 2 dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sampai sini kita mau jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ibnu Hajar rahimahullah seorang ulama hadis ini mau setiap momentum hadis Nabi SAW itu tidak terlewatkan begitu saja. Tapi bagaimana kita merenungi dan membayangkan bagaimana kalau terjadi? Karena hadis Nabi ini bukan sia-sia diucapkan. Di hari kiamat orang dibangkitkan, semua manusia akan mengeluarkan keringat atau peluhnya, kemudian akan terus mengalir sejauh 70 hasta dan terus air keringat itu selain di mahsyar dia naik meluap sampai ke kuping seseorang di antara. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya seseorang itu akan tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat tergantung daripada kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai paha lututnya, ada yang sampai perut dadanya, ada yang sampai Nabi SAW kasih isyarat sampai ke mulut beliau. Tapi keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelahnya. Hanya dia saja tersisa dengan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekarang kalau kita tahu semua tidak asing dengan keringat, kalau kita sudah gerah banget ya, rasanya ingin mandi karena enggak tahan dengan gerah itu baru mungkin beberapa sih tubuh kita ini basah dengan keringat yang membuat kita tidak nyaman. Apalagi orang yang biasa bersih mungkin tidak nyaman dengan walaupun keringat sedikit. Maka bagaimana kalau orang itu di masa di mahsyar itu ada hadis yang menyebutkan 50 ribu tahun. Nah ini dia akan tenggelam terus dengan keringatnya sampai diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan berat banget. Nah hari ini memang hari yang sangat dahsyat. Tentu ada beberapa golongan yang akan selamat. Kita pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan pemimpin yang adil pertama, kemudian seseorang yang hatinya terikat terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu, seseorang dipanggil oleh lawan jenis yang punya kedudukan dan kelebihan fisik, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, dia nolak perzinahan tersebut, seseorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia meneteskan air mata. Maka semua ini adalah orang-orang yang selamat, golongan yang selamat hari kiamat. Ditambah juga dalam hadis tentang siapa yang menghutangkan orang dan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang seseorang juga akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Di mahsyar lagi panas, orang semua tenggelam dengan keringat, mereka tidak kena. Salah satunya di situ adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi mereka akan aman dari dahsyatnya mahsyar pada saat itu. Dikatakan selanjutnya setelah footnote nomor 2 kembali ke halaman 13 tadi ada angka 2 kecil, masih ingat ya? Selanjutnya saya baca, pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yubsala bainan nas aw qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah, atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Maksudnya seseorang akan terus berada terganggu dengan keringat dia sendiri sampai nanti dia dipanggil gilirannya untuk dihakimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abul Khair, itu tanda kutip, salah seorang perawi hadis berkata, tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Setelah dengar hadis ini, Abul Khair, perawi hadis, tidak pernah melewatkan satu hari kecuali sedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue ataupun sebutir bawang. Dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah, ya, dengan naungannya, N-nya besar kata ganti Allah, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, terhadap dalam hadis, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma qaddamat yaminu." Dan seorang laki-laki ataupun perempuan sama yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk hadis yang tadi sudah kita singgung, ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, salah satunya adalah kelompok ini. Dan ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan, maksudnya bahasa kiasan itu adalah kalau tangan kiri tidak tahu, apalagi manusia yang lainnya, ya, karena tangan kiri tangan kanan berdekatan. Tapi Nabi SAW memberikan bahasa kiasan, orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya aja tidak tahu, maksudnya saking luar biasa dia merahasiakannya. Dan sudah saya pernah bahasakan juga, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang amal itu sudah berlalu. Misalnya kita ikhlas pernah bantu seseorang, kita ikhlas pernah haji, kita ikhlas pernah bakti orang tua, lalu kita dibisikkan oleh syaitan, lalu kita ceritakan di depan orang satu waktu, tanpa kita sadari ternyata itu bisa memunculkan riya, padahal amal sudah berlalu. Itu bisa saja mengganggu. Jadi riya itu bisa merusak amal pada saat dikerjakan atau pada saat sudah dikerjakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Semua amal yang Bapak Ibu sudah kerjakan sudah dilupain saja. Biarkan urusannya malaikat yang mencatat, kita tinggal panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah, ini gambaran tentang pentingnya kita menghadapi atau bagaimana kita punya persiapan menghadapi hari kematian nanti. Nah, tentang masalah mahsyar ini juga saya berharap Bapak Ibu bisa buka aplikasi Al-Quran dalam surah Al-Hajj. Kita baca di ayat-ayat pertama surah Al-Hajj, ya. Allah menggambarkan juga di situ tentang masalah mahsyar ini. Allah berfirman di ayat satunya surah Al-Hajj. Sebenarnya ini bicara masalah haji, ada haji, ya, tapi ayat-ayat awal ini Allah sebutkan tentang masalah mahsyar, kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, maksudnya patuh dan tunduk, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat nanti adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat itu. Kalau sudah dibangkitkan nanti susah kita dia, kalau tidak menyelamatkan diri dari sekarang, ya. Lalu Allah gambarkan di ayat 2-nya, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa man bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah, makna ingat dalam Al-Qur'an artinya pelajarilah, karena kan kita belum hadir waktu itu, kan. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Karena dahsyatnya, sampai kalau ada wanita yang sedang menyusui anaknya, dibuang anaknya. Itu tidak mungkin terjadi di dunia. Ibu-ibu mungkin lebih tahu dari kami. Kalau lagi menyusui anak, penuh kasih sayang, kita tidak mau lepas dia sampai dia selesai kenyang gitu, ya. Tapi di hari kiamat Allah gambarkan, di saat itu karena dahsyatnya, ibu-ibu yang menyusuin pun membuang anak-anaknya. Dan dikatakan, saya ulangi ya, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Tentu ini karena ada goncangan yang kuat, sehingga ketakutan yang stres yang sangat tinggi membuat keguguran. Ini enggak gampang, ya. Kemudian dikatakan, dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan seperti mabuk atau mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah saat itu sangat keras. Nah, 2 ayat ini menggambarkan kepada kita tentang masalah bagaimana dahsyatnya ya kejadian di mahsyar itu, dan tentu cukup banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah itu. Baik, kita sekarang tutup dengan poin nomor 4. Ini yang terakhir kita bahas, setelah ini kita buka tanya jawab insyaallah. Apa yang Bapak Ibu dapat kalau sedekah? Sedekah itu akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Dua manfaat sekaligus. Akan dijauhkan dari musibah, bala yang akan datang, dan juga diselamatkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Artinya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kata penulis di halaman 15, sedekah memiliki dampak terhadap pelakunya dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana-bencana. Dinukil sebuah riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqi masari as-su, wa sadaqatus sirr tutfi'u ghadab ar-rabb, wa siyatur rahim tazidu fil 'umr." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb, dan menyambung tali silaturahim dapat menambah umur atau akan menambah umur. Ada pun nomor 1 di bawah, HR maksudnya hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir atau kitab Al-Kabir. Dari hadis ini kita bisa lihat bahwasanya ada 3 amal yang bisa menyelamatkan dari segala macam masalah ya. Yang pertama, semua perbuatan-perbuatan baik menghindarkan diri dari pintu-pintu buruk. Maksudnya kalau kita sholat, berarti buruknya meninggalkan sholat itu akan hilang. Ibu-ibu sekarang tutup aurat pakai jilbab dan sudah tahu ini perintah agama. Satu waktu buka jilbab gak nyaman, atau mungkin ibu sudah tidak mau. Kalau ibu misalnya sekarang sudah pakai hijab begini, lalu ibu disuruh pakai jilbab, ya buka jilbab di jalanan, ibu tidak mau. Karena apa? Ibu sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena kita kalau kerjakan kebaikan, satu kebaikan, keburukannya akan hilang. Kita puasa, hilang keburukan tidak mau puasanya. Nah gitu, seperti itulah. Nah sama semua, timbal balik seperti itu terjadi. Nah itu yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Artinya kalau kita sibuk dengan amal soleh, pintu dosa tertutup. Dosa itu kan terbuka kalau kita lagi santai, Bapak Ibu sekalian. Kita lagi banyak waktu lowong, ya udah depan TV kita habis waktu di situ. Tapi kalau kita lagi sibuk, lagi sakit kah, lagi layani orang kah, lagi ada kegiatan kah, maka kita kan jadi tidak ada waktu untuk itu. Nah begitu juga kalau kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, dari sholat ke sholat, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari ilmu ke ilmu, terus begitu, maka kita akan jauh dari perbuatan buruk. Yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita, dan sedekah tersembunyi akan memadam amarah Rabb. Jadi kadang-kadang kan kalau kita berbuat salah bisa mengundang murkahnya Allah, amarahnya Allah. Rabb itu Tuhan Allah SWT. Jadi kalau ibu dan bapak punya sedekah tersembunyi, tidak ada yang tahu, hanya ibu sama Allah sama orang yang terima. Transfer tiba-tiba online, kasih ke orang gitu ya. Atau rutin ke yayasan, kita sembunyikan nama kita, bilang saja hamba Allah ya, atau bantu ke masjid. Enggak ada yang tahu, antara ibu, bapak ibu sama Allah sama orang yang menerima saja. Makanya namanya sedekah sembunyi, itu bisa memadamkan amarah Rabb. Satu waktu kita tergelincir buat salah, sedekah yang lalu-lalu itu membantu. Allah tidak akan hukum kita karena itu. Jadi selamat dari bala bencana yang bisa datang karena perbuatan dosa. Karena kan dosa, pernah kita jelaskan di kajian buku kita sebelum ini, salah satu masalahnya adalah dampak bahayanya, dia bisa menghilangkan fasilitas dan mendatangkan hukuman. Karena dosa itu kan pelanggaran. Tapi itu bisa hilang dengan taubat kepada Allah, nasuha, dengan kita bersedekah seperti ini. Ini bisa meredam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diniatkan dari sekarang ya, jangan bilang misalnya saya sedekah sekarang sembunyi, satu waktu saya kalau buat dosa supaya saya tidak dihukum, bukan begitu maksudnya. Tetapi memang sedekah itu akan membantu kita di saat kita tergelincir, tapi kita bukan programin. Bukan berarti orang nanti malam saya mau zina, sekarang saya sedekah dulu deh supaya saya selamat, bukan begitu maksudnya ya. Tetapi itu bisa saya tidak diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau dia sedekah sekarang terus dia rutin, satu waktu tergelincir dia tidak sengaja, dia bukan dia inginkan atau bergejolak godaan syaitan, maka itu bisa menjadi penyebab terdamkannya murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyambung silaturahim adalah menambah umur. Ini ada hadis lain yang menyebutkan, siapa ingin dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahan umurnya. Jadi kalau umur 70 tahun seseorang suka silaturahim, si A misalnya, si B tidak pernah silaturahim, umurnya 70 tahun, kita akan temukan si A banyak sekali berkah dalam hidupnya. Sudah banyak dia bangun masjid, sudah banyak dia lakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dibandingkan dengan si bayi yang tidak pernah silaturahim. Itu yang dimaksud dengan menambah umur. Dalam hadis yang lain tadi saya bilang, siapa ingin dipanjangkan umurnya, misalnya keberkahannya, dan diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan sudah pernah kami ingatkan, rahim ini ada dibagi dua ya. Ada rahim sama mahram, ada rahim saja tanpa mahram. Rahim sama mahram maksudnya rahim punya hubungan kekerabatan dan tidak boleh nikah sama kita. Ya, orang tua ke atas semuanya, semua saudara orang tua, semua saudara kita ke kanan dan ke kiri, semua ke jalur kita ke bawah, anak, cucu, dan ponakan. Ini rahim dan mahram ya. Kemudian juga ada yang disebabkan rahim dan mahram karena pernikahan, mertua sama anak mantu. Ada juga disebabkan rahim dan mahram karena susuan, ini pernah kita jelaskan. Ada juga orang yang punya hubungan rahim tapi bukan mahram, itu adalah ipar ya. Itu punya hubungan kekerabatan tapi ibu enggak boleh buka jilbab depan ipar ya, misalnya karena mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram atau jalan berduaan dengan ipar. Makanya Nabi SAW pernah bilang, kalau dua orang berduaan, laki-laki sama perempuan, yang ketiganya syaitan, pasti mudah digoda. Maka satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Misalnya ini yang tanya laki-laki, misalnya saya sama adik perempuan istri saya misalnya, atau kakak dia. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Ya, karena memang kalau terjadi na'udzubillah perselingkuhan, makanya jadi masalah besar. Masalah besar di sini karena kalau orang lain bercerai selesai kan gitu. Tapi sekarang kalau ini adiknya atau kakaknya, dia cerai sama pasangannya nih. Tapi kakak sama adiknya selalu ketemu, susah. Itu yang membuat jadi masalah. Kalau orang lain dia pergi setahun dua tahun kita bisa lupain, tapi kalau ini kan susah. Makanya berbahaya sekali. Oleh karena itu tetap ada rahim tapi ada batasan. Ketemu dari acara keluarga, assalamualaikum, apa kabar? Ya oke, tapi untuk buka hijab, untuk berdua-duaan ini enggak bisa. Karena memang mereka bukan mahram, rahim. Ada juga orang yang rahim dan mahram tapi sementara. Itu suami istri. Selama satu suami istri, mereka punya hak rahim, mereka juga punya hak mahram. Ya. Tapi kalau sudah bercerai dan lewat 3 kali masa suci, maka sudah tidak ada lagi namanya mahram. Sudah jadi laki-laki atau perempuan asing. Baik, selanjutnya. Ibnu Abil Ja'ad berkata, ini seorang ulama, sungguhnya sedekah itu menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Dan juga diantara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian buruk. Jadi tadi itu tentang masalah kita selamat dari bala atau masalah ya. Sekarang masuk ke dalil tentang sedekah bisa menyelamatkan dari su'ul khatimah, mati buruk. Mati na'udzubillah dalam kondisi mabuk, dalam kondisi maksiat atau apa itu, kita akan terselamatkan ya. Itu sejalan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata la tudfi ghadab ar-rabb wa tadfu an mitati su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Sebagai penutup tinggal 2 paragraf ya. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, rahimahullah, dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi kita selamat dari itu. Dan Al-Mubarak Furi, ini nama orang juga ulama ya, julukannya. Al-Iraqi berkata, Al-Iraqi juga ulama. Jadi Al-Mubarak Furi menukil dari ulama lain diberikan julukan Al-Iraqi berkata, secara zahir yang nampak maksud kematian yang buruk adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda setan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang di jalan Allah. Artinya Al-Iraqi lebih umum lagi, mati buruk bukan hanya sekedar orang mati dalam kemaksiatan, tapi mati dalam kelalaian, mati dalam keadaan yang tidak diinginkan, semua itu masuk dalamnya. Penulis memberikan nasihat kepada kita semua, yaitu maka perhatikanlah wahai saudaraku tentang keutamaan sedekah dan dampaknya pada kematian yang baik. Peliharalah pemeliharaan hamba dari bencana dan akibat yang buruk. Nah ini baru 4 poin yang kita bahas tentang masalah apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kita masih lanjut lagi, insya Allah pertemuan akan datang nanti di poin ke-5 sampai nanti ini selesai di poin ke-9 seingat saya. Ya ada 9 poin daripada keutamaan sedekah. Baru nanti kita akan pindah ke petunjuk Nabi SAW tentang sedekah dan beberapa contoh orang-orang yang memberi sedekah dan infak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita semuanya. Allah ikhlaskan niat kita, dan semoga semua yang hadir di sini offline ataupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Tidak pernah lupa kita selalu doakan agar negara kita selalu aman, tenteram, damai. Allah berikan petunjuk para pembina menjalankan tugas amanah dengan baik, dan Allah memberikan balasan semaksimal mungkin pahala kepada seluruh pejuang yang telah memberikan hadiahkan kepada kita kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini, dan juga orang-orang Allah memberikan hidayah dan juga memberikan balasan maksimal bagi yang sedang memimpin, dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan siapapun yang nanti kelak menjadi pemimpin negara kita walaupun kita semua sudah tidak ada. Dan semoga Allah selalu memakmurkan dan juga menjadikan negara kita contoh bagi orang-orang yang lain. Juga kita doakan agar teman-teman kita di Palestina Allah berikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Wah, jantenan nih. Saiki iki cah cilik kok ya wis do pinter-pinter miso ya, Kang.
2: Apa iya to, Jo? Nang endi kuwi?
1: Yang di sebelah kae lho.
2: Weh, jantenan kok. Kudu ana sing ngandani kuwi, Jo.
1: Lah iya to.
2: Sadurunge kebacut lan nular tekan desa kene lho.
1: Betul kuwi. Soen gedhe are dadi apa to, Lele? Jano sing ngajari sapa to? Mesthi ana sing ngajari kuwi.
2: Iya to, Jo. Kudune ya ana sing ngandani ya, Jo ya. Tur nek ngandani kuwi sing apik, Jo. Wong cah cilik kuwi asline ya mung melu-melu tok kok. Lah niru-niru karo sing gedhe-gedhe lan lingkungan kae lho, Jo.
1: Lah terus kudu piye iki, Kang? Sadurunge mengko anake dhewe do melu-melu lho.
2: Ngene, Jo. Jano sing paling utama kuwi fungsi orang tua dalam lingkungan itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Orang tua harus memberi pengertian ke anak bahwa itu adalah kata-kata kotor yang tidak layak dikatakan oleh seorang muslim, Jo.
1: Lah terus cah gede ini piye, Kang? Wis gede ora iso ngetuntun sing apik karo cah cilik.
2: Cah gede ini kuwi ya, Jo, ya. Kudu dikandani sing apik ya, Jo. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bukan perbuatan seorang muslim yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah, Jo, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor."
1: Lah terus masalah kuwi sing gelem

Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. رضيت بالدون أم أسلمت للنكدي. Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kitab paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu.
Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi, sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayangnya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dzillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudara.

Stres itu rumusnya sederhana. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Apa? Iya, harusnya bagaimana? Bukan tidak boleh mikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Nah, zikirlah sebetulnya yang bisa membuat hati bersih. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Makanya hadirin sekalian, orang yang paling jarang zikir, paling susah bersih hatinya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita banyak menyebut Allah, mengingat Allah, insya Allah oleh Allah nanti diberikan hati yang lebih jernih, nafsu yang terkendali, pikiran yang bening, sikap yang terjaga. Oleh karena itu, siapapun yang ingin memiliki qalbun salim harus banyak mengingat Allah, menyebut nama Allah, tubuhnya patuh ke Allah, dan hatinya hakul yakin kepada Allah. Gelas bening diisi air bening, ketika lampu masuk, cahaya masuk, menerangi isinya dan menerangi yang lainnya. Tapi gelas kotor disinari, tidak akan tersinari dalam, bahkan lain pun tidak tersinari. Demikian, makin bersih hati, makin mudah mendapat cahaya dari Allah, dan hidupnya bercahaya penuh manfaat bagi sesama. Beda dengan yang hidupnya berhati kotor.

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, "Ia lebih tenang dari biasanya." Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata ketika dia sedang menasihati saudaranya,

emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.
2: RDS FM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang

0: hukumna.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

0: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
1: Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
0: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dan kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
1: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: tolong.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.
0: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang yang baik. Maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

0: Allah.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Rabb-mu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.

0: dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

0: sabila.
1: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah. Wa la

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura.
0: Dan sungguh, dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.
0: Tusabbi

0: غَفُورًا.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: Anzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
1: Aw khal-

atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

0: ilaina.
1: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: bilang,
1: Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: تَحْوِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud.

dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Rabbu

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: وَكِيلًا.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
0: Walaqad

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: bilang,
1: atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: hawla.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasulan.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hamba

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: kaida.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: mahturah.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dia, Musa, menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."

0: خَفِيفًا.
1: Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur.

dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

0: syuhada.
1: Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.
0: Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula.
1: Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti dipenuhi.
0: Wa yakhiruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'an.
1: Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk.
2: Sajada wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadaraka Allah ahsanul khaliqin.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qal la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
1: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali berdengar kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Berdengar di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Berdengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Berdengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-5404.

Ya, kemudian pendengar, ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar, hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Jika kita menghijrahkan cinta dari jatuh cinta menuju bangun cinta, maka cinta menjadi sebuah istana tinggi menggapai surga. Setelah kita membaca kalimat tersebut, maka selayaknya kita masing-masing untuk sedikit merenung bahwa saat kita jatuh cinta, maka paling tidak kita akan mendolimi dua belah pihak. Pihak pertama tentunya adalah diri kita sendiri, yang karena jatuh maka tentu kita akan merasakan sakit. Kita tahu, andai sebuah gelas kaca jatuh dari atas meja, tentu gelas tersebut akan pecah, berantakan. Saat anak kecil jatuh dari pohon yang dia panjat, tentu dia juga akan berteriak kesakitan dan menangis meminta tolong. Begitu pula dengan hati, saat hati terjatuh atau sengaja kita jatuhkan, pasti hati pun akan sakit. Dan saat hati sakit, maka akan lebih sulit menyembuhkannya dari sekedar luka di tubuh kita. Bukan tidak mungkin, hati akan mati sebagaimana pecahnya gelas kaca yang tidak mungkin disatukan kembali. Pihak yang kedua yang kita zalimi adalah orang yang kita jatuhi cinta tersebut. Coba saja kita naik ke sebuah bangunan yang berlantai 2, 3, 4 atau lebih. Ambil sesuatu, lalu jatuhkan di atas kepala seseorang yang ada di lantai bawah. Tidak perlu dilempar, jatuhkan saja. Kalau batu yang kita jatuhkan mengenai orang yang di bawah kita, bisa dipastikan seorang tersebut akan berdarah dan berteriak kesakitan. Sebuah logika yang sederhana, tapi kita semua yakin bisa kita jadikan sedikit renungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membawa hati. Wallahu a'lam bis

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta. Dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surabaya.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-666.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Thanks. Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Rosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda semuanya di kesempatan siang kali ini, tentunya masih dalam program Salam Silaturahim pendengar di edisi kali ini. Hari apa ini mendengar ya? Hari Rabu ya, hari yang ketiga di bulan Dzulhijjah 1447 Hijri ya, yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026 Masehi. Pendengar, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan siang kali ini? Semoga kabar baik ya untuk Anda semuanya. Dan semoga hari ini diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, hati yang tenang, dan langkah yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mendengar ya, kembali lagi ada Ridwan menemani Anda di siang kali ini di Salam Silaturahim, yang siap menemani siang Anda semuanya ya, dengan obrolan ataupun pembahasan yang penuh semangat tentunya, mendengar ya. Kadang ada yang merasa gini, mendengar ya, mas saya sudah terlalu banyak salah nih, kayaknya sudah telat nih mas untuk berbuat tobat, atau mungkin saya nggak akan bisa jadi lebih baik lagi ya. Padahal selama Allah Subhanahu wa taala masih kasih kita nafas ya untuk hari ini, di hari-hari kita, berarti masih terbuka kesempatan yang sangat lebar untuk kembali kepadanya, pendengar ya. Maka siang hari ini kita akan ngobrol santai bersama pendengar ya, dengan tema di kesempatan kali ini masih ada waktu untuk berubah menjadi lebih baik. Masih ada waktu kok pendengar ya, masih ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk bertobat ya pendengar ya. Selama masih ada keinginan, niat, ikhlas, tulus ya, insya Allah masih terbuka lebar. Jangan takut walaupun sudah merasa terlalu banyak salah, sudah terasa seakan-akan telat untuk berubah gitu pendengar ya, jangan takut. Karena waktu masih ada ya pendengar ya, untuk Anda berubah menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya pendengar. Silakan nanti Anda dapat berkirim salam silaturahim ataupun request renungan ataupun mungkin cerita-cerita kecil pendengar ya, tentang pengalaman atau usaha Anda ataupun mungkin keinginan Anda untuk gimana caranya untuk berbuat lebih baik lagi daripada yang sebelumnya pendengar. Karena sesuai temanya tadi pendengar, masih ada waktu untuk menjadi lebih baik. Jangan takut terlambat pendengar ya. Silakan 081-226-170-777. Ataupun untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim ya, kepada sahabat, saudara, keluarga, teman, handai tolan, sanak family, silakan pendengar. Di mana Mas Ridwan? Di nomornya yang masih sama juga ya, 081-226-170-777. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 2:30 sore saja pendengarnya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, 081-226-170-777. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari Maher Zain dengan pendengarnya, dengan judul Quit me all the way ya, di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, kemiskinan, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, senantiasa mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini akidah ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tidak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikit pun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal, seandainya mereka melepas tabir kesedihan yang menutupi hati mereka dan membuka katup kebodohan yang menempel di mata mereka itu, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang abadi, yakni akhirat. Pelbagai kenikmatan di dalamnya dan juga tentang istana-istananya yang begitu megah. Lebih dari itu, mereka juga akan senantiasa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan-penjelasan wahyu ilahi tentang alam akhirat. Dan sesungguhnya demi Allah, akhiratlah yang sebenar-benarnya tempat kembali yang pantas untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Pendengar, pernahkah kita merenungkan secara mendalam? Sesungguhnya para penghuni surga itu tidak akan pernah sakit, tidak mungkin bersedih hati, tidak bakalan mati, dan tidak pernah menjadi tua. Dan pakaian mereka pun tidak akan lusuh sedikitpun. Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita tentang kebenaran berita ilahi yang mengatakan di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah kita renungkan kabar ilahi yang menyatakan sebatang pohon di surga tidak akan selesai dikelilingi seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan derasnya, istana-istananya sangat indah dan megah, buah-buahnya menggelayut rendah hingga mudah dipetik, mata airnya mengalir deras, tahta-tahtanya demikian tinggi, gelas-gelasnya tertata rapi, bantal-bantal sandarannya tersusun rapi, dan permadani-permadaninya terhampar luas. Demikianlah, kita seyogianya senantiasa mengingatkan diri kita sendiri bahwa di surga itu terdapat kesenangan yang sempurna, kegembiraan yang agung, dan semerbak wangi yang membuai hidung. Dan penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Sebab di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Oleh sebab itu mengapa akal kita tidak memikirkan semua itu dan diri kita tidak merenungkannya? Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah akhirat yang kekal abadi, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan membuat mata tetap berbinar dan seluruh kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Karena itu pendengar, Wahai orang-orang yang merasa sedang dilindas kemiskinan, diliput kesusahan, dan dililit berbagai macam kesulitan, teruslah berbuat kesolihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah berdekatan dengannya, dan senantiasa mensucikan nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat yang ke-24. Allahu a'lam bissawab.
1: Anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim.
2: Dari Al-Aghr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Muslim.
3: RDS FM.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di masih dalam program Salam Silaturahim. Mendengar ya, di kesempatan kali ini bersama dengan Ridwan dengan nanti pukul 2:30 sore. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung mendengar 081-226-170-777 SMS ataupun di WhatsApp di nomor 081-226-170-777. Iya, mendengar semuanya dimanapun Anda berada, salah satu sifat Allah yang luar biasa tentunya pendengar ya, yaitu Allah adalah Maha Pengampun pendengar. Terkadang manusianya saja yang menyerah sama dirinya sendiri pendengar, padahal Allah itu masih sangat membuka pintu untuk bertobat. Insyaallah pendengar ya. Kita ini sering merasa terlalu kotor untuk kembali, padahal Allah justru senang ketika hambanya itu kembali pendengar ya. Dan memperbaiki diri itu gak harus langsung untuk berubah total pendengar ya. Mulai saja terlebih dahulu mendengar ya, untuk sholatnya yang dijaga, lisannya yang harus lebih baik lagi, kemudian hati yang tadinya keras ya mendengar ya, kita lembutkan lagi, atau mulai meninggalkan kebiasaan buruk sedikit demi sedikit mendengar. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil mendengar ya. Tentunya dengan niat kita akan berubah ya mendengar ya. Kalau kita maksiat, ya stop maksiatnya ya. Terus kemudian kita mulai lakukan untuk perbuatan-perbuatan yang dapat membuat hati kita menjadi lembut, sehingga nanti terbuka niatan-niatan kita untuk lebih mendalami lagi ataupun lebih dalam lagi menuju ke pintu pertobatan itu pendengar ya. Kalau kita maksiat ini stop gitu ya. Misalkan kita sudah sering sekali minum minuman keras, kita stop. Kemudian kita mulai untuk sedikit untuk meninggalkannya, menghindari lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk kembali lagi ke maksiat itu pendengar ya. Itu pendengar, karena langkah kecil itu tadi pendengar yang membuat perubahan yang lebih besar pendengar. Kalau kita tidak memulainya, kalau kita tidak untuk memulainya pendengar ya, kita tidak mencoba untuk memulainya, kapan lagi? Jangan hanya kita merasa wah ini sudah terlalu kotor pendengar, hati saya sudah terlalu kotor mas, misalkan diajak sholat gitu, saya masih belum pantas untuk melakukan sholat. Nah, kalau nggak cepat-cepat ya, mau kapan lagi ya pendengar ya. Kalau terus merasa kotor ya, kapan lagi kalau kita tidak mulai dari langkah-langkah yang kecil itu tadi pendengar ya. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung 081-226-170-777. Mungkin bagi Anda ingin yang bercerita tentang perubahan-perubahan kecil, ataupun dari Anda yang ingin berbagi pengalaman tentang proses perubahan dari diri Anda pendengar ya, silakan bisa di-share di 081-226-170-777. Dan untuk daftar undian semangat pendengar yang bisa di request untuk Anda nanti ya, selama salam silaturahim ini mendengar ya, ada dari Ustaz Budi Azhari LC dengan judul Segera Berikan Sebelum Dihancurkan ya. Kemudian yang kedua dari Ustaz Buya Yahya, nasihat untuk seorang istri. Yang ketiga dari Ustaz Salim Segaf Jufri Al Jufri ya, dengan judul Kita Da'i Bukanlah Hakim. Dan yang terakhir, yang keempat dari Ustadz Abdul Somad LCMA, Hakikat Kebahagiaan. Itu pendengar ya, yang bisa di request untuk daftar online semangatnya di kesempatan siang kali ini. Dan kita akan bacakan ini yang sudah bergabung di WhatsApp
Dari siapa? Oh, kita baca dulu atau baca dulu ya? Baca dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Karanganyar, apa kabar Mas? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu Mas. Amin ya rabbal alamin. Gimana suasana and cuaca di sana Mas? Suasana panas ya? Panas dingin. Panas dingin. Kalau di sini siang ini cuacanya panas, belum ada mendung ya. Mas, saya mau titip salamnya buat Laila dan juga para pendengar RDS, angkatanku, keluargaku, teman omku, kerabat, adik-adik dan yang masih di pondok semuanya. Semoga sehat walafiat, sukses dunia akhirat, tetap semangat walau letih dan lelah. Dan semoga semuanya selalu diberikan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama buat para penyiar RDS dimanapun berada. Semoga sukses terus, semangat terus dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mas mau nitip requestnya nasyid 1000 doa untuk Palestina. Ada enggak nanti 1000 doa? 1000 mujahid ada kayaknya. 1000 doa coba nanti tak carikan ya. Dan semoga semuanya selalu diberikan kelancaran dalam segala hal, Mas. Pantang menyerah oh gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. RDS semoga sehat selalu. Maksudnya penyiarnya. Oke ya. Dan semoga selalu bahagia dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diputernya Mas ya. Jazakallahu khairan katsiran. Afan wa iyakum. Kalau enggak ada nasyid pejuang sejati dari Azam Aroki ya. Pejuang sejati dari Azam Aroki. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Anda yang ada di Karanganyar sehat selalu juga. Semoga Allah juga berkahi untuk setiap langkahnya ya, setiap apa yang diinginkan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin untuk Anda. Dan pendengar, kita ke nasyid lagi yang sudah di request tadi ya. Kita putarkan terlebih dahulu dari Azam Haroki dengan judul Pejuang Sejati. Pendengar, kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Ashari LC.
1: Orang yang nahan hartanya, dia tahan hartanya, dia pegangi kuat-kuat, tidak dia berikan hak orang lain, tidak dia keluarkan, tidak dia infakkan, dan seterusnya, malah didoakan ludes hartanya, Pak. Kan bayangan manusia itu kalau saya tahan-tahan, gak saya berikan ke orang, kan saya makin kaya, ternyata tidak. Makanya hitungan matematika langit beda dengan hitungan matematika manusia di bumi ini. Kalau hitungan kita, belajarlah ilmu accounting, kan? Hitungannya kan jelas, wah ini uang saya begini, wah ini masih banyak ya. Tapi kalau di dalamnya ada hak orang lain yang tidak Anda berikan, ini harta dalam ancaman kehancuran. Enggak lama ditalaf, karena malaikat tiap pagi berdoa. Tiap pagi berdoa itu, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
2: As the day goes by, the night will come.
3: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
4: Trilogi Kepemimpinan, Ingarso Sung Tulodo. Langkah pertama adalah menjadi teladan di depan. Anak adalah peniru yang sangat ulung. Mereka tidak melakukan apa yang kamu katakan, tapi mereka melakukan apa yang kamu lakukan. Jika kamu ingin anak disiplin, namun kamu sendiri sering ingkar janji, maka kata-katamu hanya akan menjadi kebisingan yang tidak bermakna bagi mereka. Wibawa tidak dibangun melalui teriakan atau ancaman, melainkan melalui integritas tindakan yang konsisten setiap harinya. Menjadi teladan berarti kamu harus selesai dengan disiplin diri sendiri sebelum berani meminta anak untuk melakukan hal yang sama di rumah.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-20, yaitu mengulangi ucapan muadzin dan berdoa sesudahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan adzan, yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya, sekaligus rasulnya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku, maka dia diampuni dosanya. Pendengar, maksud hadis tersebut adalah Allah akan mengampuni dosa kita di saat kita mengamalkan hadis tersebut, yaitu di saat kita mendengarkan azan, maka kita mengulangi bacaan muadzin dan kemudian berdoa setelah muadzin menyelesaikan semua bacaan azannya dengan doa yang lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dina, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai dinku. Wallahu ta'ala a'lam.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Balik lagi berdengar ya di program Salam Salat Rahim di kesempatan siang kali ini bersama dengan Ridwan menemani bersamaan Anda ya. 081-226-170777 untuk Anda yang ingin bergabung SMS ataupun di WhatsApp-nya pendengar ya. Masih saya tunggu bersamaan Anda hingga nanti pukul 14:30 sore pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kadang turun Mas kadang turun semangat tapi pengen tetap berubah. Oh gitu ya. Kadang berarti itu namanya futur ya pendengar ya. Tapi hati yang ingin berubah itu pertanda bahwasanya hatinya itu masih hidup pendengar ya. Kadang pas semangatnya turun tapi pengen berubah lagi gitu. Nah itu harus dicarikan semangat baru pendengar ya. Ataupun dicarikan yang bisa menyemangati. Aduh. Misalkan pasangan ya yang bisa saling menyemangati. Ataupun teman mungkin bisa pendengar ya. Teman gak harus pasangan ya. Gak harus pasangan. Bisa teman yang mungkin sefrekuensi ataupun ya teman ngaji gitu pendengar ya, dikasih tahu kan kalau saya lagi futur nanti tolong dikasih tahu ya, tolong disemangati lagi gitu ya. Jadi pemilihan sahabat itu juga baik pendengar ya, karena sahabat itu kadang juga menentukan bahwa kita mau di jalan yang mana gitu pendengar ya. Ya, mendengar, jangan tunggu jadi sempurna terlebih dahulu mendengar ya, baru mendekat kepada Allah ya. Karena kita mendekat kepada Allah justru untuk diperbaiki mendengar. Dan jangan bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Karena memang ada orang yang cepat untuk berubah dan ada yang pelan. Dan semuanya punya perjuangan masing-masing mendengar ya. Yang penting hari ini lebih baik dari hari kemarin gitu pendengar ya. Dan hari ini harus ada sesuatu yang bisa untuk merubah kita ke arah yang menuju ke jenjang yang lebih baik tentunya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa juga share ya untuk hal-hal kecil yang sedang kamu apa namanya berdengar ya, coba perbaiki dalam hidupmu berdengar ya. Misalkan ya itu tadi hal-hal kecil itu tadi, ingin belajar lebih rajin untuk beribadah, ingin belajar untuk mungkin berpikir positif kepada orang lain ya berdengar ya. Husnudzon diajukan terlebih dahulu sebelum kita mengedepankan suudzon kita berdengar ya. Silakan 0812261170777. Kita ke nasyid terlebih dahulu lagi berdengar ya. Kali ini saya putarkan dari siapa? Dari ini aja Umar Isa dengan judul Hello ya berdengar di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau kang, iki serengengnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo toh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan nih?
1: Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
0: Iya bener Jo. Lah ngopo toh?
1: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to Mal?
0: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
1: Lah yo mbok menawa to Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jo. Kosok wangsule wong enggak duwe bondo. Mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampang ke dalane Jo.
1: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban ya Mal.
0: Amin. Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan suhu yang relatif panas, yang berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Tapi, tahukah Anda kota terpanas di dunia? Ya, yaitu kota Deir Elut adalah satu nama sebuah daratan di Iran yang menjadi tempat terpanas di bumi. Suhu tertinggi di sana mencapai 70,7 derajat Celcius yang terjadi dalam rentan waktu tahun 2003 hingga 2009. Dengan suhu setinggi itu, mustahil ada manusia yang bisa tinggal dan bertahan hidup di sana. Bagian terpanas dari daerah ini adalah wilayah yang bernama Gandomberian, dataran tinggi seluas 480 km persegi. Kerikil vulkanik yang menyelimuti dataran tersebut menjadi faktor utama suhu yang sangat tinggi. Itu karena banyak energi matahari yang terserap. Masya Allah.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan lagi berdengar ya kebersamaan kita di program Salam Sejahtera di kesempatan siang kali ini. Masih bersama dengan Ridwan menemani kebersamaan Anda di pukul 2 lebih 6 menit ini berdengar ya. Saya akan bacakan yang sudah bergabung kembali. Ini dari pendengar yang sudah lama tidak bergabung ya. Kita akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ridwan, selamat siang. Bagaimana kabarnya panjenengan? Mudah-mudahan Mas Ridwan dan seluruh keluarga selalu sehat walafiat dan tetap istiqomah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sehat terus juga untuk Pak Triyono di Matesih Karanganyar sekeluarga ya. Sehat selalu dan semoga diberikan kemudahan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mas, luar biasa sekali bisa kembali mendengarkan RDS karena sudah sangat lama di tempat kami menghilang. Oh gitu ya. Oh ternyata Pak Triyono sudah lama untuk tidak mendengarkan RDS ini. Alhamdulillah ya sudah bisa hadir kembali di Matesih Karanganyar. Karena mungkin terganggu sinyal-sinyal radio yang lainnya mungkin ya. Radio-radio yang mungkin tidak ada izinnya untuk siaran gitu pendengar ya. Itu dengan bebasnya bersiaran sehingga mengganggu gelombang-gelombang radio yang sudah ditetapkan ataupun resmi dari pemerintah gitu ya. Alhamdulillah ini sudah bisa mendengarkan kembali untuk Pak Triyono ya. Kalau menurut saya pribadi Mas, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas, berarti pintu taubat itu masih selalu terbuka. Oh iya benar sekali ya Pak Triyono ya. Tinggal kita nanti mau ndak untuk menyambut panggilan taubat dari Allah ya. Karena masih diberikan kesempatan kesehatan ya pendengar ya. Kalau nanti sudah seperti Fir'aun ya pendengar, bertobat dikala nyawanya sudah berada di kerongkongan atau di tenggorokan sehingga tobatnya tidak diterima, itu sangat disayangkan sekali ya pendengar ya. Karena kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk bernafas, diberikan kesempatan untuk sehat, diberikan kesempatan untuk waktu. Tinggal kita membuka hati aja pendengar ya. Jangan ragu-ragu untuk kembali kepada Allah dan bertobat. Kemudian saya sama ingin titip salam nih Mas ya buat Mbak Karisma yang ada di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan selalu sehat dan lebih semangat belajarnya. Buat Dek Syifa yang ada di rumah, tetap semangat belajarnya dan lebih rajin lagi ibadahnya. Dan untuk Ustadz Firdaus, Ustadz Saiful Arif, semoga tetap istiqomah. Dan Mas Ridwan tetap semangat meskipun di luar cuaca yang sangat panas ya. Namun di studio dan di hati insya Allah selalu dingin. Masya Allah. Benar sekali ya Pak Triyono ini. Di studio selalu dingin. Dan hatinya mudah-mudahan selalu diberikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Triyono ya. Mas kalau bisa diputarkan nasyid bingkai kehidupan. Insyaallah bisa ya Pak Triyono. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga. Terus semoga selalu diberikan keistiqomahan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bingkai kehidupan dari Sautul Harokah ya. Siap segera meluncur di ruang dengar Anda. Requestan dari Pak Triyono yang sudah bergabung di Matesih ya, sudah lama sekali tidak bersua ataupun tidak membacakan pesan dari Pak Triyono ya. Ini alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali dan sudah request renungan kembali ini. Bingkai kehidupan dari Sautul Harokah spesial untuk Pak Triyono dan untuk pendengar semuanya di manapun berada, selamat menyimak dan mengikuti di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan, mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab, hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
5: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to Mas?
0: Oh iki to, iki jenenge celengan S3 RDS FM Din.
5: Apa kuwi Mas?
0: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
5: Terus, mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
5: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
6: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
7: Iya ya.
8: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Tips dan Trik persembahan RDS FM Solo.
1: Alasan kenapa pedagang kecil gampang tumbang. 1. Harga bahan terus naik, tapi pembeli maunya tetap murah. Pedagang jadi serba salah, pusing muter uangnya. 2. Rame jualan, tapi untung tipis. Dapat capek, sisa uang malah sedikit, habis buat kebutuhan sehari-hari. 3. Kerja tanpa jeda. Setiap hari dagang, layani pembeli, tutup, sampai lupa istirahat. Lama-lama pikiran ikut drop. Pedagang bukan tumbang karena lemah, tapi karena tekanan yang mereka hadapi lebih besar dari yang orang kira.
2: Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu. 1. Tentukan harga jual yang realistis. Jangan takut untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. 2. Jelaskan biaya kepada pelanggan. Berikan penjelasan yang jelas tentang biaya produksi dan harga jual kepada pelanggan, sehingga mereka memahami bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai. 3. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. 4. Fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas produk dan pelayanan, sehingga pelanggan mau membayar harga yang sesuai. 5. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan, karena pedagang yang sehat dan segar lebih produktif dan efektif.
3: Semoga ikhtiar usaha kita senantiasa diberikan kemudahan dan menjadi usaha yang menurut.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah pukul 3 mendengar ya. Setengah 3 kurang 5 menit ya kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Tinggal ya ini mungkin di sesi terakhir ya pendengar ya kebersamaan kita di Salam Silaturahim kali ini. Dan untuk pendengar semuanya ya, kadang yang paling sulit itu bukan berubah pendengar ya, tapi apa? Memulainya. Memulai untuk berubah itu pendengar ya. Karena biasanya kita terlalu sering mingkir, nanti gimana ya, nanti kalau gagal seperti apa ya, nanti kalau gak konsisten gimana ya. Padahal kalau tidak dimulai terlebih dahulu, kita gak akan pernah sampai pendengar ya. Kalau hanya diangen-angen aja itu, ya kita gak melangkah-melangkah itu ya sama aja ya pendengar ya. Dan perlu diingat bahwasanya Allah itu melihat usaha kita pendengar. Bahkan langkah yang kecil menuju kebaikan itu tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup kebersamaan kita pendengar ya di kesempatan siang kali ini, jangan pernah capek pendengar ya untuk menjadi sosok yang lebih baik. Walaupun kadang terjatuh kemudian bangun lagi, mungkin di jalan futur ya, kemudian harus ada semangat untuk bangkit lagi dan bangkit lagi pendengar ya. Lupa, kemudian kita harus ingat lagi pendengar ya, bahwasanya kita ingin berubah, kita ingin bertobat. Kemudian pas ya itu tadi semangat lemah ya pendengar ya, ataupun futur tadi pendengar ya, kita harus mencoba untuk semangat lagi. Dan ini diperlukan pendamping ataupun lingkungan yang bisa untuk mendukung arah kita untuk berubah pendengar ya. Karena perjalanan menjadi baik itu memang perlu proses seumur hidup pendengar ya. Dan yang penting jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, siang ini kita bikin semangat baru ya pendengar ya. Mulai lagi dengan niat yang baik ya. Mulai lagi dengan ibadahnya yang diistiqomahkan, mulai lagi dengan memperbaiki diri kita pendengar ya. Karena selama matahari masih terbit, insyaallah berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berbuat baik pendengar ya. Perlu diingat bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk bertobat pendengar ya. Selama kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesempatan, dan dengan niat yang ikhlas, yang tulus untuk berubah, insyaallah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kebersamaan kita pendengar ya di kesempatan kali ini dengan berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan biarkan kami putus asa dari rahmat-Mu. Bimbing langkah kami menuju kebaikan dan istiqomahkan hati kami ke dalam ketaatan, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, berkahilah para pendengar, kru RDS, dan juga keluarga kami semuanya pendengar ya. Dan jadikanlah kami pribadi yang terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda semuanya di kesempatan siang kali ini. Perlu saya ingatkan kembali, belum terlambat untuk berubah dan belum terlambat untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk menjadi yang lebih baik. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda semuanya berdengar di kesempatan siang kali ini di program Salam Silaturahim. Insyaallah kita akan kembali lagi ya di kesempatan yang berbeda berdengar. Jangan lupa simak selalu Salam Silaturahim di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 1 sampai dengan 2:30
sore. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri lagi pendengar ya. Maaf untuk segala khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan pesan-pesan dari Anda semuanya. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4.

0: Hanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Seorang gadis kecil periang berumur 9 tahun sedang gembira bermain-main dengan teman-temannya. Rambutnya aut-autan dan mukanya kotor karena debu. Tiba-tiba beberapa orang yang sudah agak tua muncul dari sebuah rumah di dekat situ dan datang ke tempat anak-anak tadi bermain-main. Mereka lalu membawa anak gadis itu pulang, memberinya pakaian yang rapi, dan malam itu juga gadis itu dinikahkan dengan laki-laki paling agung di antara manusia, Nabi umat Islam. Suatu penghormatan paling unik yang pernah diterima seorang wanita. Aisyah adalah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha lahir di Mekah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia agama Islam dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunahkan oleh suaminya. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua yang disampaikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid, karena kamar Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, taklim dan muzakarah Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan menjadi ilmuwan dan riwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun ke-11 Hijrah 632 Masehi, Nabi wafat dan

dimakamkan di kamar yang dihuni Aisyah. Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai khalifah Islam yang pertama. Aisyah terus menduduki urutan pertama, dan setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya, Abu Bakar, tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2,5 tahun setelah wafat Nabi. Setelah kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Umar terbunuh dan kemudian Khalifah Utsman. Dua peristiwa kesyahidan tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi Islam dan menjurus kepada perpecahan yang tragis di kalangan umat Islam. Keadaan itu sangat merugikan agama yang sedang menyebar luas dan berkembang dengan cepat, yang pada waktu itu telah menjalar sampai ke batas pegunungan Atlas di sebelah barat dan ke puncak-puncak Hindu Kush di sebelah timur. Aisyah tidak tinggal diam sebagai penonton dalam menghadapi oknum-oknum pemecah belah itu. Dengan sepenuh hati, ia membela mereka yang menuntut balas atas kesyahidan khalifah yang ketiga. Di dalam perang unta, suatu pertempuran melawan Ali, khalifah yang keempat, pasukan Aisyah kalah dan ia terus mundur ke Madinah di bawah perlindungan pengawal yang diberikan oleh putra khalifah sendiri. Beberapa orang sejarawan yang menaruh minat terhadap peristiwa itu, baik yang muslim maupun yang bukan, memberikan kritik kepada Aisyah dalam pertempuran melawan Ali. Tetapi tidak seorang pun yang meragukan kesungguhan hati dan keyakinan Aisyah untuk menuntut balas bagi darah Utsman. Aisyah menyaksikan berbagai perubahan yang dialami oleh Islam selama 30 tahun kekuasaan khalifah yang soleh. Ia meninggal dunia tahun 678 Masehi. Ketika itu, kekuasaan berada di tangan Muawiyah. Penguasa ini amat takut kepada Aisyah dengan kritik-kritiknya yang pedas berkenaan dengan negara Islam yang secara politis sedang berubah itu. Ibu utama agama Islam ini terkenal dengan bermacam ragam sifatnya, kesolehannya, umurnya, kebijaksanaannya, kesederhanaannya, kemurahan hatinya, dan kesungguhan hatinya untuk menjaga kemurnian riwayat sunnah Nabi. Kesederhanaan dan kesopanannya segera menjadi obor penyuluh bagi wanita Islam sejak waktu itu juga. Ia menghuni ruangan yang berukuran kurang dari 12 x 12 kaki bersama-sama dengan Nabi. Ruangan itu beratap rendah, terbuat dari batang dan daun kurma, diplester dengan lumpur. Pintunya cuma satu, itu pun tanpa daun pintu, dan hanya ditutup dengan secarik kain yang digantungkan di atasnya. Selama masa hidup Nabi, jarang Aisyah tidak kekurangan makan. Pada malam hari ketika Nabi mengembuskan nafasnya yang terakhir, Aisyah tidak mempunyai minyak waktu Khalifah Umar berkuasa. Istri dan beberapa sahabat Nabi mendapatkan tunjangan yang cukup besar tiap bulannya. Aisyah jarang menahan uang atau pemberian yang diterimanya sampai keesokan harinya, karena semuanya itu segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari di bulan Ramadan, waktu Abdullah bin Zubair menyerahkan sekantung uang sejumlah 1 lakh dirham, Aisyah membagikan uang itu sebelum waktu berbuka puasa. Aisyah pada zamannya terkenal sebagai orator. Pengabdiannya kepada masyarakat dan usahanya untuk mengembangkan pengetahuan orang tentang sunnah dan fikih tidak ada tandingannya di dalam catatan sejarah Islam. Jika orang menemukan persoalan mengenai sunnah dan fikih yang sukar untuk dipecahkan, soal itu akhirnya dibawa kepada Aisyah, dan kata-kata Aisyah menjadi keputusan terakhir. Kecuali Ali, Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar, Aisyah juga termasuk kelompok intelektual di tahun-tahun pertama Islam. Ibu agung agama Islam ini mengembuskan nafas terakhir 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi. Kematiannya menimbulkan rasa duka terutama di Madinah dan seluruh dunia Islam. Aisyah radhiyallahu anha bersama Khadijah dan Fatimah Az-Zahra dianggap sebagai wanita yang paling menonjol di kalangan wanita Islam. Kebanyakan para ulama menempatkan Fatimah radhiyallahu anha di tangga teratas, diikuti oleh Khadijah dengan Aisyah sebagai yang terakhir. Tapi ulama Ibnu Hazim
malah menempatkan Aisyah nomor 2 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas semua istri, sahabat dan rekan-rekannya. Menurut ulama Ibnu Taimiyah, Fatimahlah yang berada di tempat teratas. Karena itu, anak tersayang Nabi, Khadijah itu agung karena dialah orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Tetapi, tidak seorang pun yang menandingi Aisyah mengenai peranannya dalam menyebarluaskan ajaran Nabi.

0: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
1: Pendidikan budi pekerti. Karakter. Budi pekerti adalah bersatunya antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa, psikomotorik. Pendidikan bukan hanya soal mengisi otak dengan angka dan huruf, tapi soal menghaluskan rasa dan memperkuat kemauan untuk berbuat baik. Anak yang pintar tanpa karakter hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Latihlah anak untuk peka terhadap lingkungan sosial dan memiliki empati yang dalam melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan emosional adalah kunci agar mereka tidak mudah goyah oleh tekanan zaman yang seringkali tidak memanusiakan manusia.

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qab. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Yang namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar. Betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Kenapa lihat? Aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada. Jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama, perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya, karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah, ya. Siap, Bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga hartamu.

0: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu. Dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.
2: RDSFM.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.

dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari.

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah Musa." Maka kelihatan olehnya dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya.

dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya.

0: ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

0: sinin.
1: Dan setelah Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, yakni Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia, Musa, berkata, "Ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh, dia, syaitan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan."

0: Musa berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qala Rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

0: الناس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
1: Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."
1: Oh,

Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Robku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Robku memimpin aku ke jalan yang benar."

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberikan minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Dia, Musa, berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberikan minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya."

Maka Musa memberikan minum kepada ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang engkau turunkan kepadaku."

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberikan minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."

Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

Dia, tokoh Madian itu berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik."

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Rabb seluruh alam.

0: مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ.
1: Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman."

0: masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku.

Dia, Allah, berfirman, "Kami akan menguatkan engkau atau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu.

dan dia Musa menjawab, "Robku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapatkan kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kemenangan."

0: فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
1: Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Dan dia, Fir'aun, dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
0: Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

0: dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Rabbmu, agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: Walau

dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Rob kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin?

0: ظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.
0: Ulan.

0: أتبعه إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberikan petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

0: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: Mereka itu diberikan pahala dua kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengarkan perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami, amal-amal kami, dan bagimu, amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki.

Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan, sebagai rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya,

dan Rabb-mu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

0: maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.
1: Wow.

dan ingatlah pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Rob kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau bahwa kami berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

dan dikatakan kepada mereka, "Serulah sekutu-sekutumu." Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Apakah jawabanmu terhadap para rasul?"

maka adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.
1: وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji bagi-Nya di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nya segala penentuan, dan kepada-Nya kamu dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
7: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pickup ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

0: Kenapa adalah kata yang seringkali muncul saat di hati ini sedang sedikit kurang bersyukur, sedang iri, atau lagi sedang mengeluh. Ada yang bilang, kenapa ya? Kok muka jadi jerawatan begini, badan jadi gendut, perasaan dulu langsing dan cantik. Kenapa juga tetangga depan yang suaminya kerjaannya samaan, tapi kok mobilnya bagusan dia ya? Ada juga yang mengatakan, kenapa juga kok dia lahir di keluarga yang kaya, sedangkan saya lahir di keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, dan lain sebagainya. Dipikir-pikir, ini kata kenapa, kok kenapa seringkali lewat mondar-mandir di pikiran kita. Direnung-renung kenapa juga gak ada jawabannya. Apakah jawabannya sudah ada, tapi diri ini enggan mengakuinya? Jawabannya sudah adalah takdir ketentuan Allah. Atau jawabannya memang salah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat diri serta mengusahakan hidup agar lebih baik. Ternyata jawabannya sudah jelas. Tetapi karena kurang bersyukur, enggan berusaha, makanya kata kenapa tetap saja berkeliling di kepala kita, bermain bersama dengan kekufuran kita. Kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa? Kebanyakan kenapa? Akhirnya badan kita menjadi lemes, hidup kurang semangat. Padahal kalau dipikir-pikir, seharusnya supaya hidup ini lebih asik, tidak usah bertanya-tanya kenapa. Cukup jalani saja apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukuri segalanya. Kalaupun kenapa itu adalah hadir pada kita, jadikan kata itu sebagai sarana mengoreksi diri kita, ataukah sarana untuk lebih memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab.
1: An Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan. Dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya, terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu. Ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama Setim Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. Stim Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

0: 101,4 RDSFM.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan bahasan dari Asmaul Husna, bahwa sesungguhnya setiap rupa wajah apapun yang Allah berikan kepada kita, ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bunda, semuanya yang hari tepat ini, masya Allah tabarakallah, wajah yang dimiliki itu rahmat dari Allah, tubuh yang dimiliki rahmat dari Allah, bahkan subhanallah kulit, rizki, semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk dipegang baik-baik oleh kita semuanya. Melalui tema yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Bari'ul Musawwir. Iya, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr di ayat 24, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, semua sering mendengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Tiga tidak dipisahkan, al-khaliq, al-bari'u, al-musawwir. Al-khaliq saya rasa pernah disampaikan, insyaallah semuanya. Iya, lupa. Gak apa-apa, lupa tinggal dicari lagi gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh lupa, Bunda. Apa? Bahwa kematian itu akan datang. Teman wafat hari ini, dalam perjalanan saya kemari dikagetkan. Mungkin kita pernah lihat orangnya di sini dari TV One. Mas Ari pasti tahu, kaget juga dengarnya. Mas Reza wafat. Iya. Reza dari TV One yang suka di sini. Iya, yang ngatur semua program para asatid, para ustadz semuanya, wafat. Mendadak sesak nafas, bawa ke rumah sakit. Ambil zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Dan diingatkan, masih zikir kepada Allah, masih zikir sama Allah. Wafat, subhanallah. Dalam keadaan tenang, nyaman, berkhidmat pada guru, para ulama, para kiai. Siapapun guru yang datang ke sana pasti dikhidmat oleh beliau. Masya Allah, baru guru itu datang langsung disambutnya dari kendaraannya, diantar ke tempatnya. Masya Allah. Mungkin, punten ya, ada beberapa mungkin stesen kalau dianggapnya seorang guru itu seperti, punten ya, seperti pengisi acara biasa saja gitu. Kan pengisi acara banyak di TV itu. Politikus, ya pengisi acara. Artis, penyanyi, apa itu pengisi acara. Ya, guru pun, para asatid pun pengisi acara. Semua pengisi acara kan? Iya kan? Dan salah satunya adalah, punten, ada beberapa yang menerima seseorang saat menjemput itu memposisikannya seorang ulama. Ini seorang ulama, beda caranya dengan ini. Bukan apa-apa, tapi apa maksudnya dengan mengatakan kira-kira ditempatkan layak nggak di sini, pantas nggak di sini. Bukan yang bagus-bagus, tidak. Tapi layak nggak gitu ya di tempat ini. Maksudnya apa? Mungkinkah di tempat yang memang mungkin di sana ada yang terlalu berisik dengan hal-hal yang yang punten yang apa gonjreng-gonjreng gitu kan, ataupun misalnya ini kira-kira tempat ini nyampur dengan yang agak-agak sedikit terbuka auratnya, kurang nyaman taruhnya di sini, bisa dipahami nggak bunda ya, maksudnya gitu. Iya, tapi kan bisa jadi pengisi acara ditaruh dalam satu ruangan plek aja di situ, mau yang namanya pengisi acara perempuan atau laki, yang penting semua pengisi acara disimpan di situ semuanya, bisa jadi begitu. Iya, kadang-kadang mendingan kalau yang pengisi acara yang punten ada perempuannya lalu tertutup rapat, yang ada masalah. Tapi kalau boleh kelakan kan gak enak. Iya, yang terlihat itu ininya semuanya. Jadi gak nyaman. Makanya Masya Allah beberapa televisi ini, Masya Allah sangat-sangat menghormati. Kalau ini adalah seorang guru, seorang muallim, seorang kiai, makanya ditempatkannya di tempat yang dalam arti bukan dimuliakan secara tempat. Tapi apa? Dijaga ke apa namanya ya, dijaga kepantasannya, kelayakannya gitu ya. Jadi tidak perlu harus punya itu, tidak. Tapi apa, ini tidak berkumpul misalnya dengan hal-hal yang kan punten-punten, bahasa-bahasa yang buat mereka biasa, dan mungkin diantara kita pun ada menganggap biasa kata-kata yang memang kadang-kadang buat kita ini tabu untuk didengarkan, tabu untuk agak kurang enak untuk diucapkan gitu ya, atau didengar. Hal seperti itu mungkin berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Makanya kadang-kadang ada punten tanpa merasa hormat gitu. Ada orang ngelihat orang ngerokok itu biasa. Tapi ada orang ngelihat ngerokok itu apa? Langsung apa? Langsung enggak, ya langsung enggak nyaman gitu ya. Kadang-kadang kita juga ngelihat Car Free Day. Pernah ibu datang ke Car Free Day? Kafir-kafir-kafir, rokok-rokok, apa itu tujuannya? Bisa dipahami gak bunda? Coba nih nanti nih di South City nih, sepegali saya sampaikan juga, mudah-mudahan dengar semua yang suka kesana itu ya. Kita lagi jalan Kafir Day enak-enak, habis itu apa? Di pinggir, ngerokok, ini Kafir Day apaan? Rokok juga masih ada. Kafir Day itu apa namanya, yang namanya mobil aja tidak ada asapnya, ini malah rokok dikeluarin. Itu kadang-kadang nggak bagus bunda ya. Harus sampai juga, makanya harus ada yang namanya, kalau dikatakan penjaga yang ada di khusus. Satu itu, jaga orang di Car Free Day ini adalah jangan sampai ada asap yang berbahaya. Yang kedua, jangan dijadikan Car Free Day itu tempat maksiat. Bukan suami istri lagi pacaran duduk-duduk pegangan itu ini. Harus ada polisinya kalau saya katakan gitu kan. Kata-kata polisi itu maksudnya penjaganya. Karena kalau di tempat punten bukan berguru kepada siapa-siapa, tapi misalnya ada dari ke bagian kesehatannya cari. Ini punten mobil gak boleh masuk. Ini rokok gak boleh ada di sini. Ini bersih, clear, ataupun aman, nyaman. Satu bagian, yang keduanya, awas yang bukan muhrim, awas, jangan di sini tempat pacaran, awas di sini, bisa begitu kan bun? Kira-kira di KPD yang pacaran nggak gitu? Jangan-jangan siapa itu? Jangan-jangan keturunan kita, putra putri kita, hati-hati bunda, iya, ibu coba, kita kan bawa anak, bawa cucu, cucu gaya ya, bawa cucu, subhanallah, dua-duanya saya bawa, itu lagi asik-asik jalan, wah rokok, kita parkir ke sini, iya, kita parkir sini, maksudnya jalan. Belokin lagi. Kita pengen yang apa? Yang benar-benar bersih gitu ya. Nggak ada rokoknya, nggak ada apanya. Ini berhenti dari mobil, rokok ada. Setelah itu apa? Jadi akhirnya, bersini. Begitu datang sini, aman ini, agak sepi. Pacaran di situ. Ya Allah, sebenarnya jadi gimana ini? Di tempat ramai ada rokoknya, di tempat sepi ada pacarannya. Waduh, umumnya Maki kan nggak bisa tahan kalau udah ngomong gitu kan? Dia langsung ngomong katakan, awas, hati-hati, bukan mahram nih, hati-hati. Shh, jangan itu. Oh iya, lupa katanya. Emang kalau itu ya bisa aja, tapi kan orang enggak terlaluin. Dan punten bunda, yang melakukan itu punten ya, secara pakaiannya berhijab juga bunda. Iya, orang mengira kalau sudah berhijab tuh udah solehah gitu. Iya, udah gimana gitu. Ini juga lihat ya. Kadang-kadang yang begitulah. Ada lagi, subhanallah, bukan apa-apa. Karena kemarin kita kesana, udah lama kan. Ya kita cuma anak-anak duduk. Tiba-tiba ada yang datang, Masya Allah. Habib, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kaget, kenapa? Lihat saya walaupun olahraga masih pakai jilbab. Iya, tapi ini mercet-mercet begitu. Kan gak bisa juga bunda. Tahu mercet bunda? Jadi celananya ngetat, ini ngetat semua. Tapi pakai hijab. Itu pakaian yang perlu dikasih pakaian itu. Iya, yang namanya hijab yang perlu dihijabi itu bunda. saya bukan ngomongin untuk apa, tapi Bunda kalau mau datang ke sana, mau apa, tidak ada yang namanya ini pakaian olahraga, silahkan Bunda pakaian gini aja, jalan aja, nggak apa-apa Bunda, iya, jalan aja penting olahraga, iya, seperti itu gambarannya, kecuali kalau renang masa begini gujubrak-gujubrak, tapi kalau berenang khusus perempuan saja, sekarang ada mengatakan baju renang syar'i. Bagaimana? Saya cek baju renang syar'i itu kayak apa? Cuma pakai tutup kepala aja, kelihatan pakai jilbab. Bukan begitu. Renang syar'i itu hanya perempuan saja di situ. Ya, perempuan saja. Bila perlu Bunda Rumil ini mengatakan, ayo kita latihan renang. Oke, iya. Di mana? Sebutkan. Di tempat mana? Kalau ibu-ibu mau berenang atau bagaimana, itu kan ada tuh. Jamaah Rumil juga yang bertanggung jawabnya. Bunda dengan mengatakan, bisa gak untuk ibu-ibu aja, kapan setelah tutup, jam berapa? Habis maghrib misalnya. Habis maghrib lagi ya. Ketahuannya, habis asar misalnya kan. Habis asar, oke. Begitu ditutup, semua clear, gak boleh ada laki-laki, semua perempuan di situ, masuklah ibu-ibu perempuan di situ. Bisa dipinta, iya. Atau ibu yang punya rumahnya ada kolam renangnya, silahkan datang ke sana, bawa bannya, takut kenyemplung semuanya. Ya, pokoknya ke sana kemari. Udah balik lagi. Saya ke sini lagi. Ini kapan selesainya nih, punten. Kita lagi Asmaul Husna, Bunda. Ini saya melebar karena apa? Saya juga enggak tahu jadi ke sana. Tapi yang jelas dengan Bunda, punten ya, yang namanya kita untuk saling mengingatkan itu penting, Bunda. Iya, saling mengingatkan itu penting, ya. Punten. Sekali lagi, di sini ada tiga yang tidak bisa dipisahkan. Al-Khaliq, Sang Pencipta. Al-Bari, nah kata-kata Al-Bari juga yang menciptakan. Al-Musawwir juga yang menciptakan kalau secara bahasa, yang membentuknya. Namun ada hal yang perlu diketahui, punten, iya. Yang pertama, kalau Al-Khaliq semua sudah tahu, yang menciptakan Al-Khaliqu kullasyai, yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh. Ngejiplak enggak Allah buat langit? Enggak ada. Allah buat manusia ada contohnya dari awal? Enggak ada. Allah semuanya ini menciptakan dari awal, Al-Bari. Kenapa? Enggak ada contoh, iya. Enggak ada ide dari yang lain, enggak ada. Artinya adalah melepaskan diri atau melepaskan dari segala sesuatu, baik itu ide, baik itu contoh. Itu makna daripada Al-Bari itu, Masya Allah, dalam arti kata bara'ah. Bara'ah itu melepaskan. Artinya Al-Bari dalam perkataan para ulama, punten, ada gak sekarang ada produk ini dibuat jadi ini, ada produk ini dibuat jadi ini, ada gak kira-kira begitu? Banyak kan? Ada imitasinya. Ada KW1, KW2, KW3, sampai KW keberapa. Kenapa? Awal mulanya bukan dia punya, tapi apa? Mengikuti dari apa yang ada. Apa Chan? Apa saja? Banyak, iya. Dari mulai fried chicken aja banyak maknanya. Awal siapa sih yang ada? Minuman yang pertama kali dibungkus dengan kemasan, yang mana? Ikut yang banyak. Mie yang pertama kali ada, banyak sekarang. Nggak ada masalah. Tapi, punten, yang namanya Allah ini bukan yang menciptakan saja, tapi punten, Al-Bari. Yang menciptakan awal tanpa ada contohnya. Menciptakan awal tanpa ada sumbangan ide dari yang lain. Allah Al-Bahari. Dan punten bukan hanya itu saja. Simak baik-baik ya. Al-Bahari ini adalah beberapa ulama yang sangat indah menyatakan kata-katanya, ucapannya adalah punten. Yang menciptakannya itu dengan ada fungsinya. Fungsinya, contoh. Al-Bahari. Allah menciptakan mata untuk kita. Ada contohnya gak dari awal? Saya contoh dulu dari mata. Nanti akan melebar kemana-mana, Bunda. Gak ada contoh dari awal kan? Gak ada. Adakah Allah menciptakan mata diberikan ide oleh siapapun? Jawabannya? Tidak ada. Punten, itu Al-Bari yang pertama yang menciptakan tanpa ada contoh dan tanpa ada ide dari yang lain. Mana pertama Al-Bari? Yang kedua, makna Al-Bari setelah Allah ciptakan mata tanpa ada contoh dan tanpa ada ide dari yang lain. Punten, ternyata yang kedua Allah ciptakan, makna Al-Bari ini adalah ada fungsinya. Ada fungsinya enggak? Mata untuk apa? Melihat, itu fungsinya itu. Adakah yang Allah ciptakan tanpa fungsi? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Telinga Allah ciptakan ada fungsinya. Mata Allah ciptakan ada fungsinya. sekecil apapun yang Allah ciptakan dalam tubuh ini, kita baru bicara tubuh ini, ya, semua ada fungsinya. Dan semua yang Allah ciptakan tidak pernah menerima ide dari yang lain. Dan semua yang Allah ciptakan tidak pernah mencontoh dari yang lain. Dahsyat itu. Al-Bari. Allah ciptakan tanpa mendapatkan contoh dari yang lain, mengikuti yang lain. Allah menciptakan tanpa ada ide dari yang lain. Dan Allah menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan, apapun pasti ada fungsinya. Itu Al-Bari. Fungsinya. Mata, fungsinya ada. Telinga, fungsinya ada. Rambut, fungsinya ada. Subhanallah. Lidah, fungsinya ada. Bibir, fungsinya ada. Semua sampai yang namanya ruas jari pun ada fungsinya. Semua yang Allah ciptakan, fungsinya. Yang ketiga, Al-Bari ini bukan hanya sekedar punya fungsinya, tapi apa? Diberi kemudahan untuk menjalankan fungsinya tanpa bentrok, tanpa mengganggu dengan yang lain. Ibu, pernah gini, kalau melihat berarti gak bisa dengar, karena sudah dipakai untuk melihat. Kalau udah mendengar berarti waktu itu matanya buram, karena dipakai untuk mendengar. Ibu bisa langsung mendengar, melihat, dan mengucapkan itu dengan satu keserempakan dengan waktu yang sama, bisa gak bunda? Itu makanya ada dokter T. Ah iya dia. Iya, belum, saya baru T, mau nelen dulu gini, THT. Ini gak sabar bang. Iya bunda, THT bunda. Apa THT itu? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu walaupun ini kenapa ada dokter THT, karena itu satu jalur gak kira-kira itu? Di situ, Masya Allah, THT. Tapi itu dahsyatnya, hebatnya, gak pernah ada ketika mata aktif berarti ini gak aktif. Justru ini aktif, ini aktif, ini pun bisa aktif. Kenapa? Semua ada fungsi dan semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa ada bentrokan yang ada. Jalurnya, jalannya enak sama. Masya Allah. Belum lagi tentang pembuluh darah yang di sini, yang buat kemana, yang buat kemana. Nggak bentrok, nggak beradu, nggak pagegeng apa, pakekekekeh, ini masuk, enggak. Tapi semuanya berjalan dengan jalan yang indah. Masuk ke mulut, langsung diproses ini. Siapa itu? Al-Bari. Al-Bari. Bukan hanya sadar menciptakan, tapi apa? Ada fungsinya, dan bukan hanya sekedar ada fungsinya, tapi yang ketiganya adalah berjalan fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Artinya apa? Sesuai rencana, sesuai keinginan, keadaannya. Inilah yang namanya Al-Bari, tidak pernah bentrok antara organ yang satu dengan yang lainnya. Masya Allah, bentrok. Ini lima. Misalnya dimatakan, ini lima-limanya bisa begini nih. Kalau misalnya, maaf ya, yang aktif cuma satu aja, kalau yang aktif berarti yang empat gak bisa. Kalau misalnya ini aktif berarti yang pokoknya ini cuma satu yang bisa. Tidak, ini semuanya bisa bergerak. Masya Allah, mata bisa digunakan dua-duanya. Ketika mata melihat, telinga bisa mendengar. Ketika mata melihat, telinga mendengar, ini bisa berbicara. Intinya, yang ketiga Al-Bari ini adalah bukan hanya sekedar nomor dua berfungsi, tapi apa tadi nomor tiga? Masya Allah, mudah. Iya, berjalan sesuai dengan fungsinya, ataupun bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat, bisa melihat tuh. Telinga bisa untuk mendengar, bisa mendengar tuh. Tanpa kesulitan. Lidah bisa untuk berbicara, bisa itu. Subhanallah, kaki untuk bisa jalan itu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Itu Al-Bari. Itu Al-Bari bunda. Ulangi lagi, kalau Al-Khaliq sang pencipta, Al-Bari yang menciptakan tanpa contoh, Al-Bari yang menciptakan tanpa ada ide dari yang lain, Al-Bari yang menciptakan semua ada fungsinya. Tidak ada yang diciptakan tanpa fungsi. Jauh-jauhnya, Masya Allah, langit diciptakan oleh Allah, ada fungsinya. Itu Al-Bari itu. Lalu mengatakan fungsinya jalan. Jalan untuk apa? Menahan. Dengan mengatakan wassama idzatir raj'i, yang namanya langit ini untuk menghalangi hal-hal yang berbahaya dari luar, dari planet dari luar untuk datang ke bumi, itu ditahan oleh langit-langit yang ada. Yang dari bawah biar tidak bocor keluar, ditahan juga oleh langit-langit yang ada di atas ini. Kalau beberapa ulama mengatakan 1, 2, 3, 4 sampai langit keempat itu menahan hal-hal yang baik yang ada di bumi agar tidak keluar. Ya, 5, 6, 7 itu menahan hal-hal yang berbahaya seperti meteor yang jatuh atau apa. Kalau enggak ada langit 5, 6, 7 masuk ke bumi itu seabrek-abrek segede itu bisa hancur itu. Tapi begitu dia terjun turun ke bumi itu terkikis dengan yang ketujuh, yang keenam, ya, yang kelima sehingga nyampe ke bumi enggak segede apa gitu. Bisa jadi bendanya itu besar sama dengan bumi tapi masuk ke bumi terkikis habis dengan yang namanya apa tadi? Langit itu. Was-sama'i dzatir raj'i. Allah ciptakan langit tanpa ada contoh. Allah ciptakan langit tanpa ada ide. Allah ciptakan langit, Masya Allah, dengan tujuannya. Dan Allah ciptakan langit berfungsi tujuannya. Itu Al-Bari. Belum lagi ciptaan yang lain-lainnya. Nggak ada yang Allah ciptakan. Intinya nih bunda, kalau sudah mengatakan Al-Bari, apapun yang Allah ciptakan ada fungsinya sekecil apapun. Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sia. Jadi tidak ada Allah ciptakan sesuatu yang ada di dunia ini dengan kata-kata kebetulan. Tidak ada bunda. Oh, ini kebetulan? Nggak ada. Tidak ada. Semuanya adalah Al-Bari. Bisa dipahami itu ya? Lanjutkan. Ketika mengatakan Al-Khaliqul Bari. Ada satu lagi. Apa tadi? Al-Musawwir. Al-Musawwir ini, punten, ini tinggal memasukkan kuncinya lagi. Kita ulangi lagi. Al-Khaliq itu yang menciptakan. Al-Bari itu tadi poinnya. Iya kan? Contoh satu lagi langsung ke telinga. Yang menciptakan telinga itu Al-Bari. Maksudnya apa? Karena tanpa ada contoh, tanpa ada ide, dan ada fungsinya, dan berjalan sesuai fungsinya. Yang keren lagi Al-Musawwir, Allah ciptakan telinganya bentuknya seperti itu bunda. Coba kalau telinganya rebing begitu, kan menakutkan bunda. Yang Allah ciptakan telinga ini begitu indah, Allah. Allah ciptakan mata seperti itu bentuknya Al-Musawwir. Hidung seperti itu Al-Musawwir. Rambut seperti itu Al-Musawwir. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan, digambarkan, kok hidung bentuknya begitu ya? Allah Al-Musawwir. Yang membentuk seperti itu adalah siapa? Allah. Kaki ini bentuknya begini, Al-Musawwir. Lima jarinya ya, Al-Musawwir. Bibir itu begitu ya, Al-Musawwir. Jadi artinya yang memberikan bentuk atas nama yang Allah sebutkan, bukan hanya sekedar fungsi, bukan hanya sekedar berjalan dengan fungsinya, tapi apa? Bentuknya terbaik. Terbaik bunda. Ibu gak usah jauh-jauh. Ini semua yang ada di rumil ini, Masya Allah, tabarakallah. AC. Kita lihat nih AC. Di situ tempatnya. Coba, kenapa harus tempatkan di situ? Itulah tempat yang paling baik. Tengah. Coba kalau AC gede ini taruh aja pojok aja gitu. Enggak. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Indah. Subhanallah. Itu gambarannya. Ini lampu Suraya. Lampu gantung. Lampu gantung. Kalau lampu gantung saya taruh di pojok ngegantungnya, itu pantas gak kira-kira? Enggak. Kenapa? Ini harus ada yang namanya punten, pemantasan cocok di situ. Itu baru manusia. Allah lebih dahsyat lagi. Mata dibentuk seperti ini. Di atasnya ada alisnya. Matanya Masya Allah tabarakallah. Bukan hanya dapat mengicep-ngicep. Apa ngicep itu? Berkedip-kedip gitu. Bukan hanya sekedar bisa berkedip. Tapi apa? Masya Allah. Apa? Ada bulu matanya. Luar biasa. Maka dengan mengatakan ucapannya luar biasa indah. Dan itu bentuk cinta. Gak asal-asalan bunda. Gak asal-asalan. Nih coba bunda, kadang-kadang mobil sehebat apapun dibuka aja bagian depannya. Jadi jelek kira-kira. Apa tuh namanya itu bagian depan itu ya? Kapnya. Kapnya kan? Buka kapnya. Itu jadi purutul begitu. Jadi gak bagus kelihatannya. Kenapa? Depannya gak ada. Kenapa? Itu namanya ditempelkan di situ. Yang membedakan kadang-kadang mesinnya semua sama. Dalam artian sama itu ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Kecepatan ini. Yang membedakan itu apa? Kadang-kadang bentuknya. ini adalah sedan, ini adalah jeep, ini adalah ini, ini adalah ini, ini adalah ini. Tapi punten, yang membedakan itu terkadang itu apalah? Ya bentuknya. Maka dengan makan al-musawwir. Ulangi lagi. Iya, ini adalah al-musawwir. Allah al-musawwir ini hebat. Ini yang hadir Masya Allah di rumil ini. Kalau saya cek, ini wajahnya gak ada yang sama ini. Kenapa? Al-musawwir. Tapi kalau saya tanya, ibu-ibu punya hidung? Punya. Sama gak hidungnya? Beda. Ibu-ibu punya mata? Sama. Ada. Semua punya mata, tapi beda? Beda. Subhanallah. Dalam artian, semua punya mata, semua punya hidung, semua punya kaki, semua punya tangan. Tapi apa? Pasti beda. Coba lihat kakinya. Satu lencop, satu jebrak, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa? Ya itu namanya apa? Beda-beda. Lihat tangan, ada yang tangannya katanya kalau kuku, ada kuku jengkol, ada kuku pete, gitu kan? Ibu tahu masalah istilah itu kan? Kalau kuku pete itu agak begitu gitu, kuku jengkol tuh jebrak begitu. Itu istilah aja. Tapi semua punya tangan. Iya, semua punya tangan. Ada yang alisnya punya, ada alis. Ada alisnya yang begini, ada alisnya begini. Kenapa? Begitu, rambut, semua punya rambut. Ada yang rambutnya ikal, ada rambutnya yang itu, yang ini. Kenapa? Semua dikasih, tapi punten, berbeda-beda. Kenapa Allah al-musawwir? Saya dipahami sampai di sini ya. Berarti sekarang untuk sebagai pegangan dulu. Iya, untuk sebagai pegangan dulu, untuk dipegang baik-baik. Husikum ya nafsi bitaqwallah. Iya. Ketika diucapkan kata-katanya, nanti kita akan berkembang lebih contoh-contoh yang ada. Ternyata Al-Khaliq Allah yang menciptakan. Al-Bari bukan hanya sekedar menciptakan, tapi menciptakan tanpa ada contoh dan tanpa ada ide, dan semua diciptakan ada fungsinya dan berjalan dengan fungsinya. Al-Bari. Al-Musawwir, Allah ciptakan bentuknya yang pas, yang pantas semuanya. Sampai dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ada perkataan dari tidak ada menjadi ada, lanjutkan lagi Bunda. Asalnya kita tidak ada ya, jadi ada, gitu kan? Lebih kenal, jadi tidak ada, dari tidak ada menjadi sempurna. Bisa dipahami Bunda? Ulangi lagi, kalimatan dari tidak ada menjadi ada, bukan hanya itu. Dari tidak ada menjadi sempurna. Kenapa? Nih cek baik-baik, kalau dikatakan baru tadi dalam penciptaannya, ternyata batinnya pun al-bari ini dahsyat. Aku ciptakan engkau, subhanallah, bukan kebetulan, tapi aku ciptakan tanpa ada ide dari yang lain. Aku ciptakan kalian seakan-akan untuk tegasnya menyatakan tanpa ada contoh, dan aku jadikan fungsi dari apa yang aku ciptakan. Akal ada fungsinya, hati ada fungsinya, semua ada fungsinya. Lalu kalau untuk tubuh fungsinya ibu bisa enak-enak saja. Mata untuk melihat, ini untuk mendengar, semuanya begitu. Tapi punten urusan hatinya. Allah al-Bari ciptakan apa? Contoh. Apa? Ini pegangannya Al-Quran hadis, dan ini ada Rasulullah sebagai contoh hidupnya. Lengkap. Sempurna. Sempurna. Jadi kalau dikatakan dari tidak ada menjadi ada, itu masih kurang. Katakan dari tidak ada menjadi sempurna. Kenapa? Semua disempurnakan manusia ini. Dikasih akalnya, dikasih hatinya, Masya Allah. Dikasih contoh dalam kehidupannya, dikasih catatan untuk bimbingannya, dikasih itu, dikasih ini. Semuanya al-bari itu. Jadi Allah al-khaliqul bari ini bukan hanya menciptakan, tapi memfasilitasi semua yang ada. Contoh misalnya dengan mengatakan, mata untuk apa? Melihat. Nah kalau gak dikasih matahari, fungsinya ada gak mata itu? Gelap jadinya. Nggak ada yang bisa dilihat. Setelah itu, oke, dikasih matahari. Tapi warnanya semua putih aja. Cuma putih aja kelihatannya. Ini wajah semua putih semuanya. Kerudungnya putih semuanya. Jadi kayak dulu zaman kapan itu, TV itu cuma hitam putih doang kelihatannya. Iya. Ini hitam putih jadi berwarna. Akhirnya kan, coba ketika melihat berwarna, fungsi mata itu semakin apa? Semakin sempurna. Semakin sempurna melihat warna yang ada, maka semakin meyakinkan kalau sesungguhnya Allah menciptakan untuk kepada kita ini bukan hanya sekedar dari tidak ada menjadi ada, tapi dari tidak ada menjadi sempurna. pandangan disempurnakan. Bukan disempurnakan dapat melihat saja. Bukan disempurnakan dengan cara mudah berfungsi saja. Tapi disempurnakan dengan cara banyak bisa dilihat. Dari pepohonan, luar biasa. Dari burung-burung, luar biasa. Masya Allah. Dari ikan-ikanan, luar biasa. Bunda bisa dilihat dengan mata ini, kata-kata dengan ucapan subhanallah, masya Allah. Dengan kata-kata yang sangat indah, mensucikan Allah. Karena semua yang diciptakan oleh Allah tidak kebetulan dan tidak sia-sia. Al-Bari. Ini hidupnya, ini Qurannya. Baca. Ini contoh hidupnya Rasulullah SAW. Kalau ada sesuatu apapun, kembalikan ke Quran. Wah, saya gak paham kepada Quran. Tanya kepada para ulama, kepada ahlinya. Maka Anda akan mendapatkan bimbingannya. Masya Allah. Saya lagi susah nih, ini caranya. Saya lagi bahagia nih, ini caranya. Jangan masalah lagi susah aja. Lagi bahagia pun jadi masalah. Bahaya nih, karena saya bahagia terus nih. Kenapa? Ini saya gak susah-susah ini. Sudah satu tahun bahagia terus nih. Kenapa nih? Aduh, gimana nih caranya? Biar saya tidak terjerumus dalam kebahagiaan ini. Itu kalau curhat lagi susah apalagi bahagia. Subhanallah. Tapi ada sahabat kami itu, Masya Allah luar biasa. Sahabat kami ini, kalau kita kan ke dokter pas lagi sakit aja ya, dia masih sengaja daftar ke dokter. Buat apa? Cuma silaturahim. Daftar ke dokter. Nah, dokternya, assalamualaikum. Ya, begitu masuk gitu kan. Hai, apa kabar ya? Masa kita apa? Enggak sakit. Terus kenapa? Mau silaturahim aja. Dokternya bingung. Mau kasih konsultasi juga gak ada. Cuma apa? Mau silaturahim. Iya, buat apa? Ini silaturahim, kebetulan saya baru datang dari ini. Silakan hadiah. Ya, gak apa-apa. Saking apanya? Menyambung silaturahimnya tuh ada kayak gitu. Subhanallah, luar biasa. Iya. Jadi terkadang kita ini harus dilihat gaya silaturahim itu seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi terkadang kita lagi sulit baru ingin curhat. Tapi lagi bahagia biar orang lain tidak tahu kebahagiaan kita. Biar enggak ngerecokin dengan kebahagiaan yang dipunya. Lagi susah biar rame-rame bantu. Tolong doanya. Begitu berhasil, kemana dia? Ganti nomor. Iya, biar enggak ada orangnya. Lah, enggak ada kayak gitu di sini, Mam. Iya, wajahnya juga ya solehah semuanya. Amin ya, solehah semuanya, masyaallah. Lagi bahagia, lagi susah, tetap untuk bersatu, masyaallah. Iya, ulangi lagi, kita lanjut. Jadi, apakah ada sesuatu yang Allah ciptakan tidak sengaja? Jawabannya tidak. Apakah Allah ciptakan dalam diri kita dalam keadaannya abasa ataupun dengan main-main? Tidak. Lalu Allah menciptakan kita ini sempurna. Punten. Ulangi lagi saya katakan. Allah menciptakan sesuatu berarti tidak asal-asalan. Bisa dipahami, Bunda? Allah ciptakan kita asal-asalan enggak? Enggak ada Allah ciptakan, udah asal hidung aja dah berfungsi enggak apa-apa. Tapi ini kok bolongnya di bawah, kok ketukar sama mulut? Enggak apa-apa, yang penting dia punya mulut. Enggak begitu. Subhanallah, iya. Mulut ada. Enggak ada asal-asalan. Coba Bunda, begitu Ibu ngelihat di kaca kan? Masya Allah. Doanya tahu kan Bunda? Kalau berkaca apa? Allahumma. Ini kayaknya enggak pernah ngaca ini. Allahumma. Terusin. Allahumma hasin khalqi kama hasanta khuluqi. Masya Allah. Artinya tahu Bunda? Lihat Bunda. Artinya dengan mengatakan, kalau secara bahasanya Bunda, ya Allah, ya, wajahku yang baik ini jangan sampai menjadi buruk karena akhlak saya. Bisa dipahami Bunda? Iya. Itu gambarannya. Wajah gak ada begitu ngeliat kaca, jelek banget saya. Gak ada tuh. Iya. Begitu ngeliat kaca, syukuri alhamdulillah ya Allah. Kalau ibu takut dengan wajah ibu sendiri, gak bakal ngaca itu. Begitu, astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi saya pernah, ya, ada teman saya, subhanallah, ya. Saya gak pernah izin cerita ini. Tapi, makanya gak disebut namanya, ya. Jadi, tapi insya Allah lagi nonton beliau ini, ya. Jadi ketika ngontrol rumah, gitu ya, di Mekah ceritanya, kan kalau jamaah haji mau datang, tempatnya harus dikontrol sama kita. Saya kontrol. Saya, uminya Maki, teman-teman saya ini ngontrol. Nah, Kan kita selalu berebut, bukan berebut, yang view-nya yang bagus, ya, diserahkan kepada yang paling berhak, gitu kan? Misalnya view bagus, orang sepuh, orang tua, biar ketika udaranya seger gitu ya, view-nya bagus, cek. Jangan begitu view-nya langsung kemana? Ke tembok. Iya. Jadi gitu tuh. Nah, punten, ini jendela kan ditutup pakai hordeng. Nah, kacanya ini mirror. Kacanya itu, jadi jendelanya itu kaca. Iya, jadi kalau kita ya kayak kaca aja gitu. Dalam keadaan kan agak sepi, begitu dibuka terus ngelihat wajah, astagfirullah, katanya takut. Dia takut dengan wajah sendiri. Kita ketawa semuanya ya. Duh, astagfirullah, sampai ketakutan. Kenapa? Kok saya itu, katanya. Tapi kacanya bukan kaca buat kayak berkaca seperti itu ya. Itu kan jelas kan. Tapi kacanya itu agak biru-biru, agak hitam-hitam. Jadi kita ngelihat itu, kita aja gak nyadar kalau itu wajah kita. Gayanya begitu. Jadi udah mah agak gelap-gelap gitu untuk ngontrolnya kan. Ayo cek view-nya kemana-mana gitu kan. View-nya kemana, kemana view-nya. Begitu dibuka, ternyata gambar dia sendiri. Tapi agak aneh karena kacanya lain. Begitu, astagfirullahaladzim, gitu dilihat. Ada apa? Kita kaget. Saya ternyata itu. Nah, itu dia. Ini cerita aja, Bunda ya. Ini cerita aja ya. Nah, kita balik lagi. Jadi tidak ada sekecil apapun yang Allah ciptakan, pasti semuanya ada fungsinya, manfaatnya. Ingat itu ya. Jadi kalau dikatakan dari tidak ada menjadi sempurna. Dari tidak ada menjadi sempurna. Semua yang Allah ciptakan sempurna. Ulangi lagi nih, karena ini penting nih untuk kita balikin. Allah menciptakan kita dan menciptakan fasilitas untuk kita dengan sempurna. Oke, saya balikin. Maka kita mempersembahkan kepada Allah pun usahakan sempurna. Bisa dipahami nih. Kalau ibu mengatakan Allah al-khaliqul bari'ul musawwir, apa yang harus kita persembahkan kepada Allah? Ketika ya Allah engkau ciptakan kami secara sempurna, maka izinkan aku untuk mengabdi beribadah kepadamu, berusaha untuk sempurna. Saya ingin menyempurnakan sholat saya. Saya ingin menyempurnakan bacaan Quran saya. Saya ingin menyempurnakan akhlak saya. Saya ingin menyempurnakan semua amal ibadah. Tolong sempurnakan, jangan asal-asalan. Asal sholat? Enggak. Malu sama Allah. Asal puasa? Malu sama Allah. Asal sedekah? Malu sama Allah. Asal haji? Malu sama Allah. Asal majlis ta'lim, malu sama Allah. Maka tolong katakan, seperti engkau telah memberikan kepadaku dari tidak ada menjadi sempurna, maka aku akan sempurnakan apa yang bisa aku lakukan untukmu. Sempurnakan, Bunda. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan, jangan disalahkan Allah kalau tidak menerima apa yang kita kerjakan. Kenapa asal-asalan? Siapa contohnya? Qabil. Qabil tahu, Bunda? Qabil itu kan mempersembahkan kepada Allah, itu asal kan? Ketika Allah katakan, ayo Adam sampaikan kepada anakmu ini, Qabil dan Habil, sampai ada Al-Qur'an, idh qarraba qurbanan, untuk taqarrub kepada aku, dengan hasil yang mereka lakukan. Qabil ini adalah ahli bercocok tanam, Habil adalah ahli di dalam berternak, maka hasil ternak persembahkan untukku, kata Allah, taqarrub, kurban. Dan hasil tanaman kurban kepadaku. Ternyata apa yang terjadi? Habil mengatakan, engkau telah berikan kepadaku dengan sempurna, maka aku akan cari yang paling sempurna. Diserahkan sempurna. Qabil mengatakan, yang penting saya jalanin aja apa yang Allah katakan. Asal. Maka kalau para ulama mengatakan Qabil ini, punten ya, beberapa ulama mengatakan, Qabil ini tidak memilih mana yang terburuk. Tidak, Bunda. Qabil ini tidak memilih mana yang terburuk, Bunda. Yang namanya asal, dikasih kan? Hanya Qabil ini adalah tidak memilih yang terbaik. Bisa dipahami, Bunda? Iya. Kalau ibu punya barang, ada dua pilihan. Satu, pilihan yang terburuk. Yang kedua, pilihan yang terbaik. Ibu tidak milih yang terbaik, nggak milih yang terburuk, kasih aja. Gara-gara itulah Allah memilih punya Habil. Karena Habil memilih yang terbaik. Qabil bukan memilih yang terburuk. Tapi Qabil memilih asal aja. Bisa jadi gak yang baik itu? Bisa bunda. Bisa baik. Tapi apa? Niat itu beda bunda. Jadi kalau dikatakan Kabil tidak memilih yang buruk, tapi Kabil tidak memilih yang terbaik. Maka punten, kalau ibu hanya mengatakan saya sholat asal saja, puasa asal saja, apa bedanya dengan? Nah itu ibu yang jawab. Iya bunda, apa bedanya dengan Kabil? Iya bunda, sebetulnya pun kami pun rasakan itu. Sampai hari ini sholat kita asalkah? Sampai hari ini Ramadan kita asalkah? Taraweh asalkah? Semua asalkah? Kalau asal, maka tidak ada yang namanya kata-kata ihsan. Al-ihsan tahu kan? Apa itu? Rumah sakit, iya yang di Bandung itu mah. Ini mah beda, saya sampaikan bunta-buntan. Ini al-ihsan, ini maksudnya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yaraka. Beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Berarti apa? Saking menikmatinya. Kalau tidak bisa yakinkan Allah melihat kita, itu makna al-ihsan. Iya, dalam artian dengan mengatakan seakan-akan Allah melihat kita melihat Allah, kalau tidak yakinkan Allah melihat kita. Kata-kata yang sangat luar biasa ihsan ini. Masya Allah tabarakallah. Iya, jadi kalau digambarkan dengan mengatakan pasti bunda, kalau bunda sedang bekerja melakukan sesuatu, merasa diperhatikan oleh bos kita, akan baik-baik apa tidak mengerjakannya? Baik-baik. Ada orang bekerja di rumah ibu, subhanallah, biasa ngepel rumah. Kalau gak ada ibu, mungkin dia biasa ngerjainnya. Bukan salah, tapi apa? Biasa. Bukan tidak benar, benar, tapi ya

Kenapa? Beda dilihat. Bisa gak ke Allah itu ihsan tuh begitu? Bisa gak bunda kira-kira? Ibadah mata Allah melihat saya loh. Saya lagi takbiratul ihram atau melihat saya. Kenapa? Ihsan itu akan tumbuh ketika ibu faham al-khaliqul bari'ul musawwir. Kenapa? Allah tidak membuat kita sia-sia. Tapi Allah menciptakan kita dengan rahmatnya. Dengan cintanya. Dengan sayangnya. Sempurna. Dari tidak ada menjadi sempurna. Hal terkecil, contoh bunda, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang terkecil, yang paling kecil itu apa? Ada dalam Al-Quran. Apa itu? Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Tentang makhluk yang kecil itu yang nyamuk. Nyamuk, susah banget nyebut nyamuk. Iya. Iya. Bagaimana dalam Al-Quran itu ada bunyinya itu apa? Mengatakan kalimatnya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ini lihat bunda, nanti cek ayatnya. Iya, masya Allah, udah ada hafidhah di sini, luar biasa ini. Ya, amin ya. Dengan mengatakan, oh masya Allah, semuanya di sini hafidhah, al ikhlas, al falak, an nas, semua aman. Iya, amin. Iya, hafidhah itu artinya apa bunda? Bukan hanya di sini, hafidhah yang paling hebat itu menjaga dalam hatinya dan akhlaknya bunda. Hafidh itu artinya apa? Menjaga kan? Menjaga hafidh itu. Jadi kalau hanya hafidh dalam otak saja, gak beres. Tapi hafidh ini adalah bukan di sini saja. Tapi apa? Di hati langsung tercermin dengan akhlak. Maka bukan hanya sekedar mengatakan berapa juz kamu hafal di sini. Iya. Tapi ada kata-kata berapa juz yang kamu telah laksanakan dalam perilakumu. Itu penjaga itu. Penjaga bunda. Penjaga. Penjaga Quran itu bukan menjaga dengan hafalannya. Tapi yang paling sulit menjaga Quran dengan akhlaknya. Bisa jadi pengajar Quran mungkin, iya, tapi mungkin akhlaknya tidak mencerminkan seperti ada yang ada dalam Al-Quran. Bisa jadi. Emang ada kejadian begitu? Iya, Rasulullah bilang apa? Akhir zaman nanti pembaca Quran itu hanya sampai tenggorokan, nggak sampai ke hati. Jadi yang diasiknya itu hanya bacaannya, diperindah, diperapa, diperapa, tapi apa? Nggak masuk dalam hatinya. Itu dia bunda. Ya kalau sudah gak masuk dalam hatinya, punten, Quran itu hanya di kerongkongan. Quran itu hanya sekedar dibacakan. Tidak sampai ke dalam hatinya. Maka kalau mengatakan bukan untuk menyampingkan ataupun memojokkan Al-Quran atau orang yang hafal Quran tapi akhlaknya tidak baik. Kenapa? Emang Rasulullah sudah bilang begitu kok. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang melakukan apapun tujuannya itu bukan karena Allah. Itu yang dikhawatirkan bunda. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata yang harus dipegang baik-baik. Sampai mengatakan orang yang pertama kali berani masuk neraka itu diantaranya adalah siapa mereka? Orang paling banyak sedekahnya. Kenapa? Karena dia bersedekah bukan karena Allah, tapi ingin dipuji kalau dirinya pandai sedekah. Yang kedua, orang yang mati berperang melawan orang kafir. Kok begitu? Iya, kenapa? Karena dia tidak menyatakan kalau saya membela agama Allah, tapi biar dikatakan kalau saya pemberani, biar saya pahlawan. Pun sama orang baca Quran, termasuk yang menyampaikan. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk menyebarkan syiar, tapi biar kelihatan saya adalah pembaca Quran. Kalau saya adalah niat itu GPS tujuan kita kemana bunda? Itu kan tujuannya. Iya. Kembali lagi. Nah tadi innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fa. Putan ba'udah. Ba'udah itu apa bunda? Manyuk, nyamuk. Iya, minum dulu. Iya. Nyamuk bunda. Punten. Iya, bismillah. Ayo silakan bunda minum dulu bunda. Enggak enak saya minum sendiri. Iya, kalau saya lagi kurang puasa ya. Tadi hampir enggak datang juga. Iya, habis selesai subuh, kita habis tausiah subuh. Tiba-tiba pulang langsung teng nih sakit nih. Kayaknya udah gak bisa datang nih izin. Lagi sakit-sakit gitu. Dengar kabar sahabat kami meninggal Mas Reza. Kita doa nanti sama-sama ya. Lagi gini dengar lagi putra daripada sahabat kami kecelakaan di operasi. Jadi hari ini langsung kita jenguk dulu ke mana? Insya Allah jenguk ke Tangerang. Dari Tangerang mungkin kita ingin melihat ke pemakamannya. Dari pemakamannya baru bisa kembali. Begitulah lagi sakit. Dengar orang wafat kira-kira apa yang kebayang Gun? Jangan-jangan begitu kan? Makanya saya langsung sehat. Ya, bismillah.

0: Alhamdulillah. Jujur Bunda, jadi tanya sama anak-anak semuanya. Jadi ketika anak-anak kami SMP, saya sudah ceritakan kalau kamu nanti keluarga nak begini begini. Saya lagi anak SMP itu saya terangkan tentang masalah keluarga, suami itu bagaimana, suami itu bagaimana. Lagi SMP itu saya terangkan tentang masalah seorang suami itu kayak apa. Lagi anak SMP, SMA lebih gencar lagi. Tapi sekarang setelah anak menikah, dua yang menikah, satu lagi masih SMA gitu kan. Subhanallah, itu yang saya ceritakan kepada anak-anak bukan itu lagi, tapi apa? Kematian. Nah, atau saya tanyakan sama anak-anak semuanya, nanti kalau Kidanida meninggal nanti tolong makamnya ada di sini ya. Nanti kalau misalnya Kidanida meninggal tolong ini hubungi. Anak-anak, iya dulu aja cerita kalau misalnya nikah gini-gini kejadian. Sekarang saya kan kalau ini meninggal, kalau Kida duluan, kalau Nida duluan, semua ceritakan. Kenapa? Beda usia. Usia kalau sudah mendekati 50 tahun, bahkan di 40 tahun. Apalagi Bunda, walaupun Bunda belum merasakan 40 tahun karena rata-rata 30 tahun di sini Bunda. Iya Bun. Punten Bunda. Kalau bangun setengah 4, bangun jam 3, gampang tidur lagi gak Bunda? Apa susah? Susah ya Bun. Seakan-akan ini semua tubuh bilang dengan mengatakan, ini indar peringatan. Tahajud, tahajud, tahajud, tahajud. Ini malah langsung scrolling. Live yang di IG mana nih? Live yang di TikTok mana nih kadang-kadang? Live yang jualan. Karena yang jam-jam segitu masih ada jualan tuh Bunda. Coba Bunda, stop. Maka para sahabat, itu kalau setelah Isya tidur Bunda. Kenapa? Karena ibu mau tidur jam 11, mau tidur jam 12, insya Allah setengah 4 jam 3 mah bangun. Iya Bunda kan, tetap aja jam 3 mabung. Mendingan tidurnya lebih jam 9, cepetin aja. Makanya nasihat dari guru kami Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau mengatakan, kalau bisa, kalau abang gitu ya, gak terima kajian malam-malam kalau gak terpaksa banget. Kenapa? Karena biar jam 9 setelah Isya tidur, nanti jam 3 bisa nyaman, bisa nikmat. Karena apa? Karena kalaupun jam berapapun tidur, jam 3 itu bisa melek, setengah 4 bisa melek. Nah itu rasakan sama Bunda semuanya. Iya. Itu. Tapi Abi Maki saya mah bablas aja sampai subuh. Ah itu kebangetan itu mah. Karena apa? Ditarik lagi selimutnya coba. Ketika astagfirullahaladzim, ini ada kesempatan. Ada kesempatan. Peperihan Bunda. Yang namanya punten. Ibadah kita belum benar. Puasa kita belum benar. Sholat kita. Cobalah tahajud mah gitu. 3 rokaat sama witirnya Bunda. Paling tidak begitu Bunda. Iya, punten. Jadi kalau sekarang cuma bilangnya mengatakan kematian, kematian, kematian. Kenapa? Itu udah buktilah kematian itu pasti akan datang. Ingat ya, kematian itu bukan untuk orang yang sudah wafat, tapi kematian itu untuk orang yang belum wafat. Siapa? Kita. Kita semuanya. Saya, ibu, bapak semuanya. Iya, silahkan. Kalau mau ibu dulu, ibu duluan, mangga. Iya. Jangan. Iya, kalau sudah takdir mahnya, bismillah Bunda. Iya. Bismillah Bunda, karena apa? Mau kapanpun, mau dimanapun, jika takdir Allah sudah menentukan, bismillah, iya, itu gambarannya. Karena akan berjumpa dengan kekasih yang sebenarnya adalah siapa? Allah. Itu, iya Bunda. Saya lanjutkan punten, nyamuk. Tadi masih nyamuk, balik lagi nih, iya. Balik lagi, nyamuk, iya. Kan tadi terpotong minum Bunda. Nyamuk ini Bunda, subhanallah, Allah katakan paling kecil kan. Kira-kira ibu ada manfaatnya gak itu? Ibu tahu gara-gara nyamuk ini banyak penelitian. Dan ternyata, Masya Allah, dalam artian mengatakan, lihat ya, seakan-akan gini ya. Kamu ini aku ciptakan, keren, luar biasa, indah, dan dahsyat. Kamu tahu gak nyamuk itu? Ketika orang berpikir, kok Allah perumpamakan dengan masalahnya, emang apa sih nyamuk itu? Penasaran kan? Begitu dicek, dahsyat Bunda. Nyamuk ini luar biasa. Ibu cek-cek ajalah tentang namun ini yang kami masih ingat gitu ya. Dulu pernah bahas tentang masalah ini, tapi lama sekali, sudah lama. Mungkin waktu itu udah di mana channel YouTube-nya juga gitu ya. Apa belum ada YouTube-YouTuban pada waktu itu. Tapi pernah dibahas dengan singkat saja Bunda. Punten, yang namanya nyamuk, Masya Allah. Itu walaupun kecil, tapi apa? Itu ternyata jantungnya aja tidak satu. Jantungnya 3. Subhanallah. Yang kecil itu, yang kecil itu. Iya. Kecil itu. Kita jantungnya 1, dia 3. Terus punten, nyamuk itu mampu bergerak tangannya. Itu, mampu bergerak sayapnya, bukan tangannya. Sayapnya bergerak itu Bunda, dalam 1 detik itu 800 gerak. Paling kecil 600 gerakan. Makanya paling hebat kalau nyamuk, itu kan itu gerakan tangannya tuh. Khas kan suaranya kan? Sekecil itu bisa kedengaran suaranya tuh bunda. Berisik, padahal kecil. Iya kan? Kenapa? Karena getarannya itu, kalau kita gamak ini ototnya sekuat apa gitu. Kita dalam satu detik paling cuma gerakan misalnya, dua gerakan. Ini 600 sampai 800 gerak. Makanya bayangin kalau nyamuk segede gajah, berisik banget itu. Iya bunda. Nah ini contoh, iya bunda, ini saya perumpamakan, bayangkan gitu ya. Bayangin, ini helikopter aja kan? Itu bisa naik terbang ke atas, berisiknya luar biasa kan? Makanya kalau naik helikopter pakai ini kan? Ibu pernah naik helikopter, pernah? Alhamdulillah yang pernah. Iya, saya pernah juga karena apa yang diajak ya sama British Propolis waktu itu naik ke sana, naik kereta, naik apa, naik itu, oh, harus ditaruh di sini apa namanya? Pakai ini. Jadi kita komunikasinya langsung dengan suara itu, enggak pakai apa itu? Kayak pakai radio gitu ya. Jon, terbangnya. Itu mungkin karena berisik. Ini bayangin nyamuk kecil gitu bunda di sini berisik gitu. Nah punten punten, kenapa? Karena getarannya dahsyat. 600 sampai 800 gerak. Subhanallah. Punten lagi. Ini nyamuk ternyata ibu tahu nggak yang sekecil itu? Sekecil itu ya matanya, lensa kecil mungilnya itu 100 bunda. Kita cuma mata dua, dia 100 matanya. Karena kalau nyamuk ini ngelihat semua apa yang ada bunda, ini semua sampai sekelilingnya itu kayak 180 derajat kan, ketahuan dia dari tepuk belakang aja, set. Kenapa dia matanya itu di kepalanya tuh, masya Allah, lensa kecilnya itu bunda yang 100 itu melihat apa yang ada. Tapi dahsyatnya lagi, yang dilihat bukan bentuk, tapi apa? Yang dilihat adalah suhu tubuh bunda. Ini kayaknya suhu tubuh ini enak di dagingnya, dagingnya, darahnya nih nempel. Makanya kalau yang tidak baik, yang tidak sehat, nggak digigit sama nyamuk. Kenapa? Karena ini berbahaya buat dirinya. Karena dia tahu suhu tubuhnya yang pantas untuk diisap itu yang mana. Subhanallah, itu luar biasa nyamuk itu ya. Terus punten, dia ini ya bisa tajam penciuman yang kecil itu bunda, mencium keringat seseorang, menatap bayangan daripada seorang, merasakan itu dalam jarak kira-kira 50 meter sampai 100 meter. Kalau ada keringat bau-bau yang bisa untuk dia santap, dia datang dengan tepat sasaran. GPS-nya itu langsung 50 meter itu tercium, datang. Dahsyat gitu. Ini kalau kita ini tahu kepada Allah yang punya akal, punya iman, itu bisa terus kepada Allah itu, walaupun dalam artian mengatakan sejauh apapun kita bisa berangkat ke sana, berangkat ke sana. Kalau nyamuk saja 50 meter bisa jalan ke tujuannya, masa ke majelis taklim susah kita? Iya. Oh, itu ada harumnya majelis taklim. Ngeng lagi jalan. Kalau ngeng tadi apa? Nyamuk. Jalan, subhanallah. Dan bukan hanya itu, nyamuk ini luar biasa, bunda. Dengan yang 100 itu menatap dengan suhu, mencium luar biasa, sampai ke tempat tujuan. Begitu dapat, masya Allah, ini begitu hinggap, ada semacam remnya, jadi gak ada nyamuk tisoledat kesleo tuh, gak ada bunda. Begitu krek, diam nyamuk itu, masya Allah. Dan dahsyat, nyamuk ini kemana-mana bunda. Iya, ada beberapa yang tidak boleh dilepaskan oleh nyamuk, dan selalu dibawa apa? Satu pisau yang di depannya. Itu di depannya itu semacam bawa pisau. Dan cara untuk membongkar apa yang ada di dalam kulit kita, kalau dia ini mau mengambil darah, itu pisaunya seperti apa namanya? Ekstrek, begitu. Dan gerakan yang pertama sama gerakan yang kedua itu tepat di tempat sasaran. Ini kalau kita pakai golok belah kelapa, cekrek. Yang kedua di sampingnya, yang ketiga sampingnya. Bisa begitu nggak kira-kira bunda? Tapi kalau nyamuk, set. Langkah kedua, set. Merobeknya seperti di X begini bunda. Nah, dari tengahnya ketemu X itu, itulah tempat di mana belalainya dimasukkan. Subhanallah. Tahu bunda, tapi gak kerasa begitu belalainya masuk. Bukan hanya sekedar kecil, tapi dia punya anestesinya. Sebarkan anestesi. dia kemana-mana bawa anestesi, Bunda. Untuk apa artinya? Buat apa? Bius. Ada punya bius dia. Set, masukin bius. Masukin ke dalam. Cet. Apa tuh namanya? Belalainya. Itu kok bisa masuk gitu ya? Jarumnya itu loh, Bunda. Itu kan harus jarumnya tuh tep, masuk ke dalam. Berarti kalau lembek, kalau lembek itu gak bisa masuk. Berarti itu cukup apa? Cukup apa? Ya cukup keras. Iya. Begitu masuk, tet, masuk ke dalam. Punten, dahsyatnya. Tapi waktu narik, darah kita kental apa encer? Darah kita ini kental. Dengan masuk ke amub, amub itu artinya ke sedotan ataupun ke belalai yang kecil itu gitu ya. Kan kecil banget itu. Gimana bisa masuk? Dia punya zat pengencer darah. Apakah dia punya pengencer darah kemana-mana? Dia bawa kopi dogrel mungkin? Obat pengencer darah atau apa saja, Bunda? Apa bawa pengencer darah apa? Tapi begitu dimasukin langsung set, semprotkan darah. Semprotkan. Lalu apa? Darah encer. Tarik. Tat, masuk. Dahsyat itu, Bunda. Setelah itu baru pergi. Dan saya ingin sampaikan, punten, darah itu bukan untuk makanan nyamuk. Setelah dicek, Bunda. Karena apalagi yang namanya jantannya, yang gigit itu betina. Untuk apa? Jawabannya, untuk memberikan makanan kepada telur yang ada di dalam tubuhnya, Bunda. Jadi itu bukan untuk, sebenarnya bukan untuk makanan dianya, tapi makanan untuk telurnya, makanannya, untuk anak-anaknya. Dia istilahnya apapun, dan kalau lihat ya, resikonya bahaya gak kira-kira itu? Cepak. Tapi untuk anak-anak gak ada masalah, sedot aja, mati-mati gak apa-apa. Jadi begitu, trek. Wah, 300 tuh mati di situ. 200 tuh mati, karena telurnya itu antara 200, paling sedikit 100 sampai banyak 300. Jadi kalau ibu menunggu nyamuk, tek, ada darahnya tuh, itu kira-kira di situ ada 200 sampai 300 telurnya mati di situ. Subhanallah. Lihat, Bunda. Nyamuk Allah katakan, "Nih, nyamuk, fikirin." Luar biasa. Ternyata yang paling hebat lagi, punten, dahsyat gitu kan? Setelah itu nyamuk itu, apalagi jantan, makanan itu bukan darah, tapi apa? Apa? Nektar gitu ya, dari sari-sari yang ada di popo bunga-bungaan seperti itu. Tapi betina itu ngambil, dan itu bukan untuk konsumsinya, tapi apa? Menyinambungan, untuk kesinambungan hidup daripada keturunannya. Makanya sekarang kan ada penelitian, Bunda, untuk membunuh nyamuk itu dengan cara apa? Menyebarkan jantan-jantan yang sudah diberikan virus jantan itu, jantan nyamuk, dipelihara, dibesarkan, itu disebarkan. Kenapa? Nanti nyamuk itu, punten, akan berhubungan antara jantan dan betinanya. Paling tidak, karena sudah dikasih virus, satu bisa mematikan betinanya. Paling kalau tidak mematikan, dia tidak akan pernah ada pembuahan. Jadi untuk mengurangi apa, populasi nyamuk, kan sudah ada di Indonesia juga lagi percobaan di sini, ya. Tapi yang saya tahu mungkin ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di mana, seperti itu nyamuknya. Tapi Bu, jangan coba-coba pelihara, jangan, Bunda. Iya, seperti itu. Tapi ini jamuk jantan dipelihara, dikasih apa, virus apa, baru disebarkan. Di mana? Di kebun-kebun. Karena kalau jantan itu tidak akan pernah gigit, Bunda. Nah, punten, ketika mengatakan ada yang unik nih, wama faukoha. Faukoha itu artinya apa? Di atasnya. Ibu pernah belajar bahasa Arab? Ada dilanjutkan pelajaran bahasa Arabnya di sini? Lanjutkan? Fauqa itu artinya apa? Di atas. Coba cek, dikatakan la yasta ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Fauqaha itu ada beberapa makna, di atasnya. Ada yang mengatakan kecil nyamuk dan di atasnya lebih besar, gitu kan? Tapi ada yang paling dahsyat. Allah tidak malu memperumpamakan dengan seekor nyamuk dengan dan apa yang ada di atas nyamuk. Bunda tahu, memang nyamuk yang kecil itu, di atasnya ada makhluk lagi. Ada makhluk lagi di atas nyamuk itu. Di atas nyamuk yang kecil itu, nyamuk kecil kan, di kepalanya itu, di bagian tubuhnya ada yang namanya virus-virus ataupun binatang-binatang yang kecil lagi, dan itu ratusan hidup di sana. Kalau dicek di zoom dengan apa namanya mikroskop yang berapa kali juta untuk mendekatkannya, ternyata di atas nyamuk itu ada makhluk-makhluk kecil lagi. mungkin kalau di manusia kutu gitu ya. Tapi kalau di nyamuk ini kutunya itu juga banyak ratusan. Bisa digambarkan bunda? Fama fauqaha. Ibu kalau bicara tentang nyamuk aja, ya Rob, dahsyat ya. Pertanyaannya, sia-sia gak ini? Tidak. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah gambarkan nyamuk seperti itu. Karena apa? Musawwir, Allah gambarkan seperti itu. Sekali nyedot darah segitu, kembali lagi. Subhanallah, gimana kalau nyamuknya segede gajah, nyedot makanan, darahnya segede apa itu? Habislah semua. Tapi dalam artian dengan mengatakan musawwir. Musawwir. Bisa dipahami itu ya? Itulah gambarannya. Maka dengan mengatakan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru. Lalu dikatakan Lahul Asma'ul Husna. Iya, Lahul Asma'ul Husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Bisa dipahami bunda ya? Jadi hari ini Masya Allah Tabarakallah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling tidak kita memahami tentang yang namanya apa? Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Iya, sudah tahu pegang makna tiga ini ya. Adapun contoh-contoh yang ada silahkan. Saya tadi sampaikan tentang nyamuk. Ibu cek lagi tentang masalah semut. Waduh, semut juga luar biasa. Sampai ada surat An-Naml. Kenapa? Karena dahsyat tentang masalah semut itu. Apa hebatnya, diteliti bagaimana seperti dan keadaannya. Dahsyat tentang keagungan yang Allah ciptakan yang ada di dunia ini. Ya begitu bunda ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita ma'jur si Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mohon maaf juga tidak ada pertanyaan karena kita ingin coba merangkai acara bisa biar cepat semua dapat gitu ya. Karena nanti sore itu nanti malamnya kajian di mana itu? Di ANP Amal, ANP Ta'lim. Kalau mau lihat aja bunda, itu kan ada YouTube-nya ya. Itu masyaallah para pejuang-pejuang gitu ya untuk belajar itu luar biasa. Untuk belajar tentang masalah ya, tentang Quran, tentang hadis, dan beberapa guru pun datang di sana. Namun yang jelas kita mohon doa khusus yang pertama, kalau mendoakan yang hidup dulu ya, yang sehat dulu, semoga yang sehat di sini bersyukur pada Allah dengan kesehatan yang dimiliki, dan semoga dengan kesehatan ini kita semakin sehat, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sakit, baik yang hadir tempat ini ataupun keluarga yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin. Yang sakit dan tidak sempat hadir di sini, semoga Allah pun berikan kesehatan. Wabil khusus untuk ibu saya yang di Ciwidey juga masih dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Untuk ponakan saya juga Dika yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Dan untuk anak sahabat kami ya yang ada di Tangerang baru atau kecelakaan baru dioperasi, semoga Allah berikan kesehatan juga. Untuk Mas Reza rahimahullah yang baru saja wafat di hari ini, semoga Allah angkat derajatnya. Allah terima iman Islamnya, dan kita yang mengaminkannya diberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma ya rabban nas idhibil ba's, isfi anta syafi la shifa illa shifauka, syifaan la yughadiru saqaman, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, wala taj'al qabrahu hufratan min hufri niran. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni alhubu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wahai Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku hambamu, dan aku dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat hanya kepadanya. Wahai Allah, limpahkanlah solawat dan salam atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya, seperti Engkau limpahkan solawat atas junjungan kami Ibrahim dan atas keluarganya, dan berkatilah junjungan kami Muhammad dan keluarganya, seperti Engkau berkati junjungan kami Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Maha suci Engkau, wahai Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali hanya Engkau, dan aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya...

0: nagur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: RDS FM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
4: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: لَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Wa Ibrahim

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: يَشَاءُ.
1: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

0: dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.
1: Wa

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.
1: Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin.
0: Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

mufsidin. Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan." Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: hakim.
1: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Watilkal amthalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa al-'alimun.
1: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
0: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
1: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
0: Ya

mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

0: أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: Allah.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

الْكَافِرِينَ. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

0: maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.
1: Wow.

dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki nampak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
8: Eh, serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
10: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masarang, Sragen.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari. Atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal, jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita terutama salat tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga. Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wallah.

Selaksa cinta untukmu, Bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan Bunda, dan tangis kita adalah kesedihan Bunda. Di waktu kecil, Bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, Bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan Bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih Bunda sepanjang badan, sayang Bunda sepanjang jalan, cinta Bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan Bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum Bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas Bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum Bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu. Bagian dari diri Bunda, surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu, Bunda. Kini, bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati. Penuh doa tulus dan suci, semoga Bunda selalu dalam naungan cinta.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101.4 RDSFM.
1: Ini pasca maghrib sudah masuk hari ke 2. Di antara hari yang tentunya disebut oleh para ulama, Bapak Ibu. Sampai Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan kemuliaan hari-hari yang mulia ini. Bapak Ibu, nanti sagat baca tafsir di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir ketika membahas sumpah Allah di surat Al-Fajr ayat yang kedua. Ngaten nggih? Allah ngendika wal fajr walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah kalau sudah bersumpah berarti sesuatu itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Masya Allah. Bahkan para ulama, kalau kita baca di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, itu sampai berbeda pendapat 10 malam yang Allah bersumpah atasnya. Sebagian para ulama, apa ini yang dimaksud 10 akhir di bulan apa? Ramadan, atau 10 awal di bulan apa? Dzulhijjah. Ternyata Bapak Ibu, dari berbeda pendapatnya para ulama dengan mengutarakan dalil-dalil yang mengiringi, ternyata kesimpulannya ngeten Bapak Ibu. Khusus malam harinya, para ulama berkesimpulan, lebih utama malam 10 akhir Ramadan, karena wonten malam apa itu? Lailatul Qadar, yang tidak ada di malam yang lain. Khusus siang, pagi, sorenya, maka tidak ada hari yang lebih mulia dibandingkan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, hadis kalau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, para ulama muhaddisin itu menyebut dengan istilah Imam Bukhari itu dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis itu Imam Bukhari. Artinya kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan hadis, tidak perlu diragukan kedudukan hadisnya apa? Sahih, gitu ya. Apa Nabi SAW sampaikan, ini tentunya menjadi pengingat, saya kira panjenengan sedaya sudah paham dan sering mendengar hadis ini, tapi sekali lagi untuk reminder, pengingat untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha. Masya Allah. Ahabbu ilallah, kata Rasulullah. Tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai sinten? Allah. Bapak Ibu, kula tanglet pernah nate jatuh cinta napa dereng? Pernah nate sedaya gitu ya. Orang kalau jatuh cinta itu kadang-kadang naudzubillah senekat itu Bapak Ibu. Terutama yang muda-muda gitu ya. Sampai enten tiyang riyen niku ngendika ngeten, gunung pun ku ibu-ibu ngonten nggih. Allah Allah, pernah nate nggih Bung gitu ya. Masya Allah, sampai laut pun ku seberangi, sawah-sawahku. Sinten sing ngendika juwali gitu ya. Wah, parah niku. Senekat itu Bapak Ibu. Tapi ini Allah yang sampaikan cintanya kepada kita. Masya Allah. Cinta itu dengan hari-hari yang dimuliakan. Nanti kita akan masuk di dalam materi kita Bapak Ibu. Masya Allah. Yang lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil asyr, dibandingkan 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Sampai para sahabat ridwanullah alaihim Bapak Ibu, ciri yang melekat di antara para sahabat itu orang yang paling cemburu, paling sibuk untuk memperbaiki kualitas iman mereka di sisi Nabi SAW. Sampai mereka bertanya, para sahabat, ridwanullah alaihim, ya Rasulullah, walal jihad, bahkan jihad kalah. Bapak Ibu, jihad lih, Bapak Ibu. Dirwatu sanabil Islam. Amalan terbaik dalam Islam. Bahkan Nabi katakan, walal jihad fisabilillah. Bahkan jihad pun tidak bisa menandinginya. Kecuali, nah ini yang bisa menandingi, napa? Illa rajulun, kecuali seseorang. Kharaja binafsihi wa malihi falam yarji dzalika bisyai'in, boten balik melih di rumahnya, artinya keluar dengan harta dan jiwanya jihad, boten balik melih berarti meninggal sedo dalam kondisi apa? Syahid. Itu yang tentu amalan tidak tertandingi dengan yang lainnya. Masya Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu hari ini tentunya ibadah kita tidak sama dengan hari-hari lain yang kita lakukan, ngaten nggih. Karena ibadah itu ada tiga sebab amal itu dilipat gandakan oleh Allah. Sebab pertama karena waktunya, termasuk hari ini Bapak Ibu, tentu berbeda dengan waktu yang lain. Sebab yang kedua karena tempatnya, ngaten nggih. Jenengan salat di Nurul Huda dengan Masjidil Haram sami napa benten? Beda gitu ya. Hari ini kita doakan sederek-sederek kita yang berangkat haji, kita doakan lancar seluruh rangkaian ibadahnya, ngoten nggih. Sehat walafiat sedaya, kembali lagi menjadi haji yang mabrur wal maqbul. Mudah-mudahan laisa lahu jazak, tidak ada balasan yang paling pas untuk mereka yang berangkat haji maupun umrah illal jannah, kecuali syurganya Allah. Mudah-mudahan hari ini donga kirian ngoten nggih. Masya Allah, suatu saat mudah-mudahan kita pun yang diundang saged berangkat haji maupun umrah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, sebab amal itu bisa dilipat gandakan oleh Allah karena sebab kondisinya. Ngeten nggih? Kondisi maksudnya, saya sering bilang ngeten Bapak Ibu, luweh utami pundi, beramal di saat tua atau di saat muda. Ibu-ibu langsung ngendika muda ngoten nggih. Yang tua-tua sakit hati Bu kalau cuma yang muda saja gitu ya. Dua-duanya mulia tergantung pertanyaannya. Kalau disebut diukur dari sisi umur, jelas yang muda-muda lebih utama. Karena lebih panjang usianya. Tadi apa namanya? Imam kita membaca di surah ayat pertama Atin nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghair mamnun. Bapak Ibu kalau baca tafsir Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu mengatakan tafsir ayat ini sungguh laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami kata Allah menciptakan manusia dari bentuk sebaik-baiknya. Kata Ibnu Abbas maksudnya itu usia muda itu, sebaik-baiknya. Kuatan ada, pikiran tesih mantep ngoten nggih dan segala sesuatunya. Summa radadnahu asfala safilin, di tempat yang serendah-rendahnya itu usia tua. Ngaten kata beliau, illal ladzina amanu, kecuali cara menerjemahkannya ngaten. Orang-orang yang sejak muda beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan beramal napa? Saleh, falahum ajrun ghair mamnun. Maka ajrun baginya anak-anak muda itu yang beriman dan beramal saleh sejak muda itu, masya Allah, itu bagi mereka ajrun ghair mamnun, pahala yang tidak ada putusnya. Maksudnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lihat anak-anak muda itu kok taat saat muda, biasanya 11 rakaat tahajud, kok di usia tua tinggal 2 rakaat tutup 1 witir. Contoh ngaten nggih gitu ya. Maka pahala sempurna 11 rakaat tetap Allah alirkan di usia tua mereka. Ini pendapat para ulama ngaten Bapak Ibu. Ya, indah sekali nggih. Makanya kalau diukur dari sisi umur, tapi biasanya ketingali malah diwalik nggih. Yang muda-muda nek salat malah 2 rakaat tutup 1 witir kan gitu ya. Masyaallah. Tapi kalau yang sepuh-sepuh ya masyaallah Bapak Ibu. Makin tua saya tanya, tidurnya makin banyak atau sedikit Bapak Ibu? Itu tanpa alarm, sudah alarm hidup gitu ya. Tidur jam berapapun, jam 2, Allah mudahkan bangun. Masya Allah. Makanya kalau di sisi umur, yang muda taat itu lebih mulia, Bapak Ibu. Karena kalau yang muda, itu masih banyak potensi usia panjang yang Allah masih karuniakan. Tapi kalau yang tua, ibadah saat tua niku nggih, wajar ngeten nggih. Karena pun ajeng, apa nggih? Pun ajeng balik, Pak Ajeng sedo langsung gitu ya. Tapi kalau dari sisi kekuatan, jelas yang muda-muda lebih kuat, yang tua tentunya makin tua makin lemah, ngaten nggih. Kok yang tua mau taat di usia tua, itu adalah kaidah dalam usul fikih, al-ajru alal qadril masyakah. Semakin berat ibadah yang kita lakukan, semakin apa? Gede pahalanya di sisi Allah. Makanya kalau di sisi kekuatan, tentu yang tua-tua lebih mulia. Kita saling mendoakan Bapak Ibu, mudah-mudahan baik yang muda, yang tua, seluruh yang hadir maupun yang belum bisa hadir, Allah paringi istiqomah sampai ujung akhir hayat kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, mari sami-sami perbanyak amal soleh di waktu-waktu yang mulia ini. Boleh diisi tanggal 1 sampai 9-nya puasa sedanten monggo, gitu ya. Boleh di tanggal 9-nya saja nanti, dan tarwiyah mungkin tanggal 8-nya dan 9. Karena kalau tanggal 9 itu puasa napa Bapak Ibu? Arafah. Kalau saudara kita yang haji, mereka wukuf Bapak Ibu. Itu simulasi orang nanti menghadap Allah, ngaten niku Bapak Ibu. Jadi setinggi apapun gelar kita, jabatan kita di dunia, sedaya di sisi Allah niku nek pun wukuf mangpir sani niku. Yang biasanya magem teng mriki enten bintang niku Pak ya. Bintang-bintang badannya tegap-tegap teng mereka cuma dua helai, sami setanten. Yang paling kaya, yang paling miskin sami setanten. Enggak ada bedanya di hadapan Allah. Gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyaallah nggih. Mari isi hari-hari kita, kalau hari Arafah tolong saling mengingatkan, khusus ini jangan sampai terlupa, karena ini cuma sehari mawon nggih. Tidak terulang lagi di bulan yang lain, tidak terulang lagi kecuali kita dipertemukan di tahun yang berikutnya. Rasul ngendika, "Siyamu yaumi Arafah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah." Bapak Ibu, puasa sehari Arafah, tolong iling-iling betul tanggal 26 nggih. Insyaallah saling mengingatkan Bapak Ibu, ampun kesupen minimal niku nggih. Allah ampuni dosa 2 tahun. Dosa setahun sebelum, setahun sesudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedaya pendosa, betul nggih? Bapak Ibu, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diringankan dan dimudahkan Allah untuk mengisi nilai-nilai kebaikan, ngeten nggih? Boleh diisi dengan membaca Quran yang banyak-banyak Bapak Ibu. Monggo gitu nggih. Boleh syukur-syukur sakit khatam Quran di 10 hari ya. Keren banget niku nggih, gitu ya. Masyaallah. Boleh juga sedekahnya ditingkatkan, dan ingat sedekah paling mulia. Kita akan bahas masuk materi kita Bapak Ibu. Ibadah harta, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah harta terbaik adalah berkurban Bapak Ibu. Napa? Berkurban. Ibadah harta terbaik niku kurban Bapak Ibu. Tapi kalau ibadah fisik terbaik adalah sholat. Ngerti nggih? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pesan betul sampai Nabi peringatkan, mangkana lahu sa'ah. Siapa yang Allah karuniakan ke lapangan, falam yudahi, kok mboten purun apa? Berkurban, ngerti nggih? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan cedak-cedak apa? Tempat sholat kami. Bukan berarti ini enten tiang sing mboten kurban jenengan ngeten nggih. Ampun aja sholat mriki nggih. Ampun. Gitu ya. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Itu saking pentingnya udhiyah itu Bapak Ibu, binatang kurban yang dipersembahkan untuk Allah itu, saking kedudukannya mulia Bapak Ibu, sampai Nabi SAW ingin menegaskan saking pentingnya perkara itu. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, monggo ibadah harta terbaik di 10 awal Dzulhijjah ini, salah satunya adalah berikan harta terbaik kita untuk Allah dengan berkorban. Ngerti nggih Bapak Ibu? Karena para ulama saya baca bagus sekali Bapak Ibu dalam kitab-kitab fikih. Kalau pengin cari yang minimalis sakit napa mboten? Oh, sakit banget gitu ya. Contoh nggih Bapak Ibu, kemampuan itu kan sederhananya ngeten. Kalau hari ini Bapak Ibu saya tanya, kurban dalam kondisi utang niku angsal napa mboten? Boleh nama banten? Utang boleh-boleh saja, asal jenengan yakin sakit nyawur, ngerti li? Contoh, jenengan bisnis. Niki duitnya tinggi muterin untuk modal. Tapi jelas, bulan besok tender itu bayaran dan jenengan bisa bayar hutangnya. Boleh. Tapi nih jenengan utang, nih jek awang-awangan gak nyawurnya piye. Nggak usah utang. Tidak wajib berkurban, karena kurban itu hukumnya jumhur para ulama sunnah mu'akkad. Mu'akkadah itu artinya seanjuran yang sangat ditekankan. Walaupun sebagian ulama seperti madhabnya Imam Abu Hanifah, sebagian ulama-ulama dari Malikiyah itu mengatakan wajib, tapi wajibnya tetap wajib bagi yang mampu. Boleh Bapak Ibu ambil yang minimalis. Saya kemarin punya teman daerah Boyolali niku, jual kambing murah banget Bapak Ibu. Pinten, cuma 1 juta. Cari yang murah, minimalis, tidak apa-apa. Lebih mahal jantan atau betina? Jantan. Teman saya di Boyolali cuma 1 juta, Pak. Ning betina. Angsal mboten kurban dengan betina. lebih murah. Loh nggih niki saya setuju kayak gitu ya. Yang kedua, cari umur yang minimalis. Kalau kita pengen mengeluarkan, kita misalkan pas-pasan ini Allah berikan kecukupan saja, tetap pengen kurban. Bapak Ibu, tolong belajar buka-buka yang lebih mantap lagi, akan memantapkan hati kita. Para ulama sepakat, khusus binatang bahimatul an'am, itu kan ada empat tuh. Ada unta, sapi dan sejenisnya, berupa juga masuk di situ, kerbu, niku nggih. Bar niku kambing, maiz, itu kambing niku nek istilah di kita nggih, kaya wedhus Jawa niku nggih. Wedhus Jawa sing enten napa biasane jenggote niku gitu ya. Yang keempat namanya jadah apa wedhus, kalau di kita wedhus napa nggih. Dembel ya, domba gitu ya, Pak ya. Bapak Ibu boleh dibaca. Ternyata di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama lebih menggaris bawahi ukuran minimalis itu umur. Napa Bapak Ibu? Umur wong sak niki pedagang bakul niku enten sing urik nggih. Yen cepet poel dikapakne Bapak Ibu. Oh, kok jenengan malah mudeng nggih. Terus Pak, jazakumullah khairan. Betul. Ada yang sengaja dipotol Bapak Ibu giginya itu ya, Pak ya. Ya, biar apa? Tumbuh gigi poelnya. Makanya ukuran utamanya di umur unta minimal berapa tahun? 5 tahun. Sapi minimal 2 tahun, wedhus Jawa minimal berapa? 1 tahun. Gembel wedhus. Gembel gitu, domba Pak gitu ya. Itu minimal berapa? Setengah tahun. Utawi berapa? Cari yang 6 bulanan itu loh, lebih sedikit enggak apa-apa. Sing paling nganyelke kan kadang-kadang omongane tanggane nggih. Niku wedhus napa cempe kan nganyelke banget niku gitu. Loh tolong Bapak Ibu, ingat nanti buka surat Al-Hajj ayat 37 itu. La yahnalallaha luhumuha wala dima'uha. Ndak sampai sama Allah itu dagingnya, Allah ndak butuh itu. Ndak sampai sama Allah itu kulitnya, darahnya dan segala tetek bengeknya di binatang hewan yang kita kurbankan itu. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita. Perhatikan Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bagaimana keistiqomahan, buah dari keistiqomahan yang dikerjakan oleh Nabi kita di antara bapaknya para Nabi dan Rasul. Masya Allah, termasuk salawat yang tiap hari kita baca terbaik itu. Di tasyahud akhir itu ya. Salawatnya Ibrahim, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim. Masya Allah. Itu berkahnya hidupnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu, kalau saya ingin ringkas, Bapak Ibu, kalau ingin melihat bagaimana keistiqomahan buah dari rasa cinta yang tertinggi, itu doya rep-rep niku Ismail niku Bapak Ibu. Tapi harus berhadapan dengan perintah Allah. Mungkin jenengan bisa pirsani baca tafsirnya juga boleh niku nggih. Bapak Ibu, di surat As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-99 sampai 109. Sudah, itu lengkap sekali. Kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Ini saya tunjukkan hikmahnya indah sekali Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Allah Ibrahim, dari ayat berapa tadi? As-Saffat? Ambil lagi. 10 ayat Pak. Bu, 99 sampai berapa? 109. Saya enggak bahas panjang lebar Bapak Ibu. Yang jelas saya singkat di kalimat utama yang ingin kami sampaikan hari ini. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala karuniakan petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa di ayat 100 itu. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli salihin. Bapak Ibu, perhatikan kata hab itu menunjukkan kata para ulama ketika menafsirkan satu kalimat hab habli itu menunjukkan bahwa doa itu dibaca atas petunjuknya sinten? Allah, ya Allah karuniakan hab itu yang hanya maha mengkaruniai atas izin sinten? Allah saja. Gitu ya. Minas salihin. Para ulama ketika kita baca di dalam kitab-kitab sejarah. Bapak Ibu, Nabi Allah Ibrahim itu baru punya anak usia berapa? Berapa Pak, Bu? Berapa? Ya, ada khilaf di antara para ulama sejarah gitu ya. Tapi yang lebih utama, Bapak Ibu, gitu nggih. Yang jelas Bapak Ibu, para ulama ada yang mengatakan 80 tahun. Apunten nggih, anak kami ini, Pak, gitu ya. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya jadi anak yang saleh, Pak, gitu ya. Saya itu punya jadwal majelis, bukan cuma ngisi nggih. Kalau saya bermajelis ilmu, saya ngaji, Pak. Saya berusaha ngajak anak kami, Pak, untuk membiasakan taklim gitu ya. Jadi kalau anak-anak taklim itu kalau gojekan di luar misalkan ngoten nggih. Lo malah ngengken bapak ini niku nggih. Nyeluk anake kan ngaji gitu ya. Biar bareng-bareng. Lo enggak apa-apa gitu ya. Anak hari ini bermain di masjid itu lebih menyenangkan daripada mereka bermain di luar masjid, maksudnya di luar tempat-tempat yang Allah ridai. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari kalimat Rabbi habli minas salihin, kurang lebih sudah 86, yang paling tua saya baca itu sampai 90 tahun baru dikaruniakan. Kalimat setelahnya Allah katakan setelah Rabbi habli, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah karuniakan Nabi Allah Ibrahim dengan anak yang saleh, anak yang sabar, namanya sinten? Ismail. Bapak Ibu, maka kata habli minas salihin menunjukkan solehnya anak itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita loh, Bapak Ibu. Tolong garis bawahi niku. Orang kan saat niki sombong nih tuh. Saya paling pinter marenting didik anak. Loh, rong karuan dititipi anak tonggone dadi. Apa maksud saya nggih? Itu cuma Allah yang karuniakan. Tolong jangan nomor satukan ikhtiar kita di atas pertolongan Allah. Harus yang nomor satu itu Allah dulu yang kita libatkan. Baru selebihnya kita masukkan ikhtiar-ikhtiar yang itu cuma terbatas kemampuan kita. Bapak Ibu, sekelas Nabi saja tidak bisa ngantarkan hidayah. Bahkan Nabi Allah Nuh itu anaknya, sinten, Kanan, menunjukkan itu karunia Allah, Bapak Ibu. Gitu loh. Makanya ketika dikaruniakan anak, Bapak Ibu kula tang, lama dereng diparingi anak, tiba-tiba dikasih anak sama Allah niku sayang banget napa mboten? Oh, pol niku Bapak Ibu. Saestu sayange pol. Tapi ketika ayat 102 ini puncak ayatnya Bapak Ibu. Allah katakan, "Balamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika anak itu, maksudnya siapa? Ismail sudah sampai di usia siap untuk diajak bareng-bareng membantu orang tuanya, Bapak Ibu. Masya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, qala ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan, wahai nak yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Itu panggilan kasih sayang itu, Bapak Ibu. Masya Allah, nggih. Luar biasa. Nek zaman saat ini, ya Allah le, anakku sing paling ganteng dewe, sing paling Bapak Ibu sayangi. Nanten nggih. Itu Bapak Ibu. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, nak ini arafil manam. Aku nak mimpi di malam hariku nak. Di dalam mimpiku. Ani atbahuk. Aku menyembelihmu. Bapak Ibu Ibn Abbas mengatakan, ra'yul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Menyembelih putranya. Berarti Ismail sadar betul. Apa kata Ismail di kalimat sebelahnya? Ya abati, wahai ayahku. Yang betul-betul aku kasihi dan sayangi. Bapak Ibu, abati itu menunjukkan anak bukan cuma ayah yang bukan biologis saja, tapi ayah yang betul-betul hadir untuk nderek didik buah hati, darah daging jiwanya yang Allah titipkan kelahirannya pada anak-anaknya. Bapak Ibu, ingat lih, dalam Quran itu lebih banyak obrolan ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Lebih banyak ayah dengan anak. Yakub dengan Yusuf, Ibrahim dengan Ismail, Luqman dengan anaknya, ya bunayya dan seterusnya. Menunjukkan Bapak Ibu, niki penting banget niki. Kenapa Quran memberi banyak contoh kepada kita ayah ngobrol dengan anaknya? Karena ibu-ibu ndak usah dikasih contoh, mesti cerewet kali anake. Betul, Pak? Tapi kalau ayah cerewet sama anaknya, top. Luar biasa itu. Loh, Bapak Ibu, saya itu loh ini gitu ya. Saya itu, Bapak Ibu. Ayah penting sekali untuk membersamai anaknya. Bapak Ibu, anak kita 8 jam kita tinggal kerja. Para bapak ini. Mereka enggak tahu, Pak, capeknya kita itu ngapain. Mereka enggak butuh itu. Mereka enggak ngerti kita itu jadi direktur, manajer, dan seterusnya. Enggak pengen ngerti mereka. Yang mereka pengen kita itu untuk hadir membersamai mereka. Tolong para ayah, ngatakan gini, hari ini ujian kita para orang tua, mungkin anak-anak kita itu hari ini ujiannya setantes niki, betul gak? Bapak Ibu, saya bilang anak-anak kita itu hari ini digital native, mereka Enggak bisa Bapak Ibu untuk 100% tidak megang ini itu enggak bisa. Orang tuanya mboten ngei. Mertua kita yang malah ngei. Maksudnya gitu ya. Kita sudah enggak tonggone sing ngei ya gitu ya. 100% enggak bisa. Cuma Bapak Ibu ingat HP itu sifatnya responsif. Didudul respon. Apa maksudnya gitu? Didudul responsif. Makanya anak lebih senang HP. Lah bapaknya didudul-dudul ora respon-respon. Tolong hadir kembali Bapak Ibu. Oh ini penting sekali. Anda baca jurnal itu Bapak Ibu. Efek terbaik anak kalau ayah itu hadir dalam hidup mereka. Terutama anak putri. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau anak putri tidak dapat sosok ayah itu, gampang sekali dia cari sosok ayah-ayah lain. Yang akibat paling fatal akhirnya jatuh dalam pergaulan bebas. Yang hanya gara-gara modal sok-sokan nekoi na'udzubillah. Sehari-hari tentang urusan perempuan yang dideketinya. Sayangku udah sholat belum Allah pret niku nggih. Kamu udah tahajud belum Allah niku gur gugah tok Pak ban niku turu meneh niku. Mustahil antara kebaikan dan keburukan itu kok bersamaan tidak mungkin. Orang maksiat mesti hampa ibadahnya. Orang kalau ibadahnya kenceng maksiatnya yang akan terminimalisir dengan sendirinya. Lho wallahi itu Bapak Ibu. Saya baca kitab Ad-Da'u wa-Dawa karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu. Itu beliau menukil kalimat Nabi SAW, beliau mengatakan, Innal rajul la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya ada seseorang niku yang diharamkan rezekinya, dan rezeki paling rendah itu harta. Rezeki paling tinggi itu kenikmatan ibadah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini 3 hari, misalkan gini, seminggu kok mboten tahajud terus, tolong jangan yang disalahke kerjaan nih, wah ya aku terlalu kesel nih mboten. Bisa jadi dosa kita yang terlalu banyak. Allah cabut kenikmatan ibadah kita. Loh itu hukuman paling ngeri itu sebetulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita dititipi oleh Allah anak, tolong nih, kalau anak itu baik, tolong cintai mereka, jelas, betul nggih? Kita pasti sayangi mereka kalau kita melihat anak kita baik, sebaik harapan kita. Tapi kalau anak kita tidak sebaik karep kita, tolong tetap cintai mereka. Setuju? Dan ini penting. Kenapa, Bapak Ibu? Karena anak niku mboten pernah nyuwun untuk dilahirkan, betul? Sing nyuwun dilahirkan niku lak wong tuwane, betul? Bareng anake jedul kok wong tuwane ngendika, "Anak kula niku kurang ajar, Mas." Orang duwe udel loh, mati tenan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau ngomong loh orang tua, Bapak Ibu. Omongan kita itu sedahsyat itu pengabulannya untuk anak-anak kita. Mohon doanya yang baik-baik. Ngeten nggih, nesu mboten napa-napa. Tapi kalau nesu niku kades, niku lho. Syekh Sudes itu ketika dulu di waktu kecil nabur apa namanya? Masakan ibundanya, itu ibunya cuma ngendika, "Idhab ilal haram, nak, kamu pergi kana?" Ke haram, maksudnya ke Masjidil Haram. Wal imamu fih, dan imam kamu di dalamnya nak. Hari ini jadi imam para imamnya Imam Masjidil Haram dan Imam Masjidil Nabawi, Imam Haramain itu kan. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gitu ya. Jazakumullah khairan gitu ya.

Saya ini Pak, anak saya tadi 1 tahun 7 bulan itu mbas ni nopo-nopo gendang bosen gitu ya. Tapi mainan terbaik anak-anak kita itu apa? Tubuhnya bapak ibunya sendiri. Wah nyenengke banget niku. Saya itu. Saya kalau buat ayunan untuk anak saya tinggal pakai kaki, andul-andul niku nggih. Karena sudah rodok gede kula jembalike mboten masalah. Wah niku guyu malah cekekean tur njaluk dibaleni. Itu kenangan yang tidak pernah terulang 2 kali itu, Bapak Ibu. Niku misalkan ada air ngecembeng, air hujan di situ misalkan, di depan rumah kami misalkan. Ndak malu saya. Dolanan kados wong cah cilik niku nggih untuk demi mendampingi anak kita, meskipun tonggo ngomong wong edan, ora masalah. Loh itu kenangan yang tidak pernah diulang 2 kali. Serius. Dan ini yang Masya Allah Allah karuniakan kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya abati if al tu'mar satajuduni insya Allah minas sabirin. Insya Allah ya aku bakal jadi orang yang sabar dengan izin. Bapak ibu coba bayangkan gini. Ini jenengan gini statusnya contoh gini. Jenengan para nabi diparingi wahyu mimpi beleh anake. Terus jenengan ngendika kali anak jenengan le Bapak mimpi le, sampean tak beleh le. Kira-kira jawaban anak kita hari ini pripun, Mbak? Bapak saat deringin jenengan beleh kulo tak beleh-belehan disenggol gitu ya. Astagfirullahaladzim. Orang hari ini pendidikan kita, ya Allah Bapak Ibu, ujian kita betul-betul luar biasa. Tolong nomor satu kan Allah dulu. Saya sampai hari ini terus belajar parenting Bapak Ibu, ya terus belajar. Tapi ingat, tidak semua parenting yang sukses itu bisa diterapkan ke anak kita, gitu loh. Nah, semua anak itu tolong disikapi sama, beda-beda. Anak jenengan cewek kabeh sukses didik, nurut setanten. Anak jenengan, anak itu tonggo misalkan, laki semua, tolong jangan disamakan dong, gitu ya. Berbeda, wong anak yang lahir, ngapunten nggih, anak pertama dengan anak kedua, kadang posisi ekonomi rumah tangga pun juga berbeda-beda, kan ngapunten nggih. Loh, kalau jujur saya tanya, anak kita kalau ditanya, pilih jadi anak jenengan apa anak Pak Prabowo? Tetap anak jenengan gitu ya. Cuma kan gak bisa milih gitu, gak fair kalau dibanding-bandingkan loh Bapak Ibu. Maksud saya, gak? Barakallahu fikum. Tapi Bapak Ibu indah sekali kalimatnya Ismail alaihi salatu wassalam ketika mengatakan if'al matu. Ya, wahai ya, ya abati if'al matu. Kerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu puncaknya di ayat 107 nggih. Allah ngendika wa fadainahu bitibhin azim. Allah ganti Ismail ketika sudah pisau itu ditempelkan di lehernya. Itu Nabi Allah Ibrahim sudah enggak kuat itu Bapak Ibu. Memejamkan mata beliau. Allah ganti Ismail dengan apa Bapak Ibu? Dengan domba yang gede. Dan Nabi Allah Ismail selamat apa badan? Selamat. Ditaruh Ismail itu tiba-tiba di sisi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menunjukkan Bapak Ibu, orang kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas itu kan berat banget Bapak Ibu. Sampai yang saya baca kalimatnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan al-ikhlas itu kata beliau antakun a'malul abdi kulluha lillah. Mabut banget nih gue. Ikhlas itu menjadikan semua amalan yang kita kerjakan hanya untuk sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya Bapak Ibu, kalau lah hari ini kita keluarkan sebagian harta kita, wallahi saya berani bilang, Bapak Ibu, enggak mungkin Allah sia-siakan. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Lihat pengalaman orang-orang yang tiap tahun sudah punya niat betul untuk berkurban itu. Mesti Allah mudahkan terus itu. Tiap tahunnya itu. Masya Allah. Kalau betul niat kita, Allah yang nanti akan karuniakan rezeki kepada kita. Serius Bapak Ibu. Masya Allah. Nih. Barakallahu fikum. Saya tetap memberi saran Bapak Ibu. Boleh cari kurban yang minimalis tadi. Cari yang apa Bapak Ibu? Tadi yang pertama, yang betina. Boleh tidak betina? Boleh. Cuma undang-undang kita ngatur nih, di undang-undang itu saya baca 2 undang-undang Bapak Ibu ngatur. Kalau di betina itu kalau yang masih napa? Oh, hamil. Kok oh, hewan bisa sakit hamil gitu ya. Bunting lah gitu ya. Ya maksudnya kok kayak menungso gitu ya. Bapak Ibu, kalau ada hewan yang ngapunten nggih, betina masih aktif kok berkembang biak niku diatur sebetulnya dalam undang-undang, tapi enggak ada masalah dalam syariat, murah gitu ya. Yang kedua cari yang usianya minimalis lah, tetap sah.

0: gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau urusan cacat, cacat yang disepakati para ulama fikih itu ada 6 cacat, tapi yang 4 niki mempengaruhi keabsahan. 4 cacat yang mempengaruhi keabsahan. 1. Pincang yang jelas pincangnya, jelas. Niki nggih. Tidak boleh nyari kambing sapi yang pincang jelas pincangnya, mempengaruhi keabsahan, enggak sah kurban kita nanti. Yang kedua, buta sebagian atau keseluruhan. Mas, lah nek burung-burung terus dinggoni kacamata padang pripun, Mas? Wah niku menungso Bapak Ibu gitu ya. Baik Bapak Ibu yang ngerti tentunya para peternak itu ya. Kan matanya di kanan dan kiri itu gitu ya. Biasanya di dipancing dengan makanan gitu ya. Kalau ndak mingu gitu ya, ya berarti memang buta gitu ya. Itu mempengaruhi keabsahan. Yang ketiga, sakit yang memang sakitnya dikategorikan sakit yang memang berat dan tidak layak untuk dikurbankan. Para peternak lebih mudeng niku mengge. Pripun Mas? Wedhus yang diabetes ngoten Mas. Kan manusia Bu gitu ya. Ngoten gitu ya. Yang kalau cuma flu biasa enggak ada masalah dong gitu nggih. Yang penyakit yang wallah alam para pakar hewan lebih paham masalah ini. Yang keempat, kurus dan saking tuanya, saking kurusnya sampai mboten nenten apa lagi? Sum-sum-sum-sum gitu ya. Mana dagingnya belas banget gitu ya. Mesani. Cuma kalau yang dua cacat masih boleh. Ini harganya rada miring Bapak Ibu. Tapi makruh, dimakruhkan oleh para ulama. Tetap sah, tapi makruh. Satu, niki nggih, robek sebagian atau apa namanya? Keseluruhan telinga itu makruh. Tapi tetap sah. Kalau cari ya memang yang sempurna kalau bisa, ngoten nggih. Tapi tetap sah, gitu nggih. Yang kedua ini, napa? Tandu, itu masih makruh. Selain itu, yang saya baca, para ulama menjelaskan Bapak Ibu, itu selain 6 hal itu tadi, contoh nggih, kok kambing ompong misalkan gitu. Itu enggak ada masalah. Cacat-cacat yang lain itu selain itu enggak punya ekor, mandul gitu ya. Yang disepakati para ulama 6 hal tadi. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah sekali kalimatnya. Bapak Ibu, yang dikerjakan Nabi Allah Ismail. Pernah nanti Bapak Ibu kita, Masya Allah, hikmahnya apa Bapak Ibu? Keistiqomahan yang terus berada di jalan yang Allah perintahkan itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang justru ujian itu terletak dari sesuatu yang paling kita cintai. Serius ini. Nabi Allah Ibrahim itu diuji dari orang yang lama dinanti-nanti, setelah dinanti, di puncak sayang dan cintanya, malah Allah minta untuk dikurbankan. Masya Allah. Itu dihadapkan satu sisi, rasa cinta kita dengan syariat yang langsung diperintahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah pengin nguji Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan kalimat luweh cinta sinten? Anake napa luweh cinta sinten? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saya berani bilang, kenapa hari ini Allah tidak berikan sesempurna harapan kita? Kenapa? Jawabannya karena Allah tidak ingin tersaingi, dalam kutip Bapak Ibu. Allah tidak ingin, Allah begitu cemburu ketika hambanya menomorsatukan rasa cintanya yang harusnya untuk sinten? Allah, tapi justru Allah dikalahkan dengan rasa cintanya dengan sesuatu selain Allah. Itu makanya Allah kadang-kadang tidak membuat diri kita sempurna, anak kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna. Nonton nggih. Para ibu, para bapak, ingat betul-betul Pak. Gitu ya. Tidak ada yang hadir di tempat ini adalah manusia yang sempurna, betul-betul sempurna. Nek sempurna mesti mboten gelem rabi. Ngapain orang sempurna butuh orang lain kan gitu ya? Kita kalau tidak sempurna, makanya kita menikah. Untuk saling menyempurnakan. Wong namanya saling menyempurnakan itu kan Bapak Ibu lihat hari ini mungkin kita bisa belajar dari apa yang Allah titipkan dari pasangan kita hari ini. Saya sekarang Bapak Ibu belajar dari apa yang Allah titipkan dari pasangan yang hari ini Allah jadikan pasangan hidup saya. Ternyata di balik kekurangan saya itu ada kelebihan di pasangan kita. Sebaliknya, di balik kekurangan pasangan ada kelebihannya di diri kita. Makanya keluarga itu saling, bukan saing, ngerti nggih? Saya sering bilang niku, saling niku nggih, saling gentenan, saling ngisi. Gitu ya, saling melengkapi. Ibu-ibu kalau kadang-kadang capek ngurusi anak, kan kadang-kadang dulu kalau masa 1 tahunan, 2 tahunan anak itu kan ngerasa nih fase baby blues Bu, betul gak ya? Maksudnya kesel, ngurusi anak, kalau kesel niku gampang emosi. Nah Nah itulah fungsi ayah untuk bareng-bareng didik anak. Serius ini Bapak Ibu, gitu ya. Yes, bareng-bareng. Kalau bapake ngapunten nggih, ibuke emosi, bapake nggih emosi bubar, gitu ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lah kita sedang emosi dengan pasangan kita, tolong sadari betul Bapak Ibu. Gitu nggih, tidak ada manusia yang sempurna. Kalaupun sedang bertengkar dalam rumah tangga kita, ndak apa-apa ndak sekamar dulu, tapi saya nitip pesan. Ini nasihat mertua kami, tolong jangan pernah bawa masalah liar kita dalam rumah tangga sampai keluar rumah. Tentu, suami istri sedang bertengkar. Jangan keluar rumah para ayah, nyari hek, gitu. Golek bakul hek curhat masalah istrinya. Akhirnya bakul hek maringi solusi. Ngaten-ngaten pak, nek wis ra kuat tinggal ke wae, eleh penak banget ngomong tinggal ke. Bulak no, bakul hek dereng rabi, astagfirullahaladzim. Nihil, orang ngasih solusi ngoten iku Bapak Ibu. Gitu ya. Maka coba ambil air wudu, datangi istri kita kembali, cari maaf duluan enggak apa-apa, gitu ya. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buah keistiqomahan Bapak Ibu, kenapa kok istiqomahnya Nabi Allah Ibrahim itu di atas rata-rata luar biasa, Bapak Ibu? Istiqomah niku rekoso, betul nggih? Abot nggih? Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Bapak Ibu, kalau kita pengen istiqomah, istiqomah itu dimulai dengan amalan yang sedikit. Istiqomah niku ngeten lho Bapak Ibu, saya punya Masya Allah nih, guru, teman guru lah. Beliau guru saya, sekarang jadi teman. Itu beliau itu punya kebiasaan sehari harus membaca minimal satu juz. Itu sudah di, beliau bilang ke saya, alhamdulillah mas, mohon didoakan istiqomah selalu. Ya Allah, saya yang jadi nunduang. Kenapa? Itu sudah jalan kurang lebih belasan tahun loh Bapak Ibu. Itu tiap hari satu juz. Mau padat urusan nih, mau lapang gitu ya. Masya Allah. Niku jenenge istiqomah ngoten niku lho Bapak Ibu. Punya satu amalan istimewa luar biasa. Makanya Allah sampai perintahkan. Istiqomah itu langsung perintahnya dari Allah Bapak Ibu. Allah sampaikan itu di surah surat Hud nggih. Surat Hud ini salah satu surat yang menyebabkan Rasulullah apa? Beruban. Paling banyak sebab utama itu salah satunya karena kefikir terlalu berat surat apa? Hud. Kalau kita benten nggih, kita uwane kathah niku sebabe anu nggih. Mikir napa, Pak? Masyaallah gitu ya. Berbeda gitu ya. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu paling banyak beliau itu keluar uban beliau itu salah satunya karena turun surat Hud bertubi-tubi itu masyaallah. Beliau berpikir keras dengan surat-surat yang turun di surat Hud. Bapak Ibu, saya ketirsani di surat ke-102 Hud surat ke-11 ayat 112 nggih. Surat 11 ayat berpinten 112. Bapak Ibu, itu kalimatnya Allah sampaikan ngeten. Fastaqim. Kalau pengin istiqomah itu saya enggak berani ngomong cara istiqomah. Karena yang tua-tua sampai hari ini istiqomah ini lebih pas untuk ngajari kita istiqomah. Lihat Quran ngajari kita istiqomah Bapak Ibu. Satu, fastaqim istiqomahlah kalian dengan cara yang pertama. Kama umirta, seperti yang engkau diperintahkan. Kalau pengin istiqomah itu boten sah terlalu kreatif dalam gawe amal sak senengi dewi. Apa maksud saya? Maksudnya kalau pengen istiqomah itu kan dasar kita jelasin. Satu Quran, dua hadis Nabi SAW, tiga ijma, sepakatan para ulama. Kita kan butuh penjelasan ulama itu. Yang keempat kias, kias itu perbandingan para ulama. Seperti tadi nggih Bapak Ibu, betina itu enggak apa-apa. Para ulama mengambil hukum dari apa yang disampaikan Rasulullah tentang masalah akikah itu ya. Yang dimana kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor, dan Nabi tutup kalimatnya dengan kalimat tidak ada masalah, baik betina maupun apa? Yang jantan. Dan itu diambil hukum juga sama dengan masalah apa? Berkurban, tidak ada masalah, baik jantan maupun betina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi tidak boleh, maksud saya ngeten gitu, contoh. Maksudnya pripun mas, seperti yang diperintahkan itu, tidak usah gawe-gawe amalan sendiri. Salat maghrib kan ijma'nya berapa rakaat? Tidak usah jenengan sok-sokan, kulo tak damel salat maghrib 5 rakaat mas, ketoknya banyak. Ditampi nama badan itu? Tidak kalau 5 rakaat, tidak diterima oleh Allah itu maghribnya, meskipun banyak. Paham maksud gue lagi? Kama umirta, seperti yang diperintah Allah. Yang kedua, Wa man taba ma'aka. Kalau kita pengen istiqomah, Bapak Ibu, tidak bisa istiqomah sendirian. Ngerti nggih? Istiqomah niku harus napa? Bareng-bareng. Tapi kalimatnya indah sekali. Wa man taba dan orang-orang yang mau tobat bersamamu. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa orang baik menurut Allah niku bukan cuma yang sholat terus. Orang baik menurut Allah bukan yang ngaji terus, sholat terus, baik, jelas. Tapi ternyata orang baik menurut Allah adalah orang yang bahkan salahnya banyak kepada Allah, ning gelem dadi wong sing soleh setelahnya. Oh, itu orang baik menurut Allah, Bapak Ibu. Jangan remehkan orang-orang, ngapunten nggih, jelek hari ini. Karena Allah itu kalau sedang ngampuni kesalahan seorang hamba, mudah sekali besok Allah ganti keburukannya menjadi apa? Kebaikan. Saya bahas di Masjid An-Nur Baturan nggih, Pak, gitu ya. Nanti bisa dibuka surat Al-Furqan ayat ke-70 itu. Syaratnya tiga nggih, Bapak Ibu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau orang bertobat, beriman, beramal saleh, tiga ini dilakukan, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukan dosa-dosa masa lalunya timbangan elee dadi napa? Kebaikan di sisi Allah. Tenge, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata wong sing gelem tobat pun layak kita bersamai. Bapak Ibu, supados bambu kalau tumbuh sendiri, nonton nggih, makin tinggi bambu itu semakin terpaan anginnya lebih tinggi. Bapak Ibu, anak-anak muda hari ini tuh tanya ke saya unik-unik, Masya Allah. Saya pernah ditanya ngeten, "Mas, kok saya ini kok bingung? Ngelihat orang-orang yang enggak pernah sholat kok malah hidupnya lancar, keterima kuliah yo gampang, dapat beasiswa. Saya tiap hari sholat kok malah saya berantakan urusan saya." Bapak Ibu, hati-hati dengan ucapan kita nih, Bapak Ibu. Bahkan di antara cara nek cara wong cah nom zaman saniki love language gitu ya. Bahasa cintanya Allah itu kadang-kadang justru Allah timpakan ujian dalam hidup kita. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu? Karena Allah pengin. Satu, Allah itu betul-betul rindu namanya sudah tidak lama kita sebut dalam doa-doa kita. Makanya Allah uji kita. Yang kedua, karena Allah itu sayang banget dengan kita dan Allah pengin ampuni apa? Dosa-dosa kita. Sehingga ketika itu ujian itu datang, mungkin bisa dibuka juga surat Al-Ankabut ayat yang ke-2 dan ketiga, Bapak Ibu, surat ke-29. Gitu. Betul, Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-2 dan ketiga. Allah ngendika, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira ketika mereka itu ngomong aku beriman kemudian dibiarkan begitu saja? Justru saya gede imane, saya apa Bapak Ibu? Gede ujian nih. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, Allah tidak pernah menjanjikan orang hidup itu tanpa masalah. Leres nggih? Niki kan sedaya ketingali wajah-wajah mboten nenten utang sedaya, betul nggih? Maksud saya, tidak ada orang hidup tanpa masalah, gitu loh Bapak Ibu. Mesti ada masalah. Bapak-bapak niki ngapunten nggih. Yang selonjor-selonjor niki kan sudah ada masalah niki. Nek ditekuk terus gering-gingen gitu ya. Oh, itu masalah Bapak Ibu gitu ya. Ya masalah, pasti hidup kita tidak ada yang tidak ada masalah. Tapi dari masalah itu akan didik kita. Bapak Ibu, kenapa Nabi SAW itu menjadi manusia terbaik? Karena masalah yang Allah titipkan kepada beliau di atas rata-rata orang diuji Allah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kalau ingin istiqomah itu, wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Melampaui batas itu, kalau sudah Allah sentuh hati kita, Bapak Ibu, tolong, tolong, jangan sekali-kali kita uji coba dengan dosa-dosa besar yang dulunya pernah kita lakukan. Khawatir dosa besar itu malah menjadi sebab su'ul khatimahnya kita di akhir hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca hadis Arba'in nomor 4 nggih, tentang ada orang yang tiap hari mengerjakan penghuni surga amalannya, tapi kok di akhir hidupnya malah mengerjakan amalan apa? Fayabik Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yakunu Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang itu sehari-harinya dia mengerjakan amalan penghuni surga sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal klutik ngoten nggih gitu ya. Klutik. Tapi ternyata ketetapan Allah mendahului segala-galanya, justru di akhir hidupnya dia malah mengerjakan amalan apa? Penghuni neraka, dan dia masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, ini bukan tanpa sebab, para ulama sepakat justru yang menjadikan sebab su'ul khatimah itu yang paling gede adalah karena kita sering menampakkan kebaikan kita di mata manusia, tapi kita sering menyembunyikan dosa kita di kala sendirian. Itu yang menjadi sebab su'ul khatimah. Sebaliknya, ada orang yang sehari-harinya mengerjakan penghuni neraka, tapi di akhir hidupnya malah mengerjakan penghuni surga. Boleh jadi dibalik umumnya dia di tengah masyarakat, sebetulnya dia punya keinginan kebaikan dan itu menghujam dalam dirinya, dan niat baik itulah yang akan mendorong dirinya Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang pernah ngerti Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ternyata Masya Allah keikhlasan yang ketiga diganti atas dasar keistiqomahan Nabi Allah Ibrahim itu, Ismail tetap nikmatnya tetap Allah langgengkan, ngerti nggih? Yang kedua, bahkan diganti dengan yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau hari ini niat sembelihan kurban kita sudah untuk siapa? Allah itu, okay. Termasuk penjagal, kalau cuma dititipi sebagai pewakil, apa namanya? Pengkurban, maksudnya yang menyembelihkan, itu jangan pernah minta apa namanya? Upah dari sembelihan kurbannya, karena itu sudah untuk Allah itu. Mungkin kalau tak nyuwun dagingnya, gitu. Tak boleh, gitu ya Bapak Ibu, karena itu sudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan buah dari keistiqomahan itu terakhir Allah ngendikan di surat Fusilat, ada tiga hal yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Satu, di surat Fusilat ayat 30-32 Allah sampaikan yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Allah karuniakan perasaan tidak memiliki rasa takut dengan hari esok, hari kemudian, hari-hari yang akan datang. Ini penyakitnya anak-anak muda hari ini, Pak. Saya tadi mohon maaf agak terlambat, saya harus ngisi di UNS dulu. Langsung ngejar, saya nyukupkan diri jam 5.20 harus OTW ke sini. Yang mereka sudah pas komat gitu ya. Ternyata harus terlambat satu rakaat karena harus persiapan dulu tadi. Ngapunten Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, kegelisahan anak-anak muda hari ini itu mereka khawatir dengan masa depan, Bapak Ibu. Sama nggih, kita dulu pernah khawatirkan masa depan kita. Wong hari ini mawon kadang-kadang tesehan gitu ya. Cuma Bapak Ibu, orang beriman itu Allah, Rasulullah paringi jawaban. I'malu, ini jawaban Rasulullah. Kita kan enggak boleh ini terlalu mengkhawatirkan masa depan, itu kan juga enggak boleh. Kenapa? Itu membuat kita stuck. Enggak bergerak nanti. Khawatir, kalut niku juga enggak bagus. Kita ini Bapak Ibu disembunyikan takdir masa depan kita agar tesih enten ikhtiar maksimal dan doa maksimal di dalam hasil yang sedang kita cita-citakan. Coba kalau enten bakul es teh jumbo, ngertos di hari itu ndak ada yang datang, ndak ada yang beli, mau jual enggak? Ndak, tapi Allah tutup. Maka setiap hari Rasulullah ajari doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Cukup rezeki yang nanti giliran Allah yang ngatur. Ndak boleh bakul es teh jumbo minta sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah panas terus aja ya Allah. Dibalesi bakul mantel. Ya Allah, hujan terus ya Allah. Kan ngaten nggih. Lho ndak boleh doa ngaten niku. Mengke dibalesi meleh kalau ngaten bakul terbelo lebih medeni doanya. Ya Allah, banyaki yang mati aja ya Allah, ndak boleh. Cukup minta rezeki yang thayyib gantian Allah yang tergilirkan. Bapak Ibu, jangan sombong dengan kenikmatan kita hari ini. Dunia itu cepat sekali bergilirnya. Yang senang jangan terlalu senang, karena senang kita akan berlalu, akan berganti sadi. Sedih kita tidak usah terlalu sedih, karena sedih akan berganti senang dalam hidup kita. Gantian, itulah dunia. Bapak Ibu, satu, jangan takut dengan masa depan. Orang beriman itu hidup saja dengan hari ini dimaksimalkan. Kita boleh bercita-cita, tapi karena hari besok itu belum tentu milik kita. Kalaupun besok Allah masih karuniakan menjadi milik kita, tetap Bapak Ibu, hari esok tergantung bagaimana ikhtiar kita hari ini. Yang kedua, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih dengan yang sudah berlalu. Kita tidak bisa mengulang episode hidup kita. Kalau pernah salah, sekarang berusaha jadi saleh, Bapak Ibu. Itulah masa lalu kita. Wong liya arep ngomong apa ben. Gitu ya. Ben. Gitu ya. Yang penting kita tetap berusaha jadi baik. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira surga. Bahkan kalimatnya indah sekali. Ini disebut para ulama ketika orang akan meninggal dunia, Karena kalut khawatir yang paling tinggi ketika orang itu akan meninggalkan orang-orang yang akan ditinggalkan, keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya, itu akan Allah beri jaminan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah kata Allah yang akan menjadi pelindung-pelindung bagi mereka dunia dan akhirat. Wis rasa khawatir, masya Allah. Mudah-mudahan termasuk diri kita semuanya yang nantinya akan diberi kabar gembira husnul khatimah, sehingga perjalanan ruh ketika dicabut itu kita sudah tidak kalut khawatir lagi, ngoten nggih, dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati hadanallahu wa iyyakum. Mengatakan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon dimaafkan kalau mundur banget. Jazakumullah khairan atas kesempatan waktunya untuk diberikan kesempatan berbagi amal jariah gitu nggih. Mudah-mudahan menjadi saksi kita ketemu di tempat yang baik, ketemu kembali di surga dengan penuh kebaikan. Amin. Ya rabbal alamin, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-18, yaitu sujud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Ma'dan bin Abu Talhah Al-Ya'muri, dia berkata yang artinya, "Aku bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku amalan yang bila aku mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga." Atau dia bertanya, "Aku bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah." Lalu Sauban diam tak menjawab. Aku bertanya lagi dan dia masih tetap diam. Aku bertanya kepadanya ketiga kalinya. Lalu dia menjawab, "Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lantas beliau menjawab, "Kamu harus memperbanyak sujud atau salat kepada Allah, karena jika kamu bersujud kepada Allah sekali, niscaya Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu." Ma'dan berkata, "Kemudian aku bertemu dengan Abu Darda. Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Darda menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Sauban kepadaku." Pendengar, pada hadis tersebut terkandung dalil bahwa sujud adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Hal itu karena ada keutamaan yang besar, dikarenakan sujud adalah puncak dari penghambaan diri dan ketawaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya, Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa darinya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh, orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat, tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah 1 gelas racun bisa diobati dengan 1 gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk, dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada 3 hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas dan penuh kebersyukuran sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu asma'ul husna itu asyakur atau maha bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dajidakannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para istri, taati suamimu. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan menaatinya. Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya, sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati.
sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna jika tidak mendapatkan pahala dalam menaati suaminya, menyenangkan hatinya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Anda mungkin menemukan benih-benih kesombongan mulai merasuki istri Anda. Maka ketika itu hendaklah Anda berlapang dada, kemudian menasihatinya dengan sepenuh hati, layaknya sebuah perusahaan. Pernikahan juga akan mengalami ancaman serius berupa perselisihan dan sengketa antara individu yang ada di dalamnya. Suami adalah pelindung keluarga berdasarkan perintah Allah kepadanya, maka dialah yang bertanggung jawab dalam hal ini, sebab keluarga adalah pemerintahan terkecil dan suamilah rajanya, sehingga dia wajib dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih, suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, Robi bin Hutan, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robi, mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan Al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan Al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnu Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga, ternyata

kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal, lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbaharui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbaharui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, "Tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah." Atau perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya." Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, "Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini?" Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya. Dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah, sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya, dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu."

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih

mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang jadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan. Menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah memaafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran, tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya.

Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.
1: Izin membuka dengan salam seperti biasa. Dalam salam ada berapa doa? Di dalam salam ada berapa doa? Masya Allah, memang jemaah Rumil terkenal rendah hati dan tidak sungguh. Saya sengaja bertanya supaya saya tahu jemaah lama dan jemaah baru. Harusnya jemaah lama bisa menjawab. Ada tiga doa. Yang pertama, doa supaya kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat dari kata assalamualaikum. Jadi assalamualaikum artinya semoga hidupmu selamat dunia akhirat. Yang kedua yaitu doa supaya kalian mendapatkan cintanya Allah, love of God, atau bahasa Arabnya rahmat dari kata warahmatuh. Jadi warahmatuh artinya semoga Allah mencintaimu. Doa yang ketiga, semoga hidupmu berkah barokah dari kata wa barokatuh. Berarti isi salam doanya keren apa keren banget tuh. Itulah kenapa raddus salam wajib, menjawab salam hukumnya wajib. Karena doanya luar biasa, seringkali kita menjawab salam tidak semangat karena enggak ngerti isinya apa. Padahal kalau saya doakan begini, semoga ibu-ibu yang hadir hidupnya berkah barokah. Semangat jawab aminnya ya. Padahal berkah barokah hanya satu bagian dari tiga doa dalam salam. Berarti harusnya lebih semangat mengaminkan berkah barokah atau lebih semangat menjawab salam. Kenapa? Sedih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pendiam semuanya? Ini ibu-ibu pendiam semua ya, Bu ya. Kalau lagi tidur di diam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Kita bersyukur, bahagia karena curahan nikmat yang begitu melimpah. Wabil khusus dua nikmat yang kata Nabi, ni'matani. Ada dua nikmat yang banyak orang mendapatkannya tapi lalai mensyukurinya karena mereka mengira dua nikmat ini adalah hal yang biasa, padahal dua nikmat ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Apa itu? As-sihhatu wal farag. Nikmat sehat dan punya waktu luang. Dan ibu-ibu bisa hadir ke sini karena memiliki dua nikmat tersebut. Kalau ibu-ibu lagi sakit gigi, mana bisa hadir? Kalau ibu-ibu lagi sehat tapi tidak punya waktu luang, tidak juga bisa hadir. Berarti ibu-ibu hadir karena sehat dan punya waktu luang. Dan siapa yang memiliki dua nikmat ini, ucapkan alhamdulillah. Karena di luar sana banyak orang yang hartanya melimpah tapi tidak punya waktu luang. Ada tidak? Berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah tenggelam, terbenam. Anak berangkat, anak masih tidur, pulang anak. Ada lagunya berangkat pagi, belum berangkat berarti itu. Atau saking lamanya dia bekerja. Tapi alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir di sini di waktu yang luang dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Harapannya diistiqomahkan. Karena jika kita sedang lelah, jangan buru-buru cari hiburan. Bisa jadi yang lelah bukan fisikmu tapi hatimu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan sejenak menjeda, pause moment, mengambil waktu untuk sedikit kembali bertanya. Pertanyaan yang harus sering diulang-ulang dalam kehidupan. Saya ini dari mana, sedang apa, dan mau kemana, Bapak? Biar kita tidak salah arah. seringkali rutinitas kehidupan dunia membuat kita lupa kita sedang kemana, Pak. Dan jawabannya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Allah? Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Berarti tujuan ibadah, tujuan hidup kita cuma satu. Tujuan itu bahkan kita ulang-ulang, kita ikrarkan sehari minimal 5 kali. Di dalam doa iftitah kita berkata, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau. Maka siapa yang tidak menjeda, seringkali dia lupa tujuan hidup yang sesungguhnya. Ibu-ibu, belajarlah dari orang yang sedang menanti penerbangan di pesawat, di bandara. Ibu-ibu pernah ke bandara? Belum? Besok main ke bandara. Salah satu bandara terbesar Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Dari sini mungkin setengah jam sampai. Lewat tol, Bu. Nah, sebelum subuh berangkatnya. Bandara Soekarno-Hatta bagus tidak? Mewah tidak? Lebih mewah Bandara Soekarno-Hatta atau rumah Anda? Tidak usah dijawab. Sudah jelas jawabannya. Toiletnya lebih bagus mana? Lebih sejuk mana? Tapi ada gak orang yang betah berlama-lama di bandara? Ketika pesawat kita delay, kita senang apa gak senang? Padahal delay itu membuat kita berlama-lama di ban. Kenapa gak senang? Karena kita ingin buru-buru sampai ke tujuan. Dunia itu mungkin indah layaknya bandara, mewah layaknya bandara, tapi orang yang ingat tujuannya, dia justru tak betah berlama-lama. Bahkan kalau ibu-ibu lihat orang di bandara, dia gak sibuk menikmati indahnya bandara. Seperlunya saja, ke toilet, dia ke toilet. Perlu duduk, dia cari kursi. Tapi selalu yang dia lihat apa? Tiketnya, Bu. Memastikan jam berapa dia berangkat. Jangan sampai tertinggal penerbangan. Boleh kita menikmati dunia secukupnya saja, Bu. Lapar? Makan. Haus? Jenuh di rumah? Bosan di rumah? Keluar, Bu. Tapi secukupnya saja. Tapi jangan lupa sering-sering cek kita nih mau kemana, Bu. Jangan sampai hiruk pikuk dunia membuat kita lupa kita sedang menanti penerbangan kita. Dan setiap kita jam penerbangannya beda-beda. Maka betul, hakikatnya kematian itu bukan perpisahan. Kematian hanya beda jam penerbangan. Selama tujuannya sama, itu bukan perpisahan. Anda berangkat jam 7 pagi, anak Anda berangkat jam 7 malam, kalau sama-sama tujuannya Surabaya, itu bukan perpisahan. Karena pada akhirnya Anda akan berkumpul kembali dengan anak Anda di tempat tujuan Anda. Perpisahan sesungguhnya yaitu ketika ibunya masuk surga, anaknya tidak. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Walaupun jam penerbangannya sama, Anda jam 7 pagi, anak Anda jam 7 pagi, kalau Anda ke Surabaya, anak Anda ke Bandung, itulah perpisahan. Maka tak peduli siapa yang duluan meninggal, bisa Anda dulu saya terakhiran. Bisa? Atau dibalik saya terakhiran Anda duluan juga bisa? Atau saya duluan Anda lebih dulu juga terserah Allah. Yang penting satu, pastikan tujuan kita sama. Maka jangan pernah merasa bahwa orang tua kita berpisah karena mereka sudah wafat. Enggak, mereka berangkat duluan aja, Bu. Dan pastikan Anda menjadi investasi terbaik buat orang tua. Karena salah satu investasi yang terus mengalir kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal adalah waladun salih, anak yang saleh. Oleh karenanya, Bu, terkadang kita perlu motivasi untuk meningkatkan amal. Dan salah satu motivasi kita adalah orang tua. Ada yang orang tuanya sudah tua? Kalau anaknya saja segini, bagaimana orang tuanya? Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ada, pasti ada sedikit penyesalan, betul? Ingin membahagiakan orang tua yang sudah meninggal? Salah satu caranya, teruslah berbuat kebaikan. Insya Allah setiap kebaikan mengalir kepada orang tua kita. Kalau lagi malas ngaji, khawatir ibu lagi kegelapan di kuburan, terlalu gelap di kuburan, datang ibu ke pengajian, nyala lagi, dua hari nyala. Berangkat lagi kebaikan, nyala lagi. Karena kuburan itu adalah tempat pertama kebaikan kita dibalas. Makanya kata para ulama, kuburan itu bisa jadi dua. Bisa jadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah. Bisa jadi sebaliknya, bisa menjadi lubang-lubang api neraka. Dan salah satu yang bisa mempengaruhinya adalah perilaku anak yang masih hidup untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada yang salah. Saking cintanya seorang anak kepada orang tua, dibangunkan kuburan orang tuanya yang bagus, gak ada manfaatnya. Itu hanya mungkin terasa manfaat bagi kita yang hidup. Bagi yang meninggal, walaupun Anda bangun kuburannya terbuat dari emas, tidak akan berdampak apapun kepada sohibul maqbarah, kepada pemilik kuburan. Lantas bagaimana cara mencintai orang tua? Buat kuburan orang tua kita mewah dengan amal-amal soleh kita. Dan setiap ibu-ibu baca Quran, Al-Quranu nurun, Quran cahaya. Bahkan sebagian riwayat penghuni kubur berkata, wahai malaikat, kenapa kuburanku begitu luas, cahayanya begitu terang? Wahada amalu awladikum, ini karena amal-amal anak-anakmu yang sedang membaca Quran. Jadi bagi teman-teman yang punya orang tua sudah meninggal, tentu ada penyesalan karena kita banyak membuat mereka kecewa, betul ya? Maka salah satunya istiqomah. Dan salah satu amal soleh yang paling mudah, ngaji. Insya Allah kita pengajian sampai maghrib, siap? Siap? Anda siap? Saya pulang, silahkan. Insya Allah kita pengajian 1 jam lebih, 1 jam setengah lah, 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu kalau Anda memilih amal sholat, amal ibadah sholat, berat gak kita sholat selama 1 jam setengah? Berat tuh. Anda sholat terawih aja, imamnya baca Yasin, udah berat, berat, berat. Padahal belum tentu dia baca sampai akhir surat kan? Tapi udah dengar Yasin saja udah menderita kita. Tapi dengan begini, setiap detiknya argo pahalanya jalan sebagaimana ibu bapak sholat tanpa henti. Makanya saya jujur, setiap saya ngisi pengajian atau menjadi jamaah ngaji, nawaitu saya niatkan lintidhari waktu sholat, untuk menanti sholat. Karena siapa yang duduk bermajlis berniat menanti sholat, dia dihitung sholat sepanjang penantiannya. Malam yatahaddath, selama tidak yatahaddath. Para ulama memberikan makna yatahaddath dua. Satu, tidak berhadas. Maka biasakan dalam keadaan wudu, yang wudunya batal silakan ke toilet. Berarti kalau ada yang berdiri kentut itu berarti. Atau yang kedua, lam yatahaddath, tidak ngobrol sendiri. Dengerin yang baik ke dalam keadaan suci. Sampai zuhur kita ngaji, kita dihitung sholat sampai zuhur. Makanya kalau bisa

Saya tanya yang lebih dari 3 kali ya. Apa judul sebelumnya? Hah? Judul sebelumnya apa? Al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur. Ilmu itu apa yang kita hafal, bukan apa yang kita tulis. Ibu-ibu boleh nulis, Bu, tapi tulisannya itu bersifat sementara, nyampe rumah diulang-ulang sampai ada sedikit ingatan. Karena kalau cuman ditulis sedikit sekali manfaat, yang kadang repot ditulis nyampe rumah lupa naro tulisannya di mana. Tiba-tiba beli nasi uduk udah di situ, Bu, Pak. Dijual sama suaminya. Oleh karenanya, kalau ada waktu di rumah habis ngaji kayak gini, Bu, malamnya nih buka-buka lagi biar nempel di pikiran, ya. Kita sudah sampai kaidah keberapa hari ini? 35. Jadi for your information yang baru gabung, saya di Rumil diamanai mengisi pengajian khusus tentang spiritual happiness. Bagaimana menemukan kebahagiaan dari dalam. Sebagaimana istilahnya, spiritual dari bahasa Yunani artinya sesuatu yang datang dari dalam, bersifat ruh. Kenapa saya membahas tentang kebahagiaan? Karena kebahagiaan adalah cita-cita tertinggi semua manusia, betul? Ini dari usianya beda-beda. Ada yang generasi Gen Z nih, ada generasi milenial, ada generasi kolonial. Tapi kalau ditanya ingin bahagia, jawabannya ingin. Mohon maaf, jangankan kita yang waras, orang yang ODGJ, tahu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa saja, kalau kita ketemu mereka ditanya, hei orang-orang ODGJ mau bahagia enggak? Jawabannya, tuh ada yang jawab. Yang jawab bukan ODGJ, mereka hanya mewakili saja. Artinya kebahagiaan cita-cita semua orang, betul tidak? Akan tetapi banyak orang mencari kebahagiaan dengan jalannya masing-masing, akhirnya buntu, Bu. Dia mengira kebahagiaan dengan memiliki harta yang banyak. Anehnya pas hartanya dia miliki, dia bingung. Dia senang, tapi tidak sebahagia yang dia bayangkan. Sebagian orang mengira dia bahagia kalau sudah menikah. Setelah menikah dia bahagia, tapi tidak sebahagia yang dia bayangkan. Maka bahagia seperti apa yang sedang kita cari? Tentu jawabannya, Allah yang paling tahu cara membahagiakan manusia, karena Allah yang menciptakan kita. Oleh karenanya Allah berfirman di surat Al-Fath ayat yang kedua, dibuka ayat yang ketiga juga, dibuka lebih lengkap ayat yang keempat, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang mampu memberikan kebahagiaan sejati bernama sakinah di hati orang-orang beriman. Jadi, happiness is given from God. Bahagia itu pemberian Tuhan. Makanya bahagia itu gak linear. Saya pernah menjadi pemateri rutin di lapas. Tahu lapas? Pernah masuk? Saya beberapa kali pernah. Karena mengisi menjadi pemateri di sana. One day saya pernah, saking seringnya saya mengisi di lapas, saya sama kalapasnya akrab. Saking akrabnya, saya datang waktu itu early, agak lebih cepat, sehingga diajak jalan-jalan mengelilingi lapas. Lapasnya kurang lebih 3 lantai waktu itu, kelas lapas 2B di kabupaten tempat saya tinggal di Brebes. Kalapasnya tuh ngajak saya apa ya, room tour lah ya. Barangkali besok-besok mau kesini gitu, Sat. Mau ngisi pengajian maksudnya. Waktu itu hari Jumat kalau gak salah, pagi. Diajak saya ke lantai paling tinggi, sehingga saya walaupun dari lantai paling tinggi, walaupun gak masuk, saya bisa melihat aktivitas para napi dari lantai 3 itu. Ada fenomena yang cukup menarik kita bahas. Waktu itu akhir tahun kalau gak salah, sedang banyak deadline pekerjaan. Di office-nya, di kantor-kantornya kan isinya pegawai lapas ya. Itu wajahnya tegang-tegang, saking tegangnya enggak sampai enggak ngeh saya lewat, Bu. Karena mungkin pekerjaan lagi numpuk ya akhir tahun. Sedangkan pas saya lihat napinya, mereka ada yang main badminton, ada yang tenis meja, sambil ketawa ketewi, ngobrol dengan renyahnya. Dalam hati, ini yang di penjara siapa sih? Dalam hati.
Karena kok

0: fenomenanya agak terbalik ya, Bu ya. Dan itu membuat saya menyimpulkan bahwa terkurung dan bebas tidak linier dengan kebahagiaan. Sebaliknya, Bu. Saya beberapa kali ngisi apa ya namanya morning motivation, kajian pagi hari sebelum perusahaan mulai bekerja. Di beberapa mall biasanya ada tuh. Saya pernah ngisi beberapa mall, karyawannya sebelum buka kumpul dengerin tausiah. Itu wajahnya tuh apa ya, tegang-tegang gitu ya. Mungkin mereka tuh gak pengen kerja tapi butuh duit gitu ya, Bu ya. Karena biasanya Senin pengajiannya tuh kan untuk meningkatkan motivasi kerja. Tapi di sisi lain, Bu, saya tuh sering banget habis subuh gitu ya, zikir pagi depan rumah lewat tukang pemulung, Bu. Dua orang tanpa alas kaki ngobrol begitu renyahnya seolah-olah hidup baik-baik saja. Itu membuat saya juga menyimpulkan bahwa bahagia tuh enggak inline, enggak linear dengan fasilitas kehidupan, Bu. Saya kejar lantas bahagia tuh dari mana? Bahagia tuh satu, pemberian dari Allah, Bu. Maka kasur empuk bisa enggak dibeli? Bisa. Tapi tidur nyenyak enggak bisa dibeli. Betul? Ada penyakit susah tidur, namanya apa? Panggilannya Nia itu. Insomnia. Dan teman-teman tahu enggak, rata-rata yang mengidap insomnia, kasurnya empuk atau keras? Kamarnya panas atau dingin? Rumahnya nyaman atau tidak nyaman? Sedangkan di luar sana ada tukang becak sambil nunggu penumpang. Dia duduk di atas rangkaian trali becaknya di bawah lampu merah, dibangunkan susah sekali saking nyenyaknya. Dan itulah kemahadilan Allah. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kebahagiaan itu Allah berikan? Nah, itu yang sedang kita bahas. Dan happiness holistik, bahagia itu mencakup segala aspek. Itulah kenapa kita punya target 70 kaidah. Berapa kaidah? Dibahas setiap Selasa, dua pekan sekali dalam sebulan. Harapannya ibu-ibu yang baru hadir, supaya kajian ini bermanfaat, tidak hanya didengar tapi dalam kehidupan, tonton tayangan sebelumnya dari kaidah 1, sambil masak, sambil nyuci piring, dengarkan. Kalau memang nanti ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, karena saya ngikutin, Bu. Ya, ngikutin, nanti kalau memang sempat, karena waktu kita terbatas, saya jawab langsung di kolom chatnya. Ya. Dan hari ini, kita akan membahas satu kajian yang cukup menarik dan menjadi challenge, ya, menjadi ujian bagi ibu-ibu. Judulnya apa? The Peace of Silence. Menemukan kedamaian dalam diam. Kenapa ini menjadi ujian? Karena salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh ibu-ibu adalah diam. Dan memang ujiannya perempuan di mana, Bu? Di lisan. Ujiannya laki-laki di mata. Itulah kenapa kalau pengajian begini, penyakitnya ibu-ibu ngobrol sendiri. Ada aja yang diobrolin. Kemarin saya lihat Ustaz di YouTube, itu juga bajunya yang di YouTube. Ada aja. Itu ada aja. Sedangkan penyakitnya kaum laki-laki, kaum bapak-bapak kalau pengajian, tidur. Makanya sebagian ulama mengatakan, siapa perempuan yang bisa menjaga lisannya, selamat dia. Siapa laki-laki yang bisa menjaga matanya, selamat ya. Dan materi kali ini cukup menjadi tantangan. Harapannya semoga setelah kita bahas, kita bisa menjadi perempuan yang lebih diam. Tapi diam yang benar, bukan diam yang... Karena diam ada dua nanti, Bu. Ada mindfulness silent, ada toxic silent. Seperti silent treatment itu termasuk yang silent yang gak baik, Bu. Ya, mendiamkan seseorang untuk menekan dia, Bu, supaya dia mau tunduk kepada kita. Itu diam yang tidak baik. Baik, kita mulai dengan apa sih keutamaan diam dalam Islam. Yang pertama, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang paling sahih, paling tinggi riwayat Bukhari Muslim, bahwa diam adalah tanda iman. Diam adalah tanda iman. Ciri orang punya iman, dia bisa diam. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qul khairan aw liyasmut. siapa yang punya iman, iman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mampu berkata yang baik. Kalau tak berkata baik, dia memilih diam, liyasmut asumtu. Jadi ciri orang punya iman, dia punya kemampuan untuk diam. Bahkan kalau kita mempelajari penciptaan Allah, kan kata Allah kan tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Ibu-ibu punya telinga berapa, Bu? Dua. Punya mulut berapa? Jadi harusnya kita lebih banyak mendengarkan apa berbicara? Mendengar. Sedangkan faktanya selama ini lebih banyak kemana? Bicara. Orang lagi ngomong aja kita bicara, Bu. Oleh karenanya, yuk bareng-bareng kita bahas lebih dalam tentang diam. Apa keutamaan yang kedua? Ternyata orang yang punya kemampuan diam di waktu yang terbaik, hidupnya penuh dengan keberuntungan. Makanya orang-orang yang gak bisa diam, hidupnya tuh banyak kesialan. Ibu kalau naik motor yang bonceng gak mau diam, celaka tuh. Betul gak, Bu? Disebutkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1-3, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Orang beriman yang beruntung seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Salah satu tanda khusyuk, tidak banyak gerakan. Bahkan disebutkan di zaman dulu, para sahabat Nabi kalau sholat, sampai bisa membuat burung hinggap tanpa terganggu. Saking betul-betul khusyuk dan khudu'nya. Disebutkan dalam riwayat, Imam Bukhari sholat ba'diyah zuhur. Saking khusyuknya beliau sholat, ada beberapa tawon masuk ke dalam jubahnya, tapi beliau tidak bergeming, beliau tetap diam menikmati sholatnya. Selesai sholat, para teman-teman Imam Bukhari bertanya, apakah engkau tidak merasakan sakit wahai imam, sedangkan kami melihat ada beberapa tawon masuk ke dalam jubahmu. Pas dicek, ternyata sudah bengkak-bengkak. Tapi saking khusyuknya beliau tidak bergeming. Coba kalau ibu-ibu yang sholat, jangankan tawon, terlalu jauh Bu, tawon, nyamuk saja, Allahu Akbar. Kadang-kadang ada dua tipe orang menanggapi nyamuk yang mengganggu sholatnya. Yang pertama langsung diusir, yang kedua dia sengaja membiarkan dulu itu nyamuk mengambil darah-darahnya supaya pas gendut baru dipencet. Pendendam sekali itu, Bu. Astagfirullah. Ada ciri-ciri psikopat itu, Bu. Jangankan tawon ya, nyamuk saja sudah bisa mengganggu. Oleh karenanya, diam, kata Allah, apa ciri yang kan orang beriman itu beruntung? Yang pertama cirinya apa? Salatnya khu. Yang kedua, walidhinahum, dan orang-orang yang anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang terhadap perkataan yang sia-sia mereka menjauhinya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena ciri orang yang Islamnya baik, dia meninggalkan hal yang sia-sia. Dan hati-hati, Bu, dosa gibah itu tidak hanya didapatkan bagi orang yang menggibah, tapi termasuk dosa itu akan menyebar kepada yang mendengarkannya. Jadi gak bisa gak ikut-ikutan, gak bisa. Nanti tiba-tiba Anda ditimbang, Bu, dibuka catatan buruknya, ternyata catatan buruknya banyak gibah. Anda protes, malaikat, saya gak pernah gibah. Tapi ibu kan dengerin, kan saya mah cuma dengerin. Kan gak mungkin ada orang gibah kalau gak ada yang dengerin. Jadi gak bisa kita gak terlibat. Makanya kalau ada orang gibah, ibu mendukung, menjauh. Karena walaupun kita tidak berniat gibah, kita dengar dosanya sampai. Ibu belanja sayur nih, kita niatnya apa di rumah, Bu? Tiba-tiba ada yang gibah, maka ibu pulang dulu ke rumah, tunggu gibahnya selesai. Lebih baik mana, Bu? Kehilangan makanan atau kehilangan ridha Allah, Bu? Makanan bisa dibeli, betul. Atau ada cara paling efektif, yaitu dakwai. Kata Nabi, idza ra'a minkumul munkara, setiap kalian melihat kemungkaran, kalau mampu dirubah dengan kekuasaan silahkan, kalau tak punya kekuasaan rubah dengan lisan. Ada cara terbaik selain menghindari itu, mentausiahi, mendakwai. Jadi kalau Anda lagi belanja sayur, tiba-tiba ada yang gibah, langsung, Bu, Bu, sebentar. Wailul likulli humazatil humaz. Allah berfirman, sungguh celaka orang yang suka mencela lagi mengumpat. Itu lebih dahsyat lagi, Bu. Ustaz, nanti dia benci. Bukankah, Bu, dibenci karena dakwah adalah sesuatu yang dirasakan oleh Rasulullah? Jadi kalau Anda dibenci karena Anda telah menyampaikan kebaikan, selamat, Anda sedang menempuh jalannya Rasulullah SAW. Betul tidak? Takut dikeluarkan dari grup RT. Kalau memang tak mampu, cara yang paling terakhir yaitu menjauh. Jangan nimbrung. Ya, makanya saya jujur lebih suka antar istri belanja ke tempat yang tidak ada ngobrol. Ya, jujur dulu saya lebih suka dulu belanjanya nungguin tukang sayur depan rumah, tapi kok banyak mudorotnya. Sekarang lebih baik cari tempat yang agak mahalan, gak apa-apa, yang penting selamat dari ghibah. Ya, seperti tempat-tempat swalayan kan gak ada ya, Bu. Kita gak harus ngobrol sama orang kan, Bu. Gak harus. Kalau tukang sayur depan rumah itu kan ya cuman dia kan ya, Bu ya. Dia nanya, kita gak jawab juga gak enak ya, Bu. Karena saling kan kenal. Makanya betul, Bu. Ini nasihat seorang guru. Jika hatimu sumpek, jika hatimu mulai tidak menikmati hidup, datanglah ke sebuah tempat di mana tidak ada orang yang mengenalmu. Karena salah satu penyebab sumpeknya hidup, karena kita terlalu sering berpura-pura, Bu. Dan jujur, sebagai manusia, kita sering berpura-pura karena hidup di lingkungan yang semua mengenal kita. Betul tidak, Bu?
1: Iya.
0: Saya ini, Bu, kalau lagi pengen makan ke Subang. Ya kalau pengennya gitu ya, Bu, ya kenapa? Karena saya gak punya jamaah di sana. Kalau di Depok nih, Bu, saya sering banget ke Margo City. Itu saya sering banget pakai masker, Bu. Karena beberapa kali saya lihat jamaah Rumil di Margo City, itu kalau mereka lihat saya yang tadinya makannya lahap jadi elegan. Mau gak mau, Bu. Akhirnya kan gak kenyang, Bu, ya. Makanya jujur, Bu, saya kalau ngisi pengajian dimanapun, jarang sekali makan dengan enak dan lahap di tempat pengajian. Jarang sekali. Kenapa? Karena baru gini, Ustaz ditanya ngobrol lagi. Baru mau nyuap sekretaris acaranya, Ustaz gimana tadi perjalanan? Gak jadi lagi, Bu. Bungkus aja, Bu, bungkus. Makanya saya lebih suka kalaupun panitia menyediakan makanan, kalau ada lebih baik take away. Kenapa? Kata Nabi, Bu, kewajiban seorang laki-laki memberi nafkah kepada siapa? Istri. Tahu gak salah satu nafkah apa, Bu? Salah satu nafkah seorang suami kepada istri adalah memberi makan seperti yang dia makan. Betul? Jadi kalau saya makan sate, ya orang rumah harus makan yang sama. Berarti pengertian panitianya harus pengertian. Supaya saya tidak dosa, Bu. Ibu pernah dengar hadis tentang nafkah tidak? Nafkah itu memberi makan seperti yang suaminya makan. Memberikan pakaian seperti yang dipakai oleh suami. Memberi tempat tinggal seperti suaminya tinggal. Jadi kalau saya makan di sini makan enak, istri harus? Iya. Jadi panitia harus menunaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang keempat, apa keutamaan orang diam? Orang diam membuat orang sekitarnya nyaman, Bu. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Bahkan terkadang, Bu, yang keempat, keutamaan orang diam apa, Bu? Membuat orang sekitarnya nyaman. Bahkan orang yang terlalu banyak ngomong walaupun niatnya baik berdampak kurang baik kepada orang sekitarnya. Contoh, lebaran kumpul. Mungkin kita niatnya nanya, Bu, say hello gitu. Ya Allah, gimana? Ih, sendiri suaminya mana? Padahal baru cerai, Bu. Mungkin kita niatnya gak nyakitin, Bu. Tapi betapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya gak penting-penting banget. Kita juga gak butuh-butuh banget dengan informasi yang kita tanyakan, menyakiti orang sekitar kita. Karena kita gak bisa diem. Makanya kalau lagi kumpul keluarga, udah makan aja, Bu, makan, Bu. Makan. Kenapa, Bu? Setiap acara kumpul dalam Islam pasti tujuannya makan. Ibu tahu walimah? Ibu tahu walimah, Bu? Ciri walimah satu, ada makanan, bukan ada pengajian. Maka di zaman Rasul walimah tidak ada pengajian, tapi di zaman sekarang kenapa ada? Memanfaatkan momentum, karena jarang orang kumpul kecuali acara-acara seperti itu. Tapi pengajian bukan bagian rangkaian walimah. Kata Nabi, "Aulimu walaukan bisyat, adakan walimah walaupun sekedar memotong kambing. Syarat walimah ada makanan. Jadi dalam Islam kumpul-kumpul itu untuk makan, Bu. Seringkali kita kumpul keluarga nanya, ya Allah anaknya mana, padahal belum hamil, sakit hati orang. Padahal kalau Anda tahu anaknya ada juga enggak penting-penting banget buat Anda, Bu. Terus mau apa? Ngasih duit enggak? Mending kalau ngasih duit, Bu, kadang-kadang enggak nanya doang. Ya Allah, kapan nikah? Padahal kalaupun Anda tahu dia kapan nikah, enggak penting-penting banget buat kita. Mau nyumbang enggak? Enggak. Maka biasakan, Bu, kalau memang kumpul dengan banyak orang, biasanya untuk makan, udah makan aja. Kalaupun mau ngomong, jangan pertanyaan, tapi doa. Ya Allah, Dewi, sehat-sehat ya, pekerjaannya lancar, selesai. Jangan nanya, Bu. Karena mungkin pertanyaan itu ringan di lisan kita, berat di lisan mereka. Ya Allah, suaminya mana? Mau jawab lagi bertengkar, gak enak. Lagi ribut dia sama suaminya. Dia jawab jujur, takut keluarga nanti pada mikir. Pertanyaannya ringan gak di lisan kita, Bu? Tapi berat di lisan dia. Maka kalau ketemu orang di acara-acara kumpul, banyakin doa, jangan banyakin pertanyaan. Bahkan kalau bisa, ah, Ustaz, tapi kan saya kadang basa-basi kan pengen akrab, Ustaz. Benar gak? Ada cara yang paling ampuh untuk mengakrabkan diri melebihi semua perkataan. Apa itu? Hadiah. Datang nih, datang nih. Datang ketemu tante. Tante, sudah ada bukti transfernya. Udah akrab itu, Bu, akrab. Udah gak usah banyak ngomong. Kalau niatnya mengakrabkan diri, ada yang lebih ampuh daripada sekadar ngobrol, yaitu apa? Hadiah. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Makanya kalau bisa, kalau lagi ada acara keluarga, bawa hadiah. Biar hadiah itu sudah mewakili ribuan kata-kata yang kita ucapkan. Hah? Tapi Ustaz, kan kalau ketemu keluarga pengen menjalin silaturahim, itu cara terbaik menjalin silaturahim, Bu. Hadiah. Betul?
1: Ya.
0: Ibu senang diajak ngobrol apa dikasih duit? Ya, jelas jawabannya. Betul tidak? Selesai. Makanya saya doakan semoga yang hadir semuanya kaya raya, amin. Rajin sedekah, banyak berbagi. Yang keberapa itu keutamaan diam yang keberapa? Empat. Apa keutamaan diam yang keempat? Membuat orang sekitar nyaman. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Ciri muslim yang baik adalah orang yang orang sekitarnya merasa nyaman dari lisannya. Yang kelima, apa keutamaan orang diam? Mengurangi perselisihan. Karena seringkali perselisihan datangnya lewat terlalu banyak bicara. Dalilnya, silakan dibuka surat Al-Isra, surat 17 ayat 53. Surat apa? Al-Isra surat 17 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berkatalah yang baik, yang ahsan, karena setan seringkali menyisipkan benih-benih perselisihan lewat kata-kata. Tetapi ada tapinya nih, Bu. Kalau kita bahas diam dalam Islam panjang pembahasannya, tapi karena tema besar kita happiness, kebahagiaan, muncul satu pertanyaan. Apa kaitannya diam dengan ketenangan dan kebahagiaan? Itu yang kita akan bahas dan kita baru mulai kajian. Dan di dalam Quran, Ibu, di dalam Quran ada beberapa tokoh yang cukup mewakili betapa diam itu melahirkan peaceful life, melahirkan ketenangan. Dan contoh itu semua termaktub dalam Quran. Maka ada minimal dua kondisi kapan kita harus diam. Ada berapa kondisi? Dua. Jika dua kondisi ini kita diam, insya Allah hidup kita jauh lebih mudah bahagia. Seberat apapun kehidupan, jauh lebih mudah melewatinya dengan ketenangan. Dalam dua kondisi. Yang pertama, kapan kita dianjurkan diam? Saat difitnah dan sulit meyakinkan. Kondisi yang pertama, kapan kita diam, Bu? Saat difitnah dan sulit meyakinkan. Maka ada sebuah kata jika semua perkataanmu tidak bisa meyakinkan manusia, maka cukup diam, biar Allah yang mengungkap semuanya. Dan itu terjadi kedua perempuan yang sangat mulia, Bu. Dua perempuan ini, Bu, difitnah dengan tuduhan yang sangat keji, dan mereka berdua melakukan apa yang kita bahas, yaitu diam. Yang pertama, kisah seorang wanita, satu-satunya wanita yang Allah berikan izin bisa punya anak tanpa disentuh laki-laki. Siapa? Gak ada Siti-nya, Bu. Emang orang Solo apa? Gak ada Siti-nya, ada Maryam saja. Walaupun ketika saya ulik, Siti itu apa sih? Kenapa semua nama-nama perempuan Islam di Indonesia ada Siti-nya? Padahal saya baca literatur kitab-kitab para ulama, gak ada Siti Fatimah, gak ada. Oh, ternyata Siti itu dari kata Sayyidati. Apa, Bu? Orang Indonesia sukanya nyingkat-nyingkat. Sayyidati panjang kali, Siti. Jadi Siti itu artinya perempuan yang dimuliakan. Sayyidati. Tapi nama aslinya tidak ada Sayyidatinya. Siapa? Maryam. Satu-satunya perempuan yang mendapatkan keajaiban mu'jizat, bisa punya anak tanpa disentuh laki-laki. Tapi ingat, the only one, hanya beliau yang bisa begitu. Jangan sampai orang Cinere ngaku-ngaku. Perasaan belum pernah nikah, kenapa kok hamil? Pengikut Maryam, tidak ada. Hanya Maryam. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Itu cuma sekali terjadi kepada Maryam. Diabadikan di surat Maryam, surat 19. Surat berapa? Ayat 26. Di mana diceritakan, kalau ibu-ibu ingin lebih lengkap ceritanya, baca selanjutnya sampai ayat 20, 21 seterusnya. Tapi dimulainya dari ayat 19. Diceritakan Maryam hamil. Padahal Maryam kerjaannya cuma ibadah di mihrab. Mihrab itu bagian kecil dari ruangan. Jadi kamar, ada ruangan lagi namanya mihrab. Bahkan Maryam tuh gak pernah keluar, karena semua kebutuhan logistiknya dipenuhi oleh pamannya namanya Zakaria. Bahkan kuncinya dipegang oleh Zakaria, dikunci di luar. Jadi gak pernah Maryam keluar. 100% ibadah. Tapi kemudian Maryam hamil. Jujur, jawab, Bu, jawab jujur. Kalau kita hidup di zaman Maryam, kita termasuk yang mendukung Maryam atau ikut memfitnah Maryam, Bu? Jujur, jujur. Model-model orang-orang kayak ibu-ibu nih, Bu. Jujur. Jujur, jujur. Ini autokritik buat kita. Kira-kira percaya sama omongan Maryam apa menuduh dia sebagai pezina? Menuduh dia? Kenapa? Dia hamil tanpa seorang laki-laki, Bu. Kan gak masuk akal, ya. Maka saat fitnah itu tak bisa dibela lewat kata-kata, diam, Bu. Dan itu yang dilakukan oleh Maryam. Betul? Dan silakan buka ayatnya. Ini ayatnya sangat relatable dan relevan. Bahkan saya belajar ilmu psikologi, Bu. Ini sangat sesuai dengan ilmu psikologi modern. Silakan buka surat Maryam ayat 26. Dibaca. Yuk kita baca pelan-pelan, ya. Kita bahas, Bu. Yang punya handphone ada aplikasinya, jangan buka WhatsApp, bukanya Quran. Surat 19 ayat 26. Ada yang mau bantu baca? Supaya seolah-olah ini ayat bukan ayat buatan saya. Ini ayat yang dari dulu ada dan relate banget. Boleh mungkin Bu MC? Surat Maryam, surat 19 ayat 26. Boleh dibaca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu.
0: Masya Allah. Bu, ini solusi dari Allah, cocok banget dengan psikologis perempuan. Kalau ibu lagi banyak yang memfitnah, banyak orang-orang yang membicarakan ibu, apa yang Allah perintahkan? Yang pertama, fakuli, makan. Makan, kata Allah. Bawa happy, Bu. Jangan di rumah, makin kepikiran. Makan. Suaminya nelpon. Bu, kemana sih, Bu? Ibu gak pulang-pulang. Mengamalkan surat Maryam ayat 26. Apa? Benar Bu. Fakuli makan, washrobi minum, wakori aina, nikmati hidupmu. Betul, kadang kita harus paksa Bu, harus distraksi, memutus pikiran negatif kita. Ya siapa sih yang gak kepikiran difitnah orang Bu? Kan kita manusia. Sehebat-hebatnya ilmu tasawuf kita, mesti kepikiran orang memfitnah kita. Maka distraksi, putus dengan makan, minum, lakukan hal yang menyenangkan, yang halal Bu. Masya Allah ya. Jadi ternyata apa yang ibu lakukan sesuai syariat banget Bu. Masya Allah. Makin kuat jadi itu dalilnya Bu ya. Iya serius. Makanya kata Nabi, inna hadza din dinun yusrun wal usrun. Agama Islam itu gak pernah menyulitkan pengikutnya, kecuali pengikutnya gak tahu tentang Islam. Jadi kalau ibu lagi pusing, banyak orang yang memfitnah, makanya mohon maaf ya, kalau ada orang curhat sama ibu-ibu nih, ibu-ibu kan orang pengajiannya, suka dijadikan tempat curhat, Bu, saya tuh lagi sakit hati, kenapa? Mertua saya tuh sering salah paham, saya niatnya nyapa, dia bilangnya SKSD. Dia kan mertua saya ya, kenal ya. Tetangga saya nuduh saya tuh caper karena saya single mom, dikiranya lagi nyari jodoh. Saya tuh sering disalahpahami. Apa nasihat kita? Bu, sabar ya Bu. Ah, itu kurang bagus Bu. Bu, ya makan Bu, itu jamaah. Ah, makan aja Bu. Distraksi, karena nyuruh orang sabar ketika terluka, itu justru memperdalam lukanya jamaah. Jujur Bu, ibu kalau lagi curhat terus disuruh sabar, enak apa enak Bu? Enak. Ya sabar Mas, saya juga tahu sabar. Betul tidak Bu? Iya. Maka akui, ya sih Bu, saya juga kalau jadi ibu mesti sumpek. Ya udah Bu, makan aja yuk. Itu jawaban yang benar Bu. Sesuai perintah Allah kepada Maryam di surat Maryam ayat 26. Masya Allah. Dan masalah Maryam Bu, gak sepele, dituduh berzina. Masya Allah, disuruh makan sama Allah. Ini Allah yang paling tahu isi hati manusia. Allah gak bilang begini, sabar ya Maryam, mana ada Bu. Enggak, kata Allah apa? Kuli washrobi wa qurri aina, makan, minum, nikmati hidup. Tapi ada kelanjutannya. Dengar ini, apa kata Allah? Fa imma taroyinna, kalau kalian sungguh melihat, kalau kamu sungguh melihat wahai Maryam, al basyara manusia, ahada satu orang, faquli inni, katakanlah kepada mereka, inni nadartu lirahmani sawma, katakan aku sedang puasa bicara. Aku diam bukan karena aku salah. Aku diam bukan karena aku enggak punya jawaban. Aku diam karena aku paham bahwa tidak semua hal harus manusia tahu. Aku diam karena aku paham tidak semua orang mengerti walaupun sudah dijelaskan berkali-kali. Hasbunallah, cukup Allah. Ah, diam aja kan. Emang kalau orang salah diam, bodoh amat Bu. Kita ngomong itu maling mah banyak alasan. Maling aku ramai penjara Bu. Apapun yang kita ucapkan pasti salah. Maka ini dilakukan oleh Maria. Dan tahu enggak Bu efeknya apa? Bu? Semua orang mencela. Semua orang menghina, pezina-pezina. Kasihan kali bapakmu Maryam, bapakmu orang baik, pamanmu orang baik, kok kamu begitu? Dibawa-bawa Bu. Penghinaan yang paling menyayat hati adalah ketika sudah membawa orang tua. Dan itu dilakukan oleh orang di sekitar Maryam kepada Maryam. Apa kata mereka? Bapakmu orang baik, pamanmu orang baik, kenapa kamu menjadi wanita yang binal seperti ini Bu? Tapi Maryam keep silent. Dia avoiding, teman-teman yang gak tahu tentang avoiding, simak kajian sebelumnya. Ada judulnya avoiding. Ternyata dalam Islam ada kok beberapa kondisi kita diperintahkan menjauh. Dalam bahasa Arab, hijrah. Dalam bahasa yang lebih spesifik, uzlah. Dalam bahasa psikologi, avoiding. Kadang-kadang kita perlu menghindar. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Menghindar Bu, dan bersandar di bawah pohon kurma. Nyender. Iya. Nyender. Bogor. Pas Bu. Masya Allah. Banyak pohon di Bogor. Mama mau kemana sih Ma? Mengamalkan surat Maryam. Kalau lagi sumpek, makan, minum, cari pohon. Wih, ya Allah. Cocok banget ya Bu ya. Memang Allah tuh menciptakan kita, Allah paling tahu Bu. Masya Allah. Tapi ingat Bu, ini untuk perempuan. Nanti ketika yang difitnah laki-laki, beda perintah Allah Bu. Ini khusus untuk perempuan. Karena perempuan tuh diciptakan untuk jadi tulang rusuk, bukan untuk menanggung Bu. Yaitu bukan untuk menanggung, tapi untuk bersandar. Masya Allah ya. Jadi nanti kalau lagi sumpek Bu, mengamalkan Maryam ayat berapa Bu? Yang pertama surah apa? 2, 3. Nikmati hidup. Jalan-jalan kalau ngikutin Maryam jalannya nyari apa Bu? Nyari pohon.
2: Cocok Masya Allah.
0: Saya tuh ingin menyampaikan bahwa Islam tuh Bu, Islam tuh humanity banget, manusiawi banget kok Bu. Makanya jangan sampai mengira semakin kita ngaji kita semakin hilang nilai kemanusiaannya. Enggak Bu, ngaji-ngaji, makan memakan Bu. Jangan seolah-olah kalau makan-makan tuh kayak bukan ibu-ibu pengajian. Enggak Bu, ngaji-ngaji, makan-makan. Seolah-olah kalau kita makan tuh kayak tidak mencerminkan wanita soleh. Mana ada perintah Allah suruh makan kok. Betul Bu, ngaji-ngaji, habis ngaji mah makan. Tuh orang dagang tuh dibeli Bu, kasihan Bu. Beli Bu, beli, bawa oleh-oleh supaya suami senang, ibu-ibu pengajian bawa makanan. Dan jawaban Allah kepada Maryam Bu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebentar, sebelum kita membahas tentang jawaban Allah, saya pengen mengkisahkan Aisyah dulu biar kita punya pattern, punya pola. Minimal dua kisah lah biar kita mengatakan, oh itu mah kebetulan mungkin hanya untuk Maryam. Enggak Bu, ini pun terjadi kepada ibunda Aisyah. Kata Nabi Bu, laki-laki soleh di zaman Nabi banyak, tapi perempuan solehah yang ada di zaman Nabi bisa dihitung jari. Maksudnya yang tingkat imannya luar biasa. Dan kata Nabi, Aisyah di atas semua wanita seperti tharit untuk semua makanan. Tharit itu Bu, makanan mewah di Arab Saudi. Aisyah wanita tercerdas dibanding seluruh wanita kaum muslimin. Dan lihat, wanita cerdas kalau dipitnah ngapain sih Bu? Cerdas loh Bu. Aisyah itu Bu, lisannya Bu, public speakingnya keren Aisyah tuh. Makanya kita akan menemukan banyak hadis riwayat ibunda Aisyah. Tapi kita lihat bagaimana sikap Aisyah ketika difitnah, dan fitnahnya diabadikan di surat An-Nur, surat 24, surat cahaya. Surat apa? An-Nur. Saya ingin membangun pemahaman dulu biar ibu-ibu paham gimana betapa sedihnya Aisyah. Dan disebutkan dalam kitab tafsir, Aisyah tabki, Aisyah menangis berhari-hari. Maka Bu, nangis tuh boleh. Ulangi. Jadi jangan seolah-olah semakin tinggi iman semakin kita gak bisa nangis. Kata siapa Bu? Kan seolah-olah kita ini kalau makin ngaji seolah-olah makin gak boleh nangis. Makanya banyak yang sok kuat, pura-pura sok kuat. Makanya Bu, kalau ibu sedang sedih, menikmati hidup, enjoy your life. Menikmati hidup itu seperti menikmati film. Kalau ada yang lucu, ya ketawa. Kalau ada yang sedih, ya nangis. Begitupun kehidupan manusia. Allah berfirman di surat An-Najm, dan dialah Allah yang menjadikan hidup manusia abka, adhaka wa abka. Allah mengizinkan kita tertawa dan Allah mengizinkan kita menangis. Jadi kalau memang pengen nangis, ya nangis. Nabi Muhammad pernah nangis? Pernah. Dan ternyata ibunda Aisyah pun pernah. Jadi ceritanya begini. Awal peristiwa Aisyah dituduh berzina, disebutnya dengan peristiwa Hadithul Ifki. Apa peristiwa namanya? Ya. Tuduhan bohong. Ceritanya, setiap Nabi mau berangkat safar, Nabi mengundi nama-nama istrinya. Karena Nabi hanya membawa satu istri dalam perjalanan safarnya. Diundi beberapa nama. Kalau suami Anda kan gak pernah ngundi ya. Diundi, situ lagi yang nongol. Situ lagi orang cuma satu. Sedangkan Rasulullah banyak istrinya, diundi. Hari itu yang keluar nama Aisyah. Maka Aisyah pun menemani Rasulullah untuk safar. Dan Aisyah Bu, waktu itu Aisyah bersafar setelah turunnya ayat hijab. Maka Aisyah ditempatkan di sebuah tandu, sebuah tandu, kadang di atas unta, kadang dipikul oleh sebagian sahabat, dan itu tertutup, tidak bisa terlihat dari luar. Singkat cerita, perjalanan berhenti untuk istirahat sejenak. Aisyah kemudian ke belakang untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Aisyah pun kembali ke tandunya. Dilihat oleh sahabat bahwa Aisyah masuk. Ketika Aisyah masuk, Aisyah meraba lehernya. Kalung yang cukup istimewa beliau miliki ternyata putus Bu. Berarti Aisyah pakai kalung. Pulang dari sini ngomong ke suami, sayang mau mencontoh Aisyah dong. apa itu? Kan. Makanya Bu, perempuan itu lekat dengan perhiasan. Wahai para laki-laki yang menonton rekaman kajian ini, jika istrimu minta perhiasan, itu normal. Jika kalian tidak mampu membelikannya, minta maaf, bukan malah marah. Betul Bu?
3: Iya.
0: Perempuan tuh Bu, perempuan sama perhiasan tuh melekat. Bayi perempuan baru lahir langsung dipakein apa Bu? Emang dia suka emas dari bayi Bu. Bayi perempuan nangis nih Bu, nangis, dikasih anting diem. Memang begitu dari dulu Bu. Untuk membedakan mana perempuan mana laki, laki-laki. Maka Aisyah pun kembali mencari kalungnya. Tanpa disadari, sahabat yang membawa tandunya Aisyah berangkat. Kenapa Bu? Kata Aisyah, wanita-wanita di zaman itu badannya ramping-ramping. Sehingga adanya Aisyah dan tidak ada, sama aja Bu. Kalau yang naik ibu, mesti kerasa. Mesti. Enteng nih. Gak mungkin ketinggalan Bu. Aisyah ketinggalan. Kenapa Aisyah ketinggalan? Ada beliau, tidak ada beliau, sama. Dan itu disebutkan dalam kitab tafsir, kata para ulama, memang wanita di zaman itu ideal-ideal Bu. Sehingga ya para sahabat Nabi menyangka ya sudah ada Aisyah. Setelah kemudian berangkat perjalanan, Aisyah selesai mencari kalung, lihat rombongan udah gak ada Bu. Maka Aisyah menunggu. Menunggu apa? Menunggu barangkali nanti setelah jauh sadar dijemput. Ketika beliau menunggu, duduk, datanglah sahabat namanya Sofwan. Sofwan ibu memang dia tim penyapu, tim yang bertugas di akhir rombongan untuk ngambilin barang-barang yang terjatuh. Melihat dari kejauhan, ada seorang perempuan duduk. Dan beliau pernah berinteraksi dengan Ibunda Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Jadi beliau agak tahulah, beliau tuh Aisyah. Maka beliau dinaikkan ke unta. Aisyah naik ke unta, Sofwan nuntun, dipoto cekrek, disebarin Bu. Hi Aisyah, berduaan. Fakta gak Bu berduaan Bu? Maka tidak semua yang fakta sesuai dengan prasangka Bu. Aisyah berduaan, fakta. Aisyah ngobrol, fakta. Karena sempat ngobrol kan, fakta. Makanya hati-hati. Dan itu tersebar ke seantero Madinah. Wah. Sampai Aisyah meminta izin kepada Rasul untuk pulang ke rumah ayahnya sebentar. Karena tidak ada tempat ternyaman ketika ada konflik dengan pasangan melebihi pelukan ayah. Maka Aisyah pun menangis tapi tidak banyak bicara. Pertanyaannya, apa tujuan Aisyah dan Maryam diam? Ada manfaat apa di balik diam mereka? Minimal ada 6 manfaat. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, kalau mengalami peristiwa ini, mengikuti langkah Maryam. 1, agar tidak banyak perdebatan membela diri, Bu. 1. Karena membela diri itu capek gak, Bu? Capek. Yang kedua, agar apa Bu? Agar Allah sendiri yang membela kehormatan mereka. Dan ini nanti terjadi. Nanti kita akan bahas pembelaan Allah di ayat berapa, surat apa Bu? Allah yang bela. Yang kedua apa Bu? Agar Allah sendiri yang membela kehormatan mereka. Yang ketiga, untuk menunjukkan kepasrahan mereka kepada Allah. Mereka lebih percaya kepada Allah dibanding ke mulutnya Bu. Makanya mereka membela diri bukan lewat mulut, tapi lewat zikir kepada Allah. Itu yang keberapa? Yang keempat, mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua tuduhan harus dijawab. Tidak semua tuduhan harus dijawab. Boleh gak sih Bu manusia salah paham tentang kita? Boleh. Dan kita tidak punya kewajiban meluruskan pemahaman mereka. Karena manusia berprasangka sesuai dengan hati mereka masing-masing. Makanya mohon maaf Bu, saya kemarin bikin konten, saya bilang begini, kalau ada orang tiba-tiba marah sama kamu, itu bukan salahmu. Tapi bisa jadi dia sedang punya masalah, sedang berat dengan kehidupan. Maka kalau ketemu orang kayak gitu Bu, maafkan, maklumi, doakan. Karena kita gak pernah tahu seberat apa kehidupan dia, sampai marah-marah sama kita tanpa sebab. Ibu pernah Bu ketemu orang yang gak jelas di jalan? Dia yang salah, dia yang ngamuk. Jangan ikutan marah. Dia sedang banyak masalahnya. Kalau dia perempuan Bu, tepuk-tepuk. Ibu banyak masalah ya Bu ya. Ya. Jadi ibu cuma sedang jadi tempat sampah dia aja, Bu. Jadi dia marah bukan tentang dirimu, tapi tentang ketidakpuasan atas hidupnya. Makanya saya tuh kalau, karena sudah memahami ilmu ini, kalau ketemu orang tiba-tiba marah di jalan tuh malah kasihan, Bu. Saya pernah cerita di sini ya, bulan puasa yang lalu. Saya tuh jarang banget di rumah buka puasa. Saya lebih sering buka puasa sama istri orang. Ya sama jamaah kan istri orang, Bu ya. Dibanding sama istri saya sendiri, Bu. Karena undangan puasa tuh, undangan pengajian buka puasa tuh banyak sekali kan. Maka akhir-akhir puasa saya menyempatkan waktu untuk buka bersama keluarga di luar. 10 hari terakhir lah. Saya makan di luar di Depak Sawanga. Tapi cepat aja, habis buka saya langsung maghrib langsung pulang. Naik mobil agak ngebut, Bu, karena memang pengen ngejar tarawih, gak mau ketinggalan tarawih di malam-malam terakhir kan. Saya ngebut, ada motor, saya selip. Ini motor kayaknya gak mau diselip, Bu. Dia nyelip saya lagi, Bu. Nah, saya kan ngebut ada tujuannya buru-buru ya, Bu, ya, ngejar tarawih. Dia mah gak tahu karena apa. Tiba-tiba motor dia berhenti, Bu, ngadang mobil saya. Terus dia marah-marah. Sampai saya gak tahu dia ngomong apa, orang saya kejadiannya kan tutup kan ya, Bu. Cuman dari mulutnya kayaknya dia lagi marah. Mulutnya kan. Tapi kan gak kedengeran tuh. Saya buka jendela. Saya bisa gak, Bu, ngomong gini? Salah saya apa, Mas? Bisa gak? Membela diri bisa. Tapi karena saya tahu ilmunya, maaf ya, Mas, ada yang kesenggol gak? Maaf ya, Mas, saya tadi buru-buru banget, saya minta maaf. Tanpa harus tahu siapa salah, kita saya minta maaf. Selesai saya minta maaf, Bu, itu marahnya mereda, terus dia pulang, selesai. Tidak terjadi apa-apa. Istri saya di samping nanya, sayang, emang kamu salah apa kok kamu minta maaf? Sayang, kayaknya dia belum beli baju lebaran deh. Ya, Bu. Istrinya pengen, kayaknya di sepanjang jalan tuh beli dong itu. Jadi mereka yang marah kepada kita bukan tentang kita, Bu, tentang kehidupan mereka yang tidak baik-baik saja. Maka permudah minta maaf itu melegakan kehidupan mereka. Dan, karena, Bu, mereka tidak menang dengan kehidupannya, minimal menang lawan kita udah gak apa-apa, Bu. Dan itu prestasi bagi mereka kan. Ketika dia lihat minta maaf, pemilik mobil minta maaf kepada dia, itu merasa menang. Ya cukup, dia menang kita kalah gak rugi apa-apa. Dan itu membahagiakan mereka selesai. Coba kalau saya, Mas, kenapa? Sini, sini. Kenapa? Mas, iri saya bawa mobil, Mas. Iri tanda-tanda, iri itu tanda gak mampu tau, Mas. Makin ramah. Maka tidak semua kebenaran benar disampaikan. Ya. Saya bisa gak mengungkapkan fakta kebenaran bahwa saya gak salah? Bisa, itu fakta, Bu. Seperti Nabi Adam diusir dari surga, kalau Nabi Adam mengatakan iblis salah, fakta gak? Jawab, ketika Nabi Adam diusir dari surga dan Nabi Adam berkata iblis salah, fakta tidak? Hawa terlibat dalam kesalahan itu, fakta gak? Tapi gak pernah Nabi Adam ngomong-ngomong begitu, kenapa? Karena tidak semua fakta bermanfaat merubah kenyataan. Belajarlah hidup dari Google Maps. Tahu Google Maps? Kalau Anda suruh belok kiri, Anda lurus. Gak ada Google Maps. Salah. Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Walaupun Anda lurus pada suruh belok, Google Maps selalu akan mencari alternatif jalan selanjutnya. Kenapa? Karena gak ada manfaat yang nyari siapa yang salah, Bu. Life must go on. Hidup harus terus berlanjut. Betul? Ibu nih harusnya belok kiri, lurus. Apakah Google Map bilang, hey, woy, salah, woy. Ada Google Map kayak gitu? Google Map bilang apa? 100 meter di depan, putar balik. Selalu nyari solusi, Bu. Betul? Kita gak mau muter, Bu. Gak mau muter nih. Suruh putar, dia gak muter. Dia nyalain gak, Bu? Nyalain gak? Bu, ngeyel banget sih, Bu. Enggak. Bilang apa? 100 meter, belok kiri. Dia cari belok kiri. Mungkin Google Map, dia kayaknya orang gak mau belok kanan nih. Dia cari belok kiri, Bu, ya. Belajarlah hidup seperti Google Maps. Tak peduli siapa yang salah, dia selalu fokus mencari jalan keluar terbaik dalam hidupnya. Karena gak ada manfaatnya nyalain orang, Bu. Walaupun nyalain orang itu fakta, tapi gak guna. Ustadz yang salah suami saya, terus? Gak ada terusnya, Bu. Rugi waktu kita, ya udah, life must go on. Yang salah saya, kenapa? Salah milih pasangan, selesai. Lanjutkan hidup. Kenapa? Kalau Anda ada yang kemudian jadi korban perselingkuhan, suami Anda berselingkuh dengan wanita lain, Bu, ya udah, sakit hati boleh, nangis boleh, tapi dengan tegar katakan, memang lalat itu sukanya sampah bukan bunga. Begitu, Bu.
2: Ya.
0: Bu, tahu lalat. Seindah apapun bunga yang disodorkan, dia tidak akan tertarik. Karena memang lalat nyarinya sampah. Ibu kan bunga-bunga desa. Pada masanya. Maka manfaat yang keberapa? Apa sih manfaat Maryam dan Aisyah itu? Diam. Yang kelima, yakin pada akhirnya kebenaran akan terungkap sebagaimana firman Allah surat Al-Isra ayat 81. Yakin, Bu. In the end, pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap. Pasti, ya, Ma. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Sudah pasti itu. Tidak mesti di dunia diungkapnya, Bu. Kadang ada beberapa kebenaran yang Allah tutup supaya menjadi pahala berlipat ganda bagi mereka yang terdolimi di dunia dan dibayar di akhirat. Ada. Surat Al-Isra ayat 81, Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Katakanlah kebenaran pasti terungkap dan kebatilan pasti hancur. Yang keenam, apa manfaat Aisyah dan Maryam diam? Supaya tahu siapa sahabat sesungguhnya dan siapa yang pura-pura jadi sahabat, Bu. Betul? Ibu-ibu, kadang-kadang ibu bingung gak? Ini orang baik apa enggak sih? Apa pura-pura bingung? Maka ada ahli hikmah nih. Ini perkataan ahli hikmah, namanya juga ahli hikmah ya. Perkataannya tuh bagus banget. Kalau ibu-ibu pengen tahu orang ini baik atau tidak, lihat beberapa kondisi. Yang pertama, tu'rafu zauj inda maradi zaujatihi. Kalau pengen tahu suami itu baik atau tidak, lihat saat istrinya sakit, Bu. Kalau istrinya sakit, suami itu tetap baik, berarti memang itu suami baik. Yang kedua, wa tu'rafu zaujatu inda faqri zaujiha. Sebaliknya, kita akan tahu ini istri baik atau tidak dilihat ketika suaminya enggak punya apa-apa. Kalau ibu sayang sama suami, duitnya banyak, wajar itu, Bos. Wajar. Suami sayang, suami banyak uang, suami di sayang. Suami enggak punya uang, suami di tuh ngomongnya aja kayak gitu. Mana kompak bener lagi. Kayaknya udah hafal di luar kepala. Udah jadi masuk alam bawah sadar itu, Bu. Realistis ya, Bu, ya. Iya, betul. Makanya kita kalau ingin tahu perempuan itu benar-benar mencintai suaminya atau tidak, lihat suaminya pas enggak punya apa-apa. Yang ketiga, wa tu'rafu as-sadiqu inda syiddah. Kalau kita ingin tahu nih sahabat beneran sahabat atau bukan, ketika kita terpuruk seperti kisahnya Maryam dan Aisyah. Maka ada beberapa sahabat Maryam, yang menemani Aisyah. Dan itulah menunjukkan bahwa mereka the real sahabat. Yang keempat, wa tu'raful ikhwatu indal miraf. Wa yu'raful abna' inda syuyukhati walidayhim. Kalau pengen tahu anak ini berbakti apa enggak, lihatlah saat orang tuanya sudah tua renta. Kalau pengen tahu nih anak kita nih berbakti enggak sih, lihat pas kita udah tua renta enggak bisa apa-apa. Mandi harus dimandiin, makan harus disuapin, tidur harus ditidurkan. Beda ya, Bu. Kemudian kita pengen tahu nih saudara kita beneran saudara apa bukan? Wa tu'raful ikhwatu indal mirath, dan terlihat saudara mana yang baik dan buruk ketika pembagian waris. Mana abang yang beneran sayang sama adiknya? Mana adik yang sayang beneran sama kakaknya? Terlihat ketika pembagian waris. Ya udah lah, Dek, ini bagian abang buat adik aja. Tapi ingat, pembagian waris harus sesuai dengan pembagian Islam. Karena membagikan waris sesuai dengan hukum Islam, hukumnya wajib. Siapa yang tidak menunaikan itu, dosa. Ustaz, tapi kan kadang-kadang kasihan adiknya, anak laki-lakinya pada kurang cukup, tapi anak perempuannya kaya raya. Kalau dibagi sesuai waris kan laki-laki dapat dua kali lipat. Ya udah bagikan dulu. Setelah itu mau dibagikan ulang nggak apa-apa. Tapi bagikan dulu sesuai dengan hukum Islam. Nanti pemilik warisannya mau bagi ke siapa terserah. Contoh misalnya saya kaya raya nih, Bu. Saya kurang kaya lah dibanding adik perempuan saya. Saya dapat 10 miliar, adik saya 5 miliar kan. Sedangkan adik saya kaya berarti ya. saya kaya raya dapat 10 miliar, adik saya kurang kaya 5 miliar, kan enggak adil tuh. Ya udah saya dapat 10 miliar, udah dibagiin, udah selesai baru. Nih, Dek, 5.000 buat. Kan terserah saya. Enggak dosa, Bu. Maksudnya, ya 5.000 buat bayar parkir, yang sisanya yang 5 miliar transfer. Sabar, Bu, jangan terlalu buru-buru. Boleh enggak begitu? Boleh, tapi bagikan dulu sesuai waris. Kapan-kapan kita bahas waris. Wa yurafu al-hubbu al-haqiqi inda intihai al-maslahah. Dan terlihat orang itu mencintai kita atau tidak ketika kita sudah tidak bermanfaat untuknya, Bu. Jadi kalau kita pengen tahu nih, ini orang cinta sama saya itu beneran cinta apa enggak? Lihat saat kita sudah enggak bisa membawa manfaat apapun buat dia. Kalau dia masih mencintai kita, berarti cintanya beneran cinta. Ibu cinta sama suaminya beneran enggak, Bu? Masa? Kapan saya tahu ibu cinta benar atau tidak? Kapan? Saat suami useless, udah gak guna, udah gak punya duit, udah sakit, kok ibu masih bertahan? Berarti cintanya sejati. Dan ada yang kayak gitu, masih ada, tapi sedikit sekali ya, sedikit. Dan insya Allah ibu-ibu termasuk yang sedikit, insya, walaupun agak berat sih insya Allahnya, tapi saya masih prasangka baik. Itu yang pertama. Jadi kapan kita harus diam, Bu? Saat difitnah dan sulit meyakinkan orang. Seperti kisahnya siapa tadi? Kisahnya Maryam dan Aisyah. Yang kedua, kapan kita diam? Saat punya impian, keinginan dan keberhasilan. Oh, ternyata suruh diam, Bu. Tapi ini ada syaratnya. Jadi kalau kita punya impian, punya cita-cita, bahkan keberhasilan dalam hidup, ternyata diperintahkannya diam. Silahkan buka surat Ali Imran, surat ketiga. Ini cerita tentang Zakaria. Cerita tentang siapa? Zakaria. Tadi Maryam, sekarang Zakaria. Memang keluarga mereka banyak keajaiban. Di surat Ali Imran ayat 41. Silahkan dibaca, Mbak MC.
1: Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."
0: Zakaria suruh apa, Bu? Suruh puasa ngomong 3 hari. Kapan ini terjadi? Ketika Nabi Zakaria memimpikan ingin punya anak, padahal Zakaria sudah tua renta. Berarti keinginannya masuk akal gak, Bu? Nah, ketika ibu punya cita-cita yang gak masuk akal, jangan banyak ngomong, simpen aja, cukup Anda dan Allah yang tahu, Bu. Karena seringkali orang-orang yang menggembosi semangat kita bukan orang jauh, tapi orang dekat. Ketika kita bermimpi, insya Allah 5 tahun yang akan datang saya jadi wapres. Misalnya ada yang pengen begitu, Bu. Tiba-tiba bibinya ngomong wapres apa ya, pilihan RT aja gagal, Bu. Itu, Bu, yang bikin kita down tuh. Orang-orang sekitar kita, gak, Bu? Padahal mungkin gak, Bu? Mungkin aja, Bu. Ada orang yang jauh dari Jakarta, orang Solo, 5 tahun yang lalu masih jabrik rambutnya, wapres sekarang, Bu. Siapa yang menyangka, betul tidak, Bu? Betul gak, Bu? Ya, iya kan? Ya, rambut jabrik tuh gak jelek ya, pada masanya kan dia masih muda kan? Masih ingat gak ketika bapaknya diwawancara terus anaknya nongol tuh, Bu? Siapa yang menyangka beliau jadi wapres, Bu? Dan mungkin gak ibu yang kayak gini jadi wapres? Mungkin aja, Bu. Saat negara ini udah malas kali, udah ibu. Apa sudah? Ya, jalannya kita gak pernah tahu. Nah, pertanyaannya begini, Bu, pertanyaannya. Kenapa Zakaria diperintahkan untuk tidak bicara 3 hari waktu itu? Supaya beliau fokus berzikir karena, Bu, Allah tergantung prasangka hambanya. Nah, prasangka kita sangat dipengaruhi oleh respon orang. Kita nih, Bu, yakin kalau kita gak banyak ngomong sama orang tuh yakin. Habis dengerin kajian kayak gini nih, kajian motivasi, kita yakin. Tapi pas cerita sama orang, Bu, boleh sih, Bu, yakin, tapi kan harus realistis. Iya juga ya, down lagi, Bu. Makan jangan banyak ngomong. Udah simpen aja, banyakin zikir aja, Bu. kita punya kendala, Allah punya kendali, Bu. Allah pernah loh, Bu, membelah lautan untuk Nabi Musa. Allah pernah mendinginkan api.

Mungkin sebagian orang akan bertanya begini, Ustaz, oke, okay, bukankah Allah berfirman di ayat terakhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat karunia yang Tuhan berikan, ceritakanlah. Kata Ustaz, jangan cerita. Kata surat Ad-Duha ayat terakhir, cerita. Gimana nih? Maka untuk memahami ini, kita buka surat Yusuf. Surat apa? Surat Yusuf ayat 4-5. Nah, jangan, tapi gini ya, jangan salah paham nih, Bu. Kadang-kadang orang tuh memang harus berilmu sebelum beramal, Bu. Ada sebagian wanita hamil yang pas hamil laki-laki baca surat apa, Bu? Biar apa katanya? Ini dari mana, Bu? Kita beramal tuh harus punya landasan syariatnya, Bu. Kalau ibu hamil baca surat Yusuf, mirip terus anaknya mirip Yusuf, malah masalah itu, Bu. Orang bapaknya bang-bang. Lah, anaknya mirip Yusuf, masalah itu, Bu. Tetangganya pada nanya, anak siapa ini, Bu? Nanti kalau ibu hamil baca surat Yusuf mirip Yusuf, berarti ibu nanti pas lagi hamil menghindari Al-Baqarah. Kan sesat jadinya, Bu. Pada sebaik-baiknya surat Al-Baqarah, Bu. Jadi gak hubungannya, baca mah baca aja, Bu. Gak usah pakai meniatkan supaya ganteng kayak Yusuf, ong bapaknya bang-bang. Ya, Bu, ganteng mah takdir genetik, Bu. Ya, bapaknya bang-bang miripnya siapa? Bang-bang kenapa miripnya Yusuf? Kecuali mirip akhlaknya masih bisa dirubah, Bu. Akhlaknya, tapi kan gak cuma Yusuf yang akhlaknya baik. Baca Quran, baca aja. Semoga dengan baca Quran Allah perbaiki, ah. Gak usah surat Yusuf aja maksud saya. Kalau perempuan bacanya surat apa? Lah nanti anaknya punya anak gak punya suami, nah, repot urusannya. Makanya udah baca-baca aja, Bu. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Gak usah pakai milih-milih surat. Nanti menghindari Al-Baqarah. Jangan baca Al-Baqarah. Nanti anaknya mirip. Ada lagi, Bu, anaknya mirip lebah. Nyengat mulu bawaannya. Surat An-Nahl, Bu. Jangan-jangan nih, dulu ibunya suka baca surat An-Nahl. Kenapa? Nyengat mulu, ngomongnya nyelekit. Gak ada hubungannya, cuma. Kadang-kadang orang tuh kalau ngomong tuh harus pakai ilmu. Kata orang nih, manusia diciptakan dari tanah. Ini orang ribut mulu, tanah sekenta kali. Begitu katanya. Manusia yang diciptakan dari tanah cuma satu, Adam. Sisanya, Bu, enggak. Ibu dari tanah? Enggak. Dari apa, Bu? Dari perjuangan ayah bunda, ayah dan bunda kita kan? Hasil keringat jeripaya mereka kan, Bu? Iya. Makanya sebelum berkeringat ada doanya. Doa ini kalau dibaca, Allah jaga anak kita. Ini mungkin agak tabu tapi penting saya sampaikan. Ada satu doa, ibu gak hafal doa masuk kamar mandi, bisa ganti bahasa Indonesia, Bu. Tapi doa ini ibu hafalkan. Doa sebelum aktivitas suami istri, Bu. Karena kata Nabi, siapa yang tidak membaca doa ini, setan terlibat dalam hubungan suami istri itu. Ih, ngeri kali ya, Bu ya. Pantesan rasa-rasanya beda ini. Apa doanya? Ikuti, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma. Hafal banget tuh, Masya Allah. Merezak tanah. Kalau tidak hafal, googling, Bu, baca. Baca doa itu sebelum aktivitas berhubungan suami istri. Kata Nabi, man koro adalik, siapa yang baca doa itu, lahir anak dari hubungan itu, dijaga anaknya, Bu. Pantesan anaknya susah diatur. Kenapa? Kita ketika apa mengusahakan mereka lahir tanpa melibatkan Allah. Ustaz gak hafal, minimal bismillah. Tapi bismillah itu minimal, kalau bisa tadi. Kalau gak hafal, catat. Tapi kalau catat, repot, Bu. Sayang, saya belum ngomong udah pada dekat. Mesti, memang kalau ngomong sama suhu beda, Bu. Anda lebih berpengalaman. Makanya dihafal biar nggak khawatir kelasnya, kertasnya keselip nyarinya susah. Keburu subuh jamaah ya, keburu subuh. Di surat Yusuf ayat 4-5 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Yusuf bermimpi jamaah. Ini kata Nabi Yusuf, aku melihat ini ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat ada 11 bintang. 11 bintang itu 11 saudaranya, Bu. 11 bintang itu li sajidin, sujud kepadaku. Ini mimpi yang mana isinya kabar gembira Yusuf akan jadi pemimpin, Bu. Tahu enggak ketika Yusuf cerita kepada Yakub, apa perintah Yakub? Di surat Yusuf ayat 5 Allah berfirman, la taksus ru'yak. Jangan cerita-cerita, Bu. Jangan apa, Bu? Suruh diem. Dah, biar kamu aja yang

0: tahu bahwa kamu nanti akan menjadi orang hebat. Simpen aja. Tahu kenapa? Karena saudaranya tidak suka kepada Yusuf. Maka pertanyaannya, boleh gak sih kita cerita-cerita sama orang tentang kebahagiaan kita atau cita-cita kita? Boleh, dengan 3 syarat. Berapa syarat? Jadi boleh gak sih, saya tuh pengen cerita Ustaz, pengen cerita impian saya atau keberhasilan saya. Boleh? Boleh, mengamalkan surat Ad-Duha ayat terakhir, surat Ad-Duha ayat 11. Surat Ad-Duha ayat berapa? Tapi bi salasati syurut, dengan 3 syarat. 1, ceritakanlah kepada orang yang tidak punya hasad kepadamu. Ini syarat pertama, Bu. Maka tidak layak share momentum kebahagiaan di sosmed, karena sosmed umum. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Wal ainul haq, dan ain itu nyata, Bu. Hasadnya orang bisa membuat hidup kita menjadi terkena musibah. Makanya saya jarang upload momentum bahagia di sosmed seperti IG, Facebook dan lain-lain. Saya lebih sering sekalipun upload tentang kehidupan pribadi saya di status WhatsApp. Kenapa? Karena terfilter. Siapa yang bisa lihat status WhatsApp kita? Hanya orang yang menyimpan nomor kita, dan kita nyimpan nomor mereka dan kita izinkan. Maksudnya kita tidak bisukan, kan? Coba lihat berapa orang yang bisukan di status WhatsApp. Banyak, kan? Dan itu hak kita, Bu. Artinya, kenapa saya berani menampilkan momen bahagia saya di status WhatsApp? Karena saya sudah berprasangka mereka yang bisa lihat status saya, orang-orang yang mendukung saya, yang ikut bahagia saat saya bahagia. Maka syarat pertama, menceritakan momen kebahagiaan. Syarat pertama apa? Pastikan orang yang kita ceritakan, orang yang mendapatkan informasi kebahagiaan atau impian kita, orang yang tidak punya hasad kepada kita. Kenapa? Karena hasad itu bahaya, sebagaimana firman Allah surat Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasikin idza, terus wa min syarri naffatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang hasad tubuh, kalau hasad bahaya. Maka biar kita tidak dihasadi, jangan tampakkan kebahagiaanmu di sembarang orang. Tapi kan Ustaz, buat kenang-kenangan simpen kan bisa. Tapi kan Ustaz pengen berbagi kebahagiaan, bagus. Tapi bagikan kepada orang yang bahagia melihatmu bahagia. Dan faktanya, tidak semua orang bahagia melihatmu bahagia. Betul? 2. Syarat yang kedua apa? Kita boleh cerita tentang kebahagiaan. Syarat yang kedua, berpotensi menjadi motivasi buat yang lain. Jadi kira-kira nih, kalau saya cerita, orang termotivasi enggak? Iya, ceritakan. Sebagaimana hadis Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, man dala ala khair falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa yang menunjukkan, memotivasi orang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala darinya. Misalnya ibu nih, dari ibu rumah tangga berpenghasilan 10 juta per bulan. Kan cerita kan, real story tentang kehidupannya yang dulu ibu rumah tangga tapi dapat penghasilan 10 juta. Caranya cuma satu, makanya kan banyak konten yang viral kan. Cara mudah mendapatkan 10 juta pertama padahal Anda ibu rumah tangga. Caranya minta sama suami, selesai. Caranya bekerja lagi, nah itu kan menceritakan kisah bahagia dia. Maka itu boleh kalau ada unsur memotivasi. Yang ketiga, boleh menceritakan tentang kebahagiaan, kisah suksesmu, impianmu jika tidak ada unsur ria dan ujub. Tidak ada unsur ria dan ujub. Kira-kira ini kalau saya cerita, saya ria enggak? Kira-kira ini kalau saya cerita, saya bangga diri enggak? Karena ria dan ujub bisa menghapus semua kebaikan. Ada berapa berarti syarat kita boleh cerita? Ada berapa? 1. Jadi kalau ibu bahagia boleh cerita ke saya nggak, Bu? Kenapa? Saya mah bukan hasad, Bu, nggak peduli. Kenal juga enggak. Bu, cerita sama orang nggak peduli masih boleh, karena orang yang nggak peduli itu netral. Orang nggak peduli itu, Bu, ya bahagia saat orang bahagia gitu aja. Cuek. Tapi ibu jangan cerita sama orang yang hasad. Makanya kalau ibu WA gini ya, Ustaz, makasih Ustaz setelah Ustaz ceramah, saya punya banyak keberuntungan, dagangan saya laris. Saya jawab, Bu, masya Allah, alhamdulillah, gitu doang, Bu. Ya bahagia tapi dikit aja. Kenapa? Ya nggak kenal-kenal banget, Bu. Betul tidak? Makanya berceritalah kepada orang yang mencintaimu. Jangan sering-sering cerita sama sembarang orang. sama suami. Suami Anda bahagia enggak kalau Anda bahagia? Nah, cerita Mas Yon. Yang kedua, syarat yang kedua. Nah, kira-kira ini kalau saya cerita ini berpotensi memotivasi enggak? Yang ketiga? Ya, kira-kira makanya sebelum cerita kita istighfar dulu. Insya Allah enggak ada ceritakan. Dan terakhir sebagai penutup, berarti kesimpulannya harusnya lebih banyak diam atau bicara? Makanya Allah berfirman sebagai penutup surat An-Nisa 114. Surat apa? Sebagai penutup. Di surat An-Nisa 114, Allah menceritakan ternyata semua omongan itu sia-sia kecuali beberapa hal. Silakan dibaca Mbak MC.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat maka mencari keriduan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.
0: Tiga pembicaraan terbaik. Kalau tiga-tiganya dilakukan, berarti pembicaraan kita pembicaraan yang berkualitas. Satu, nyuruh orang sedekah. Ayo bu, sedekah. Itu pembicaraan yang baik. Ketemu orang, ayo bu, sedekah. Yang kedua, nyuruh orang berbuat kebaikan, ngajak ngaji. Tugas kita ngajak, bukan memastikan yang diajak mau ikut, bu. Masih ingat gak bu, tugas kita A, B, C, D. Ulangi. Ajak, beritahu manfaatnya apa, contohkan kita berangkat, doakan, selesai. Masalah yang diajak gak mau ikut, gak usah menjadi bahan pikiran kita. Yang ketiga apa? Mendamaikan orang. Bahkan termasuk berbohong yang boleh adalah bohong dalam rangka mendamaikan orang itu boleh. Contoh, ada di sini namanya Angel. Gak ada ya. Sutini. Ada. Ibu namanya siapa sih bu? Eli, ada Eli. Mana Eli? Eli. Bu Eli ribut sama Bu Dewi, ada Bu Dewi. Nah, Bu Dewi. Bu Eli ribut sama Bu Dewi. Bu Fatimah teman mereka berdua. Bu Fatimah datang ke Bu Eli. Bu Eli, tadi saya ketemu Bu Dewi, katanya dia kangen. Berhari-hari ribut sama Bu Eli, hidupnya gersang. Kalau kumpul-kumpul enggak ada Bu Eli enggak seru. Padahal bohong, boleh untuk mendamaikan. Jangan malah jadi kompor. Bu Eli, saya diketemu Bu Dewi, katanya Bu Dewi malas ketemu sama Bu Eli. Begitu katanya. Itu namanya namimah. Salah satu dosa yang membuat orang disiksa di kubur sebelum disiksa di neraka. Adu domba. Jangan jadi kompor. Jadilah istri yang mengadem, yang mendamaikan hati suami saat suami sedang panas dari luar. Kalau suami pulang ke rumah banting pintu, bu, karena ibu sudah ngaji, suami yang tiba-tiba marah ketika pulang ke rumah, suami kayak gitu enaknya ditenangin. Tendang. Ibu ngaji di mana sih, bu? Ditenangin. Yah, ada apa sih ya? Itu teman kantor, masa nuduh ayah korupsi 10 juta, padahal kan 12 juta. Masa nuduh ayah korupsi, ayah tuh gak pernah korupsi, ayah tuh jujur. Oh gitu ya, iya. Jangan jadi kompor, iya, memang. Ya, ibu juga kalau jadi ayah mesti marah sih, tersinggung sih ya. Validasi dulu, bu. Samakan dulu frekuensi, bu. Jangan, siapa ayah, orang siapa? Jangan jadi kompor, bu. Validasi dulu, oh iya, aku juga kalau jadi ayah mesti marah. Tapi yuk ya, makan dulu, mengamalkan surat Maryam ayat 26. Makan, minum, tidur, ya Allah. Enak banget dah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Tidak terasa walaupun dalam suasana yang berbeda ya, bu ya. Iya, suasana yang cukup. Bu, ibu dapat banyak manfaat. Satu, ilmu. Dua, sahabat. Tiga, sona, bu. Ih, kita kayak sona, bu ya. Iya. Dan ini menyehatkan jemaah. Betapa banyak apa namanya kalori-kalori yang bu, positive thinking, bu. Ibu lari-lari pagi nyari apa? Ibu nggak usah lari, di sini keringetan. Tergantung ini, bu. Betul tidak? Iya. Semua tergantung pikiran kita. Kalau dibawa positif-positif, bu, betul? Iya. Ibu, bu, pulang dari sini, bu, motor bocor, nuntun, sehat, bu, kardio. Kenapa, Bu? Terakhir, kita tidak bisa merubah kenyataan, tapi kita bisa merubah cara merespon kenyataan agar kenyataan yang tidak menyenangkan terasa menyenangkan. Bu, dari tadi saya dengar panas, Pak. Semua orang tahu, Bu, panas, Bu. Oh, sok teriak-teriak. Nikmati saja. Lebih panas saya ngomong, Bu. Jadi biasa aja. Kenapa sadari tadi saya menikmati? Karena saya sedang menikmati kesehatan tubuh saya keluar toksik-toksik, Bu. Dan bukankah ini yang kita cari sepanjang olahraga, betul? Iya, kenapa dia panas? Semua orang tahu panas. Terus saya bisik-bisik gitu. Karena, Bu, sebaik-baik rencana manusia, Allah yang punya keputusan. Dan ini qadarullah, ya Bu, ya qadarullah. Dan ini di luar apa namanya prasangka manusia, tapi ada manfaatnya tidak, Bu? Ada. Selain dapat ilmu, dapat sehat tanpa bayar ke apa sih tempat nyari sauna, masya Allah. Gitu ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah, Bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi.